0: tidak termasuk dalam syarat. Berarti kalau digunakannya itu ketika dibutuhkan, sesuatu yang dibutuhkan yang asalnya haram tapi boleh dipakai ketika dibutuhkan, maka itu tetap terlarang untuk dipakai jual beli. Makanya anjing yang rajih, anjing mu'allam, anjing yang terlatih, walaupun dia itu butuh untuk sebagai anjing pemburu atau anjing penjaga, boleh nih kita punya anjing, kita latih untuk menjaga apa? Menjaga sawah kita, ladang kita, hewan ternak kita, boleh. Kita ajari toh anjing ini. Atau untuk berburu. Tapi enggak boleh kita beli itu. Seperti itu. Nah, berdasarkan kauman sabda Rasul alaihi salatu wassalam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samani al-kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil penjualan jual beli apa? Anjing. Ini sifatnya umum. Itu yang dimaksud dalam ucapan mu'alif di sini. Barangnya mubah itu, mubahnya digunakan itu boleh digunakan tanpa ada hajah. Artinya apa? Hukum asal barang itu memang mubah. Asalnya sudah. Seperti apa ya? Keumuman barang. Seperti itu. Bukan barang-barang yang hukum asalnya haram, tapi pada saat-saat tertentu, indal hajah, boleh digunakan. Seperti anjing. Seperti itu. Dan yang lain. Seperti juga bagaimana dengan alkohol. Nah, alkohol boleh nggak jual beli alkohol? Nah, ini kembali kepada alkohol. Permasalahan alkohol itu apa sih? Kalau itu khamr, alkohol itu khamr, khamr itu patokannya sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma askara katiruhu fa qaliluhu haram. Itu kan khamr. Barang yang apabila kalau diminum banyak itu memabukkan, maka yang sedikit juga haram. Seperti itu. Ya. Maka tidak boleh jual beli alkohol kalau memang dia itu masuk ke dalam jenis alkohol yang khamr. Tapi kalau alkohol itu bukan khamr, ada kan? Ada. Karena alkohol ini kan sebetulnya sebuah nama dari rantai senyawa kimia. Kan seperti itu. Disebutkan oleh para ahlinya, tape atau duren, itu ada kandungan alkoholnya, tapi selama tape atau duren itu tidak sampai fermentasi yang dengan itu bisa memabukkan, ya nggak ada masalah. Bagaimana dengan alkohol medis? Nah ini juga. Alkohol 70% dan yang lainnya. Nah, apakah boleh kita jual beli alkohol medis? Syekhul Utsaimin rahimahullah menyebutkan. Bagus ini beliau menyebut tentang alkohol. Bahwa alkohol itu dia ini sampai kepada Syekh rahimahullah taala bahwa alkohol ini tidak memabukkan, namun kalau dihirup bisa menghilangkan kesadaran. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Fatwa Ibnu Utsaimin jilid 11 halaman 256. Kata beliau, "Waqad qila in al-kuhul tudhibul aqla biduni iska." Ada informasi dikatakan bahwa alkohol ini bisa menghilangkan kesadaran tanpa memabukkan. Fa in sahha dzalik falaisat khamran. Maka kalau betul itu seperti itu, maka itu bukan khamr. Nah, terkhusus alkohol medis, kalau kita tanyakan kepada ahli medis, alkohol yang 70% atau yang lainnya untuk antiseptik dan yang lainnya, atau untuk mencuci cat dan yang lainnya dari jenis-jenis alkohol yang bukan etanol. Etanol itulah adalah etanol itu jenis alkohol yang biasa dipakai dalam minuman keras. Yang ada dalam minuman keras. Kalau alkohol itu etanol, itu memabukkan, itu haram. Tapi sekarang yang jenis lain, entah metanol atau isopropil alkohol, ya, alkohol 70% itu kan kandungannya bukan etanol, tapi isopropil alkohol. Ini sudah disebut oleh ahli medis, ahli farmasi yang lainnya, ini sifatnya ini keracunan, bahkan menghirup ini bisa menghirup ya. Bisa apa namanya? Menghirup alkohol 70% itu bisa menyebabkan keracunan, bahkan bisa sampai meninggal. Seperti itu. Nah, kalau meracun ini berarti sudah bukan masuk dalam babnya khamr. Barakallahu fikum. Sehingga alkohol medis 70% itu, kalau memang itu sifatnya itu racun, dihirup saja itu bisa berakibat fatal. Penurunan fungsi jantung, kemudian penurunan kesadaran, bisa sampai koma, kerusakan otak. Bahkan bisa sampai kematian resikonya itu. Maka ini sudah bukan dikatakan lagi khamr. Ini racun. Artinya apa? Dia bukan bab masuk kepada sesuatu yang memabukkan. Sehingga nggak ada masalah. Insya Allah dalam alkohol medis yang seperti ini sifatnya. Kita beli alkohol 70% atau apa. Kan ini racun ini. Kalau racunnya jangan diminum. Dah mati, bisa mati, bahaya. Maka yang demikian ini bukan termasuk yang penggunaannya dilarang. Barakallahu fiikum. Tapi, misalnya. Kalau alkohol ini ternyata termasuk khamr yang jenis etanol tadi. Ya. Dan kita gunakan untuk pengobatan luar, yang rajih. Khamr itu kalau untuk pengobatan luar itu boleh, yang rajih seperti itu. Nanti insyaallah pembahasannya ini disebut oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti itu. Ini untuk penggunaannya tanpa diminum ini boleh. Alkohol yang sifatnya khamr. Nah, karena ilahnya khamr itu kan, kata Syekh Utsaimin disebutkan. Ya. Ilahnya khamr itu terlarang apa? Innama yuridu syaitan an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ini ilahnya. Syaitan itu menginginkan untuk menciptakan permusuhan di antara kalian. Dan saling membenci dalam khamr ini. Makanya kata Syekh Utsaimin, kulna inna isti'malaha fi ghairi syurbi jaizun. Kalau melihat ayat ini, ya, maka penggunaan khamr ini untuk selain diminum boleh li'adami intibaqi hadhil 'illah 'alaihi. Karena enggak cocok. Enggak pas penerapan illah dilarangnya khamr dalam ayat ini terhadap penggunaan bukan minum. Karena yang membuat permusuhan itu khamr diminum. Kalau orang minum khamr kan, wah bisa bikin berkelahi, bisa bikin pembunuhan. Nah kalau digunakan untuk pengobatan luar, ini gak ada ilah ini kata Syekh Utsaimin. Seperti itu. Nah ini yang tadi disebutnya oleh mu'alif. Misalnya khamr ya, alkohol yang khamr. Ya, walaupun dia dibutuhkan pada, walaupun dia boleh digunakan pada saat dibutuhkan, maka tetap gak boleh jual beli alkohol khamr yang seperti ini. Walaupun dia pada keadaan-keadaan tertentu boleh digunakan ketika dibutuhkan atau ketika darurat. Penggunaannya boleh ketika dibutuhkan, namun jual belinya terlarang. Sehingga dibedakan barakallahu fikum antara jual beli sifat barang yang asalnya haram, namun dia boleh pada kondisi-kondisi tertentu, seperti anjing terlatih, dia boleh digunakan. Tapi jual belinya enggak boleh. Misalnya alkohol yang khamr, ya pada kondisi-kondisi tertentu boleh digunakan. Tapi jual belinya enggak boleh. Nah, ini tolong dibedakan sehingga itu yang dimaksud dari ucapan mu'alif, barang yang mubah dan boleh digunakan tanpa keadaan hajah atau darurat. Artinya apa? Hukum asalnya memang dia itu halal. Seperti itu. Entah dibutuhkan atau tidak, statusnya itu memang mubah. Barakallahu fikum. Qala Makanya seperti makanan, minuman atau pakaian atau yang ditunggangi atau juga tanah dan yang semisalnya. Fala yasihu bai'u ma yuhramu lintifa' bihi. Maka tidak sah jual beli yang diharamkan untuk digunakan seperti khamar atau khinzir wal maitah wa alatil lahwi wal ma'azif. Seperti khamar, babi, bangkai, alat musik. Nah, ini sudah haram kan? Hukum asal kan haram. Boleh digunakan pada tertentu-tertentu saja. Ini jual belinya enggak boleh, haram. Qala li hadithi Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama bai'al khamra au bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Berdasarkan hadis Jabir, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan juga berhala-berhala. Qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha idza harrama 'ala qaumin akla shay'in harrama thamanahu. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sesungguhnya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah apabila mengharamkan suatu hal kepada suatu kaum, kepada suatu umat, maka Allah juga mengharamkan untuk makan. Ketika Allah mengharamkan untuk dimakan suatu hal tersebut, Allah haramkan terhadap satu umat, satu kaum untuk dimakan, maka Allah juga mengharamkan hasil jual belinya. Seperti itu. Wala yajuzu bai'ul kalbi. Di hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tsamanil kalb. Tidak boleh jual beli anjing. Berdasarkan hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari hasil transaksi penjualan anjing walaupun anjing itu pada kondisi-kondisi tertentu boleh untuk digunakan. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau memang ada pertanyaan insyaallah bisa ditanyakan untuk kemudian kita jawab pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih jual beli dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dawil kitabi wa sunnah. Qala al-muallifu, kita masih pada syurutul bay, syarat-syarat yang mempengaruhi keabsahan jual beli. Qala al-muallifu khamisan an yakuna al-maqduru alayhi maqduran ala taslimihi li'anna ghayra al-maqduri alayhi kal-ma'dum fala yasihu bay'uhu. Yang kelima, di antara syarat-syarat yang mempengaruhi keabsahan jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan itu memang barang yang mampu atau bisa untuk diserah terimakan. Nah, baik, Afwan, ini sebelum memulai, ana terluput dari ada pertanyaan. Baiknya kita jawab dulu pertanyaan biar tidak memutus materi yang setelahnya. Pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa pertanyaan. Di sini salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang hukum jual beli dropship yang kita tidak mengetahui barang, cuma gambar dari agen. Nah, ini dropship ini bagaimana teknisnya? Seperti itu. Sudah lewat bersama kita kemarin. Kita ini kalau tidak punya barang, tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Dalam kondisi kita mengklaim bahwa kita adalah penjualnya. Seperti itu. Apabila kita sudah membelinya, memiliki barang tersebut, syariat ini melarang juga untuk kita menjual barang yang belum kita pegang. Walaupun barang itu sudah kita miliki. Kan wallahu a'lam, dropship ini yang anak ketahui, kita ambil dari orang misalnya online, kemudian kita langsung kirim ke alamat pembeli. Ini ada dua hal yang perlu dipastikan. Yang pertama, apakah kita ini memang sudah berstatus sebagai pemilik barang? Kalau bukan, maka dilarang. Enggak sah jual beli. Kalau kita mengklaim kita penjualnya. Makanya jangan, kalau barang bukan punya kita, jangan mengklaim kita penjualnya. Hubungi penjual yang sebenarnya, kemudian ajak kerjasama untuk antum sebagai makelar atau sebagai marketer, yang di situ antum dapat upah atau dapat persentase, seperti itu. Kalau antum mengklaim sebagai penjual, maka antum harus miliki barang itu. Nah, memiliki barang, ada syarat berikutnya yang nanti juga akan disebutkan dalam kitab ini. Barang itu harus ada di tangan kita dahulu, harus ada berada di kekuasaan kita. Entah di rumah kita, entah di gudang kita. Yang pasti barang itu nggak boleh kita beli di suatu tempat, dari tempat itu langsung kita kirim ke alamat penjual, alamat pembeli, atau ke rumah pembeli. Nggak boleh. Barang itu harus berada di kekuasaan kita dulu. Gak boleh langsung kita jual lagi dari toko yang kita beli di situ. Nah, barakallahu fikum. Adapun kalau kita ini menyampaikan bahwa kita marketer dari produk ini atau makelar, ya, kemudian kita cuma dapat gambar dari agen, maka kalau dengan gambar itu sudah mewakili barang, dengan diketahuinya barang itu, ya, di situ ada spesifikasinya di gambar tersebut. Mobil Toyota tahun 2015 misalnya, atau tahun 2025 Innova apa itu yang terbaru misalnya, seperti itu. Ya, kita tidak mengklaim bahwa kita penjual, kita hanya marketer atau makelar. Maka dengan gambar yang memang benar, disebutkan spesifikasinya yang memang sesuai, maka nggak ada masalah yang demikian, insyaallah. Tapi kalau kita mengklaim kita penjual, maka harus ada syarat-syaratnya yang sudah lewat bersama kita. Kemudian di sini ada pertanyaan juga, apa hukum jual beli kredit dengan keuntungan besar tanpa riba? Nggak ada masalah, selama harga jual tersebut masih masuk dalam harga yang adat setempat, kebiasaan setempat menganggap memang enggak ada masalah. Artinya itu sesuatu yang masih dimaklumi dalam kebiasaan jual beli untuk barang tersebut. Nah, artinya biar kita tidak masuk pada B al-ghabn, jual beli menipu. Karena contoh ya, kita menjual barang normal, entah kredit ataupun kontan, kepada siapa? Kepada orang luar. Orang luar ini enggak tahu harga. Kita jual dengan harga melambung. Nah, ini yang demikian ini terlarang. Namun kalau harganya itu yang masih harga yang pasaran itu masih menganggap biasa, memang kan harga, ada harga jual maksimal, ada harga jual minimal. Nah, masih di antara dua standar ini, standar maksimal, standar minimal, maka nggak ada masalah keuntungan besar. Barakallahu fikum. Kembalinya kepada orang-orang yang paham terhadap barang itu, kita tanyakan kepada mereka, orang-orang yang paham dan ahli dalam menaksir harga barang tersebut. Di sini ada pertanyaan juga, apa hukum tanam saham modal untuk batu bara? Misal modal 5 juta, kita mendapat tiap bulan bagi hasil 2 juta. Tanpa kita mengetahui rincian pembukuan usaha modal dari PT Batubara tersebut. Sebetulnya saham ini sudah disebutkan oleh para ulama. Boleh selama memang itu tidak ada hal-hal yang melanggar syar'i. Tidak ada riba dan yang lainnya. Tidak ada ghoror dan yang lainnya. Nah, selama kita tahu bahwa walaupun tidak perlu rinci tahu rinciannya, namun selama kita tahu bahwa perusahaan tersebut menjalankan usahanya itu dengan cara yang tidak melanggar syar'i, maka ada masalah kita ikut main saham. Main saham boleh. Sudah disebut oleh para ulama, boleh untuk kita ini ikut saham. Yang penting itu tadi, tidak ada hal-hal yang melanggar syar'i. Barakallahu fikum. Kemudian juga ada pertanyaan dalam Pak kajian lalu ini, misal jika kita beli kitab ternyata di tengah-tengah kitab yang sudah dipakai ada cacat. Di sini pembeli berhak minta kembaliannya karena cacat itu. Artinya minta uang kembali yang antara barang normal dengan barang yang ada cacatnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita minta kembalian dari cacat tersebut jika si penjual bukan pemilik barang? Ini akibat dari orang menjual tapi bukan miliknya. Ketika ada sesuatu akhirnya repot. Di sini pertanyaannya, bagaimana kita minta kembalian dari cacat tersebut jika si penjual bukan pemilik barang? Garing marketer atau reseller. Karena si penjual ini akan kesulitan juga untuk meminta kepada owner. Ini salah satu akibat menjual barang yang bukan miliknya. Seperti itu. Ala kulli hal, ya orang yang menjual tadi itu, dia bertanggung jawab. Dia yang menikmati hasilnya. Dia yang mendapatkan keuntungan. Kenapa ketika barang itu cacat, dia nggak mau bertanggung jawab? Maka dia harus bertanggung jawab. Namun, kembali kepada hal yang sudah kita pelajari bersama. Orang yang menjual barang yang bukan dia miliki, ini jual belinya tidak sah. Barakallahu fikum. Baik. Maka kita kembali kepada materi kita sekarang. Tadi di antara syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan itu memang bisa untuk diserah terimakan. Karena li'anna ghairal maqduri 'alaihi kal ma'dum fala yasihhu bai'uhu. Karena barang yang diperjualbelikan itu kalau tidak bisa diserah terimakan, itu seperti barang yang enggak ada. Nah, nanti akan datang bersama kita contohnya. Maka tidak sah jual beli. Idh huwa dakhilun fi bai'il gharar. Di mana hal ini masuk ke dalam model jual beli gharar. Nah, gharar ini artinya di situ ada makna untung-untungan. Seperti itu. Fa'inal mushtari qad yadfa'u samana wa la yahsulu 'alal mabi'. Fala yajuzu bay'us samaki fil ma' wa lan nawa fit tamr wa lat tayr fil hawa wa lan laban fid dar'i wa lal haml alladhi fi batni ummihi wa lal haywan asyarid. Karena pembeli itu bisa terjadi dia itu sudah membayar uang, tapi dia nggak mendapatkan barang yang dia mau beli. Contohnya, di sini Al-Mu'allif menyebutkan tidak boleh menjual ikan yang ada di air. Nah, karena mentang-mentang dia punya danau atau semacam apa itu ya, empang atau embung yang besar, ternyata di situ ada ikannya. Dia jual kepada orang-orang, nih saya jual ikan di sini. Seperti itu. Harganya ya 20 ribu, 50 ribu. Lah pembeli belum tentu bisa dapat, mancing-mancing, belum tentu bisa dapat. Kan demikian tidak boleh jual beli seperti ini. Atau an-nawa fit tamr. Jual beli biji kurma atau apa lapisan biji yang ada di dalam kurma seperti itu. Nah kan kurmanya nggak tahu busuk atau dimakan nanti itu ikut kemakan atau yang lainnya, nggak jelas. Wala thoir fil hawa, juga burung yang ada di udara, burung gereja atau burung perkutut, atau kalau kita masuk ke hutan karena mentang-mentang di situ kita punya tanah di hutan itu, nih di sini nih banyak burung, saya jual burung kakak tua misalnya. Nah kalau dapat, kalau bisa nangkap, kalau enggak. Ini kan horor, sifatnya untung-untungan. Ada makna penipuan sesuatu yang tidak jelas. Seperti itu. Walal laban fid dar'i, enggak boleh juga jual beli susu yang masih di dalam. Jadi hewan itu kantong susunya itu betina, kita jual. Ini saya jual susunya masih di dalam kantong susu hewan betina ini. Enggak boleh demikian. Kalau mau jual peras dulu, sudah dapat 1 liter atau setengah liter sudah jelas, nah dijual. Adapun masih di dalam situ enggak, kita enggak tahu ini bisa benar enggak ini 2 liter, benar enggak ini 5 liter atau benar enggak ini susunya murni. Kalau ternyata ada darahnya misalnya tercampur dengan darah karena dia sakit atau yang lainnya. Sesuatu yang masih belum jelas. Nah, begitu pula dengan janin yang ada di dalam perut induknya. Enggak boleh kambing sedang bunting, pemilik kambing menjual anak yang ada di dalam kandungannya. Ya kalau anaknya hidup, kalau ternyata mati. Seperti itu. Ya kalau normal, kalau cacat. Ini kan hal-hal yang masih belum jelas. Sepertinya ada makna horor di situ. Ada makna tidak ketidakjelasan, bisa ada unsur penipuan di situ. Walal haywan asyarid, tidak boleh juga menjual hewan yang kabur. Ada orang punya unta, untanya kabur. Seperti itu. Akhirnya dia bilang ke orang lain, "Dah, saya punya unta tapi kabur nih, dah. Saya jual murah deh. Saya jual murah, harganya harga setengah." Dong kabur bagaimana? Bisa dipastikan pembeli ini menerima unta tersebut? Ya kalau masih hidup. Kalau sudah dibunuh, kalau sudah mati atau hidup tapi ternyata sudah kurus sekali, berpenyakit dan yang lainnya. Maka tidak boleh jual beli terhadap barang yang ditransaksikan namun dia tidak bisa memastikan bisa diserah terimakan enggak barang tersebut. Barakallahu fikum. Qala li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Berdasarkan dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli al-gharar. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Gharar itu tadi ada makna untung-untungan. Bisa ada unsur penipuan akhirnya. Belum jelas. Itu gharar. Qala sadisan, kemudian syarat jual beli yang keenam. An yakuna al-ma'qudu 'alayhi ma'luman li kullin minhumā bi ru'yatihi wa mushahadatihi 'inda al-'aqdi. Aw wasafahu wasfan yumayyizuhu 'an ghayrihi. Syarat yang keenam yaitu barang yang ditransaksikan ini, yang diperjualbelikan ini, itu barang yang memang maklum, bukan majhul, diketahui, tahu barangnya. Nah, baik penjual atau pembeli bisa melihatnya atau bisa menyaksikannya ketika akad, atau dia mensifati dengan sifat-sifat yang memang terbedakan dari yang lain. Itu tadi misalnya tadi contohnya dengan gambar. Nah, tidak melihat langsung tapi disifati ini mobil Toyota Hilux tahun 2000, Toyota 6 tahun 2000 sekian, atau madu randu dengan kekentalan sekian, isinya sekian, jelas semuanya, disifati. Nah, ini maklum, artinya diketahui.
0: Maka yang demikian tidak apa-apa. Tapi kalau tidak diketahui, ini terlarang. Kenapa? Qala li annal jahalata gharar. Ketidaktahuan itu termasuk dari gharar. Ada unsur untung-untungan, enggak jelas. Masih serba tidak jelas. Ini masuk dalam bab gharar. Bisa unsur penipuan.

maksiat. Fala yasihku an yashtariya syai'an lam yarahu aw ra'ahu wa jahilahu wa huwa ghaibun an majlisil 'aqdi. Maka enggak sah seseorang membeli sesuatu yang belum dia lihat atau melihatnya namun masih tidak mengetahui. Melihat ya, tapi ini tahunnya berapa? Terus isinya bagaimana? Kandungannya apa? Masih majhul di sisi dia. Wa huwa ghaibun an majlisil 'aqdi. Barang ini enggak ada ketika akad. Nah, ketika akad enggak ada barangnya ini. Barakallahu fikum. Maka yang demikian ini terlarang, bahkan tidak sah. Qala sabian, kemudian yang ketujuh, syarat sahnya jual beli yang ketujuh, ayyakuna samanu ma'luman bitahdidi si'ri sil'atil mabi'ah wa ma'rifati qimatiha. Nah ini, yang berikutnya yang ketujuh, uangnya jelas, nilainya jelas, dengan ditentukan harga jual barang yang dijual tersebut, diketahui nilainya berapa. Ini mau 4 juta kah, mau 10 juta kah, mau 25 ribu, mau 100 ribu, harus jelas. Seperti itu, ya sudah saya beli, ini motor, atau saya beli. Tapi harganya berapa, nanti kecewa. Enggak, saya sudah percaya orang itu. Ternyata dikasihnya sedikit. Iya, saya enggak menyangka dia akan, enggak bisa, saya kira Anda ini mau membayar sekian. Nah ini, enggak sah. Jual beli dengan harga yang enggak jelas, nilainya tidak diketahui, enggak sah. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita selesai dari pembahasan syarat-syarat jual beli yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kemudian kita masuk pada berikutnya. Qala al-muallifu al-mas'alatus sadisah. Sekarang permasalahan yang berikutnya yang keenam, al-buyu'ul manhiyu anha. Jual beli yang terlarang. Qala nahas syari'ul hakim an ba'dil buyu'i idza tarattaba 'alaiha tadyi'u aw tadyi'un lima huwa aham ka an tashghala an ada'i ibadatin wajibatin aw yatarattabu 'alaiha idrarun bil akharin. Syariat yang mulia ini telah melarang. Sang pembuat syariat yang maha bijaksana telah melarang dari sebagian jenis jual beli. Yang di mana apabila dalam jual beli, dalam hal jual beli ini menciptakan hal-hal yang bisa menghilangkan hak-hak atau sesuatu yang lebih penting. Contohnya jual beli yang dengan itu menyibukkan, memalingkan orang dari menunaikan ibadah yang wajib. Nanti akan datang bersama kita contoh-contoh yang disebut oleh mu'alif. Atau bisa menciptakan dari jual beli tersebut suatu hal yang memudaratkan pihak-pihak lain. Nah, apa itu? Qala wa min hadhil buyu' al-manhi anha. Di antara contoh-contoh jual beli yang terlarang, al-awwal al-bay' wa syira' ba'da al-adhan tsani yawm al-jumu'ah. Jual beli yang dilakukan setelah adzan kedua di hari Jumat. Berarti adzan adzan kedua dilakukan oleh sahabat yang mulia Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan. Adzan Jumat dilakukan dua kali sehingga orang yang dilakukan oleh orang-orang awam itu kita dengan azan dua kali, yang penting orang, jangan dengan kaset ya. Itu jangan diingkari. Ini sebab ini madhabnya banyak dari para ulama. Seperti itu, dua kali azan dalam hari Jumat. Al-muhim yang dimaksud azan kedua ini apa? Azan yang di situ imam atau khatib telah naik mimbar. Jual beli setelah itu tidak sah. Bagi siapa? Qala la yasihul bay'u wala syira'u mimman talzamuhu salatul jumu'ah ba'dal adzan tsani. Tidak sah jual beli dari orang-orang yang memang wajib melaksanakan salat Jumat. Kalau sudah azan yang kedua, azan yang di situ khatib naik mimbar, maka enggak sah. Kalau orang yang berjual beli itu orang yang wajib

0: melaksanakan sholat Jumat. Siapa itu yang wajib? Ya tentunya orang yang berakal, artinya orang dewasa, laki-laki, kemudian orang yang merdeka, bukan budak, kemudian orang yang mukim, dan dia sehat, seperti itu. Maka kalau jual belinya, maka kalau jual belinya dilakukan oleh wanita, ini enggak ada masalah. Wanita bukan orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Seperti itu. Tapi kalau pembelinya orang yang terkena kewajiban sholat Jumat, ya enggak boleh, jangan. Seperti itu. Laki-laki dewasa berjual beli setelah azan kedua, tapi dia safar. Contohnya di rest area. Jadi dia safar. Orang yang safar tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ketika dia dalam perjalanannya. Seperti itu. Al-Muhim, yang terlarang, yang tidak sah, jual beli bagi orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Barakallahu fikum. Sehingga jual belinya wanita enggak ada masalah. Wanita berjual beli, nah setelah azan kedua, ini enggak ada masalah. Dalilnya apa ini? Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dalilnya dalam surat Al-Jumu'ah, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat Jumat di hari Jumat, maka bergegas untuk mendatangi khutbah zikrullah wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli itu. Tinggalkan, wajib untuk meninggalkan perintah. Qala faqad nahallahu ta'ala 'anil bai' fi hadzal waqti wan nahyu yaqtadi at-tahrim wa 'adama sihhatil bai'. Ini hukum asalnya. Nah, kata mualif di sini Allah telah melarang, Allah Ta'ala melarang dari jual beli di waktu ini. Setelah adzan yang khatib naik mimbar, Allah telah melarang untuk melakukan jual beli di waktu ini. Dan larangan itu konsekuensinya itu tahrim. Artinya membuat haram. Namanya suatu larangan hukum asalnya itu berarti menunjukkan bahwa hal yang dilarang haram. Dan juga apa? Menunjukkan bahwa hal yang dilarang itu tidak sah jual belinya. Itu hukum asal larangan. Seperti itu. Makanya diantar juga contoh ya, bahwa larangan itu hukum asalnya itu membawa konsekuensi tidak sah. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaih. Jangan sholat menghadap kuburan. Larangan. Disebut oleh para ulama, kalau orang sholat menghadap kuburan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada larangan. Hukum asal larangan itu menyebabkan tidak sahnya hal yang dilarang. Barakallahu. Maka sama dengan ini, jual beli yang dilakukan ketika khatib sudah naik mimbar, ketika azan yang kedua, ini jual belinya terlarang bagi orang-orang yang wajib mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Qala asani, yang kedua dari jumlah atau bentuk-bentuk jual beli yang terlarang, bai'ul asya' liman yasta'inu biha 'ala ma'siyatillah aw yastakhdimuha fil muharramat. Jual beli barang-barang yang dipakai dengan barang-barang tersebut, orang itu memakainya untuk melakukan kemaksiatan atau digunakan dalam perkara-perkara yang haram. Qala fala yasihu bai'ul 'asir liman yattakhidhuhu khamran. Enggak boleh menjual sari buah kalau kita tahu ternyata ini mau dipakai untuk dijadikan khamr. Terlarang yang demikian. Walal awani liman yashrabu bihal khamra. Enggak boleh jual beli perkakas, gelas, cangkir kalau kita tahu bahwa gelas atau cangkir ini dipakai untuk minum khamr. Wala bai'u silah fi waqtil fitnati bainal muslimin. Ya boleh juga memperjualbelikan senjata di waktu terjadinya fitnah antar di antara kaum muslimin yang memang masing-masing itu bukan orang yang di atas kebenaran. Kenapa? Rebutan harta sehingga terjadilah perangan antara kelompok dengan ini. Dua-duanya nggak benar. Nggak boleh ini. Kalau kita tahu itu orang ada mau beli pisau atau tombak dipakai untuk perang yang seperti ini, nggak boleh seperti itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana orang kafir beli cangkir, ya kalau nggak tahu sudah hukum asalnya halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjual beli dengan Yahudi, dengan Ahlul Kitab, seperti itu di negeri Madinah. Nah, di antara mereka ada yang bermaksiat, ada yang minum khamr dan yang lainnya. Sehingga hal ini berlaku bagi memang kita sebagai penjual betul-betul tahu. Tapi kalau enggak tahu, enggak ada kalau batul dzon itu, ada kemungkinan kuat karena memang korinahnya kuat, enggak ada itu. Sekedar dugaan enggak bisa. Jangan melarang orang jual beli karena sekedar dugaan-dugaan. Ini khawatirnya dipakai buat minum khamr, ini dipakai khawatirnya lah. Hukum asalnya jual beli itu sesuatu yang halal, halal. Tapi kalau kita tahu, apakah perlu kita tanya-tanya? Enggak perlu juga tanya-tanya. Takalluf yang demikian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjual beli dengan Yahudi, para sahabatnya, enggak tanya-tanya ini mau dipakai apa enggak. Tapi kita tahu korinah yang kuat seperti itu. Kita enggak tanya nih, datang informasi. Dan itu kita yakin atau ada korinah yang kuat. Nah, di situ kita jangan menjual barang kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini kaidah ya, ikhwan. Ayat ini jadikan kaidah dalam banyak hal. Apa itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah? Dan tolong menolonglah, bertaawunlah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan atau melampaui batas. Sehingga dalam segala hal, jual beli yang di situ kita tahu yakin tanpa kita tanya-tanya, tapi datang informasi tahu. Bagaimana bisa datang informasi? Ya misalnya dari orang pembelinya itu sendiri. Nah, orang kafir, ada pembeli punya toko bangunan, orang kafir yang beli. Beli semen, beli pasir. Saya beli pak ini. Oh iya, silahkan. Dia biasa saja, tapi terus dia bilang, ya soalnya ini saya ada proyek apa buat gereja ini. Nah, buat gereja ternyata. Kan gak boleh kita menolong orang Kristen untuk membangun gerejanya. Walaupun dalam dengan cara jual, menjual. Bukan mengasih. Bukan memberi. Nah, ini kan juga tolong menolong. Yang demikian terlarang. Ini contoh bagaimana kita dapat info suatu kemungkaran tanpa kita perlu bertanya-tanya. Info itu datang dengan sendirinya. Kita tahu, yakin, atau korinah yang kuat. Seperti itu, barakallahu fikum. Kesimpulannya, al-muhim, jual beli yang di situ ada membantu perkara yang haram, dipakai untuk sesuatu yang haram, maka terlarang. Qala salis bay'ul muslim ala bay'i akhihi. Kemudian, jual beli yang terlarang adalah seorang muslim menjual dengan di atas jualan saudaranya. Contohnya bagaimana? Disebutkan mu'alif. Mithaluhu. An yakula liman ishtara syai'an bi asrah. Ana abi'uka mislahu bi arkhas minhu. Au abi'uka ahsana minhu bi nafsi tsaman. Ini contohnya. Ada penjual. Di pasar misalnya ya. Di toko-toko. Di pasar-pasar kan banyak toko-toko-toko seperti itu. Ini ada penjual tahu ini penjual yang lain itu sedang bertransaksi dengan pembeli. Pembeli beli barang dari saudaranya tuh yang jualan di tempat lain itu dengan harga 10 real. Maka dia datangi si pembeli. Sudah sini. Saya jual ke kamu barang yang sama tapi saya jual lebih murah. Ini 8 real buat kamu. Enggak boleh demikian. Dia sedang melakukan transaksi dengan saudaranya. Biarkan dulu aja. Kalau sudah selesai, entah jadi atau tidak, baru silahkan. Jangan sedang transaksi dengan saudaranya, masuk. Nah, ini pihak tiga nih, masuk. Ini demikian ini merusak. Nah, hal-hal demikian yang menyebabkan permusuhan. Atau harga barangnya sama, atau harganya sama, enggak apa nih. Saya 10 real, tapi ini lihat. Barangnya saya jual lebih bagus. Ini juga terlarang. Ini bay'ul muslim ala bay'i akhihi. Jual beli di atas jual beli saudaranya. Dalilnya apa? Qala li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'dini. Jangan salah seorang di antara kalian, sebagian kalian itu menjual di atas jualan yang lainnya. Sudah biarkan, ada orang penjual pembeli sedang melakukan transaksi, kita jangan masuk menjual juga, ikut menjual juga kepada pembeli tersebut. Biarkan dulu, selesaikan dulu. Seperti itu. Nah, ini yang jual beli ketiga yang terlarang. Qala yang keempat, ar-rabi wa asyira ala syira. Ini juga sama. Membeli di atas pembelian saudaranya, orang lain. Misaluhu an yakula liman ba'a syai'an. Kalau tadi penjual, kalau sekarang ini pembeli nih. Seperti itu. Berlaku buat pembeli. An yakula liman ba'a syai'an ifsakhil bay' wa ana ashtarihi minka bi aksar. Nah, ada saudaranya lagi beli ke penjual. Nah, ini orang juga pengin beli. Datang kepada penjual tersebut. Coba batalkan, batalkan. Aku akan beli dari kamu lebih mahal. Dia beli kamu 1000 kan? Nih, saya kasih kamu 2000 untuk harga barang itu. Enggak boleh yang demikian ini. Biarkan selesaikan dulu mereka transaksinya. Nah. Qala ba'da an ittafaqa al-ba'i wal mushtari 'ala ath-thaman. Setelah sepakat penjual dan pembeli itu dengan harga tertentu. Jangan masuk dah. Orang ketiga ini jangan masuk. Entah dia sebagai orang ketiga ini sebagai penjual atau sebagai pembeli, jangan masuk transaksi saudara-saudaranya. Seperti itu. Kecuali hatta tawar masih tawar-menawar. Terlarang juga. Nanti akan ada juga larangan jual-beli yang masih dalam penawaran saudara. Kecuali dalam satu kondisi. Jual-beli yang dinamakan dengan bay'ul muzayadah. Ini yang dikenal dengan kita istilahnya lelang. Kalau lelang gak ada masalah, karena terbuka. Saya jual ini 100 ribu, siapa yang mau? Ada satu, ya saya. Ada yang lain lagi, 120. Nah, ini gak ada masalah demikian. Kalau memang masing-masingnya, memang niatannya untuk membeli. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang kelima. Qala al-khamis bay'ul 'inah. Yang berikutnya yang terlarang adalah bay'ul 'inah. Apa itu bay'ul 'inah? Dengan contoh akan semakin jelas. Nah. Qala wa suratuhu gambarannya an yabi'a syakhsun sil'atan li akhara bi tsamanin ma'lumin ila ajalin. Tsumma yashtariha minhu al-ba'i' bi tsamanin hadirin aqall. Ini bay'ul 'inah. Seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang jelas, tapi kredit, hutang. Ya, ini saya jual ke kamu 1 juta. Nah, barangnya dikasihkan ke pembeli, 1 juta. Saya jual kamu kredit ya, 1 juta. Utang ya. Jadi kamu nanti bayarnya setahun lagi. Kalau apa, kamu utang ke saya, kamu belinya utang. Ya ini penjual kan? Subhanallah si penjualnya kemudian dibeli lagi. Ini tadi barang yang 1 juta ini, handphone ini. Sudah sekarang saya beli lagi ya. Mana sini HP-nya? Ini cash, tapi saya belinya 800 ribu, lebih murah. Seperti itu. Nah, ini bentuk jual beli ini. Qala wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari Asamanal awal. Nah tadi itu kan berarti nanti kalau sudah setahun kan berarti yang pembeli tadi itu yang awal itu kan membayar 1 juta. Sementara barangnya sudah dibeli 800 ribu. Contohnya kata al-mu'allim sini ka'an yabi'a ardan atau ka'an yabi'a ardan bi 50 alfan yadfa'uha ba'da sana. Ada orang menjual tanahnya 50 ribu real. Pembelinya nanti membayarnya setahun lagi. Kemudian sama penjual ini yang menjual tanah ini dibeli lagi tanahnya. Summa yashtarihal ba'i minhu bi 40 alfan nakdan. Dibeli lagi tanah itu dengan harga 40 ribu real secara kontan. Wa yabqa fi dhimmatihi al 50 alfan yadfa'uha al mushtari ala ra'si sana. Berarti 50 ribu itu kan masih ada tanggungannya kepada siapa? Kepada pembeli awal. Seperti itu. Yang nanti pembelinya harus membayar nanti itu sudah setahun kan dia harus wajib membayar 50 ribu. Sementara barang yang dia beli dengan 50 ribu real itu tanah tadi itu sudah dibeli lagi sama penjual yang awal dengan harga 40 ribu. Ini bayu ulayna. Pertanyaan begini. Kan HP. Ada orang jual ke fulan 1 juta. Kemudian secara utang, fulan tuh ya sudah nih kata orang yang jual nih ke fulan nih. Nih fulan. Nih HP-nya nih. Tapi kamu bayar nanti setahun lagi 1 juta ya. Kemudian ini sekarang saya beli deh. Atau 2 hari lagi atau sehari berikutnya. Saya beli lagi deh 800 ribu. Tapi saya bayar kontan. Nih 800 ribu. Seperti itu. Ini kan pertanyaan. Kok ada yang mau orang seperti ini? Kan begitu. Tadi dia beli secara hutang 1 juta. Terus dia jual lagi 800 ribu. Kok, maaf kasarnya, kok bodoh sekali orang itu mau. Nah ini dia nih sebenarnya para ulama. Kenapa bay'ul inah itu kok terlarang? Nah, karena ini kan ada indikasi apa sebetulnya? Orang yang tadi beli HP 1 juta dengan secara hutang, itu sebenarnya terindikasi dia itu sebenarnya nggak butuh beli HP dari orang ini. Dia itu hanya mau hutang 800 ribu. Seperti itu. Nah, yang punya HP itu mikir, ah ini 800 dia butuh nih, mau hutang 800 ribu ini. Ah, nanti saya mau kasih hutang. Saya mau hutangi dia setahun, tapi nanti dia harus bayarnya 1 juta. Gimana ya caranya biar tidak kesannya riba? Nah, dibuatlah model seperti itu. Ya sudah nih, saya punya HP. Nih, saya jual kamu 1 juta. Tapi nanti ya, kamu bayarnya ya. Sekarang HP-nya saya beli lagi. Nih, kamu tak kasih 800 ribu. Berarti kan hakikatnya itu orang itu pengen hutang ke orang ini. Si pembeli tadi itu pengen hutang 800 ribu. Nih, saya kasih 800 ribu. Nanti setahun lagi, tapi kamu bayar yang 1 juta yang tadi sudah saya jual ke kamu itu ya. Hakikatnya pengen hutang 800 ribu, si orang yang ngutangi itu pengen dapat untungan dari pengutangan itu 200 ribu. Iya, jadi nanti kembalinya 1 juta. Itu terindikasi seperti itu. Nah, makanya dijual belinya seperti terlarang. Kenapa? Ini wasilah. Maka disebut oleh para ulama, di sini disebutkan qala wa summiyat ainatan, dinamakan ainah kenapa? Li'annal mushtari ya'khudhu makana sil'ah ainan ainak dan hadir. Karena orang yang membeli itu mengambil kedudukan posisi barang itu yang diperjualbelikan itu secara cash langsung. Seperti itu. Nah, ini namanya ainah. Qala wa harrima hadzal bay'u li annahu hilatun. Ya tawassulu biha ilar riba, ini diharamkan jual beli ini karena ini merupakan hilah bentuk akal-akalan yang bisa mengantarkan kepada riba. Fa'ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum aznabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ini jelas diharamkannya jual beli ini karena Rasul jelas mengatakan apa? Apabila kalian berjual beli dengan sistem inah yang tadi itu, kalian kemudian mengambil ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan peternakan saja, dunia jadi urusan. Wa taraktumul jihad, dalam kondisi kalian meninggalkan jihad fisabilillah, jihad yang memang syar'i, bukan jihadnya orang-orang teroris yang ngawur, jihad yang dipimpin oleh penguasa yang sah. Kalian meninggalkan jihad seperti ini, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti di sini jual beli inah ini sesuatu yang terlarang. Yang dengan itu kalau orang kaum muslimin berjual beli dengan sistem inah ini, Allah akan timpakan kehinaan kepada kaum muslimin tersebut. Barakallahu fiikum. Ini masih inah yang sifatnya masih ngakal-ngakali. Bagaimana lagi dengan kalau kaum muslimin berjual beli dengan secara nyata, jelas-jelas, terang-terangan, gak ada malu lagi dengan sistem riba yang terjadi dan kita bisa saksikan di zaman kita sekarang. Kaum muslimin sangat banyak namun tidak memiliki wibawa di hadapan musuh-musuh Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Jalan keluarnya kembali kepada agama, berpegang teguh dengan agama, maka Allah akan muliakan kembali umat Islam. Sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana apabila jual belinya itu memang enggak ada niatan hilah, enggak pengin ngakal-ngakali riba. Subhanallah, misalnya kebetulan memang habis jual beli. Jadi si penjual ini jual HP 1 juta. Nah, pembeli beli bisanya membayarnya nanti setahun lagi. Hutang, Bang. Jual belinya ini si pembeli hutang. Dah sepakat. Subhanallah, kemudian besoknya atau setelah transaksi itu si pembeli dapat musibah. Si pembeli dapat musibah, dia butuh duit segera. Habis transaksi kecelakaan, motornya ketabrak atau dia nabrak orang, butuh untuk memperbaiki motornya. Akhirnya dia datang lagi. Saya butuh duit ini, maaf. Udah saya jual lagi aja HP ini ya, saya lagi butuh duit ini. Ya si penjual kan enggak mau rugi. Ya ini saya, ya sudah enggak apa-apa. Tapi saya belinya 800 ribu ya. Ini enggak ada nih niatan mau ngakal-ngakali karena tadi unsur riba yang tadi kita sudah sebutkan ya. Yang tadi itu kan emang ada ngakali mau ngutangi 800 ribu dapat 1 juta. Kalau ini memang misalnya anggap beneran. Enggak ada niatan seperti itu. Tapi dapat musibah akhirnya dijual lagi murah ke orang yang tadi dia jual kepadanya HP tersebut. Maka demikian bagaimana? Yang rajih disebut oleh para ulama, diantara yang rajih pendapat para ulama dalam hal ini adalah tetap terlarang. Makanya disebut di sini adalah apa? Yatawassalu biha ila riba. Ini bisa mengantar kepada riba. Seperti itu. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Jual ke orang lain. Jangan jual ke orang yang tadi dia beli dari orang tersebut HP itu. Jangan. Jual ke orang lain. Nah, barakallahu fikum. Sehingga itu jual beli ina. Taib. Nah, misalnya yang keenam yang terakhir ini pada pertemuan ini Qala as-sadis bai'ul mabi' qabla qabdihi. Ya ini yang tadi terkait dengan dropship. Jual beli barang sebelum dia pegang, sebelum berada di kekuasaannya, sebelum berada di rumahnya atau di gudangnya atau di tempatnya atau belum dia pegang. Misaluhu an yashtariya sim'atan min syakhsin thumma yabi'uha qabla an yaqbidha wa yahuzaha. Contohnya membeli barang dari orang, kemudian setelah beli itu dia jual lagi ke pihak lain. Sebelum dia pegang, sebelum barang itu ada di daerah kekuasaannya. Yahuzaha itu artinya berada di daerah, berada di tempat yang dia kuasai, atau di rumahnya, atau di gudangnya, atau di mobilnya. Pokoknya belum dia pegang. Kan ada orang jual kredit ya. Ada orang lain pesan. Saya beli kulkas ya, tapi saya bisanya kredit. Seperti itu. Sudah, akhirnya orang ini beli ke toko kulkas. Setelah beli, bilang, ya, ini kulkas kita sepakat kan? Lanjut. Dengan kesepakatan kita, kita akad. Iya, sepakat. Nanti kredit sekian kali. Sudah. Akhirnya si tukang kredit ini langsung kulkas dari toko penjual kulkas itu langsung, Pak, tolong diantar ke rumah ini, alamatnya ini. Yang demikian terlarang, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena Rasul melarang. Seperti itu. Jadi jual beli itu, kalau mau kita menjual barang, bukan hanya kita sudah memiliki, tapi barang itu memang ada di tangan kita. Begitu, di tangan kita. Di rumah kita, di gudang kita. Sudah kita pegang barang itu. Itu cara berjualan yang dituntunkan oleh syar'i. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membeli makanan, jangan dia menjualnya sampai dia memegangnya. Sampai dia sudah berada di tangannya. Seperti itu. Ini Rasulullah menyebutkan barang siapa yang membeli makanan, itu bukan kemudian hanya makanan saja, ini hanya sekedar permisalan. Dan berlaku keumuman untuk barang apa saja yang diperjualbelikan. Qala wa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila'u haitsu tubta' hatta yahuzaha tujjar ila rihalihim. Nah, dari hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk barang dagangan itu dijual di tempat barang itu dibeli. Nah ini. Sampai para pedagang itu yahuzaha ila rihalihim. Sampai para pedagang itu membawa barang-barangnya itu berada di rumah-rumah mereka. Seperti itu caranya. Artinya apa? Dipegang dulu. Artinya barang itu sudah berada di tangannya dahulu. Barang itu sudah berada di tempat yang memang dia kuasai, di rumahnya, di gudangnya. Jangan di toko yang dia beli, kemudian dia langsung jual lagi ke orang lain, dikirim ke pembelinya. Lah. Seperti itu. Qala fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu hatta yakbidahu qabdan tamman. Maka tidak boleh bagi seseorang yang membeli barang untuk menjualnya sampai dia memegangnya, betul-betul memegangnya. Artinya barang itu sudah ada di tangannya. Barang itu sudah ada di rumahnya. Barang itu sudah ada di gudangnya. Seperti itu. Makanya demikian kita ketahui bahwa sistem dropship yang sebagian orang lakukan itu minimalnya ada dua hal yang terlarang. Pertama, apabila dia mengklaim bahwa dia penjual. Dia tidak menjelaskan kepada pembeli kalau dia itu bukan barangnya dia. Maka ini terlarang, tidak sah. Karena dia menjual barang yang bukan miliknya. Kedua, Kalau dia betul-betul sudah membayar barang yang dia beli, kemudian dia jual ke orang lain. Ini kan contohnya sekarang online. Jualan baju, jubah, jualan madu, jualan motor. Di online dia dapat harga murah. Kemudian dia tawarkan ke orang lain. Dia belinya di Jakarta, tinggalnya di Surabaya. Pembelinya di Sumatera. Dia sudah beli barang tersebut di online dari Jakarta, kemudian langsung dikirim dari Jakarta ke Sumatera. Karena membelinya dari Sumatera. Yang demikian terlarang. Bagaimana caranya? Ya, barang dia pegang dulu. Disebutnya para ulama, diantar sebabnya apa? Agar dia itu tahu barang yang dia perjualbelikan itu barang yang memang normal, tidak ada cacatnya, tidak ada sesuatu yang merugikan dan yang lainnya. Seperti itu. Itu diantara hikmah ini sebenarnya para ulama. Sehingga enggak menimbulkan polemik. Pegang dulu, ya rugi saya. Ya kalau enggak mau jual, kalau mau jual beli ya memang harus siap resiko. Ya daripada dibeli Jakarta, kirim ke Surabaya, berapa ongkirnya? Ini syariat lah mengatakan demikian. Kalau engkau tidak mau repot, ya sudah di Jakarta. Engkau wakilkan orang yang engkau punya perwakilan di situ, entah saudara atau yang lain, untuk minta mengambil, diambil dulu barang itu dari tokonya. Perwakilan dalam jual beli dibawa ke rumah saudaranya yang di mana saudaranya itu adalah perwakilannya dia, dan demikian tidak ada masalah. Seperti itu. Atau memang dia misalnya punya gudang, punya rumah di Jakarta. Ya sudah kirim dulu aja ke gudangnya dia, ke rumahnya dia. Di tempat yang dia memang kuasai. Seperti itu. Al-Muhim. Kembali kepada permasalahan ini, jual beli itu di antara syaratnya adalah kita sudah memegang atau barang sudah dari tangan kita sendiri. Dengan ini kita cukupkan pembahasan jual beli dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam atau pada pagi hari ini kita akan kembali membaca dan membahas hal-hal atau fikih yang berkaitan dengan jual beli. Di antara bentuk-bentuk jual beli yang kita sudah sebutkan, jual beli yang terlarang terakhir, yaitu yang keenam, adalah jual beli sebelum barang kita pegang atau kita kuasai. Artinya kita sebagai penjual misalnya, ketika ingin menjual barang kita dalam kondisi kita masih belum memegang barang tersebut. Atau belum sampai di tempat kita. Maka yang demikian ini terlarang. Maka sekarang kita akan lanjutkan pada poin yang berikutnya, yang ketujuh dari bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Tentunya sebagaimana sudah kita sampaikan pada awal dari pembacaan kitab ini, yaitu kitab Al-Fiqhul Muyassar bahwa kitab ini ditulis oleh sekelompok ulama di negeri Arab Saudi atas permintaan dan perintah dari Kerajaan Arab Saudi. Nah. Qala al-muallifu as-sabi' bay'u thimar qabla buduwi salahiha. Bentuk ketujuh dari jual beli yang terlarang yaitu menjual hasil pertanian atau menjual buah-buahan sebelum tampak atau sebelum muncul tanda-tanda bahwa buah atau hasil pertanian tersebut telah layak untuk dipanen. Qala la yajuzu bay'u samara qabla an yabdua salahuha khaufan min talafiha aw hudusi aibin biha qabla akhdhiha. Berkata al-muallif rahimahullah, tidak boleh untuk menjual buah sebelum, ini sekarang ceritanya lagi pertanian ya. Entah buah, entah biji-bijian, dan yang lainnya. Tidak boleh menjual buah sebelum buah itu tampak dan sudah kelihatan layak untuk dipanen. Artinya sebelum tampak buah tersebut memang sudah apa matang di pohon. Dan demikian mengapa khawatir. Jadi ceritanya itu di misalnya di pertanian, di ladang, di sawah, di kebun. Terdapat entah rambutan misalnya atau padi dan yang lain. Ini ada orang ingin karena misalnya buah ini adalah buah yang banyak diminati oleh orang misalnya. Maka ada pembeli yang sudah berani membeli ketika buah ini masih di atas pohon ini. Sebenarnya sebelum matang ini. Ya, belum layak dipanen. Sudah dibeli dahulu. Diborong. Satu sawah ini dia lihat, dia taksir sekian dalam kondisi belum layak dipanen atau masih belum matang. Sudah dia beli. Nah, maka demikian ini terlarang. Kenapa? Khawatir sebelum layak panen, buah ini rusak entah terkena wabah atau musibah yang lainnya. Jadi khawatir buah ini rusak. Atau ada muncul aib, ya penyakit dan yang lainnya pada buah tersebut sebelum diambil, sebelum dipetik. Maka yang demikian ini terlarang. Qala fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in mana'allahu samarata bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Apa pendapatmu, bagaimana menurut kamu apabila ternyata Allah takdirkan ladang atau sawah tersebut tidak berbuah. Nah, atau rusak, atau yang lainnya. Al-muhim, hasilnya tidak ada. Bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Terus asal dasar apa kemudian salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya? Yaitu siapa? Si pembeli. Penjual sudah menerima uangnya, ternyata terjadi wabah. Si pembeli rugi dia. Nah, karena ada yang demikian maka Rasulullah, kemungkinan yang demikian ini ada, maka Rasulullah sallallahu wasallam melarang. Pepaya masih muda seperti itu, atau mangga masih muda, masih belum layak dipanen. Kemudian sudah dibeli. Nah, berarti ini masih di pohon ceritanya ya. maka yang demikian ini terlarang.
2: Qala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay'is simar hatta yabdua salahuha naha al-ba'i'a wal mubta'. Dari sahabat ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual buah-buahan di atas pohon sampai buah tersebut layak untuk dipanen. Beliau, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sang penjual dan sang pembeli. Nah, ini sebagian disebutkan oleh para ulama hukumnya terlarang kondisi yang seperti ini bil ijma. Nah, seluruh ulama berijma tidak boleh menjual yang demikian. Qala wa yu'rafu budu salahiha bihmirari simarin nakhil awis firariha wa fil inabi an yaswadda wa tabdu al halawatu fihi wa fil habbi an yaybasa wa yashtadda wa nahwi dhalika fi baqiyati simar. Bagaimana diketahuinya pohon atau buah tersebut yang masih ada di atas pohon itu dengan apa? Kata-kata mualif, diketahui sudah layak panennya itu dengan memerahnya buah tersebut, kalau ini misalnya kurma, atau dengan menguningnya. Kalau pada anggur, dengan hitam, jenis anggur hitam ya, sudah mulai menghitam, dan sudah mulai manis, kerasa manis. Kalau pada biji-bijian, dengan mengering, dan semakin menua. Dan yang semisalnya dari jenis buah-buahan yang lainnya. Nah, tadi dari sini kita mengetahui buah-buahan itu ya layak panennya masing-masing dan yang lainnya berbeda-beda. Tentunya ini para petaninya atau orang yang paham dengan buah tersebut, ini mereka sudah mengetahui. Kembalikan kepada orang yang ahlul khibrah, orang yang menguasai tentang buah tersebut. Sekarang pertanyaannya yang terkait dengan ini adalah, apakah dipersyaratkan menguning semua? Maka disebutnya para ulama tidak. Jika dalam suatu kebun, dalam suatu sawah, pada satu sawah yang sama ini ya, pada satu kebun yang sama, itu sudah sebagiannya sudah mulai menguning, artinya tidak dipersyaratkan semua sudah menguning, tidak. Namun sudah sebagiannya sudah mulai tampak tanda-tanda layak untuk dipanen, entah menguning, memerah, atau menghitam, atau mengering, tergantung dari apa ini hasil taninya ya, hasil apa namanya, hasil buminya ini. Maka boleh sudah untuk dilakukan jual beli tersebut. Jadi larangan ini berlaku kalau memang masih hijau, masih muda semuanya. Tapi kalau sudah mulai tanda-tanda itu ada pada sebagian pohon di dalam satu sawah tersebut, maka sudah boleh. Sehingga ketika awal mulai musim panen misalnya padi misalnya, sudah kelihatan nih sebagiannya itu sudah mulai menguning. Misalnya ya. Maka yang demikian ini sudah boleh untuk seseorang kemudian membeli padi yang ada di sawah tersebut atau mangga yang ada di kebun tersebut. Sebagiannya sudah mulai tampak matang. Ini sudah boleh. Jadi tidak dipersyaratkan untuk layak panennya itu berlaku pada seluruh pohon yang ada di kebun tersebut. Cukup sebagiannya
1: sudah ada tanda-tandanya, maka demikian boleh. Yang berikutnya, dan ini juga disebutkan oleh para ulama kita, yang terakhir juga disebutkan oleh Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi Bismillahullah Ta'ala dalam pelajaran beliau kita berbuyuk pada tahun lalu. Diperkecualikan dari larangan ini, dan ini juga secara bil ijma kata beliau Bismillahullah, apabila seseorang membeli hasil tani itu, ya, atau bukan hasil tani, yaitu pohon yang masih ada di sawah atau masih ada di buah yang masih ada di pohon, entah di sawah, di kebun yang lainnya, ini belum matang, belum tampak tanda-tanda matang, seperti itu misalnya. Namun ada orang yang ingin membelinya, masih muda ini, ya, masih belum dikatakan ini sudah layak untuk dipanen karena masih muda. Namun ada orang yang ingin membelinya, kenapa? Karena dia butuh terhadap buah tersebut atau biji-bijian tersebut dalam kondisi masih belum matang. Misalnya, bagaimana ini mungkin disebut oleh para ulama, dibutuhkan pada biji-bijian tertentu yang memang masih muda dan belum layak panen sebagai makanan hewan ternak. Seperti itu. Atau misalnya, contoh, kita mengetahui di sini kan dengan berbagai macam selera manusia, ada jenis mangga yang memang dibutuhkan itu mangga muda, ya, untuk dijadikan asinan misalnya, manisan mangga atau asinan mangga, yang dibutuhkan mangga muda, seperti itu. Maka apakah boleh membeli yang masih muda dan yang belum matang? Atau kurma, sama juga kurma, kita mengetahui kurma itu kan kadang orang butuh kurma yang masih muda. Entah masih berbentuk rutab atau sebelumnya dari masa yang dikatakan busur. Ini masih sangat muda sekali. Namun terkadang sebagian orang butuh untuk apa? Untuk pengobatan dan yang lainnya. Maka barakallahu fikum, disuruh oleh para ulama, boleh dibeli buah-buahan atau pertanian ini yang masih di atas pohon, masih di sawah, dengan syarat dia harus segera dipotong atau dipetik. Dipahami ini ya? Jadi ketika beli mangga yang masih di kebun itu masih muda misalnya, maka dipersyaratkan, ya sudah, gak ada masalah. Saya mau beli ini, tapi memang saya mau setelah kita sepakat, maka saya langsung petik, saya langsung potong. Maka yang demikian ini boleh bil ijma'. Nah, kenapa? Karena ilah tadi. Kenapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang? Kan seperti itu. Dalam hadis kan disebutkan jelas. Hah? Dengan hak apa engkau kemudian menerima harta saudaramu kalau buah itu ternyata gagal panen, rusak? Nah, ilah ini ketika seseorang membeli untuk kemudian langsung ditebas, langsung dipotong, maka ilah larangan ini sudah tidak ada. Dia langsung dipotong berarti kan sudah tenang buah yang dia, karena memang dia butuh muda, ya, buah tersebut atau biji-bijian tersebut dia beli sekarang. Kekhawatiran untuk kemudian hewan buah tersebut rusak sudah tidak ada, karena dia langsung potong. Jadi pembeli langsung menerima barangnya itu. Maka yang demikian ini boleh. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah boleh nebas hasil tani masih di atas pohonnya? Kan kita nggak tahu persis berapa kilonya atau berapa sok yang secara pasti. Sebenarnya para ulama yang demikian ini tidak masalah. Nah, makanya tadi ada jual beli itu tadi, ya, dilarang membeli sampai buah itu tampak tanda-tanda layak dipanen.
2: itu gambaran permasalahannya adalah buah masih di atas pohon.
0: Seperti itu.
2: Kalau tadi dengan alasan kita tidak tahu pastinya, bukankah ini jual beli yang disitu majhul, ada jahalah. Sebenarnya para ulama tentunya jual beli yang seperti ini dikembalikan kepada orang yang memiliki kapasitas keahlian untuk bisa menaksir. Dan ini banyak terjadi, memang orang sudah bisa memperkirakan. Misalnya padi atau kurma atau yang lainnya. Ini dalam satu hektar perkiraannya 4 ton. Karena memang sudah terbiasa. Misalnya 1 ton. Nah, ada pun perbedaan-perbedaan sedikit. Ya, beda-beda selisih 1 kilo, 2 kilo. Yang demikian ini ada jahalah. Ada sesuatu yang masih enggak jelas namun sifatnya ini sedikit. Maka ini tidak teranggap. An-nadirlah hukmalahu. Suatu yang sifatnya ini sangat jarang atau sedikit ini enggak teranggap dalam syariat. Karena kalau semuanya harus diketahui secara detail-detailnya, ya maaf saja, hatta jual beli rumah itu terlarang. Kalau memang mau itu diterapkan seperti itu secara konsisten. Kok bisa? Ya rumah kita enggak tahu itu pondasinya bagaimana. Kan majhul. Kita enggak bisa lihat pondasinya itu betulkah? Kuat yang lain begini seperti itu. Rangkaian besinya benar. Itu tapi kan yang demikian tidak benar. Yang demikian tak kalau sifatnya yang majhul dalam jual beli. Yang ada majhul yang belum jelas namun sifatnya sangat sedikit. Ya. Maka yang demikian ini ma'fu anhu, dimaafkan, tidak ada masalah. Sehingga boleh jual beli di sawah, kita tebas. Namun syaratnya apa? Memang harus orang yang ahli yang menaksir berapa kira-kira hasil sawah tersebut. Kemudian yang berikutnya, dari hal ini ada juga kembali muncul pertanyaan. Sudah masa panen nih misalnya ya. Sudah masa panen, tapi sudah boleh untuk jual beli. Namun sudah sepakat terjadi jual beli, sudah akad, qadarullah. Ya, ini sudah masa panen ya. Artinya sudah keluar dari larangan jual beli. Artinya sudah boleh jual beli. Qadarullah terjadi musibah. Banjir. Hari ini akad. Besoknya ternyata terjadi banjir. Nah. Ini yang seperti ini bagaimana? Maka disebut oleh para ulama, pertama dilihat. Apabila, ini artinya begini, ini menjadi tanggungannya siapa? Apakah pembeli, penjual harus mengembalikan uang yang sudah dia terima dari pembeli? Atau ya salahnya pembeli, sudah. Bukan salahnya, artinya sudah resikonya pembeli. Seperti itu. Maka disebut oleh para ulama, ini dilihat kondisinya. Kalau si pembeli itu mengulur-ulur untuk memotong atau menebas atau memanen buah atau hasil pertanian tersebut dari pohonnya, melebihi dari waktu yang itu menjadi kebiasaan. Jadi biasanya di suatu tempat, itu ya biasanya orang kalau habis borong sawah, padi di sawah, sudah akad jual beli ya biasanya masuk akal kebiasaan itu ya sehari dua hari itu sudah langsung dipanen. Ini si pembeli nggak langsung. Seperti itu. Dia mengulur-ulur sampai seminggu. Maka yang demikian ini penjual tidak bisa dituntut. Nah, salahnya pembeli. Kenapa? Dia bermudah-mudahan menggampangkan. Sudah tahu harusnya itu kebiasaan itu sehari dua hari dipanen. Ini yang pertama, dikembalikan kepada urf kebiasaan. Atau sang penjual sudah mengingatkan, Pak, ini jangan lama-lama. Ini maksimal 4 hari. Segera tuh diambil. Misalnya ini jualan ini penjualnya ini misalnya padi misalnya. Kenapa? Karena kalau sudah menguning seperti ini, lebih dari 4 hari, burung akan banyak datang, sehingga nanti banyak hilang itu. Atau misalnya kena kemungkinan resiko terkena wabah, didatangi wabah yang lainnya, atau hal-hal yang lainnya, itu bisa terjadi. si penjual sudah mengingatkan, jangan lebih dari 4 hari Pak, misalnya. Nah, namun pembeli sudah tahu, oh iya, kurang dari 4 hari, lebih dari 4 hari, si pembeli masih tidak memanen, tidak mengambil, tidak memetik, kemudian qadarullah terjadi musibah, maka yang demikian penjual tidak bertanggung jawab. Ya sudah salahnya pembeli. Nah, karena sudah akad ini, sudah sah

Dengan dasar apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak? Si pembeli sudah melakukan akad jual beli di waktu yang sudah dibenarkan oleh syar'i, dibolehkan oleh syar'i, di waktu sudah layak panen. Kemudian juga si pembeli tidak bermudah-mudahan, iya besok saya akan panen. Malamnya terjadi musibah. Dia tidak bermudah-mudahan, tapi kontrol terjadi musibah. Seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini. Atau penjual sudah mengingatkan, Pak, jangan lebih dari 4 hari yang sudah dipetik. Hari kedua si pembeli datang. Hari kedua ya. Berarti kan enggak sampai dari jangka waktu yang sudah disebutkan. Ternyata kadarnya terjadi musibah. Dia datang, lihat loh, ternyata banjir yang lain. Maka dalam kondisi seperti ini, si pembeli tidak bermudah-mudahan, tidak mengulur-ulur waktu, maka penjual wajib untuk mengembalikan uang pembeli tersebut. Barakallahu fikum. Baik, jadi ini yang terkait dengan jual beli buah di atas, yang masih di atas pohon. Begitu pula keluar dari larangan ini apabila orang menjual sawah yang di situ ada padinya. Jadi orang itu niatnya jual sawahnya, ini tanah sawahnya ini. Tapi memang masih lagi ada padinya. Maka yang demikian juga sebelah para ulama, yang demikian tidak masalah. Walaupun padinya masih belum menguning, walaupun padinya masih hijau. Kenapa? Karena yang dijual sebetulnya itu adalah sawahnya. Adapun padi itu hanya ngikut saja. Nah, maka yang demikian juga keluar dari larangan menjual buah-buahan di atas pohon atau hasil pertanian yang masih di atas pohon sebelum waktu layak dipanen. Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-mu'allifu asamin an-najis. Jual beli yang terlarang yang delapan adalah an-najis. Apa itu? Qala wa huwa an yazida syakhsun fi thamani sil'atil ma'rudati lil bay' wa la yuridu syira'aha wa innama liyughirra ghayrahu biha wa yuraghibahu fiha wa yarfa'a si'raha. Ini najis. Ya, yang disebutkan Rasulullah alaihi wasallam telah melarang wala tanajashu. Jangan kalian saling najis. Apa itu? Kata al-mu'allif, yaitu seseorang menaikkan harga barang yang ditawarkan untuk dijual. Ini sering terjadinya biasanya pada jual beli yang sifatnya lelang. Seperti itu. Ya. Harganya sejuta, ada orang, ya saya mau beli. Dibuka ya, harga dibuka 1 juta. Ya saya beli 1.500.000. Nah, hakikatnya dia gak ingin beli. Tapi apa? Ingin memanas-manasi calon pembeli-pembeli yang lainnya. Ingin membikin biar harganya semakin tinggi. Seperti itu. Bisa jadi ini orang suruhan penjual. Atau yang lainnya misalnya. Al-muhim, najis itu gayanya pingin beli, nawar dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pembeli-pembeli yang lain semakin tertarik untuk menaikkan juga tawaran dia. Ini namanya najis, yang demikian ini terlarang, haram. Qala ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil najsi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari an-najsi. Nah, dilelang sebuah motor, dibuka harga 10 juta, ada yang nawar 11 juta. Nah, pembeli yang sebenarnya memang dia pingin sekali. Ini orang nawar 11 ini ya, sudah saya 12. Nah, ini yang nawar 11 tadi itu hakikatnya enggak mau beli dia. Tapi cuma itu tadi, gayanya saja. Biar bikin calon pembeli yang lainnya merasa semakin melihat harga ini memang, barang ini memang bernilai. Maka demikian ini terlarang. Terlarang. Qala al-mas'al.

0: As-sabi'ah. Maka dari sini kita selesai dari jual beli yang dilarang yang disebutkan oleh mu'allif. Hakikatnya masih banyak, namun kitab ini sifatnya ringkas, maka ini yang disebutkan dalam kitab ini. Kita masuk kepada permasalahan yang ketujuh. Qala al-iqalatu fil bay'. Al-iqalah fil bay'. Nanti akan datang bersama kita definisinya. Qala al-iqalatu raf'ul 'aqdi allazi waqa'a bainal muta'aqidain wa fasqhuhu bi ridahuma wa tahsulu bi sababi nadmi ahadil 'aqidain 'alal 'aqdi aw yatabayyana lil mushtari annahu laysa muhtajan lis sil'ati aw lam yastati' daf'a thamaniha fayarji' kullun minal ba'i' wal mushtari bima kana lahum min ghairi ziyadah wala naqsin. Nah, sekarang yang berikutnya adalah permasalahan iqalah dalam jual beli. Apa itu iqalah dalam jual beli? Yaitu akad yang sudah dilakukan antara penjual dan pembeli, bainal muta'aqidain, antara dua orang yang saling melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Akadnya ini diangkat, dibatalkan dengan keridhaan keduanya. Nah, kita mengetahui jual beli ini kalau sudah akad, ini kan sifatnya mengikat. Terkhusus kalau sudah keluar dari majelis, berpisah dari majelis jual beli tersebut, majelis akad itu. Sudah, ini kan sifatnya mengikat, enggak boleh seseorang, salah satu dari penjual pembeli ini membatalkan, gak boleh. Namun ini secara iqalah itu. Sudah nih, sudah masing-masing sudah berpisah dari tempat jual beli. Namun barang masih belum diapa-apa kan? Tentunya, oleh pembeli. Ya. Kemudian si pembeli ini ingin batalkan. Atau si penjual yang ingin batalkan. Alasannya, sebagaimana disebutkan oleh mu'allif di sini, macam-macam. Sebabnya diantaranya itu salah satu dari penjual dan pembeli ini menyesal. Kenapa ya tadi saya kok jadi menjual ya? Atau kenapa ya kok saya tadi membeli ya? Menyesal. Nah, pembeli misalnya, saya sebenarnya gak butuh ini sebenarnya. Hah? Karena disebutkan di sini, jatabayan lil mushtari annahu laysa muhtajan lisil'ah. Setelah itu, tak muncul di apa bagi pembeli ini tampak bagi dia sebenarnya dia enggak butuh gitu loh. Tadi hanya ya tertarik aja dengan promonya. Atau tadi sudah akad jual beli, akad ya. Namun sifatnya hutang. Kan boleh ini kan sudah akad walaupun hutang, maka itu menjadi pemilik orang yang membeli barang tersebut. Penjual juga sudah menyerahkan barangnya. Namun si pembeli ternyata setelah itu, waduh, saya ini ternyata uangnya terlalu banyak. Saya nggak punya uangnya ini. Atau habis akad, kering, ada telepon dari rumah sakit, keluarganya masuk rumah sakit, butuh uang misalnya. Sehingga uang itu dia butuhkan untuk sesuatu yang lebih penting. Padahal sudah terjadi akad. Sudah keluar dari majelis akad. Sudah berpisah. Ini kan sudah nggak bisa diganggu-gugat. Seperti itu. Nah, namun salah satunya ingin membatalkan, mengembalikan. Ya, min ghairi ziyadah wala naqsin. Gak ada penambahan, gak ada pengurangan. Maka yang demikian ini apa? Disyariatkan. Kata al-mu'allif, wal iqalatu masyru'atun wa hasa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man aqala musliman bi bai'atihi aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah. Ini, ya, membatalkan ini, itu suatu yang masyru' disyariatkan. Rasulullah alaihi wasallam menghasung dan menghimbaunya dalam sabda beliau, barang siapa yang melakukan iqalah kepada seorang muslim dalam jual belinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan batalkan nanti kesalahan-kesalahan dia. Artinya dihapuskan kesalahan dia di hari kiamat. Namun, sekali lagi, yang perlu diketahui, iqalah ini harus dengan seizin atau dengan keridhaan kedua belah pihak. sifatnya tidak boleh memaksa. Jadi jual beli akad sudah terjadi, pembeli dan penjual sudah berpisah. Kalau mau melakukan iqalah itu dengan keridhaan pihak yang lain. Pembeli tadi itu, saya enggak jadi. Atau bahkan penjual ada. Kenapa ya saya jual ya? Akhirnya dia menghubungi pembelinya. Maaf Pak, saya bisa enggak saya batalkan jual beli ini? Seperti itu. Ini kalau pembeli riba, dia ya sudah, dia ingin berbuat baik, ya sudah silakan. Atau sebaliknya, pembelinya ingin membatalkan, si penjualnya dihubungi lagi, maaf Pak, saya batalkan ya. Kemudian penjualnya, padahal dia kan dapat uang ini sudah. Penjualnya kemudian riba, dia mau membantu saudaranya, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan. Keutamanya apa? Ini yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bersiapa yang menerima mau untuk jual belinya dibatalkan dengan keridhaannya ya, maka Allah nanti di hari kiamat akan dibatalkan itu. Akan dihapus itu dosa-dosanya dia, kesalahannya dia. Al-jaza min jinsil amal. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita di dunia ini jangan apa namanya? Jangan khawatir ya, ketika kita berbuat baik untuk kemudian Allah tidak menghitung atau menyia-nyiakannya, tidak. Hatta bahkan dalam perkara yang hukum asalnya bukan ibadah ini. Seperti itu. Ya Allah akan membalasnya. Seperti itu. Syaratnya adalah apa? Apabila ridha. Namun kalau ternyata si penjual tidak ridha, atau sebaliknya yang si pembelian tidak ridha, salah satunya minta dibatalkan, pihak yang kedua tidak ridha, maka yang demikian ini haknya dia. Tidak boleh dipaksa. Apakah dia dosa karena enggak mau iqalah? Lah, dia dosa. Seperti itu. Karena sekali lagi jangan lupa, kalau sudah akad jual beli, entah dengan sistem hutang ataupun cash, kalau sudah akad, keluar dari majelis akad, maka ini sifatnya mengikat. Enggak boleh dipaksa sudah. Iqalah ini hanya sifatnya anjuran, hasungan. Makanya tadi disebutkan kan? Biridahuma, keduanya ridha, sama-sama ridha. Seperti itu. Tapi kalau penjual misalnya, wah saya butuh uang juga, maaf saya enggak bisa. Maka haknya dia itu. Enggak bisa pembeli itu memaksa-maksa, oh, kamu nanti biar kiamat enggak di, enggak bisa begitu. Nah, karena yang namanya akad itu sudah mengikat. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang berikutnya permasalahan ke-8. Qala al-mas'alatu tsaminah 'aqdul murabahah. Nah, ini juga ini yang sering banyak terjadi ini. Ya. Yang ke-8 yaitu akad jual beli al-murabahah. Apa itu al-murabahah? Al-murabahah bai'us silati bi tsamanihal ma'lum bainal muta'aqidaini bi ribhin ma'lum bainahuma. Murabahah itu menjual barang ya dengan harga yang itu sebenarnya diketahui oleh kedua belah pihak belinya itu berapa. Kemudian si penjual ambil untungnya juga diketahui oleh si pembeli. Ini sering terjadi biasanya dalam jual beli sistem kredit atau hutang. Karena apa? Biasanya pembeli enggak punya uang untuk beli cash. Seperti itu. Ini sering terjadinya dalam kondisi yang demikian. Saya datang, orang datang ke pemilik uang. Pak, saya enggak punya duit cash ini. Saya pengin beli mobil itu. Bapak nanti kalau beli, saya kredit dah, saya cicil ke Bapak. Ini gambarannya demikian ya. Bi'ul murabahah, kurang lebihnya. Nah, barakallahu fikum. Qala misaluha, contohnya. Yaqulu sahibu sil'ah, ra'su mali fiha 100 riyal, abi'uka iyyaha bil mi'ati wa ribh 10 riyalat. Contohnya adalah pemilik barang mengatakan, ini modal saya ini 100 riyal. Saya jual kepada engkau ya dengan tadi harga 100 riyal, namun saya dikasih untung 10 riyal. Dia jualnya berapa? 110 rial. Pembeli tahu, oh iya dia belinya ini 100 rial. Oh, dia ambil untungnya 10 rial. Ini bai'ul murabah. Ribahnya itu, keuntungannya itu diketahui oleh pembeli juga. Qala, ya apa hukumnya? Qala fal bai'u ala hadhihi surati sahih idza 'alima al ba'i wal mushtari miqdar as-saman wa miqdar ar-ribah. Jual beli dalam seperti ini, dalam bentuk dan gambaran seperti ini itu sahih, artinya boleh. Apabila penjual dan pembeli sama-sama mengetahui berapa harga barang dan berapa keuntungannya. Dalilnya apa? Qala ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa qala jalla sya'nuhu illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Jadi jual beli seperti ini masuk dalam keumuman jual beli yang di mana Allah menyebutkan tentang jual beli apa? Wa ahallallahu al-bay'. Allah menghalalkan jual. Begitu pula masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Ini kan awal ayatnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan kalian makan harta kalian, satu dengan lain saling memakan harta kalian. Kecuali, kalau itu bentuk dagang, perdagangan, bisnis yang didasarkan keridhaan di antara kalian. Ini juga saya, pembeli ridho, penjual ridho. Seperti itu. Maka ini boleh. Nah. Qala wal murabahatu bay'un tahaqqaqa fihi ridha al muta'aqidain. Jual beli murabahah itu adalah suatu jual beli yang di situ terrealisasi adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Qala wal hajatu masatun ila jawazihi. Sementara memang ini adalah kebutuhan mendesak yang itu memang syariat membolehkan. Ini sudah banyak terjadi pada manusia, bangsa manusia ini butuh untuk ada jual beli seperti ini. Li'anna ba'dun nas la yuhsinu asyira' aw la yahsinu asyira' ibtida'an. Karena sebagian orang itu kadang enggak bisa untuk enggak punya kemampuan untuk membeli barang karena harganya yang mahal dan yang lainnya misalnya ya. Fa ya'tamidu 'ala ghairihi fi syira'. Maka dia bersandar kepada orang lain untuk membeli barang tersebut. Wa yaziduhu ribhan aw wa yaziduhu ribhan muhaddadan ma'luman bainahuma. Dalam kondisi pihak yang lain dia yang dia bersandar kepadanya mengambil keuntungan dari jual beli. Baik. Yang perlu diperhatikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jual beli seperti ini itu boleh. Namun ingat, di situ ada syarat-syaratnya. Karena jual beli ini bisa kalau salah itu akhirnya orang masuk kepada riba. Maka bagaimana bentuk jual beli murabah yang dibolehkan? Sebenarnya para ulama, dan ini sudah banyak fatwa dari Al-Lajnah Da'imah dan yang lainnya. Bahkan ini sudah sejak zaman dahulu. Al-Imam Syafi'i telah menyebutkan bolehnya jual beli ini. Namun syaratnya apa? Yang pertama, ketika calon pembeli ini datang kepada calon penjual, itu sifatnya hanya pesan, hanya apa namanya, booking atau order dan yang lainnya. Ingat, pesan atau booking atau order itu bukan akad jual beli. Ketika bukan akad berarti apa? Sifatnya tidak mengikat. Seperti itu. Nah, saya Pak mau enggak nih mobil? Saya enggak punya duit. Si penjualnya, oh ya, sudah saya belikan. Nah, ini yang demikian nih sebagaimana disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah dan yang lainnya. Jual beli ini yang perlu diketahui juga oleh banyak orang. Nah, ini kan banyak terjadi jual beli ini akhirnya bikin ribut antara satu orang dan yang lainnya. Di antara sebabnya nggak tahu hukum bagaimana ahkam dalam jual beli. Nah, jadi kalau order atau booking itu bukan sifatnya bukan mengikat. Nah. Kemudian si calon penjual tadi itu, oh ya sudah. Yang berikutnya, dia harus membeli, benar-benar membeli. Jadi contohnya mobil, dia benar-benar membeli dari showroom tersebut. Dia sebagai pembeli dari showroom tersebut. Kemudian berikutnya apa? Mobil itu harus dibawa tempatnya dia dulu. Harus dia kuasai dulu. Dia pegang dulu. Baru kemudian dia hubungi lagi kepada orang yang datang kepada dia itu tadi. Nah, ini mobilnya sudah ada. Berarti menunjukkan apa? Mobil itu memang miliknya dia sekarang. Nah, yang berikutnya sebenarnya para ulama juga tidak ada ilzam untuk kemudian mengharuskan si pembeli tersebut membeli. Sehingga tadi orang yang datang itu berhak dia untuk membatalkan. Si penjual pun juga berhak untuk membatalkan. Untuk bukan membatalkan ya istilahnya ini ya, tapi tidak transaksi. Penjual misalnya, ternyata dia melihat ada orang lain yang lebih mau beli dari dia dengan harga lebih bagus. Ini boleh kepada yang tadi mengatakan, maaf saya enggak jadi jual ke Anda. Boleh. Sehingga barakallahu fikum apa? Sifatnya tidak mengikat. Order yang tadi itu, pesanan yang tadi itu tidak mengikat sifatnya. Nah, kalau yang demikian maka jual beli seperti ini boleh. Tapi kalau sifatnya mengikat, si calon pembeli tadi harus membeli. Nah, kalau sudah ngomong ke saya, kan tadi sudah ngomong. Kenapa kok sekarang enggak dibeli gimana sih? Nah ini yang inilah jual beli murabahah yang haram. Karena apa? Bisa terjerumus dalam riba. Intinya, kalau begitu orang ini hanya ingin mengutangi dengan dia dapat keuntungan dari uang yang dia utangkan. Semoga bisa dipahami. Tapi kalau tadi itu orderan tadi itu sifat tidak mengikat, ini bagus, ini jual beli yang dibolehkan. Tapi kalau mengikat mengatakan harus sudah ini barangnya tadi katanya mau beli nih sekarang. Apalagi misalnya ya silakan ambil di toko itu. Ya. Ambil nanti bayar saya nyicil sekian. Nah, ini lebih parah lagi. Barang belum dia kuasai, belum dia pegang. Malah si calon pembeli tadi itu yang disuruh langsung ambil mobilnya dari tempat showroomnya itu. Maka yang demikian ini riba kalau demikian sifatnya mengikat. Tapi kalau sifatnya tidak mengikat, artinya apa? Masing-masing dari calon pembeli dan masing-masing calon penjual boleh untuk tidak jadi. Nah, untuk membatalkan orderannya, maka yang demikian ini jual beli murabahah yang dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau sifatnya mengikat, pesanan tadi itu sifatnya mengikat, berarti harus jadi, ini sama dengan riba. Hakikatnya ingin memberikan pinjaman, dari pinjaman tersebut dia dapat keuntungan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Hukum-hukum yang terkait dengan jual beli, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan Kitabul Buyut. Dan kita selesai dari pembahasan terkait al-bay' atau bay'ul murabahah. Bay'ul murabahah yaitu jual beli orang enggak punya uang datang ke orang lain. Kemudian dijanjikan dia mau beli dengan cara dengan cara kredit atau nyicil. Nah, dan kita sudah sebutkan apa yang disebutkan oleh mu'allif di sini, hukumnya boleh. Namun dengan syarat-syaratnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu al-mas'alatu tasi'ah. Permasalahan atau pembahasan yang ke-9. Al-bay'u bit-taqsit. Jual beli dengan sistem kredit. Qala huwa bai'u silati ila ajalin muhaddadin. Yuqassatu fihi samanu aqsatan muta'addidatan kullu qistin lahu ajalin ma'lum aw ajalun ma'lum yadfa'uhu al-mushtari. Apa itu jual beli at-taksir atau kredit? Dan ini insyaallah sudah kita sama-sama paham, namun kita baca apa yang disebut oleh al-mu'allif. Yaitu menjual barang dengan ada jangka waktu tertentu, ya batasan waktu sampai sekian, di mana dalam jangka waktu tersebut uang itu pembayarnya dicicil dengan cicilan yang atau angsuran yang berulang kali. Kullu qistin lahu ajalun ma'lum yadfa'uhu al-mushtari. Setiap cicilan atau angsuran itu memiliki juga batasan waktu yang sudah diketahui. Yang di mana setiap cicilan ini dibayar oleh pembeli. Qala mithaluhu an takuna 'indal ba'i' sayyaratun qimatuha naqdan 40 alf riyalin wa mu'ajjalatan 60 alf riyalin. Contohnya kata Syekh di sini atau kata al-mu'allif di sini, misalnya penjual dia memiliki barang dagangan berupa mobil yang di mana harganya kalau dibayar secara tunai atau cash itu 40 ribu real Saudi. Seperti itu. Berarti 40 ribu real itu kan kalau misalnya 1 real 4 ribu, berarti kalau 40 ribu itu sama dengan 400 juta kurang lebih. Jadi kalau 160 juta ya. Seperti itu. Ini kalau cash harganya 40 ribu real. Nah. Tapi kalau dengan cara dicicil, dengan kredit hutang, maka harga mobil itu menjadi 60 ribu real. Jadi kalau 60 ribu real, berarti menjadi 240 juta kurang lebihnya ya. Kalau 1 real dianggap 4 ribu. Alhamdulillah begitu. Ini kalau cash bayar 40 ribu real mobil, tapi kalau mau belinya hutang kredit 60 ribu real. Qala fayattafiqu ma'al mushtari 'ala an yusaddidahu al mablagha 'ala 12 qisqan. Nah ini yang penting. Jadi sistem kredit itu boleh. Yang pertama apa yang disebut mu'alif harus ada kesepakatan dulu. Jadi enggak boleh penjual menawarkan kalau cash 40 ribu real, kalau kredit 60 ribu real, langsung pembeli sepakat, dah jadi akad. Gak boleh, harus ada kesepakatan untuk dipilih yang mana dahulu. Pilih menyicil, sepakat dengan harga 60 ribu real, itu gak ada masalah. Di sini juga disebutkan kesepakatan dibayar 12 kali cicilan dengan cara setiap bulannya di akhir bulan dibayar 5.000 real. Jadi 5.000 kali 12 kan 60.000. Makanya kata al-mu'allif di sini yadfa'u fi nihayati kulli syahrin 5000 riyalin. Sang pembeli di setiap akhir bulan membayar 5.000 real. Yaitu jual beli at-taksir yang kita juga sudah sama-sama paham kredit. Qala hukmuhu, apa hukumnya? Qala al-jawaz, boleh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman binasi'atin ay bil ajal wa rahanahu dir'an lahu min hadid. Artinya apa? Ucapan Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari seorang Yahudi makanan binasi'ah, yaitu utang. Warahanahu dir'an lahu min hadid. Hutang tapi dengan cara apa? Gadai. Rasulullah SAW memberi jaminan. Menggadaikan apa? Baju besinya yang terbuat dari besi. Hutang beli makanan. Kemudian baju besinya itu dijadikan jaminan. Ini yang istilahnya gadai. Seperti itu. Ya, namun gadainya untuk jual beli. Nah, maka yang demikian ini boleh. Kalau disebutkan ini bukannya ini menunjukkan bolehnya. Alhamdulillah. Menunjukkan bolehnya jual beli dengan sistem hutang, bukan sistem cicilan. Ini hadis ini hanya menunjukkan hutang. Namun kita katakan bahwa cicilan secara umum masuk dalam hutang. Kita katakan yang melarang untuk kemudian tidak boleh hutang dengan cara menyicil, mana dalilnya? Karena hukum asal dari muamalah, bin disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hukum asal muamalah, bukan ibadah ya. Itu al-jawaz. Hukum asalnya itu mubah, boleh. Seperti itu. Sampai datang dalil yang menunjukkan adanya larangan. Sehingga ketika cicilan itu bagian dari hutang, ya boleh. Apa saja yang penting enggak ada ya, enggak ada yang melarang, dalil yang melarang. Qala wal bai'u bi hadhihi at-tariqah fihi fa'idatun li kullin minal ba'i wal mushtari. Jual beli dengan metode atau cara seperti ini terdapat faedah bagi masing-masing dari penjual dan pembeli. Qala fa innal ba'a yazidu fi mabi'atihi wa yu'addid min asalibihi aw yu'addad min asalibihi fi taswiqi bid'atihi fayabi'u naqdan wa taqsitan wa yastafidu fi hal taqsit min ziyadati tsaman muqabilal ajal. Apa adanya apa buat penjual? Dia bisa menambah barang dagangannya untuk kemudian dia jadikan cara pemasarannya itu ada yang cash, ada yang kredit, sehingga lebih orang lebih luas, caranya lebih luas bagi orang yang gak punya duit dan yang punya duit bisa membeli dari dia, sehingga dia yastafid, dia mendapatkan faedah. Kalau ada orang belinya secara kredit berupa apa? Kenaikan keuntungan. Kenapa kenaikan keuntungan itu bisa dia dapatkan? Ya karena bayarnya tidak kontan. Seperti itu, dia berhak dapat keuntungan. Yang lebih. Ini keuntungan bagi penjual. Faedahnya bagi penjual. Dengan cara metode jual beli taksir. Qala kama annal mushtariya yahsulu ala sil'ati wa in lam takun indahu qimatuha. Sebagaimana pembeli juga bisa mendapatkan barang walaupun dia enggak punya uang cash itu untuk membayarnya. Seperti itu. Dia tetap bisa mendapatkan barang yang dia inginkan. Alawi saddidu samanaha fima ba'du aqsatan, untuk kemudian dia melunasi hutangnya itu dengan cara nyicil di masa-masa mendatang. Sehingga sama-sama untung. Yang penting syaratnya tadi apa? Harus ada kejelasan. Ini mau dijual. Kita sepakat jual belinya kredit atau kontan. Harus. Tapi kalau menggantung ini tidak boleh. Barakallahu fikum. Qala syurutu sihhati bai'i taqsit. Syarat-syarat sahnya jual beli dengan cara kredit. Qala yustaratu li sihhati bai'i taqsit idafatun au idafatan ila syurutil bai' almutaqaddimah ma yali. Dipersyaratkan agar jual beli kredit ini menjadi sah, Ya. Tentunya kata al-mal di sini ya, ini syarat tambahan dari syarat-syarat yang sudah lewat tentang syarat keumuman jual beli. Apa sih syarat keumuman jual beli? Ya sudah, yang kita sudah ketahui bersama, sudah lihat bersama. Di antaranya apa? Adanya ridho. Tidak boleh adanya paksaan. Barang yang diperjualbelikan barang yang halal, bukan barang yang haram. Seperti itu, penjual dan membeli bukan orang gila, orang yang berakal, dan yang lain-lainnya sudah lewat. Syarat-syarat sahnya jual beli. Nah, untuk jual beli kredit ada syarat tambahan. Apa itu? Yang pertama, al-awwal an takuna as-sil'atu bi hawzatil ba'i' wa tahta tasarrufi 'indal 'aqd. Yang pertama, ini orang mau jual beli, ini orang penjual ya, yang mau mengkreditkan, barangnya itu memang sudah ada di tangan dia. Sudah ada di area kekuasaannya dia, di rumahnya dia, di gudangnya dia. Tahta tasarrufihi 'indal 'aqdi. Berada di bawah kekuasaan dia. Ketika akad itu barang sudah ada di dia memang. Qala fala yajuzu lahumu al-ittifaq 'ala tsamaniha wa tahdid mawa'id as-sadad wal aqsar. Summa ba'da dhalika yashtariha al-bai' wa yusallimuha lil mushtari. Ini. Maka enggak boleh nih. Kan kita tadi disebut mu'alif, syarat pertama apa? Barang sudah ada di tangan penjual. Seperti itu. Maka enggak boleh bagi keduanya untuk membuat kesepakatan dahulu. Ya, sepakat ya. Orang yang enggak punya duit kontan ini, uang cash ini datang ke orang yang kaya. Pak, saya butuh beli HP di toko itu. Ini orang yang kaya kan belum pegang barang, belum beli barang. Enggak boleh nih keduanya terus sepakat. Oh ya sudah. Itu harganya berapa? 600 ribu. Ya sudah. Sepakat ya, saya jual 800 atau 900 ke Anda dengan cara dicicil 9 kali misalnya. Terus sepakat untuk membuat akad. Enggak boleh demikian. Wa tahdid mawa'id sadadul aqsab. Enggak boleh juga sudah tentukan. Hah? Untuk pelunasan dan cicilannya itu nih setiap bulannya sekian sekian sekian dibayar selama 6 bulan per bulannya begini begini enggak boleh. Semua pada sekalinya dari hal baik wa isalim walil mustari. Sudah sepakat baru kemudian penjual datang ke toko HP itu, ya beli barang HP itu misalnya HP sekarang di sini ya. Kemudian dia serahkan kepada pembeli. Nah, fa inna hadza muharram. Sama juga sudah, kamu ke toko itu. Hah? Atau kita sama ke toko itu dah, yang mana? Yang kamu suka? Yang ini. Sudah sepakat dulu nih, sepakat dulu. Enggak boleh. Nah, karena penjual tuh belum punya barangnya. Sekedar janji, sekedar apa namanya? Pesan, ini bukan akad yang mengikat. Nah, ini juga harus kita ketahui bersama-sama ini. Bukan akad yang mengikat. Booking atau order dan yang lainnya ini bukan akad yang mengikat. Sehingga penjual jangan rasa, oh kamu tadi udah janji, sekarang gak mau beli, misalnya. Enggak bisa begitu. Pokoknya kalau mau jual beli kredit, penjual itu harus memiliki barangnya dahulu. Kalau dia mengklaim dirinya sebagai penjual, beli dulu dia barangnya, sudah ada di tangan dia, baru silahkan dia jual ke orang tersebut. Kalau tidak, maka kata syekh atau kata mu'alif, fa inna hadza muharram, ini jual beli terlarang, haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laisa indak. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu wasallam, jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki, yang enggak ada pada kamu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua. Asani, la yajuzu ilzamul mushtari 'indal 'aqdi aw fi ma ba'du bi daf'i mablaghin za'idin 'ala ma ittafaqa 'alaihi 'indal 'aqdi fi hali ta'akhurihi 'an daf'il aqsaat. Yang kedua, enggak boleh juga pembeli diwajibkan ketika akad nih buat kesepakatan atau setelahnya untuk membayar uang tambahan atas harga yang sudah disepakati ketika akad. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi kalau dia telat nyicilnya. Kalau telat, dendanya sekian. Bahasanya denda, atau bahasanya uang admin, atau bahasanya apalah. Pokoknya ada uang tambahan kalau denda telat. Tidak boleh. Kenapa? Qala li anna dzalika riban muharramun. Ini merupakan riba yang haram, yang terlarang. Dan ini ma'ruf insyaAllah. Yaitu apa? Adanya denda kalau telat membayar. Ini denda ini tidak mesti terjadi. Namun ada kesepakatan denda. Walaupun dalam kenyataannya sang pembeli tidak pernah telat. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah membuat akad adanya denda. Berarti dia ada kesepakatan untuk atas suatu perkara yang di situ bagian dari riba. Walaupun kenyataannya tidak ada denda itu karena dia membayarnya secara tepat waktu. Tapi dalam akad tertulis, berarti dia sudah ada kesepakatan. Dia ridho mereka berdua tentang adanya riba. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hati-hati. Jangan membeli barang cicilan di tempat yang menerapkan denda kalau telat. Walaupun kita tidak pernah telat. Tapi kalau kita sepakat, berarti kita dosa juga karena menyepakati sesuatu yang haram. Barakallahu fikum. Qala salis yahrumu alal mushtari al-mali al-mumatalatu fi sadadi ma halla minal aqsa. Dan berikutnya, diharamkan bagi pembeli yang punya kemampuan untuk membayar. Gak boleh untuk dia menunda-nunda cicilan atau angsurannya yang sudah jatuh waktu, sudah jatuh tempo, seperti itu. Gak boleh. Ya, barakallahu fikum. Ini kan sebagian orang ada yang mengatakan, nanti penjualnya rugi, gimana dia? Nanti dia khawatir dipermainkan. Seperti itu. Nah, perlu kita ketahui. Namanya hutang. Entah dalam bentuk jual beli atau yang lainnya. Ya. Itu kalau pembeli atau orang yang berhutang atau yang nyicil itu enggak punya kemampuan, itu enggak bisa ditagih. Beda kalau yang punya kemampuan. Ini yang pertama. Jadi kalau orang mau kredit, kita harus tahu dulu hukum. Nah, penjual mungkin akan mengatakan, itu ini bahaya, saya enggak, gimana caranya kita tahu orang ini? Ya kalau orang yang saya kenal, oh saya tahu dia terpercaya. Kalau orang yang enggak kenal, bisa main-main. Nah, Islam ini agama yang sempurna. Kalau memang ada khawatiran seperti itu, maka syarat yang berikutnya disebutkan dalam mu'alu di sini. Apa itu? Ar-rabi. La haqqalil ba'i fil ihtifaz bi mulkiyatil mabi' ba'dal bay'. Enggak ada hak bagi penjual untuk menahan kepemilikan barang yang sudah dijual setelah akad jual beli tersebut. Jadi begini. Namanya jual beli itu kalau akad sudah terjadi, maka barang itu milik pembeli, sudah milik pembeli dia. Itu hanya dia, enggak boleh penjual menahan-nahan. Mengatakan ini masih bukan miliknya, enggak. Itu milik dia sudah, walaupun dia belum lunas. Itu harta-harta dia. Seperti itu. Ya. Namun, walakin yajuzu lahu an yashtarita 'alal mushtari rahnal mabi' indahu lidhamani haqqihi fi istifa'il aqsat al mu'ajjalah. Nah, ini luar biasa Islam. Islam juga melindungi hak-haknya penjual. Kata maksud, namun boleh bagi penjual untuk mempersyaratkan kepada pembeli. Hah? Ayo, kalau begitu diagunkan atau digadaikan. Seperti itu. Bapak beli motor, ya sudah motor ini milik Bapak. Percetakan STNK silahkan nih. Tapi agunkan BPKB-nya. Biar saya tenang. Saya juga gak ingin ditipu oleh Bapak. Yang demikian boleh. Barang sudah miliknya pembeli, tapi penjual juga rasa tenang. Hak-haknya dia tidak khawatir dicurang. Ya, lidhamani haqqihi, dalam rangka menjaga haknya dia untuk apa? Cicilan itu dibayar penuh. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini syarat-syarat sahnya jual beli taksir. Apa bedanya dengan murabahah? Hakikatnya sama. Seperti itu. Namun bedanya kalau jual beli taksir kredit ini enggak melazimkan si pembeli tahu keuntungan pastinya dari sang penjual, penjualnya untungnya berapa sih? Itu kalau jual beli taksir atau kredit. Tapi kalau murabahah itu jual beli taksir yang di mana pembeli itu sama-sama tahu, penjual dan pembeli sama-sama tahu. Seperti itu. Ya. Barang yang di kan beli di toko HP 5 juta. Terus si penjualnya jual ke saya dan dia memang penjualnya bilang saya jual ke Anda 8 juta. Oh, 3 juta untungnya. Itu bi'ul murabahah. Bi'ul murabahah itu akhirnya jual beli taksir, nyicil atau hutang. Namun diketahui keuntungannya. Adapun taksir, jual beli kredit itu sifatnya lebih umum. Keuntungan diketahui kalau di kedua belah pihak atau hanya diketahui oleh penjual. Barakallahu fikum. Ini yang banyak terjadi, yang ikhwan atau akhwat terkadang enggak paham, tidak menguasai ilmu jual beli kredit. Enggak punya barang, enggak punya modal, nawar-nawarkan barangnya orang lain. Seperti itu. Padahal dia belum beli. Nah, dia bilang mengiklankan barang dagang. Enggak boleh seperti itu. Beli dulu barangnya. Seperti itu. Bukan hanya beli ya, seperti tadi disebutkan di sini. Jadikan barang itu ada di daerah kekuasaan Anda dahulu. Sudah datang barangnya di rumahnya Anda. Atau sudah datang barangnya di gudangnya Anda. Anda sudah menguasai barang tersebut. Baru setelah itu silakan jual. Ini sudah enggak modal, langsung kirim dari beli Sofi, langsung kirim ke pembelinya. Bukan barang dia. Kalau ada apa-apa, nah ini kan. Akhirnya yang bikin rame, sering bikin cekcok, seperti ini. Karena penjualnya sebenarnya penjual palsu. Ketika ada aib, baru dia bilang ke pembeli, oh ya maaf, saya sebenarnya juga dapat dari tokonya begini. Sebentar saya coba saya pastikan. Coba saya, kenapa? Karena dia bukan pembeli penjual barang tersebut hakikatnya. Dia bukan tidak memiliki barang dulu. Seperti itu. Akhirnya, loh enggak, kata pembelinya. Enggak bisa, saya tahunya dari Anda. Anda yang menjual, ya Anda yang bertanggung jawab. Ya tapi sebetulnya saya tuh ambil orang lain juga. Baru setelah kalau ada apa-apa, baru bilang. Seperti itu. Nah, ini yang demikian tidak boleh. Jadi enggak boleh itu ada istilah apa? Drop. Shit. Apa? Anak kurang paham. Ya, enggak boleh kalau dia mengklaim dirinya penjual. Kecuali dia mengklaim saya hanya memasarkan. Seperti itu, saya sebagai agennya, ini nggak ada masalah. Dia nggak mengklaim penjualnya. Jadi sejak awal terus terang saja. Seperti itu. Maka dengan ini, kita selesai dari pembahasan terkait jual-beli sistem kredit. Insya Allah, pada pertemuan berikutnya, kita akan masuk kepada bab terkait dengan riba. Dan riba ini jenisnya banyak dan macam-macam. Memang butuh juga untuk kita sama-sama mengetahui jenis-jenis dan macam-macamnya agar kita tidak terjerumus dalam riba tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله
1: Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih kita terkait jual beli dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita terakhir selesai pada pembahasan riba. Maka insya Allah kita akan lanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu babul qard. Dan ini juga memiliki keterkaitan dengan transaksi yang kemudian bisa membawa konsekuensi kepada transaksi riba. Qala al-muallifu al-babu salis fil qardi. Bab yang ketiga, yaitu dalam hal pinjaman. Pinjaman artinya di sini hutang, kita hutang, tapi bukan hutang jual beli kredit, bukan. Kita hutang ke orang sejumlah uang, kita pinjam uang ke orang sejumlah uang, ini yang dimaksud dengan hutang dalam bab al-qard, bukan hutang yang terkait dengan kita beli barang untuk kemudian kita bayar secara kredit. Tapi yang maksud di sini adalah pinjaman atau hutang. Murni pinjaman atau hutang. Qala wa fihi mas'alatani. Dalam bab ini ada dua permasalahan. Qala al-mas'alatul ula fi ta'rifihi wa adillatuhu wa adillatu masyru'iyatihi. Permasalahan pertama yaitu definisi dari al-qard, pinjaman ini, dan juga dalil-dalil disyariatkannya. Qala al-qardu daf'u au daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Al-qard itu menyerahkan sejumlah harta bagi atau untuk orang yang membutuhkannya sehingga dia bisa memanfaatkan dengan harta ini. Namun orang yang memanfaatkan tersebut, yang meminjamnya, harus mengembalikan harta tersebut untuk kemudian diganti. Nah, dan ini ma'ruf, artinya kita pinjam uang ke orang 10 juta, ini contohnya ya. Salah satu contohnya, pinjam uang ke orang 10 juta, ya kemudian kita kembalikan uang tersebut 10 juta. Qala wa huwa masyru'un wa yadullu alaihi umumatul ayatil qur'aniyah wal ahadith ad-dalati ala fadlil mu'awanah. Pinjaman ini merupakan perkara yang masyru', yang disyariatkan, yang di mana hal ini ditunjukkan dengan keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan keumuman hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan membantu orang lain.

قال وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته وأجمع المسلمون على جوازه. طيب، jadi meminjamkan, memberi pinjaman ini disyariatkan, dan hal ini tunjukkan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat, keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan membantu, menunjukkan tentang keutamaan kita menunaikan kebutuhan seorang muslim, membantu memberikan jalan keluarnya, menutupi kebutuhannya. Dan yang demikian ini dengan kesepakatan kaum muslimin, ijma'ul muslimin ala jawazih, tentang bolehnya hal ini. Qala rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran faqadimat alaihi ibilus sadaqah فأمر أبا رافع أن يكدي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. Dalilnya, kata di antara yang sebelumnya di sini, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan di sini muttafaqun alaihi, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam dari seseorang, apa yang dipinjam? Bakron. Unta yang masih berusia muda. Kemudian setelah itu datang unta-unta sedekah. Sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mendapatkan bagian khumus, ya, seperlima dari entah dari ghanimah dan yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Rafi, salah seorang sahabatnya, untuk membayarkan hutang unta yang muda tadi itu kepada orang tersebut. Namun kemudian Abu Rafi datang kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam sembari mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mendapati unta yang jenis bakron itu tadi yang masih muda. Yang aku dapati unta yang khiyaran ruba'iyan. Khiyaran ruba'iyan itu unta sudah berumur 6 tahun. Artinya unta itu semakin berumur sampai pada tahap tertentu, unta ini harganya semakin mahal, ya. Keumuman hewan, ya. Hewan kalau masih kecil itu kan murah, tapi kalau sudah semakin matang usianya, semakin menginjak dewasa, kan semakin mahal. Jadi yang didapat adalah Abu Rafi, Rasulullah memerintahkan Abu Rafi untuk mengembalikan pinjaman unta itu. Enggak ada yang setimpal, yang ada malah unta-unta yang harganya lebih mahal. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Rafi, "A'tihi iya. Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a." Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Rafi, "Enggak ada masalah, berikan unta itu yang harganya lebih mahal itu kepada orang yang saya tadi minjam atau waktu itu pinjam darinya unta yang lebih muda, yang lebih murah harganya." Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Berikan unta yang lebih mahal tersebut." Karena sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang di mana mereka itu mengembalikan hutangnya dengan paling baik. Dari sini kan ada sebuah dalil bahwa orang pinjam harta, utang itu kalau tidak dipersyaratkan di awal, maka dia boleh mengembalikannya dengan pengembalian yang lebih. Dia merasa terbantu dengan pinjaman itu, dia alhamdulillah bersyukur,
Ketika waktu pengembalian dia ingin berterima kasih sebagai ucapan terima kasih, dia kembalikan lebih. Ini nggak ada syarat di awal ya. Sang orang yang menghutangi nggak mempersyaratkan apa-apa. Maka demikian ini boleh. Barakallahu fiik. Qala wa minal adillati ala fadlihi hadits Ibnu Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan. Di antara keutamaan memberikan pinjaman ini ya ikhwan. Jadi pinjaman ini berpahala. Makanya pinjaman ini kan sebagai bentuk ihsan. Nah, kita katakan bisa bentuk ihsan berbuat baik sehingga itu mendapat pahala. Ini hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim saudara muslim lainnya dua kali. Dia memberikan pinjaman sekali.

sedekah dengan uang 1 juta itu. Kita dua kali meminjamkan 1 juta, itu pahala yang sama dengan bersedekah dengan 1 juta. Maka memberi pinjaman, mengutangi, itu ihsan. Kalau sudah ihsan, maka tidak boleh diambil faedah keuntungan. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan definisi dan dalil-dalil yang menyebutkan, menunjukkan tentang disyariatkannya memberikan pinjaman. Kemudian yang berikutnya, qala al-mas'alatu tsaniyah. Sekarang permasalahan berikutnya. Fi syurutihi wa ba'dul ahkam al-muta'alliqati bihi. Sekarang masuk kepada syarat-syarat pinjam meminjam dan beberapa hukum yang terkait dengannya. Al-awwal, la yajuzu lil muslim, la yajuzu lil muslim an yuqridha akhahu bi syartin an yuqridahu ba'da dzalika idza radda 'alaihi qardahu. Yang pertama, tidak boleh bagi seorang muslim untuk meminjamkan saudaranya. Memberi hutang, memberi pinjaman dengan dia memberi syarat untuk saudaranya itu nanti menghutangi dia juga. Nah, paham ya? Baik, saya kasih, ada orang butuh ke kita sehingga dia mau pinjam entah emas, entah mau pinjam tadi unta, entah mau pinjam uang dan yang lain-lainnya. Orang ini butuh duit. Nah, tapi saya sekarang nanti butuh beras. Maka sekarang kita mensyaratkan, enggak apa? Anda pinjam ke saya berapa? Uang 1 juta. Sudah enggak ada masalah 1 juta. Kembali juga 1 juta enggak ada masalah. Tapi dengan syarat ya. Nanti saya pinjam ke Anda beras. 1 kintal atau berapa? Maka yang demikian ini tidak boleh. Kenapa? Qala li annal muqridha ishtarata naf'an wa kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Nah, karena orang yang meminjamkan ini dia mempersyaratkan sesuatu yang memberi manfaat bagi dia. Sementara kaidahnya, dan ini datang dari sebagian salaf, dari sebagian sahabat, bahwa setiap pinjaman yang kemudian bisa mendatangkan manfaat bagi orang meminjamkan, maka itu adalah riba. Jadi yang dikatakan riba dalam pinjaman itu bukan semata-mata dia mendapatkan manfaat nominal dari pinjaman tersebut. Yang pertama, dia meminjamkan 1 juta, kemudian dikembalikan 1 juta 200, 1 juta 500. Bukan ini saja gambaran keuntungan yang dia dapatkan sehingga ini termasuk dari riba. Tapi riba dari pinjaman ini pokoknya orang yang meminjamkan kemudian mendapatkan manfaat dari orang yang meminjamkan. Yok, ya enggak ada masalah. Saya pinjamkan tapi nanti syaratnya rumah kontrakan Anda saya pakai dulu sebulan ya. Atau saya dipinjamin mobilnya ya nanti. Nah, ya makanya demikian ini terlarang. Ini semuanya bentuk riba. Pokoknya orang yang meminjamkan itu enggak boleh mendapatkan manfaat dari pinjaman dia. Karena pinjaman ini bentuk ihsan. Dia bisa mendapatkan pahala. Salah satu bentuk orang berbuat baik, dia bisa mendapatkan pahala dari pinjaman ini. Kalau pahala perbuatan baik, maka itu jangan ada embel-embel ingin mendapatkan manfaat. Sama juga ini, orang memberikan pinjaman, karena yang pinjam ini belum bisa membayar, akhirnya dia gimana ya, ini biar bisa diberi tangguh ya. Akhirnya dikasih, tujuannya ya, agar pinjamannya itu bisa ditunda. Apa pembayaran pinjamannya bisa ditangguhkan. Dikasih makanan, dikasih oleh-oleh ini, itulah. Dengan tujuan apa? Biar ditunda waktu pembayarannya. Ini juga termasuk bagian dari riba. Barakallahu fikum. Sehingga riba dalam pinjaman itu bukan hanya masalah kembali meminjamkan 1 juta kembali 1 juta 200.
atau satu

juta 500. Pokoknya segala bentuk manfaat yang dia peroleh dari peminjaman yang dia lakukan, pinjaman yang dia berikan, maka ini riba. Barakallahu. Baik. Qala ka'an yuskinahu darahu majanan aw rakhisah. Seperti dia aw yaskunahu darahu aw yuskinahu darahu na majanan aw rakhisah. Contohnya dengan dia mempersilahkan untuk rumahnya ditempati secara gratis atau secara murah. Nah, rumah kontrakannya itu harusnya 1 juta karena saya meminjamkan kepada Anda, maka saya dapat kontrakan murah dari Anda. Ini enggak boleh, riba. Au yu'iruhu dabbatahu, atau meminjamkan kendaraannya. Nah. Jadi Anda ini pinjam dari saya, tapi saya mempersyaratkan, ya kalau gitu Anda meminjam kepada saya tunggangan Anda, mobil kah, sepeda kah, nah. Au ayyi syai'in akhar, atau apapun yang lain. Au ghairu dzalika minal manafi', dan yang selainnya dari berbagai macam bentuk kemanfaatan yang dia dapatkan. Pokoknya orang yang meminjamkan ini ketika mendapatkan manfaat dari uang yang dia pinjamkan kepada orang lain, maka ini riba. Qala fa inna jama'atan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu ala adami jawazi dzalik. Wa ajma'al fuqaha ala man'ihi. Jadi sekian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah sudah berfatwa bahwa yang demikian ini tidak boleh. Dan ini para fuqaha bersepakat berijma terlarangnya meminjamkan dengan bentuk seperti ini. Dia mendapatkan manfaat dari pinjamannya. Qala asani, kemudian yang kedua, an yakunal muqridu jaizat tasarruf balighan akilan rasyidan yasihhu tabarru'uhu. Syarat yang kedua, orang yang meminjamkan ini memang orang yang boleh untuk berbuat, bertindak, meminjamkan. Ada yang enggak boleh, ada yang enggak boleh. Anak kecil. Seperti itu. Karena masih belum berakal secara bagus. Atau orang yang sedang dihajar oleh hakim, atau dilarang oleh hakim untuk berbuat pada barangnya, karena dia harus mengembalikan barangnya yang kepada para piutangnya misalnya. Nah, dia bangkrut. Seperti itu. Al-Muhim, syarat pertama yaitu, atau syarat kedua yaitu orang yang meminjamkan itu memang orang yang memang bisa berbuat dalam hartanya. Boleh berbuat dalam hartanya. Balik, yang pertama balik, akil. Yang kedua orang ini akil, bukan orang gila. Rashid. Rashid itu lawan dari Safi. Rashid ini orang yang kalau punya harta itu enggak ngawur dalam mengeluarkan hartanya. Enggak mikir. Ada orang punya harta enggak mikir. Beli, belanja, ini, itu, anu, sampai uangnya habis, sampai dia jatuh miskin, enggak punya uang. Ini orang ini safi. Nah, bukan berarti kita dituntut untuk pelit, tapi dituntut untuk bijak dalam menggunakan uang. Ini namanya orang Rashid. Kalau seperti ini kondisinya, maka dia boleh menghutang. Yasihhu tabarru'uhu, yang dimana donasinya atau pinjamannya atau sedekahnya orang dari seperti ini itu sah. Kalau orang kondisi seperti ini maka boleh dia meminjamkan. Asalis. Kemudian syarat yang ketiga, laisa lil muqrid an yashtarita ziyadatan fi malihi allazi aqradahu. Tidak boleh bagi orang yang meminjamkan untuk mempersyaratkan ada tambahan dari harta yang dia pinjamkan. Lianna dzalika minar riba. Yang demikian ini termasuk dari riba. Fala yajuzu lahu akhdhuha. Bal yaktasiru 'alal mablaghi alladhi dafa'ahu lil muqtarid awwalan. Maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil kelebihan harta yang dipersyaratkan. Pinjam 1 juta harus kembali 1 juta 200. Berarti ada kelebihan 200. Enggak boleh diambil 200 ribu ini. Bahkan mencukupkan dengan harta yang sudah dia serahkan kepada orang yang berhutang, kepada orang yang minjam tersebut. Dan ini wadah, insyaAllah jelas.
Qala rabi idza radda al-muqtarid 'ala al-muqrid ahsan mimma akhadahu minhu aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin sahha dzalik. Apabila orang yang meminjam, orang yang berhutang mengembalikan kepada orang yang meminjamkan dengan yang lebih baik dari apa yang diambil, atau dia memberinya tambahan harta tanpa ada syarat, ya, tujuan awalnya tidak seperti ini, maka yang demikian boleh. Pinjam emas 18 karat, dikembalikannya emas 21 karat. Ini boleh. Ini termasuk dari tadi sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa inna khiyarakum au inna khiyaran nas ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik orang itu yang kalau mengembalikan hutang itu baik. Yang paling baik. Yang penting enggak ada syarat. Pinjam blender merek ini yang merek misalnya merek jelek misalnya. Dikembalikannya blender yang lebih bagus. Seperti itu. Maka ini boleh. Atau dia memberi kelebihan harta, kelebihan nominal. Ini juga boleh. Yang penting, kata mualif apa? Tanpa ada syarat, tanpa ada tujuan awal, dia ingin yang demikian. Seperti itu. Murni. Entah sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk dia alhamdulillah, maka dia mengembalikannya lebih. Nah. Qala li annahu tabarru'un minal muqtarid wa husnu qada'. Yang demikian ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kebaikan dari orang yang meminjamkan. Dia ingin berbuat baik, ingin bersedekah, ingin mendonasikan, ingin menyumbang. Dan ini juga sebagai bentuk apa? Husnu qada'. Mengembalikan pengembalian dengan cara yang terbaik. Qala wa yadullu alai hadis Abi Rafi' As-Sabiq. Hal ini ditunjukkan dari hadis Abu Rafi' yang telah lalu yang barusan kita baca, inna khayran nas ahsanuhum qada'. Sebaik-baik orang itu adalah yang mereka paling baik dalam mengembalikan hutangnya. Qala al-khamis, kemudian yang kelima syaratnya, an yakuna al-muqridu malikan lima yuqriduhu wa la yajuzu lahu an yuqrida ma la yamlik. Orang yang meminjamkan itu memang dia pemilik barang yang dia pinjamkan. Jangan saya pinjamkan ke Anda ini ya. Tapi ternyata bukan barangnya sendiri. Dia enggak boleh ada miliknya. Maka tidak boleh bagi dia untuk meminjamkan barang yang bukan miliknya. Dan ini wadah, insyaAllah. Qala sadis minal mu'amalat ar-ribawiyah al-muharramah ma taqumu bihi al-bunu fi waqtin al-hadir. Termasuk dari muamalah riba yang haram, apa yang dilakukan oleh bank-bank di waktu kita sekarang, min aqdi qurudin bainaha wa baina dzawil hajat, yaitu kesepakatan transaksi pinjam meminjam antara bank-bank tersebut dengan orang yang butuhkan. Fatadfa lahum mabaligha minal mal nadira faidah muhaddad ta'khudha ziyadatan ala mablagil qard. Yaitu bank itu memberikan sejumlah uang kepada orang yang pinjam sebanding dengan faedah yang sudah ditentukan. Sehingga dia mengambil kelebihan bunga. Nah, kalau bahasa kita sekarang bunga. Mengambil bunga atas uang yang dipinjamkan. Au yattafiqul banku ma'al muqtarid ala qimatil qardi summa yadfa'u lahu al bank aqall min al-qimatil muttafaqi 'alayha. Jadi yang enggak boleh itu bank-bank sekarang sudah ma'ruf sudah yang kita ketahui ya. Orang pinjam 1 juta kembali berbunga sehingga menjadi 1 juta 200. Atau kata mualif di sini sepakat dengan bank pinjam 1 juta tapi banknya hanya memberi 800 ribu. Yang diberikan kesepakatan atau akad pinjam meminjamnya itu 1 juta, banknya hanya memberi 800 ribu misalnya. Lebih sedikit. Nah, makanya termasuk juga riba. Haram. Qala ala an yaruddahal muqtarid kamilatan
Orang yang meminjamkan, sepakatan jual beli, kesepakatan pinjam minjamnya 1 juta, banknya memberi 800 ribu. Namun orang yang pinjam nanti harus mengembalikan penuh 1 juta. Famasalan yatlubul muqtaridu minal bank mablagha 100,000. Orang yang pinjam ini meminta dari bank mau pinjam 100 ribu real. Fayu'tilahul bank 80,000. Kemudian bank itu sepakat, ya sudah, pinjamnya, akad pinjamnya 100 ribu real, tapi banknya hanya memberi 80 ribu real. Wa yashtaritu alaihi an yaruddaha mi'atan wa hadha minar riba al-muharram aidan. Dan dia mempersyaratkan untuk dikembalikan 100 ribu, padahal yang dikasihkan uangnya hanya 80 ribu. Tapi bank mempersyaratkan tetap untuk mengembalikannya 100 ribu. Maka yang demikian ini terlarang. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan, ikhwah. Terkait dengan pinjam-meminjam. Ada pertanyaan. Apa hukumnya? Taib. Jadi di sini pertanyaannya, terkait barang ribawi. Nah, Pak Ustadz Ana ada pertanyaan terkait barang ribawi. Kalau pinjam beras, kembali beras, apakah boleh? Kita mengetahui bahwa barang-barang ribawi itu diantaranya emas, perak, yang dikiaskan dengan emas, perak adalah apa? Uang. Kemudian juga kurma, bur, gandum, jenis gandum, syair, kurang lebih jenis gandum tapi beda jenis. Kemudian inap, apa kismis atau milah, ya garam. Yang dikiaskan dengan ini juga apa, barang-barang yang atau makanan-makanan yang memang di situ menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, maka beras termasuk ya yang rajih demikian. Ini pertanyaan begini, kalau pinjam beras kembali beras, apakah boleh? Boleh. Jadi barang-barang ribawi itu, yang terlarang itu, kan begini, barang ribawi itu yang terlarang kalau transaksi sama beras dengan beras, atau kurma dengan kurma. Ini kan harus kuantitasnya sama, dan juga harus apa? Langsung di majelis akad pembayarannya. Ini yang terlar, yang masuk dalam riba ini kalau dia akadnya itu akad apa? Akad jual beli atau akad barter. Transaksi. Tapi kalau pinjam, ini enggak ada masalah. Kita pinjam beras, boleh apa tidak? Boleh. Kesepakatannya dikembalikannya kapan? Sebulan lagi. Kita pinjam uang. Uang kan termasuk dari barang ribawi. Nah, apakah boleh pinjam uang? Ya sangat boleh. Seperti itu. Kan akadnya itu pinjam. Bukan transaksi jual beli atau transaksi tukar menukar. Sehingga barakallahu fikum, ini yang perlu dibedakan. Barang-barang ribawi itu kalau akadnya pinjam, maka enggak ada masalah. Seperti itu. Maka di sini pertanyaannya, apakah pinjam beras kembali beras, apakah boleh? Boleh. Apakah harus dengan kualitas yang sama persis? Naam, ini hukum asalnya. Seperti itu. Kalau pinjamnya dengan kualitas grade-nya grade A, ya harus kembalinya grade A. Seperti itu. Atau kita kembalikannya lebih baik. Karena di sini ada lanjutan pertanyaannya. Karena walaupun satu jenis, misalnya sesama jenis padi IR, kenyataannya kualitasnya tidak persis sama, sehingga kesusahan jika harus sama kualitasnya. Ya dicari yang pokoknya yang kurang lebih sama lah. Yang enggak harus persis-persis, tapi cari yang kurang lebih sama.
Kalau bisa kembalikan dengan kualitas yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, hutang beras ini apakah sama dengan transaksi tukar menukar barang jual beli dengan cara non cash? Lah, tidak sama. Beda. Barakallahu fikum. Contoh sederhananya adalah ya tadi itu pinjam uang. Uang kan termasuk barang riba. Kalau jual beli uang harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya tidak riba. Tapi kalau pinjam uang atau pinjam kurma atau pinjam emas atau pinjam apa saja dari barang-barang riba, kan enggak ada masalah. Seperti itu. Tentunya harus memenuhi syarat-syarat. Tepat waktu, seperti itu, kembalikan hukum asalnya, kembalikan barang sama dengan yang dia pinjam dan yang lain-lain. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bolehkah kita meminjamkan sejumlah uang dengan ketentuan uang yang akan dipinjamkan dinilaikan dengan harga emas saat itu? Lalu peminjam nanti akan mengembalikan senilai emas saat waktu pembayaran pinjaman, bagaimana hukumnya? Jadi ini ceritanya ada orang di Sumatera butuh uang dia. Entah karena kebutuhan apa, dia punya kenalan di orang yang di Sulawesi misalnya, kan jarak jauh. Orang yang di Sulawesi ini dihubungi dan dia juga ingin meminjamkan. Dia tahu saudaranya butuh. Tapi dia punya emas. Seperti itu. Nah, dia yang ingin dia pinjamkan emas. Dia, karena dia nggak mau rugi. Karena memang secara keumuman emas ini kan nilainya dari tahun ke tahun semakin menguat. Uang itu kan dari tahun ke tahun kalau dibandingkan emas semakin melemah. Dia yang ingin dia pinjamkan emas. Emas 1 gram misalnya. Anggaplah sekarang harganya 2 juta. Tapi karena jaraknya jauh, ribet. Seperti itu. Maka dia di sini dia bilang ke orang yang di Sumatera itu, ya sudah, ini saya ada emas 1 gram, tapi gimana? Dia juga butuh cepat. Yang di Sumatera ini misalnya. Gini ya, emas ini saya rupakan dalam bentuk uang 2 juta. Nih, saya transfer sekarang. Sehingga nanti kamu mengembalikannya dengan nilai emas ya. Karena 2 juta ini kan nilai emas 1 gram, anggap misalnya. Berarti nanti kamu teranggap pinjamnya pinjam emas ya 1 gram. Sehingga nanti kamu mengembalikannya tahun depan, ya emas 1 gram. Atau uang dengan nominal emas 1 gram tahun depan. Apakah boleh yang demikian? Yang demikian ini tidak boleh. Termasuk dari bentuk riba, yang demikian ini haram. Seperti itu. Kenapa? Karena kan di situ berarti ada, dia punya emas, tapi mau dirupakan uang. Berarti kan di situ sebenarnya hanya sudah ada bentuk sharaf. Sorafin tukar-menukar. Emas dengan uang. Kan tidak bisa orang yang di Sumatera dengan Sulawesi. Yang di Sulawesi menerima dalam bentuk rupiah. Yang yang di Sumatera menerima dalam bentuk rupiah. Yang di Sulawesi menerimanya atau memberikannya sebetulnya emas. Tapi dirupakan uang. Berarti kan di situ sudah ada tukar-menukar antara emas dengan uang. Yang dimana ini diantara syaratnya harus al-qabdu. At-taqabud di majelis akad harus cash. Seperti itu. Maka yang demikian tidak boleh, terlarang yang demikian. Walaupun alasannya karena jauh dan yang lain. Baik, sekarang ini ada mirip dengan ini. Tapi kalau misalnya begini, boleh tidak meminjamkan emas? Ya sudah, emas yang dipinjamkan. Jadi orang di Sulawesi itu ngirim emasnya itu dengan ekspedisi, ya, atau ada orang di tempatnya memang mau pergi ke Sumatera, sekalian titip ya, tolong ya, ini kak emas ini kasihkan ke fulan di Sumatera itu nanti. Berarti kan jadi tuh, akhirnya pinjam emas.
Nah, kemudian kesepakatannya setahun lagi apa namanya dibayarkan. Sudah, itu dah, nggak ada, tidak ada apa syarat minta dilebihkan apa. Pokoknya ini pinjam emas 1 gram. Di waktu pembayaran, orang ini membayar nggak bisa dengan emas, dengan apa, dengan berbagai macam kondisi dia nggak bisa pinjam dengan emas. Apakah boleh dia mengembalikannya dengan uang yang senilai emas di waktu hari pengembalian? Langsung dia transfer ke sana. Langsung cash. Seperti itu. Nah, maka yang demikian ini boleh. Tanpa ada persyaratan di awal. Ya, untuk dia nanti membayarkannya dengan uang. Nah, ini juga hati-hati. Sudah ada koror fatwa dari Majma'ul Fiqhi yang di bawah Rabithatul Alam al-Islami, di bawah Liga Muslim Dunia. Ini kan termasuk dalamnya itu anggotanya dulu Syekh bin Baz. Kalau di akhir-akhir kemarin itu kan juga diantaranya termasuk Mufti Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah yang barusan meninggal ini, Syekh Abdul Aziz. Majma' al-Fiqhi al-Islami. Nah, apa namanya, Dewan Fiqih Islam. Sudah ada koror dari Majma' al-Fiqih al-Islami tentang hal ini. Bahwa orang itu kalau membayarnya dengan uang, misalnya pinjam emas, ya, membayarnya dengan uang sejumlah emas tersebut, tapi ini sudah dipersyaratkan sebelumnya, bukan di hari pembayaran, bukan ya, bukan di tanggal pelunasan, tapi sebelumnya sudah mempersyaratkan, maka demikian juga tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada sorof, ada tukar menukar, ada transaksi antara emas dengan uang. Seperti itu. Al-muhim kesimpulannya, yang diperbolehkan itu pinjam emas di waktu hari pembayaran, ternyata, wah saya kembalikan dengan uang saja ya, boleh tidak? Boleh. Si ridho ini tentunya dengan syarat apa? Orang yang meminjamkan tadi, pemilik emas itu ridho. Silahkan, tidak ada masalah. Nih, berapa emas sekarang? 2,5 juta. Nih, saya bayar dengan uang 2,5 juta. Maka yang demikian ini boleh. Barakallahu fikum. Sehingga dengan ini kita selesai dari bab al-qard. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Masuk pada bab tentang rohan atau gadai. Yang di sini juga banyak hal yang terkait dengan riba. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terkait dengan ar-rahan. Ar-rahan yaitu kalau dalam bahasa Indonesianya kurang lebih gadai. Qala al-muallifu al-babur rabi' fi ar-rahn. Sekarang kita masuk pada bab yang keempat dalam gadai. Qala wa fihi mas'alatan. Al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu masyru'iyyatih. Dalam bab keempat ini ada dua perihal, dua permasalahan. Yang pertama
yaitu makna dari rohen dan dalil-dalil pensyariatan rohen atau gadai. Qala ar-rahnu ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin liyustawfa minha aw min samaniha idza ta'azzara al-wafa. Ini adalah rohan. Apa itu rohan? Menjadikan sebuah benda atau barang yang berharga, yaitu harta benda. Macam-macam. Yang penting benda itu wujudnya ada. Bisa berupa emas, bisa berupa hewan ternak, bisa berupa mobil, bisa berupa tanah, atau apapun. Dalam rangka apa? Dalam rangka sebagai penguat untuk meyakinkan sebagai apa? Jaminan atas suatu hutang. Jadi gadai kan memang seperti itu. Kita menggadaikan sepeda kita, kita hutang ke orang, kita gadaikan ke dia sepeda kita. Sebagai apa? Sebagai jaminan. Fungsinya apa? Liyustawfa minha au min samaniha idza ta'dzara al-wafa. Untuk nanti dari barang ini digunakan untuk menutupi hutang tersebut dari barang ini atau dari hasil dari nilainya, arti dari hasil penjualannya. Idza ta'azzara al-wafa. Kalau ternyata hutang tadi itu tidak memungkinkan untuk dibayar. Tidak memungkinkan dibayar kenapa? Ya karena yang utang tidak punya uang misalnya. Dan yang lain-lainnya. Jadi jatuh tempo yang hutang tidak punya uang, maka dari barang yang digadai itu, itulah dibayarkan hutangnya. Qala wal aslu fi mashru'iyyatir rahni qawluhu ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ala wa taqyidu fi safari fil ayah kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu lidalalati sunnati ala mashru'iyyatihi fil hadar. Asal, hukum asal dari pensyariatan rahen ini, gadai ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah. Apabila kalian dalam perjalanan, apabila kalian berada ketika safar, atau kalian ketika safar, kalian tidak mendapatkan orang yang bisa menulis untuk mencatat hutang tersebut, maka silahkan dengan gadai yang langsung diserah terimakan. Di sini disebutkan oleh mu'alif, وَتَّقِيِّدْ فِي السَّفَّرْ فِي الْآيَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ. Bahwa gadai ini di ayat ini disebutkan ketika dalam kondisi safar, ini ketika itu di zaman tersebut, ini seringnya terjadi ketika safar. Keumumannya, mayoritas yang namanya rohan itu ketika itu terjadi ketika orang sedang safar.
Fala mafhuma lahu, artinya tidak tidak ada yang bisa dipahami dari, tidak ada sesuatu yang bisa diambil dipahami dari ayat ini selain dari itu. Artinya apa? Walaupun bukan safar juga disyariatkan. Kenapa di dalam ayat ini disebutkan safar? Karena ketika itu mayoritasnya terjadinya ketika safar. Ini kan sama dengan masalah tukang sihir, ya. Kemudian juga dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, atau dalam surat Al-Falaq, nah, Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Meminta perlindungan dari Rabbul Falak, di antaranya apa? Dari kejahatan tukang sihir wanita yang meniup bubul. Kalau begitu, tukang sihir lelaki, apakah tidak kita berlindung dari kejahatannya? Juga berlindung. Namun ketika itu, yang sering terjadi, mayoritasnya itu tukang sihir ketika itu perempuan. Maka sama dengan ayat ini. Gadai ketika itu seringnya itu terjadi dilakukan ketika safar. Bukan berarti kemudian kalau tidak safar tidak disyariatkan. Lah, buktinya apa? Kata al-mu'alif, lidalalati sunnati ala masyru'iyatihi fil hadar. Sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam menunjukkan bahwa gadai rohan ini juga disyariatkan ketika tidak safar. Artinya ketika orang tinggal di sehari-hari dalam kehidupannya, di tempat negeri, di negerinya, di kotanya. Qala fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyin ila ajalin warahanahu dir'an min hadid. Dalilnya yaitu dari apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi. Makanan zaman Rasul alaihi salatu wasallam keumumannya kalau tidak yang terbuat dari gandum ya dari kurma, dari pohon kurma. Rasulullah beli makanan ini dari seorang Yahudi dengan sistem hutang. Beli namun hutang. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut. Digadaikan. Jadi Rasulullah punya baju besi, nih sebagai jaminannya ini digadaikan. Menunjukkan bahwa gadai itu tidak mesti dilakukan ketika safar. Qala al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua, al-ahkam al-muta'alliqatu bihi. Sekarang permasalahan kedua yaitu hukum-hukum yang terkait dengan ar-rahn atau gadai. Al-awwal la yasihhu rahnun. Aw la yasihhu rahnu ma la yajuzu bai'uhu kal waqfi wal kalbi li'annahu la yumkinu ifa'ud daini minhu wa la rahna ma la yamlik. Yang pertama yaitu yang namanya rahn atau gadai itu tidak sah terhadap barang yang memang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti barang wakaf ataupun anjing. Barang wakaf ataupun anjing ini hukum asalnya kan tidak boleh diperjualbelikan. Li'annahu la yumkin ifa'ud dain minhu, karena enggak bisa kemudian akhirnya
gimana barang wakaf? Wakaf itu kan berarti bukan dimiliki oleh seseorang. Barang ini kan bukan barang kepemilikan. Terus kemudian dijadikan jaminan hutang pribadi seseorang. Atau jadikan jaminan atau rohan atau digadaikan untuk pinjam atau hutang. Lah kan wakaf ini kan milik siapa? Enggak bisa, ini enggak boleh dipindah tangankan hukumnya, hukum asalnya. Nah, begitu pula dengan anjing. Anjing enggak bisa diperjualbelikan. Seperti itu. Enggak bisa. Kemudian hutang ini ditutupi dengan barang-barang seperti ini. Jadi, rohan atau gade tidak boleh dengan barang yang tidak bisa diperjualbelikan. Begitu pula, wala rohna mala yamlik. Begitu pula tidak boleh gadai atau jaminan hutang ini dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Nah, jadi barangnya enggak ada, enggak dia punya, itu yang dijadikan jaminan. Bagaimana ini? Barakallahu fikum. Qala athani wa yushtaratu ma'rifatu qadri rahni wa jinsihi aw jinsuhu wa sifatuhu. Ini juga penting. Kemudian dipersyaratkan juga untuk dilakukannya rohan atau gadai yaitu kita harus tahu kadar takaran dari barang yang dijaminkan, yang dirohenkan, yang digadaikan. Tahu jenisnya apa, tahu ciri-cirinya. Artinya barang yang dirohenkan harus jelas. Seperti itu. Kalau itu hewan, ya harus tahu hewan, kambing, kambing jenis ini, umur sekian. Nah, ciri-cirinya kambing ini bertanduk, hitam, begini. Jadi biar enggak ketuker, misalnya. Atau biar nanti kalau terjadi sesuatu, jelas untuk ditaksir. Dan yang lain-lainnya. Al-muhim, sesuatu yang dijadikan untuk jaminan hutang atau sesuatu yang digadaikan ini, dalam bahasa Arabnya dirahan ini, harus jelas, diketahui. Asalis yang ketiga, an yakuna rahinu jaizat tasarruf malikan lil marhun au ma'dunan lahu fi. Yang ketiga, orang yang menggadaikan itu memang orang yang boleh untuk berbuat, boleh untuk bertransaksi. Imma dia ini kedudukannya sebagai, dan juga dia ini orang yang memiliki, pemilik barang yang digadaikan. Atau memang orang yang diizinkan untuk menggadaikan barang tersebut. Jadi yang pertama memang orang ini boleh untuk melakukan transaksi. Berarti bukan anak kecil, bukan anak orang gila. Dia pemilik barang yang digadaikan. Atau orang yang diizinkan untuk menggadaikan. Berarti siapa yang diizinkan ini? Bisa jadi dia perwakilannya, agennya. Atau walinya. Seperti itu. Ya, ini syarat dari orang yang menggadaikan. Kemudian hukum yang terkait dengan rohan berikutnya, ar-rabi' laisa lirahin at-tasarruf fi rahni bighairi ridha al-murtahin. Orang yang menggadaikan itu enggak punya hak, artinya tidak boleh untuk mengotak-ngatik barang yang sedang dia gadaikan,
mau dipakai atau mau di li, apa namanya diambil dulu atau mau diapain, tidak boleh memakai atau menggunakan atau berbuat terhadap barang yang sedang dia gadaikan. Karena berarti orang ini menggadaikan barang itu kan berarti kepada orang yang menghutangi dia. Gak boleh berbuat terhadap barang tersebut kecuali dengan seizin atau tidak boleh berbuat dalam barang yang digadaikan tanpa seizin al-murtahin. Al-murtahin itu artinya orang yang menghutangi dia. Orang punya duit, mau menghutangi, mau memberi pinjaman dengan syarat saya mau menghutangi uang ini, memberi pinjaman uang ini dengan syarat saya ada jaminan nanti uang saya dibayar. Seperti itu. Ini orang yang memberi hutang ini, yang memberi pinjaman ini, kemudian dia memegang barang yang digadaikan, ini dinamakan dengan murtahin. Orang yang tadi pinjam duit atau orang yang berhutang, ini kan memberikan jaminan. Dia ini tidak bisa seenaknya kepada barangnya dia sendiri yang dia gadaikan. Kecuali dengan seizin orang yang menghutangi tadi itu. Yang sekarang barang gadainya itu ada di dia. Nah, begitu pula qala wala yamliku al-murtahin dzalika bi ghairi ridha ar-rahin. Begitu pula orang yang menghutangi, yang sekarang barang yang digadaikan itu ada di tangan dia, ya, itu enggak bisa memiliki barang tersebut. Enggak bisa juga cawe-cawe berbuat tanpa keridhaan orang yang menggadaikan, yaitu pemilik barang, yaitu orang yang meminjam duitnya. Jadi yang meminjam duit itu nggak bisa suka-suka dia terhadap barang yang dia gadaikan, kalian sebagai bentuk jaminan. Begitu pula orang yang meminjamkan uang, menghutangi, nggak boleh juga seenaknya barang itu dia pakai sembarangan. Seperti itu. Jadi rahan ini kan jaminan dipegang oleh orang yang menghutangi, namun bukan miliknya, sehingga dia nggak bisa sembarangan memperlakukan barang yang dia hutangi ini, apa ya, barang yang dijadikan jaminan ini. Begitu pula orang yang berhutang, walaupun itu barang miliknya dia, tapi dia sudah jadikan itu sebagai agunan. Dia jadikan itu sudah sebagai jaminan. Tidak bisa dia juga berbuat pada barang tersebut tanpa seizin orang yang menghutangi. Al-Khamis. Sekarang yang hukum yang berikutnya. La yajuzu lil murtahin al-intifa'u birrahn illan yakuna ar-rahnu markuban aw mahluban fa yajuzu lahu an yarkabal markuba aw yahlibal mahluba idza anfaqa alayhi. Sekarang ini yang juga banyak seseorang masih belum jelas. Sekarang murtahin, siapa itu murtahin? Orang yang meminjamkan duit atau yang menghutangi. Dan dia sedang barang gadai ini ada di tangan dia. Orang ini tidak boleh juga memanfaatkan barang tersebut. Jaminan tersebut gak boleh dimanfaatkan bagi dia. Dan ini kan banyak terjadi. Orang pinjam duit ke A, jaminannya sawah. Akhirnya A itu memanfaatkan sawah tersebut. Dia yang menggarapnya, dia yang menikmati keuntungannya. Enggak boleh yang demikian.
Nah, jadi barang gadai itu nggak boleh dimanfaatkan oleh al-murtahin, orang yang menghutangi. Karena mentang-mentang ini barang ada di tangan dia, terus dia pergunakan, manfaatkan, nggak boleh. Ini nanti ada berlaku pada sebagian orang, nanti akan datang rinciannya, insya Allah kita akan sampaikan. Ini terjadinya, perhatikan, pada orang yang bentuk hutangnya itu berupa pinjaman. Ada orang hutang, itu dari jual beli. Ya. Saya beli mobil dengan cara hutang. Ini hutang, tapi hutang dari apa? Jual beli. Ada hutang dari murni dari pinjaman. Saya pinjam duit, nah, seperti itu, ke A. Ini tolong dibedakan. Yang sekarang sedang dibahas itu adalah orang yang murni pinjam, misalnya duit sekarang ya. Orang yang memang murni pinjam duit dari A. Orang ini punya sepeda. Nih, saya gadaikan sepeda saya ke A. Bagaimana A? Sepakat? Sepakat. Maka si A tidak boleh menggunakan sepeda tersebut. Tidak boleh memanfaatkannya. Kenapa? Karena saya ini pinjam ke dia. Itu hanya jaminan. Kalau si A itu memanfaatkan barang tersebut, berarti itu sama dengan riba. Paham ya? Apa itu riba? Di antaranya riba apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dan ini sudah lihat bersama kita. Nah, kaidah ini. Setiap pinjaman yang kemudian bisa menghasilkan suatu pemanfaatan, keuntungan, maka itu riba. Dan ini datang dari fatwa dari sekian sahabat. Lah sekarang orang yang meminjamkan duit ini, kalau menggunakan barang yang digadaikan kepada dia, berarti kan dia sudah mengambil suatu manfaat. Dia dapat keuntungan, walaupun bukan harus dari sisi berupa keuntungan berupa nominal uang. Tapi dia dapat dari dapat manfaat dari barang yang digadaikan ke dia. Maka ini riba. Nah, tidak boleh. Kecuali kalau barang yang digadaikan ini, kata al-mu'alif, markuban, yaitu hewan yang ditunggangi. Saat di sini sih memang disebutkan markub. Markub yaitu tunggangan. Kalau sekarang tunggangan itu ya rata-rata sudah kendaraan, mobil, motor, sepeda, beca. Ya. Jadi sekali lagi biar tidak salah paham, orang yang murni meminjamkan duit bukan dari hutang jual beli. Orang yang murni meminjamkan duit pada orang lain ini kemudian menggadaikan barangnya ke dia. Berarti sebagai jaminan, maka orang yang meminjamkan ini tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan kepada dia. Kalau dia memanfaatkan, dia terjatuh dalam riba. Kecuali barang yang digadaikan itu adalah markuban. Sesuatu yang ditunggangi. Atau mahluban, hewan yang sedang, kalau ini untuk hewan betina, yang sedang menyusui, artinya
di dalam kantong susunya itu ada susu. Jadi kambing betina yang di dalam kantongnya ada susunya. Dalam kantong susunya ini penuh berisi susu. Atau juga sapi, atau unta betina, atau kerbau betina. Ya. Ini diperkecualikan. Fayajuzulahu an yarkabal markub au yahlibal mahlub idza anfaqa alaihi. Maka boleh sekarang yang digadaikan ternyata kuda. Kuda kan hewan tunggangan. Maka dia boleh untuk menungganginya. Berarti dipakai ini kuda ini untuk dia jalan ke sana ke sini dengan menunggangi kuda tersebut. Atau yang digadaikannya apa? Sapi betina yang kantong susunya ini sedang penuh dengan susu. Maka boleh susu itu dipakai, diperas, diambil oleh orang yang menghutangi, yang meminjamkan duit itu. Dimanfaatkan boleh. Kata al-muallif di sini, idza anfaqa alaihi. Kalau hewan tersebut, dia yang menafkahinya. Jadi pahamin ya. Sekarang ada orang pinjam duit. Nah, dia pinjam duit ini yang dia gadaikan ini hewan. Seperti itu. Hewannya apa? Kuda. Perhatikan. Kan sebenarnya kuda itu miliknya dia. Bukan miliknya orang yang meminjamkan duit, miliknya dia. Tapi dia sodorkan ke orang yang meminjamkan duit sebagai bentuk jaminan. Nah sekarang kuda ini kan butuh makanan. Ini orang yang pinjam duit, yang menggadaikan kudanya ini, ketika kuda ini dipegang oleh orang yang menghutangi atau yang meminjamkan duit, harusnya tetap dia yang menafkahi kuda tersebut. Orang yang berhutang ini, orang yang pinjam duit ini, harusnya tetap dia yang menafkahi kudanya. Loh, itu kudanya dia. Dia cuma gadaikan saja. Tapi tetap kudanya dia. Tapi al-muhim, kenyataannya, bukan dia yang menafkahi. Lah kan bisa mati ini. Akhirnya, si murtahin, siapa itu murtahin? Orang yang meminjamkan duit itu. Ya. Kan sekarang dia pegang itu barang gadainya. Akhirnya dia mau enggak mau dia yang menafkahkan kuda ini. Dia yang memberi makan kuda ini. Lah, di sini kemudian syariat mempersilahkan dia. Karena dia yang menafkahi, maka silahkan. Dia boleh memanfaatkan kuda tersebut. Ya, jadi kalau kemampuan kuda tersebut berjalan 10 kilo dengan menghabiskan rumput sebanyak, jadi 10 kilometer, jaraknya 10 kilometer, kuda itu butuh makanan sebanyak 1 kilogram, misalnya 1 kilogram rumput. Ya sudah, dia nafkahi setiap harinya kebutuhan kuda tersebut 2 kilo. Ya ini untuk sebagai imbal baliknya, dia silahkan mempergunakan kuda tersebut. Kira-kira yang jaraknya memang sesuai dengan makanan yang dia berikan ke kuda itu. Karena kalau nggak dikasih makan, mati. Jadi ini boleh dalam syariat. Ya. Begitu pula kalau misalnya yang dijadikan, digadaikan itu adalah sapi betina yang sedang penuh kantong susunya itu berisi penuh susu.
ini sapi betina ini tidak diberi makan sama pemiliknya yang sedang pinjam duit. Kan harusnya yang pinjam duit itu yang memberi makanan ke sapi betina ini. Karena itu kan masih miliknya. Dia cuma menjadikan itu sebagai jaminan. Tapi si pemiliknya yang pinjam duit itu tidak menafkahinya, tidak memberi makan. Maka boleh bagi orang yang meminjamkan duit, orang yang sedang memegang barang gade ini, untuk mengambil susunya tersebut.

Dalam koridor apa ini? Jangan lupa, dalam koridor orang yang berhutang ini dia murni pinjam duit. Kalau misalnya uang yang dipinjam. Berlakulah hukum ini. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang bisa menghasilkan suatu manfaat, maka itu adalah riba. Sekarang permasalahannya, kalau gadai ini merupakan jaminan atas sebuah jual beli yang dilakukan secara hutang, secara kredit. Ini kan bisa juga terjadi, apa namanya, rohan, gadai. Beli mobil, A beli mobil kepada B dengan sistem hutang. Ya, beli mobil loh ini ya. Bukan pinjam duit, tapi beli mobil, tapi hutang. Berarti ini kan sudah bukan pinjam. Ya. Nah, si B ini karena dia pingin, nggak mau, ini benar nggak sih A ini bisa bayar hutang atas pinjam apa? Bukan pinjam apa? Hutang untuk membeli mobil ini. Saya minta ada jaminan. Maka dijaminkanlah sawah. Maka apakah boleh ini sekarang si B yang si orang yang penjual ini, si penjual ini ya, dia memanfaatkan sawah tersebut. Sekali lagi, apa koridornya? Ini jual beli hutangnya. Bukan hutang dari pinjaman, tapi hutang dari jual beli. Maka apakah boleh si B itu memanfaatkan sawah yang digadaikan kepada dia? Maka pendapat yang rajih, dan ini pendapat Imam Ahmad, madhab Hanabilah, adalah boleh selama si pemilik jaminan, siapa pemilik jaminan itu? Orang yang berhutang. Sawah itu kan miliknya si A, tapi dia gadaikan sebagai jaminan. Tapi miliknya tetap milik siapa? Milik si A. Jadi sawah itu miliknya A. Dia hutang untuk beli mobil. Dia gadaikan sawahnya sebagai jaminan. Sehingga sawah itu tetap masih milik si A. Si B yang tadi penjual itu, boleh gak memanfaatkan sawah ini? Boleh. Selama si A mengizinkan. Karena dia pemilik barang. Ketika pemilik barang mengizinkan barangnya dipakai, maka silahkan si B untuk memanfaatkan. Lu apakah ini bukan kullu qardin jarra naf'an? Bukan. Ini hutang bukan hutang dari pinjaman. Ini hutang dari jual beli. Yang namanya jual beli itu enggak ada masalah ngambil manfaat. Makanya orang jual beli itu boleh. Kalau belinya cash, harganya lebih murah. Kalau belinya hutang atau kredit, dia matok harganya lebih tinggi. Namanya jual beli cari keuntungan. Yang penting akadnya jelas, ini cash atau hutang atau nyicil. Sekarang akadnya hutang atau nyicil sudah jelas. Maka dia ambil keuntungannya lebih. Barang yang digadaikan, boleh dimanfaatkan? Boleh. Karena ini bukan pinjaman murni. Barakallahu fikum. Jadi di sini ingin saya tekankan, di situ ada perbedaan antara rohen, gadai, atau barang yang digadaikan, margun, yang sifatnya ini berasal dari pinjaman murni. Kalau yang demikian tidak boleh dimanfaatkan barang gadai tersebut atau margun tersebut. Walaupun misalnya pemilik barang mengizinkan. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu riba.

Tapi sekarang kalau gadai atau barang yang digadaikan ini merupakan barang gadai dari hutang piutang jual beli, nah ini jual beli, ya. Maka orang yang menghutangi yang sekarang dia barang gadai itu ada di tangan dia yang dia pegang, itu boleh memanfaatkan barang gadai ini kalau pemilik barang, yaitu orang yang berhutang, yang belum melunasi cicilan apa jual belinya itu, mengizinkan, boleh. Karena ini bukan pinjam meminjam, tapi ini jual beli secara kredit atau secara hutang. Maka barakallahu fikum, mudah-mudahan ini jelas. Seperti itu. Baik, kemudian permasalahan berikutnya asadis almarhun. Qala al-muallifu almarhunu amanatun fi yadil murtahin. Barang yang digadaikan ini merupakan amanah di tangan orang yang menghutangi atau yang meminjami. Yang namanya murtahin. Amanah. Ada di pundak dia. La yadmanuhu illa bitta'addi. Dia tidak yadman. Ya, yadman itu artinya barang hilang. Dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Illa bitta'addi. Dan juga at-tafrid. Jadi begini. Dalam Islam, yang namanya barang amanah, itu hukum asalnya, sekarang ini berarti dalam rohan, dia itu murtahin ya. Murtahin itu siapa? Orang yang sedang megang barang gadai ini. Karena dia menghutangi atau memberi pinjaman. Ada orang pinjam duit ke dia atau misalnya hutang jual beli ke dia. Misalnya beli rumah. Misalnya. Atau pinjam duit 100 juta. Yang pinjam duit ini atau yang beli rumah secara kredit ini, dia memberi jaminan mobil. Orang yang menghutangi atau yang penjual ini sepakat. Ya, mana mobilnya? Dia pegang, ya kan? Ada di dia sekarang mobil ini. Kemudian hilang. Ya, ini hukum asalnya hilang atau rusak. Hukum asalnya si murtahin ini nggak punya kewajiban, nggak ada kewajiban mengganti. Ya, ini juga banyak yang perlu diketahui. Nggak ada kewajiban dia mengganti. Seperti itu. Kecuali kalau rusaknya ini, hilangnya ini, karena dia ini melampaui batas dalam barang tersebut. Atau dia bermudah-mudahan terhadap barang tersebut dalam penjagaannya. Melampaui batas itu gimana sih contohnya? Misal, motor. Atau mobil tadi ya, misalnya. Ini ceritanya, ini jual beli ini. Barang gadai ini dari jual beli. Yang dilakukan secara hutang, secara kredit. Kan boleh. Maka orang yang si penjual ini memanfaatkan barang gadainya tersebut. Yang digadaikan kepada dia kan boleh dimanfaatkan. Mobil seharusnya ini mobil sedan. Harusnya ini cuma diisi orang 5. Sama dia dipakai orang 10 atau diisi barang tontonan. Jadi dia pergunakan itu seperti pickup. Ya, mobil pickup. Kan peruntukannya mobil sedan itu bukan untuk orang 10 atau untuk ngisi barang tontonan. Diisi sembako yang lainnya dengan kapasitas yang melebihi. Akhirnya rusak mobil ini.
Nah, ini dia mengganti. Atau barang itu hilang, tafrid. Ya namanya mobil itu, kalau di suatu negeri, di suatu tempat, suatu daerah, kebiasaannya, ya, barang mobil itu ditaruh dalam garasi. Gerbangnya dikunci. Misal, ini kembalinya kepada uruf, misalnya. Uruf setempat, kebiasaan setempat, yang namanya mobil, itu disimpannya itu di dalam garasi, gerbangnya dikunci. Kalau urufnya seperti itu. Ini orang tafrid. Gampangkan. Mobil hanya diparkir di depan rumahnya. Padahal uruf setempat, kebiasaan setempat, yang namanya mobil itu disimpan, diparkir dalam garasi. Ini diparkirnya di luar rumahnya. Kemudian hilang, dicuri. Maka mengganti itu. Murtahin. Orang yang sedang megang barang gade ini. Dia harus mengganti. Kenapa? Karena dia bermudah-mudahan. Sehingga terdasar ini apa, ya ikhwan? Kalau murtahin tadi itu tidak bermudah-mudahan, barang dia simpan dengan benar. Di tempatnya sesuai sudah. Kalau mobil dalam garasi dikunci, digembok gerbangnya. Atau dia memakainya tidak ngawur, tidak melampaui batas. Pakai biasa. Subhanallah, mobil ini hilang, dicuri atau rusak. Maka orang ini tidak punya kewajiban untuk mengganti. Ini banyak yang demikian tidak diketahui, akhirnya bikin rame. Sering terjadi cekcok gara-gara ini. Kamu menggantikan barang ada di kamu, kamu tanggung jawab. Dalam syariat ini, barang amanah, barang titipan, apabila yang dititipi itu sudah menjaga dengan benar, tidak ngawur, tidak melampaui batas, tidak bermudah-mudahan, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengganti kalau terjadi sesuatu pada barang tersebut. Termasuk murtahin. Dah, begitu kaidahnya. Jadi barang titipan itu, orang yang dititipi itu nggak punya kewajiban kalau dia menempatkannya sesuai dengan aturan. Tapi kalau dia gampang-gampangkan, atau dia melampaui batas, sampai kemudian rusak, atau hilang, maka mengganti wajib. Barakallahu fiik. Ini insya Allah dipahami ya, terkait dengan barang yang digadaikan itu sebetulnya bentuk titipan atau amanah di sisi orang yang memberi pinjaman atau memberi utang. Murtahin. Qala fa idza halla ad-dainu alladhi bihi rahan. Kalau sudah atau bihi ruhina. Tapi kalau sekarang masalah berikutnya, hutang itu sudah jatuh tempo, yang dimana hutang ini dengannya itulah barang itu digadaikan. Wajaba 'alal madin sadaduhu. Fa in imtana'a ajbarahu al-hakim. Wa in imtana'a habasa wa 'azzarahu hatta yufiya ma 'alayhi min ad-dain aw yabi' ar-rahn wa yusaddidu min qimatihi. Jatuh tempo, maka orang yang berhutang tadi atau orang yang pinjam duit tadi itu wajib untuk membayar. Kalau enggak mau membayar, maka hakim atau penguasa itu memaksa dia. Nah, kalau enggak mau, dipenjara. Dikasih hukuman. Sampai dia melunasi hutangnya. Atau menjual barang gadainya. Dan yang demikian ini, yang rajih, wallah alam bisawab, tidak mesti sampai kepada hakim atau penguasa. Walaupun kalau terjadi cekcok, ya akhirnya memang kembalinya kepada hakim atau penguasa. Namun, makanya kan sejak awal disebutkan tadi, apa sih fungsi rohen itu? Fungsi rohen itu kan sebagai jaminan wasikoh, sebagai penguat. Jadi intinya, gadai ini atau rohen ini, kalau sudah jatuh tempo,
Orang yang berhutang atau yang orang pinjam duit ini nggak punya duit untuk membayar. Maka apa yang dilakukan? Nah, ini juga banyak kesalahan, kekeliruan. Ya. Yang dilakukan itu orang yang menghutangi atau ya nah, orang yang menghutangi ini menagih dulu mana mana hutangnya. Kalau tidak, maka ya sudah. Ditaksir barang yang digadaikan itu berapa? Kalau ternyata barang yang digadaikan itu sama dengan nilai hutang, maka selesai. Barang itu boleh dimiliki oleh orang yang menghutangi. Akhirnya diambil. Dah. Intinya ditaksir dahulu. Itu sudah menjadi miliknya. Nah, karena si orang yang berhutang nggak punya duit untuk membayar, melunasi. Sudah akhirnya barang yang digadaikan ini diambil. Kalau apa nilainya sama dengan hutang tersebut. Tapi kalau ternyata nilainya itu lebih, hutangnya 500 juta, barang yang digadaikan harganya 600 juta. Maka barang itu dijual, ya, hasilnya 500-nya itu kembali kepada orang yang berhutang. Afwan, 500-nya itu kembali kepada orang yang menghutangi, sudah dia ambil haknya, 500 juta. Sisanya dikembalikan kepada orang yang berhutang, pemilik barang dari barang gadai tersebut. Karena dia itu pemilik barang sebetulnya. Kalau sudah jatuh tempo, dia nggak bisa membayar, ya sudah, itu dijual. Dijual lakunya 550 misalnya, atau lakunya 600 juta misalnya, sementara hutang dia 500. 500-nya kasihkan kepada orang yang menghutangi. Sisanya kembali kepada dia. Nah, ini banyak salah terjadi. Sebagian sudah, kalau jatuh tempo, nggak bisa bayar, diambil. Entah itu barangnya lebih mahal atau tidak. Nggak bisa begitu. Jadi orang yang menghutangi nggak boleh semena-mena juga. Dilihat berapa itu harga barangnya. Seperti itu. Kalau ternyata lebih mahal, ya sudah jual. Dia ambil uang yang sesuai dengan nominal uang yang dia pinjamkan. Sudah itu saja. Sisanya dikembalikan kepada orang yang berhutang, karena itu haknya. Sekarang permasalahannya bagaimana kalau ternyata barang yang digadaikan enggak atau lebih murah harganya. Jadi pinjam duitnya 500 juta, ternyata yang digadaikan harganya cuma 300 juta. Yang digadaikan misalnya mobil, mobilnya harganya cuma 300 juta. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Ya, mobil itu diambil atau dijual, uangnya diambil oleh orang yang menghutangi. Namun, jangan lupakan, orang yang berhutang juga jangan enak-enak. Dia hutangnya 500 juta. Ya, kewajibannya membayar 500 juta. Kalau barang yang dia gadaikan itu hanya 300 juta, maka dia masih tetap memiliki kewajiban membayar 200 juta. Dah, jadi itu kewajiban itu ada pada di pundak dia. Nah, tanggung jawab itu terus berlaku. Kalau punya duit ya sudah, nggak bisa dipaksa. Gimana lagi, namanya nggak punya duit. Tapi nanti kalau dia mati atau meninggal, maka diambil dari warisannya 200 juta itu kepada siapa? Orang yang menghutangi tadi. Barakallahu fikum. Sehingga di sini permasalahan gadai ini la tafrit wa la ifrat. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, bisa melalui nomor atau email yang tercantum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaih. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Wani billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita pada pagi hari ini akan masuk kepada bab yang dinamakan dengan assalam atau assalam. Qala al-muallif wal babul khamis fi salam. Wa fihi mas'alatan. Sekarang kita masuk kepada bab yang kelima, yaitu dalam permasalahan assalam. Nanti akan datang bersama kita apa yang dimaksud dengan assalam. Wa fihi mas'alatan, dalam bab ini ada dua permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula fi ma'nahu wa adillati mashru'iyyatihi wal hikmati min dhalik. Permasalahan pertama yaitu apa makna definisi dari assalam, kemudian juga dalam dalil-dalil yang syar'inya dan juga hikmah dari diperbolehkannya atau disyariatkannya jual beli assalam ini. Qala ta'rifuhu assalam wassalaf bima'nan wahid. Jadi boleh dikatakan assalam, boleh juga dikatakan assalaf. Kalau salaf itu bahasanya orang-orang Iraq. Kalau assalam itu bahasanya orang Hijaz. Hijaz berarti Makkah atau Madinah, Makkah. Namun maknanya sama. Apa itu? Qala wa huwa bai'u sil'atin ajilatin mausufatin fid dhimmah bi tsamanin muqaddamin. Nah. Jadi assalam atau assalaf itu adalah jual beli penjual menjual barang dagangannya, namun barang dagangannya itu diserahkannya nanti sesuai kesepakatan, setahun, 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Mausufatin fid dhimmah. Namun dia penjual itu atau barang dagangan ini disebutkan ciri-cirinya secara detail dan itu menjadi tanggung jawab penjual. Bisa manin muqaddamin. Pembelinya membayarnya cash langsung di awal. Jadi kurang lebih begini gambarannya. Biar tidak bingung-bingung terlalu jauh, sebelum kita lanjutkan. Orang jual kurma, atau ini petani kurma, petani beras, atau petani apa lagi. Petani gandum, ya. Sudah selesai masa panen, sudah selesai semuanya dari jual pertaniannya. Kemudian dia mau mulai usaha lagi, artinya mau mulai menanam lagi. Ini kalau beras biasanya ya, padi. Nah, ada datang pembeli menyatakan kepada si penjual, "Pak,
Saya mau beli padi dari Bapak. Padi jenis ini IR46 Cianjur misalnya ya. Saya beli satu kintal atau satu ton terserah kesepakatan sesuai permintaan. Ciri-ciri disebutkan jelas, kalau ada warnanya, warna apa, oranye atau apa misal. Kemudian disepakati penyerahannya itu 3 bulan, 3 bulan terhitung sejak sekarang. Nah, sudah penjual dan pembeli ini sepakat. Oh iya, kata penjual, saya sepakat, saya terima ini pembeliannya. Nah, pembeli kemudian menyerahkan uang secara cash. Kalau gitu saya beli berapa, Pak? Ya sudah nggak apa-apa 8 juta. Mungkin harga normalnya 11 juta, tapi sudah nggak apa-apa 8 juta. Akhirnya pembeli itu menyerahkan uang cash dari penjualan tersebut 8 juta secara cash. Inilah yang dimaksud dengan bay'us salaf atau bay'us salam. Lawan dari apa? Hutang. Jual beli dengan sistem hutang. Kalau jual beli dengan sistem hutang, itu barang yang dijual diterima dahulu. Uangnya nanti ketika jatuh temponya. Kalau ini uangnya dulu sekarang. Barang yang diperjualbelikan nanti ketika jatuh temponya. Sehingga bay'us salam itu kebalikan dari jual beli hutang. Jual beli hutang itu barang dulu sekarang diterima, uangnya nanti ketika jatuh tempo. Kalau bay'us salam atau bay'us salaf itu uangnya dulu yang diterima. Langsung cash dibayar sekarang. Barangnya nanti ketika jatuh tempo. Itu kurang lebih gambaran dari bay'us salam. Barakallahu fikum. Biasanya yang demikian ini penjual dan pembeli ini sama-sama diuntungkan. Kalau si penjual diuntungkannya dia dapat modal untuk memutar usahanya. Peternak atau petani misalnya dengan itu dia bisa beli pupuk, beli bibitnya, seperti itu. Adapun si pembeli biasanya petani atau penjualnya itu memberi harga murah, biasanya begitu. Nah, al-muhim ini jual beli yang datang nas dalil membolehkannya. Barakallahu fiik. Qala dalilu mashru'iyyatihi wa huwa mashru'un fa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinata wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata wa sanatayn faqala man aslafa fal yuslif fi kaylin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Dalil disyariatkannya di mana perkara ini merupakan perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan, boleh syariat membolehkan. Dalilnya apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu datang di Madinah, yaitu dari hijrah ketika pindah ke Madinah, datang di Madinah dalam kondisi ahli Madinah ini telah melakukan jual beli salaf dalam fisimar pada buah-buahan. Ya, kalau tentunya kalau zaman dulu mayoritasnya adalah kurma. Asana wasanatain. Nah, dengan tempo setahun atau 2 tahun. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man aslafa, barang siapa yang melakukan jual beli salaf atau jual beli salam, fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Kalau barang siapa yang jual beli salaf atau salam, maka silahkan dia berjual beli dengan jual beli salam atau salaf. Nah, harus jelas kailnya. Kail ini kan kalau sekarang lebih volume ya. Kalau dulu kan dengan menggunakan tangan, sok ya,
Kalau sekarang mungkin dengan gampangnya dengan volume 1 liter, 5 liter, seperti itu. Jadi volumenya jelas atau dan beratnya jelas atau beratnya jelas. Ila ajalin ma'lum juga jatuh temponya harus jelas. Jadi syahidnya di sini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu tidak datang ke Madinah. Setelah pindah dari Mekah datang ke Madinah, ternyata ahli Madinah, karena memang ahli Madinah ini kan ahli mazar, rata-rata petani. Kalau ahli Mekah itu tujar, rata-rata pedagang. Seperti itu. Nah, di Madinah itu didapati orang yang tinggal di Madinah itu sudah petani melakukan jual beli seperti ini. Maka Rasul tidak menyalahkan, namun membimbing. Kalau mau jual beli salam atau salam seperti ini, maka harus jelas timbangannya atau volumenya harus jelas dan juga jatuh temponya sampai kapannya itu harus diketahui. Qala al-hikmatu min mashru'iyyatihi wa ajazathu asy-syari'atu al-islamiyyatu tawsi'an 'ala afradiha fal muzari' mathalan qad la yamliku nakdan yunfikuhu fi islahi ardihi wa zira'atihi wala yajidu man yukriduhu fa ubiha lahu assalam hatta la tafutahu maslahatu istismari ardihi. Jadi hikmahnya apa? Syarat Islam kata al-mu'allif membolehkan bai'us salam atau as-salaf itu sebagai bentuk kelapangan terhadap pemeluk Islam. Fal muzari' masalah. Petani misalnya. Terkadang dia tidak memiliki uang cash untuk kemudian mulai mengolah ladangnya. Untuk mulai mengolah pertaniannya. Dan juga dia tidak mendapatkan orang yang bisa memberikan pinjaman, duit. Nah, kalau sekarang akhirnya perginya ke rentenir, ke lintah darat. Seperti itu. Sementara syariat melarang. Maka syariat memberi kemudahan. Seperti itu. Nah, datang pembeli, kalau gitu saya jual. Ah, saya beli ya. Tapi harganya sekian saya minta. Petaninya, alhamdulillah, dapat modal, bisa muter. Nah, maka kata Al-Malik, maka dibolehkan jual beli salam atau salam. Sehingga dia tidak kehilangan kesempatan dapatkan maslahat dari apa? Dia pengolahan lahannya. Barakallahu fikum. Dia punya lahan, tapi tidak punya duit. Nah, maka ini di antara hikmahnya. Yang pasti, datang nas membolehkannya. Barakallahu fikum. Qala al-mas'alatu tsaniyatu fi syurutihi. Baik, sebelum itu. Datnas atau dalil itu kan menyebutkan pada pertanian. Sekarang permasalahannya jual beli assalam atau salaf itu apakah boleh di luar barang-barang pertanian? Bukan kurma, bukan gandum, bukan jagung, padi, kedelai, dan yang lainnya. Seperti itu. Apakah boleh? Yang rajih, boleh. Nah, kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan fi kulli syai'in, ya, bahwa salaf ini boleh pada segala sesuatunya, walaupun kemudian Rasulullah SAW memberi contohnya itu pada pertanian. Makanya memang akhirnya khilaf di antara para ulama, apakah ini hanya barang-barang pertanian, buah-buahan, biji-bijian, atau berlaku secara umum. Maka yang rajih berlaku secara umum, semuanya boleh. Berarti apa? Mobil boleh. Sapi boleh. Hewan apa boleh. Yang penting bukan barang yang harus dibayar dan diserah terimakan secara cash. Yang dimana itu termasuk dari barang ribawi. Kalau tidak cash,
maka menjadi jatuh ke riba. Ini pendapat ini yang dipegang dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya dari kalangan ulama. Sehingga salah atau salam itu boleh mobil misalnya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan setelah kita selesai dari membaca syarat-syarat ini, apa bedanya terus kalau itu salaf atau salam ini dengan jual beli yang dia tidak miliki. Rasulullah melarang, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau menjual barang yang engkau tidak miliki. Terus apa bedanya ini? Nanti silakan kita sebutkan secara ringkas. Namun sekarang kita baca dahulu syarat-syaratnya. Qala al-mu'allifu al-mas'alatu tsaniyah fi syurutihi. Sekarang permasalahan yang berikutnya, yang kedua, syarat-syarat. Qala as-salamu naw'un min anwa'il bay'. Salam itu salah satu jenis dari jenis-jenis jual beli. Walidzalika yushtaratu li sihhatihi asyurutu al-mutaqaddimatu fi 'aqdil bay'. Atas syarat itu jual beli syarat-syarat dipersyaratkan untuk keabsahannya, syarat-syarat jual beli yang sudah lewat. Berapa yang melakukan jual beli ini orang yang boleh jaizut tasarruf, boleh memang melakukan jual beli. Orang yang berakal, balig atau rasyid. Ya, dan yang lain-lainnya dari syarat jual beli yang sudah kita sudah lihat bersama kita. Namun wa yudhafu 'alaiha al-ati, ditambahkan dari syarat-syarat tersebut yang berikut ini. Al-awwal, yang pertama, an yakunal muslimu fihi mimma yumkinu indibatu sifatihi bi kailin aw waznin aw dar'in aw dir'in hatta la yuaddi ila tanazu'. Yang pertama, barang yang dijual beli salam ini barangnya itu memang bisa indibat sifatuhu, sifat-sifatnya, ciri-cirinya, kriterianya ini jelas, tidak gerambiang kalau orang Jawa bilang. Bisa ditentukan. Bukan sifat-sifat itu bukan sesuatu yang diawang-awang, tapi memang bisa ditentukan. Seperti itu.

imma dengan keil, dengan volume, atau dengan berat, atau dengan zir atau zir'in, dengan ditakarnya itu jelas. Hatta la yu'addi ila tanazu', agar tidak sampai membikin perselisihan, biar tidak berpolemik seperti itu. Jadi semuanya itu harus jelas. Ini syarat yang pertama. Dan tanazu' itu sesuatu yang Islam sangat melarang. Sehingga kita bisa lihat dalam ahkam jual beli itu. Hukum-hukum itu syariat menentukan, itu kan banyak sekali di antara hikmahnya, yaitu agar orang itu tidak berselisih, sehingga tidak membuat permusuhan, sehingga tidak bertengkar. Nah, sehingga ditentukanlah sekian ketentuan. Maka sama juga dengan jual beli salam ini, ketentuannya harus jelas. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Asan yang kedua, ma'rifatu qadri al-muslim fihi bi mi'yarihi asy-syar'i. Fala yasihhu makilin waznan wala fi mauzunin wa kailan. Ilmu diketahuinya qadar. Jadi kadar barang yang diperjualbelikan secara salaf ini dengan mi'yar, dengan ketentuan, dengan timbangan syar'i. Tidak sah kalau dalam fimakil waznan. Kalau dalam barang yang ditakar atau dengan volume kemudian digunakan timbangan. Atau barang yang ditimbang digunakan menggunakan takaran atau volume. Ini enggak boleh. Misalnya takaran atau volume itu kan misalnya beras. Kita tahu kalau dalam beras contohnya zakat itu kan, dan ini sebetulnya dahulu orang dahulu itu sering menggunakan takaran dengan tangan. Nah, sekarang bisa dipakai dengan literan. Beli beras 1 liter, sudah ada kaleng 1 liter beli beras. Jadi beda beras, beda jenis kadang bisa beda berat, tapi jelas takarannya. Volumenya 1 liter, kaleng tersebut 1 liter. Seperti itu. Nah, ini barang yang ditakar atau yang enggak boleh kemudian ditimbang penjualannya atau sebaliknya. Masalah ini masalah khilaf di antara para ulama. Apakah yang demikian yang tidak boleh? Sebagian ulama membolehkan. Yang penting segala sesuatunya itu maklum. Jadi boleh saya beli contohnya beras orang zaman dahulu atau kurma misalnya. Di zaman dahulu kurma atau gandum itu kan dengan sok. Kalau sudah soknya banyak itu dengan ukiyah. Seperti itu. Sekarang belinya dengan di kilo. Padahal itu barang-barang takaran. Barang literan. Tapi kita belinya, saya beli nanti saya beli kurmanya Bapak petani kurma, iya. Saya mau beli kurma dari Bapak. Warnanya yang hitam, kalau kirinya demikian, tapi saya beli 1 ton ya. Saya beli 1 ton dengan 80 kurma itu zaman dahulu misalnya di dengan volume bukan dengan timbangan seperti itu.
Dan ulama mengatakan boleh. Yang penting apa? Yang penting jelas. Seperti itu. Jadi mau barang apapun, terkhusus pertanian ini ya. Beras kah, jagung kah, gandum kah, atau barley kah, atau kurma dan yang lainnya. Yang dimana barang-barang ini misalnya digunakan sok, ya, digunakan takaran. Namun kalau belinya dengan kilo, boleh apa tidak? Sebenarnya mengatakan boleh, yang penting jelas. Berapa kilo yang mau dia beli? 100 kilo? 250? Dan ini pendapat yang disebutkan dan yang diambil oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin dalam dan jelaskan oleh beliau dalam beberapa kitabnya, di antaranya beliau jelaskan dalam kitab Fathuzil Jalali Wal Ikram, Syarhu Bulughil Maram. Nah, dalam bab ini salam Syekh menyebutkan yang rajih demikian boleh. Dan ini pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab. Sehingga terakhir ini yang penting tahu takarannya itu, entah kalau ditimbang jadi timbang berapa beratnya harus jelas. Kalau mau ditakar atau di volume, ya volumenya harus jelas. Barakallahu fiik. Asalis an yudkara jinsul muslimi fihi aw al muslima aw jinsul muslima aw al jinsu al muslimi fihi. Harus disebutkan jenisnya, al-muslam fihi itu apa jenisnya. Seperti itu. Kurma, kurma Madinah, warna merah. Wa naw'uhu, naw'nya juga yang naw' apa? Madinah kah? Atau Riyad kah? Atau kurma Yaman kah? Atau kurma Tunis? Bisifatihi al-mumayyizati lahu, dengan sifat-sifatnya yang dengan sifat-sifatnya memang barang itu terbedakan, barang itu menjadi tampak dengan yang lainnya itu terbedakan. Jadi intinya semuanya itu harus dengan dirinci, intinya begitu. Nah, mau mobil, model mobil merek ini, jenisnya ini, tahun sekian, ini mobil warna biru, disebutkan rinciannya. HP misalnya, HP Samsung atau Nokia atau Oppo atau apalagi lah, seperti itu. iPhone misalnya, tahun sekian, warnanya yang biru dan segala macamnya. Nah, harus detail. Ini syarat yang ketiga. Ar-rabi, syarat yang keempat. An yakuna dainan fid dhimmah. Nah ini. Jadi salam itu sebetulnya hutang barang. Ini yang dinamakan dengan bai'us salam. Kalau bukan hutang barang, maka tidak sah dia dikatakan sebagai salam. Bisa jadi dari sisi syar'i dia halal. Tapi tidak dikatakan dia salam. Kalau bukan dengan hutang barang. Jadi intinya salam itu kalau mau dikatakan sah salam, baik jual beli salam atau salam, hutangnya hutang barang, bukan hutang uangnya. Uangnya diserahkan secara cash di awal, barangnya itu hutang. Tapi fil dhimmah, harus dijamin. Penjualnya menjamin, dia punya tanggungan ini, jaminan. Seperti itu. Al-khamis an yakuna mu'ajjala. Nah ini sudah lihat bersama kita. Barangnya itu apa? Nanti tidak cash untuk barangnya ya. Perhatikan, barakallahu fikum, hati-hati. Jual beli hutang lawan dari jual beli salam. Kalau jual beli hutang apa? Uangnya yang nanti ketika jatuh tempo. Kalau jual beli salam, barangnya yang nanti ketika jatuh tempo. Pembelinya sudah bayar sekarang. Barakallahu fikum. Syarat yang keenam, as-sadis an yakuna al-ajalu ma'luman wa muhaddadan min at-tarafain. Yang keenam, jatuh temponya itu harus jelas, harus diketahui, ditentukan oleh kedua belah pihak. Setahun kah, dua tahun kah, enam bulan kah, empat bulan, sesuai dengan kesepakatan. Barakallahu fiik. As-sabi an yakbidha thamana kamilan ma'luman fi majlisil aqdi qabla tafarruqihima. Si penjual ini menerima
uang secara penuh. Jadi si pembeli ini nggak membayarnya juga nggak kredit-kredit. Saya bayar sekarang, saya bayar sekarang setengah dulu ya, atau saya bayar 10%-nya dulu ya. Misalnya kalau 10 juta, saya bayar 1 juta dulu ya. Nggak begitu, nggak boleh. Ini kita berbicara tentang apa? Salam ya, salam. Nggak sah dikatakan salam atau salaf, kecuali apa? Cash. Uangnya semua dibayar, kamilan. Makluman, tentunya maklum harus ketahui berapa ini uangnya. 10 juta, 100 juta, 300 ribu, berapa? Fi majlis akdi, di majlis akad. Qabla tafarruqihima, sebelum keduanya ini berpisah. Nah. As-sabi' kaunul muslimu fi au kaunul muslimi fihi mimma yaghlibu wujuduhu 'inda hululil ajal. Nah, ini penting. Barang yang diperjualbelikan secara salam atau salaf ini memang secara kemungkinan besarnya itu memang ada. Nanti di hari penyerahan atau di jatuh tempo ini, secara keumuman barang itu memang ada. Jadi nggak boleh menjual barang yang kemungkinannya itu kecil untuk bisa diserahkan pada waktu jatuh tempo. Jatuh tempo, ini misalnya zaman dahulu ya, misalnya. Ketika belum ada kulkas, misalnya. Saya beli kurma atau rutop. Rutop itu kan kurma yang masih muda. Dia nggak bisa apa, bertahan lama kalau sudah dipetik dari pohonnya, sudah cepat berubah rutop itu. Jadi rutop itu ketika memang baru awal-awal pohon kurma itu berbuah. Nah, ini bilangnya kapan? Nanti ketika musim dingin ya. Ya mustahil, mana ada rutop. Ini ceritanya zaman dahulu. Sebelum ada kulkas, ada freezer box dan yang lain. Zaman dahulu, mana ada kulkas? Mana ada rutop pohon kurma berbuah di musim dingin? Pohon kurma pasti berbuah di musim panas. Rutop adanya di musim panas. Seperti itu. Nah, ini maksudku. Atau juga mobil, tapi mobil ini belum beredar, misalnya. Beredarnya masih belum jelas. Misalnya di negara kita. Mungkin di negara lain sudah ada. Tapi di negara kita belum jelas kapan. Tapi datang ke perusahaannya itu, ke dealernya, entah Toyota, Suzuki, atau Daihatsu misalnya. Saya beli mobil ini. Nah, berapa harganya? 500 juta. Saya bayar sekarang. Kapan? Setahun lagi, tapi belum tahu ini. Dan demikian tidak boleh. Nah, jadi harus yang libu wujuduhu inda hululil ajal. Keberadaannya itu memang secara keumuman, kemungkinan besarnya itu memang ada ketika sudah jatuh tempo. Barakallahu fikum. Hatta yusallimahu lahu fi waktihi, agar sampai bisa menyerahkan barang di waktunya. Kalau secara keumuman tidak ada, seperti contohnya rutop di musim dingin, maka jual beli tidak sah, karena itu adalah unsur ghoror, untung-untungan. Barakallahu fikum. Maka dengan ini kita selesai dari bab as-salam. Sekarang pertanyaannya, apa beda-bedanya kalau gitu? Kan dalam jual beli disebutkan di antara syarat sah jual beli, penjual harus memiliki dulu barang dagangannya. Seperti itu. Ya kan? Nah, ini kan masih belum memiliki barang dagangannya. Maka dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, nas dalil membolehkan. Seperti itu. Dan sudah kita baca. Yang kedua, yang perlu diketahui, bahwa potensinya masih bukan aib, bukan barang yang sudah ada.
Jadi kurmanya ini masih belum ditanam atau masih belum muncul atau apa di pohon belum ada. Atau mobilnya ini masih di pabrikan, masih belum keluar di dealernya atau yang lain-lainnya. Yang pasti yang diperjualbelikannya adalah sifat. Yang diperjualbelikan adalah ciri-cirinya, tapi bidzimmah tanggungan ya. Harus bertanggung jawab penjual itu. Seperti itu. Nah, dan dia memang betul menjualnya. Kalau gitu apa? Kenapa aku nggak boleh misalnya apa dropship apa seperti itu? Dropship itu kan barang sudah ada, kita nggak mau modal, ada orang beli, terus kita ambil dari orang lain, misalnya seperti itu. Ada apa-apa? Kita nanti mengadunya ke tempat toko yang kita ambil barang dari situ. Kalau ini nggak bisa. Ini ada apa-apa, penjual bertanggung jawab. Bukan dia kemudian mengalihkan ke orang lain. Karena itu memang barang dagangannya dia sebetulnya. Hanya sekarang belum ada. Seperti itu. Sehingga, nah ini. Arti dari mausufun fidhimmah. Fidhimmah dalam tanggungannya. Berarti kalau nanti barang itu rusak. Ya. Barang itu tidak ada. Seperti itu. Maka penjual bertanggung jawab penuh. Nah, ima bertanggung jawabnya dengan mengadakan barangnya sama atau mengembalikan uang secara penuh. Al-muhim penjual harus bertanggung jawab secara penuh. Itu. Nah, kan beda dengan orang-orang yang enggak mau modal seperti dropship itu. Nanti ada apa-apa dia, wah saya maaf ini saya hanya ambil juga dari toko ini. Ya sudah apa pembelian minta saya minta kembali barang uang, wah sudah kepakai, nggak bisa. Dia harus bertanggung jawab, inilah yang membedakan. Seperti itu. Pertama, nas memang sudah membolehkan. Yang berikutnya, ini bertanggung jawab penuh penjual ini. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita bisa membedakan. Apalagi bedanya misalnya kalau dalam pertanian. Menjual barang yang belum matang kan sudah lewat bersama kita bayu istimar lam yabdu solahuha ini kan nggak boleh jual beli hasil pertanian yang masih belum matang masih mentah padi masih belum menguning kemudian apa namanya datang orang saya beli ya ini. Ini sawah ini, soalnya ya padi bapak yang di sawah ini, 1 hektar ini, saya beli. Ini bayar, saya bayar sekarang. Ada orang yang mengatakan, ini kan sama dengan salam. Beda. Kalau salam, itu barangnya belum ada nih. Kalau ini kan tadi sudah ada. Nih, di padi di 1 hektar ini, padi ini. Kalau salam, itu barangnya belum ada. Dia itu masih sifat saja, masih kriteria yang dijual. Tapi terjamin. Harus bertanggung jawab penuh. Makanya disebut mausuf, bukan muayyan, bukan barang ain. Yang dalam bahasa Arabnya itu ain, barang yang sudah ada. Barakallahu fikum. Sehingga mudah-mudahan ini membedakan antara bayi' salam dengan bayi' fi malah yamlik, dengan jual beli yang belum ada. Atau dengan jual beli barang pertanian yang masih belum matang, wallahu a'lam bishawab. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, insya Allah bisa ditanya, ditulis. Insya Allah kita akan jawab pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف الباب السادس في الحوالة. Kita masih pada pembahasan fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitabi wa Sunnah. Sekarang kita masuk pada bab yang keenam dari kitab jual beli, Kitabul Buyu', yaitu fil hiwalah. Al-hiwalah artinya pengalihan hutang. Insya Allah nanti akan datang apa yang dimaksud dengan al-hiwal. Qala wa fihi mas'alatan. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masyru'iyyatiha. Dalam bab al-hiwalah ini ada dua permasalahan. Yang pertama, apa arti hiwalah dan dalil-dalil disyariatkannya. Qala al-hiwalatu naqlud dain min dhimmatil muhil ila dhimmati al-muhal alaih.

Al-hiwalah yaitu mengalihkan hutang dari tanggungan orang yang mengalihkan kepada tanggungan orang yang hutang tersebut dialihkan kepadanya. Jadi ada A punya hutang ke B, akhirnya si A ini mengalih.

بين أفراد الأمة، والتسامح وتسهيل المعاملات. Al-hiwalah ini, pengalihan hutang kepada orang lain ini merupakan perkara yang disyariatkan, diperbolehkan dalam syariat, kata al-mu'allif, karena dalam hiwalah ini di situ ada irfak, kemudahan. Nah, di situ ada tabadul masalih baina afradil ummah. Ada maslahat-maslahat yang bisa diraih secara atau berbagi kemaslahatan. Bertukar kemaslahatan antar person-person di dalam umat Islam ini. Dan juga di situ terdapat tasamuh, adanya saling menghargai, saling memberi kelonggaran, wa tashilul muamalat, dan mempermudah suatu muamalah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ. Apabila salah seorang di antara kalian ini dipindahkan hutangnya atau piutangnya. Jadi orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada orang lain. Ini sekarang khitabnya kepada orang yang menghutangi, berarti orang yang apa memiliki piutang. Apabila salah seorang di antara kalian itu piutangnya dipindahkan kepada al-mali. Mali itu orang yang punya kemampuan untuk membayar hutang. Itu al-mali. Falyatba, maka hendaknya diikuti. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan seperti itu. Jadi kalau kita punya piutang ke orang lain, kemudian orang lain itu hutangnya itu pada kita itu dipindah tangankan kepada orang lain yang dia ini mampu untuk membayar hutang tersebut, faliyat ba, maka lakukan perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apakah yang demikian perintah ini menunjukkan sifatnya wajib atau hanya berupa anjuran? Nah, ada ulama yang berpendapat wajib, jadi kita harus menerima. Ada yang berpendapat tidak wajib, sifatnya hanya mustahab, anjuran. Namun ala kulli hal, ketika ada orang yang memiliki piutang ke orang lain, dan orang lain ini yang berhutang kepadanya ini kemudian memindahkan tanggungannya ke pihak lain lagi yang memang dia mampu, maka pihak orang yang memiliki piutang ini dianjurkan, entah sifatnya wajib ataupun mustahab, untuk mau menerima. Qala wa ma'nahu idza uhila bid-daini alladhi lahu. Artinya apa? Kalau hutang atau piutang yang dia miliki. Piutang itu berarti orang yang menghutangi ya. Kalau orang yang menghutangi itu dipindah tangankan tanggungan hutangnya itu kepada orang lain, ala musirin falihtal. Jadi orang yang menghutangi itu

dia punya hak untuk menagih hutang uangnya. Namun orang yang berhutang memindahkan kewajiban tanggungan membayar hutangnya ke pihak lain yang mampu. Maka falyahtalah, Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan untuk ya sudah ikuti. Nah, qala wal yaqbal al hiwalah, hendaknya dia menerima perpindahan hutang ini. Qala fa idza ahala al madinu da'inahu ala muflisin raja'a bihaqqihi ala man ahalahu. Kalau orang yang berhutang ini memindahkan hutang yang harus dia bayarkan kepada orang tersebut, kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang bangkrut, maka ini kembali, haknya ini dikembalikan kewajibannya kepada orang yang memindahkan tadi. Jadi kembali kepada hukum asalnya, kembali kepada orang yang buta. Baik, sekarang begini. A berhutang kepada B. A pindahkan kewajiban membayar hutangnya kepada C. Sementara si C ini orang yang bangkrut, orang yang tidak punya uang. Maka kembali kewajiban itu, hak itu kembali kepada si A. Karena dia hukum asalnya yang berhutang kepada B. Kenapa? Kata al-mu'allif, li'annal falas aibun. Walam yarda bihi ala walam yarda bihi falahu haqqur rujuk. Karena namanya kebangkrutan, ketidakmampuan, itu merupakan suatu aib yang tidak diri, yang tidak ada yang ridha, tidak diridhai hal ini. Maka dia boleh untuk meminta untuk dikembalikan kepada orang yang berhutang asli awalnya. Nah, al-muhim di sini gambarannya mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Bahwa orang yang berhutang itu mengalihkan atau memindah tangankan kewajiban membayarnya kepada orang lain itu boleh. Ini yang disebut dengan al-hiwalah. Memindahkan, mengalihkan hutang yang dia miliki kepada pihak lain. Barakallahu fikum. Qala al-mas'alatu tsaniyah fi syuruti sihhatiha. Sekarang permasalahan yang kedua. syarat-syarat keabsahan hal ini bisa dilakukan. Qala yushtaratu li sihhatiha al-ati, dipersyaratkan agar al-hiwalah ini, memindahkan hutang ini menjadi sah. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Al-awwal ridha al-muhil li'annahu mukhayyarun fi jihati qada'i ad-daini fala tata'ayyanu 'alayhi jihatun qahra. Yang pertama, keridhaan orang yang memindahkan hutang. Jadi misalnya begini. A hutang ke B. B ini kok gak dibayar-bayar. Akhirnya B bilang, sudah kamu pindahkanlah hutangmu itu ke C. Dah. Jadi boleh gak si B ini memaksa? Gak boleh. Kalau A riba, nah baru boleh. Karena dia li'annahu mukhayyar, dia diberi pilihan. Dalam jihatu qada'i dain. Pihak-pihak atau sisi-sisi pelunasan hutangnya itu dia yang boleh menentukan. Haknya ada dia. Itu kewajiban dia membayar hutang. Namun untuk kepada siapa dia mengalihkan itu hanya dia. Fala tata'ayyanu 'alaihi jihatun qahra. Maka dia enggak boleh dipaksa untuk memindahkan kepada pihak lain hutang tersebut. Hutang yang dia miliki itu. Ini syarat pertama.
Qala asani, syarat yang kedua, kaunu al-malaini al-muhalibihi wa alaihi muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan. Ini hukum asalnya. Yaitu kedua harta tersebut, kedua harta gimana? Jadi orang yang punya hutang kepada orang lain itu, dia alihkan ke C misalnya. A berhutang kepada B, kemudian A alihkan hutangnya kepada C. Hutangnya A berapa? Sekian dan sekian dan sekian. Nah, jumlahnya 1 juta, jenisnya adalah dolar Amerika misalnya, sifatnya demikian dan demikian misalnya. Berarti nanti dipindahkan ke C ya sama. Seperti itu. Qala athani an yakuna al-muhalu bihi daynan mustaqarran fi dhimmati. Yang ketiga, an yakuna al-muhalu bihi daynan mustaqarran fi dhimmati al-muhal alayhi. Yang ketiga yaitu hutang tersebut memang hutang yang tetap yang nanti berlangsung tanggungannya ada pada orang yang dipindah tangankan. Jadi jangan sampai nanti A hutang ke B, kemudian sama A ini hutangnya dia pindahkan ke C. Si C tidak mengatakan ini, dia menyepakati itu hutang yang harus dia bayar. Jangan seperti ini. Namun si C juga iya, oh ya ini betul, ini hutang yang kemudian dia harus bayarkan sebagai perwakilan dari A. Bagi orang yang dialihkan hutangnya dari A. Jadi harus jelas hutang tersebut memang benar. Hutang yang kemudian siap diterima oleh si C. Qala wa tarattabu ala in'iqadil hiwalati sahihati hasba ma dhukiru aw hasba ma dhukira intiqalul haqqi min dhimmatil muhil ila dhimmati al muhal alayh. Maka konsekuensi dari keabsahan bentuk hiwalah yang sah ini sesuai dengan yang sudah disebutkan, berarti ada perpindahan hak dari tanggungan orang yang berhutang awal, kemudian tanggungan ini menjadi beban atau kewajiban atas orang lain yang menerima, yang siap untuk menjadi penanggungnya. A utang ke B, A alihkan ke C. Ya berarti sekarang sudah hutangnya itu berpindah ke C. Kewajiban ke C ketika dia mau untuk membayarkan hutang tersebut ke B. Bukan kewajiban A lagi sudah. Jadi tanggungannya ini berpindah kepada si C. Ini bentuk al-hiwala. Yang perlu kita ketahui, apakah apakah si B ini wajib menerima perpindahan tersebut? Ini yang tadi kita katakan. Jadi A hutang ke B,
Terus A pindahkan tanggungannya ini ke C, apakah si B ini wajib menerimanya? Maka

0: Kalau dia riba, maka dia wajib untuk kemudian menerima perpindahan tersebut. Jadi yang rajih dipersyaratkan ridho dari si B. Siapa si B? Si B itu yang punya piutang. Si B itu orang yang menghutangi. Jadi A pindahkan hutangnya ke B, ke C. Si B ngelihat, oh iya, ini tentunya hal-hal seperti ini banyak khilaf. Namun kita berusaha mencari yang mendekati dalil. Artinya, di situ ada pendapat-pendapat lain, namun wallahualam bisawab, ini yang lebih saya yakin. Jadi si B itu apabila ridho, A memindahkan ke C, berarti dia wajib menerima. Sudah nanti, dia nggak bisa menagih lagi ke A, tapi dia harus nagih ke C. Barakallahu fikum. Ini yang perlu diketahui. Qala wa minas suwari al mu'asirati lil hiwala, bentuk-bentuk di zaman sekarang dari al hiwala, perpindahan hutang. Al hiwala al masrafiyah, transfer. Nah, sekarang al hiwala al masrafiyah, penukaran uang. Wa hiya wasilatun li sadadi mabaligha naqdiyatin muqabila tasdidi muqabiliha fi jihatin ukhra. Sekarang al-hiwala al-masrafiyah, transfer seperti kalau di internasional itu Western Union misalnya. Ada orang ingin mentransfer ke di Saudi ke temannya di Indonesia. Seperti itu. Jadi misalnya kalau dia hutang, akhirnya dia alihkan hutangnya ke Western Union misalnya, atau perusahaan yang melakukan transfer uang ini. Ini yang demikian boleh. Untuk nanti, orang yang di Indonesia itu yang memiliki piutang atau yang akan dikirimkan uang, nagihnya sudah bukan ke temannya di Saudi, tapi ke Western Union atau perusahaan transfer tersebut. Wahia wasilatun lisada dimabalik. Ini merupakan perantara media untuk menutupi atau melunasi hutang uang secara kontan sesuai dengan apa yang menjadi tanggungannya di sisi lain. Artinya pihak yang lain kan punya hutang misalnya 10 juta, dialihkan ya sesuai 10 juta. Qala wa suratuha an yakuma syakhsu bidaf'i mablagin nakdi ila bank minal bunuk taliban minhu sadada qimata au qimati hadzal mablag li syakhsin akhar fi baladin akhar nadhir umulati yataqadaha al-bank. Contohnya, seseorang membayar uang tunai kepada bank dari bank-bank yang ada, kemudian dia meminta dari bank tersebut untuk melunasi nilai ini, membayarkannya kepada orang lain di negeri lain sebagai sesuai dengan upah yang dituntut dari bank tersebut. Jadi ada jasanya. Boleh? Boleh. Ya. Untuk jasanya. Kita tidak berbicara bank. Sekarang kalau banknya riba ya sudah. Tapi sekarang di sini memberi contoh bank. Al-Muhim. Bank atau perusahaan apa saja, bolehkah menarik jasa dari transfer? Boleh. Kemudian contoh berikutnya, as-saftajah. As-saftajah, apa itu as-saftajah? Wahia mimma yulhaku bil hiwala aydan. Wahia ibaratun an kitabin aw rik'atun au rik'atin yaktubuha al-mustaqrid lil-muqrid au na'ibihi au na'ibuhu ila na'ibihi fi baladin akhar liwafiyahu al-muqrida. As-Saftaja ini bahasa Persia. Maknanya sebenarnya sama dengan transfer. Seperti itu. Hiwala, apa namanya, seperti Western Union tadi, kurang lebih. Namun sekarang bentuknya itu berupa catatan buku atau kertas ditulis oleh orang yang berhutang kepada orang yang menghutangi. Atau wakilnya orang yang berhutang kepada wakilnya orang yang menghutang. Ini juga mirip dengan cek misalnya. Untuk kemudian dia bisa memenuhi pengembalian hutangnya kepada orang yang menghutangi tersebut. Au an yukridu insanun akhar qardan fi baladin liwafiyahu al-muqtarid au na'ibuhu ilal muqrid au na'ibihi fi baladin akhar. Sudah mirip sebetulnya dengan transfer sekarang itu. Melalui Western Union misalnya. Ya. Kita serahkan kepada Western Union 10 juta untuk diterima di negara lain. Barakallahu fiik. Jadi di sini Al-Mu'allim memberi contoh Saftaja. Sebenarnya Saftaja itu sama dengan transfer. Mengalihkan hutang. Yaitu seseorang menghutangi orang lain di suatu negeri untuk kemudian orang yang dikirimi itu tadi al-muqtator yang berhutang atau wakilnya itu bisa menerimanya untuk dikembalikan kepada orang yang menghutangi atau wakilnya di negeri lain. Qala fal waraqah allati yaktubuha al-muqtarid bidzalika tusamma saftaja. Maka kertas ini yang ditulis oleh orang yang berhutang ini itu dinamakan dengan saftaja. Wa hiya kalimatun farisiyah mu'arrabah. Ini sebetulnya lafaz kata-kata Persia yang diarabkan. Wa qad man'aha qaumun. Sebagian ulama ada yang berpendapat saftaja ini tidak boleh. Wasahih jawazuha, yang sahih boleh. Kenapa dia berpendapat tidak boleh? Katanya karena ini bisa masuk dalam riba. Nah, idza kanat masyrutatan fil aqdi, kalau disyaratkan dalam akad hutang tersebut. Namun yang rajih boleh, kenapa? Karena dalil membolehkan. In fiha maslahatun lit tarafain. Karena dalam model saftaja ini atau transfer ini seperti Western Union ya atau kantor pos misalnya dari satu kota ke kota lain itu terdapat maslahat bagi kedua pihak min ghairi dararin ala wahid minhuma wala mahdzurin syar'i tanpa adanya dharar kepada salah satu dari kedua belah pihak tersebut dan juga ada tidak ada larangan syar'i. Barakallahu fikum. Sehingga al-muhim hiwalah tentunya di zaman dahulu itu kan lebih rumit sehingga bab ini betul-betul memiliki pengaruh yang penting. Namun di zaman sekarang pun tetap kita harus mengetahui hukum. Tidak harus dalam bentuk alat catatan seperti zaman sekarang transfer atau yang lainnya. Al-muhim intinya al-hiwalah ini diperbolehkan. Ada orang berhutang, kemudian dia alihkan hutangnya kepada orang lain. Untuk orang lain itu yang membayarkan kepada orang yang menghutangi. Nah, jadi ini kurang lebih yang terkait dengan al-hiwalah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada materi berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bisawab. Wassalallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin kaum muslimin jamaah masjid ini yang saya muliakan, semoga Allah merahmati kita semua. Pada malam hari ini, pada hari Jumat malam Sabtu, kita hadir di Desa Wonokusumo, Nogosari. Desa Nogosari ya. Nah, dalam rangka untuk kita duduk sejenak menjalankan beberapa ayat Al-Qur'an, menerapkan beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menyatakan wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Hendaknya kalian wahai kaum mukminin saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat dalam al-haq, tentang kebenaran, dan hendaknya kalian juga saling memberi wasiat, saling memberikan teguran untuk bersabar di atas kebenaran. Juga dalam firman yang lainnya, dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat, teguran, karena sesungguhnya nasihat, peringatan dan teguran itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang di kalbunya ada iman, teguran dari Al-Qur'an, teguran dari ayat-ayat Allah, teguran dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membasahi kalbunya, menjadikan kalbu dia, hati dia basah dan bertambah iman. Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang Allah sebutkan dari umat-umat yang sebelum kita, berbagai macam musibah dan peristiwa tragedi yang menimpa mereka, ada peringatan kata Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki kalbu, memiliki hati, hati yang beriman, hati yang yakin kepada Allah dan hari akhir, beriman tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran syariatnya. Maka teguran, nasihat, ayat Al-Qur'an, hadis Rasul, nasihat para sahabat Nabi menyentuh kalbunya. Maka majelis ini di dalam masjid, dan kita memang lebih senang mengadakan majelis di dalam masjid karena memang barokahnya besar. Bukan berarti majelis ilmu di rumah tidak boleh, boleh. Tetapi yang lebih utama adalah di masjid. Karena masjid itu memang dibangun untuk ibadah, untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa Saya secara pribadi dilahirkan dan besar di lingkungan yang berbahasa Madura. Dan saya sangat berkeinginan untuk bisa berbahasa Madura. Tapi bahasa Madura yang saya di sana hidup, canreng Maduran Madura kasar, benih basa, takomik kalero. Bahasa Maduranya itu bahasa Madura yang bukan bahasa yang boso katanya orang Jawanya. Jadi minta maaf sebelumnya karena khawatir saya kurang bisa menempatkan kata-kata yang tepat sehingga lebih cenderung saya berbahasa Indonesia. Karena memang kita juga orang Indonesia. Kalau ada kekurangan, tentunya itu karena memang kekurangan pada diri saya. Para hadirin yang saya muliakan, yang penting untuk selalu kita ingat dan selalu kita mengingatkan saudara kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan kita sebagai manusia ini berjalan di muka bumi dengan batas waktu yang terbatas, dengan batas umur yang sudah ditentukan. Bukanlah suatu perkara yang sia-sia atau tanpa tujuan. Bukan suatu perkara yang tidak ada tujuannya dan tidak ada hikmahnya. Tetapi semua itu Allah ciptakan untuk sebuah tujuan yang besar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia, kita ini, kecuali dan hanya dalam rangka untuk beribadah kepadaku satu-satunya. Ini tujuan kita diciptakan. Sehingga ketika kita lahir di dunia ini, ketika kita baru melihat dunia ini, sudah disyariatkan ibadah untuk kita. Disyariatkan beberapa ibadah. Sampai kemudian kita menjadi seorang yang mukallaf. Seorang yang sudah dibebani syariat. Hingga akhir hayat kita, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah rahimahullah mengomentari tentang ayat ini, menjelaskan dan menafsirkan. Kata beliau, Ayahsabul insan ay yutraka sudah ay la yu'mar wa la yunha. La yu'mar bi ta'atihi wa la yunha an ma'siyatihi. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diperintah untuk berbuat ketaatan dan tanpa mereka dilarang dari berbuat kemaksiatan? Tidak mungkin. Manusia diciptakan untuk diberlakukan kepada mereka syariat. Syariat Allah, ibadah, baik ibadah itu terkait dengan pribadi masing-masing kita, sholat, saum, puasa, haji, berzikir, beristighfar, sedekah, infak, zakat, haji, ini semua adalah ibadah, ataupun ibadah yang terkait dengan masyarakat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, menyampaikan dakwah Islam, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak mereka untuk meninggalkan perkara yang mungkar. Ini semua adalah ibadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali di dalam ayatnya yang lain, semakna dengan ayat-ayat yang sebelumnya, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengucapkan iman sementara mereka tidak diuji? Apakah dibiarkan begitu saja? Dalam ayat lain Allah menyatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kami ini menciptakan kalian sia-sia belaka, untuk makan, kemudian tidur, minum, kemudian berjalan, duduk, kemudian bergurau, besok kita mencari dunia lagi, pulang sore, kemudian kita istirahat, kemudian tidur, besok berangkat lagi. Apa untuk ini? Dan apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah? Pasti kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti kita akan berakhir dari kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Seluruh jiwa ini pasti akan merasakan al-maut. Pasti akan merasakan apa yang dinamakan mati. Akan berakhir hidup. Ada yang 40 tahun berakhir. Ada yang 50 tahun berakhir. Ada yang berakhirnya di rumah, di atas tempat tidurnya. Ada yang berakhir, mengakhiri hidupnya di rumah sakit. Ada yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah, di antara kita ini, yang baru nyampe 20 tahun, sudah berakhir hidupnya. Sudah selesai ajalnya. Ini kita. Dan kata Allah, wa nabluukum, pasti kami akan memberikan ujian bagi kalian. Dalam bentuk ujian-ujian yang tidak kalian sukai, musibah-musibah, penyakit, bencana alam, dan musibah-musibah yang lainnya sebagai ujian. Dan juga bisa juga Allah memberi ujian kepada kalian dalam bentuk kebaikan-kebaikan, rezeki yang lapang, ujian bagi kita, pertanian yang makmur, ujian bagi kita, anak-anak yang sehat-sehat, ujian juga bagi kita. Maukah kita bersyukur kepada Allah? Maukah kita bertambah ibadah kepada Allah dengan kebaikan yang kita terima, dengan nikmat yang kita terima? Para hadirin yang saya muliakan, yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini terkait dengan beberapa ayat yang tadi kita dengarkan bersama, bahwa kita di dunia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk kita akhirnya kembali kepada Allah, kemudian kita masing-masing akan dihisab. Untuk kita kemudian masing-masing dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Kamu umurnya berapa? 40 tahun. Selama kamu hidup 40 tahun di dunia, apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu dengar ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat? Sudah ya Allah. Kenapa kamu gak sholat dengan baik? Maghrib isya kamu sholat, subuh kamu gak sholat. Duhur asar kamu di pasar. Sudahkah kamu dengar itu? Ayat? Sudah ya Allah. Kenapa tidak kamu lakukan? Allah lagi bertanya, sudahkah kamu mendengar seorang manusia yang aku utus yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul, maka dia akan menjawab, sudah ya Allah. Sudah mendengar? Iya, sudah. Tidakkah kamu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa perintah? Sudahkah kamu lakukan perintahnya? Kalau jawabannya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau jawabannya belum ya Allah, berarti kamu belum beriman kepada orang yang aku utus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah hisab. Satu persatu kita ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu panjang waktunya. Kalau kita di dunia, kita tidak sabar kadang-kadang menunggu antrian. Ketika kita pergi ke rumah sakit, antri menunggu dokter gak datang-datang. Kadang-kadang kita capek. Kadang-kadang kita mengeluh. Ada orang sedikit saja berbuat salah atau ngomong gak enak. Caneng maturun apa entataknya man. Langsung kita marah. Padahal cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sementara di dunia dia bisa minum sambil menunggu beli roti dimakan. Kalau capek berdiri bisa duduk. Kalau panas dia bisa pergi ke bawah pohon berteduh. Tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah amama rabbih hatta yus'al an arba. Tidak akan bisa bergerak kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah sampai mereka ditanya tentang 4 perkara. Nggak bisa gerak. Apalagi mau berjalan atau mau duduk, berdiri dia. Kalau di dunia, mun lesoh, manceng, keringkingan. Keringkingan. Bisa tojo. Tapi kalau di akhirat di hadapan Allah, nggak bisa bergerak kita. Apa yang mau kita jawab? Kita memikirkan jawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah. Sementara Allah itu Maha mengetahui, tidak bisa ditipu Allah. Allah Maha melihat, tidak bisa kita berdusta di hadapan Allah. Ketika Allah menyatakan kepada kita, di saat kita menjawab, ya fulan, wahai hamba Allah, wahai fulan, kenapa kamu berbuat begini, begini, begini di dunia? Sementara kamu membaca Al-Quran siang malam, kamu makan riba, sementara aku sudah mengharamkan riba. Kamu memusuhi tetangga, sementara aku sudah memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Kamu menyekutukan Allah, berdoa kepada selainku, meminta-minta kepada selainku, sementara aku sudah memerintahkan kepada kamu untuk bertauhid, untuk hanya berdoa kepada Allah, minta rizki, minta jodoh, minta selamat, semuanya kepada Allah, enggak minta pada manusia. Kenapa kamu lakukan itu? Kita menjawab misalkan, ya Allah saya gak tahu ya Allah, saya gak pernah mendengar perintah itu. Kemudian Allah menyatakan, kadzabta, kamu dusta. Apa yang bisa kita lakukan di hari kiamat? Sementara matahari Allah turunkan sehingga panas sekali pada waktu itu, keringat manusia ini bagaikan air yang membanjiri padang mahsyar. Para hadirin yang saya muliakan, kita hidup di dunia sejenak. Kalau kebetulan ada yang umurnya Allah panjangkan lebih dari 60 tahun, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Alhamdulillah. Tapi yang kurang dari itu, kita juga tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran kepada kita tentang bagaimana hidup di dunia. Hati-hati. Jangan sampai hidup yang sementara dan sebentar ini ternyata kita gagal. Kalau kita sekarang ke Surabaya, kebetulan kita pedagang. Mau kulaan barang. Gak nangge. Ke Surabaya. Waktunya sebentar saja. Naik bis, berangkat ke Surabaya. Nyampe Surabaya jam 8 pagi, jam 9 pagi. Sore dia harus cepat pulang lagi ke Bondowoso. Ada waktu 6, 7, 8 jam. Berarti dia harus cepat. Beli barang ini, beli barang itu. Gak ada kesempatan diajak bicara. Ngobrol, bergurau. Minta maaf, saya keburu. Mau beli barang soalnya. Mau ke Pasar Turi, mau ke Pasar Atom, mau ke sini, mau ke sana. Waktunya terbatas. Karena harus segera pulang. Kalau telat ke terminal Bungur Rasihnya, bis jurusan Bondowoso sudah gak ada. Besok harus nunggu sampai pagi. Nah, kita hidup di dunia pun juga begitu. Allah beri batas waktu. Ajal. Dan akan berakhir. Kapan berakhirnya? Ada yang bisa menjawab? Kapan umur kita? Nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dekat sama Allah, yang paling bertakwa, paling banyak ibadahnya, paling baik ibadahnya, tidak tahu kapan akan meninggal. Dan tidak bisa tahu Nabi bahwa Abu Bakar akan meninggal pada tahun sekian, bahwa Umar ibn Khattab akan meninggal pada tahun sekian, nggak tahu Nabi. Bahwa Umar ibn Khattab akan meninggal dunia dalam keadaan ditusuk dengan pedang. Enggak tahu Rasul. Dan enggak pernah meramal, enggak pernah menebak Nabi. Enggak tahu yang gaib. Semua Allah nyatakan, La tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpa dia besok. Wa la tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak seorang jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Di desa Nogosari sini, apa di gang masuk dari Wonokusumo mau masuk ke Nogosari, matinya, meninggalnya, atau di rumah sakit di Bondowoso, enggak tahu juga, atau di masjid sini. Mudah-mudahan meninggalnya di masjid. Enak kan kalau meninggalnya di masjid. Lah kalau meninggalnya maaf-maaf saja, sedang menyaksikan pertandingan PSSI lawan Thailand. Na'udhu bilang, gak sempat bilang, La ilaha illallah. Gak sempat sudah. Apa kita bisa menjamin bahwa kita mati dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat tauhid? La ilaha illallah. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah mengingatkan tentang dunia ini yang sebentar ini. Agar jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai waktu kita habis, peluit sudah datang. Berhenti. Allah menyatakan dalam beberapa ayatnya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Mari kita perhatikan ayat ini. Kadang-kadang kita baca tiap hari ya. Namun sangat disayangkan, kita jarang mengerti makna ayat Al-Quran. Al-Quran dibaca, kadang-kadang kita gak sadar bahwa Al-Quran sedang bicarakan kita. Bahwa Al-Quran sedang membicarakan kita ini. Karena kita gak tahu. Apa kata Allah? Ketahuilah, wahai sekalian manusia, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibu wa lahwun, sekedar permainan, sekedar perkara yang sia-sia. Wa tafakhurun wa zinatun wa tafakhur, dan sekedar perhiasan dunia itu yang isinya adalah tafakhur, berbangga-bangga antar kalian, bermegah-megahan, saling menyombongkan. Ini dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling berlomba-lomba memperbanyak anak dan harta. Ketika dia punya mobil, masya Allah, pon bagus mobil lagi, Espas. Orang Espas ki, Panther, beda segi Panther ni. Panther pon bagus ki, bagus ni pak. Saya, tetangga naik kirbara, melek Innova, kijang Innova, tak puas kan? Masya Allah. Mabar melainova, timbul hasad, semangat untuk berlomba-lomba lebih dari itu. Akhirnya yang semestinya dia biasa kalau zuhur pergi ke masjid karena sedang berlomba-lomba ingin membeli mobil seperti mobilnya tetangga, akhirnya enggak ke masjid. Berat mau nutup tokonya, berat mau meninggalkan sawahnya, dan seterusnya. Allah memanggil melalui lisan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak peduli dia. Allah yang manggil. Allah yang manggil. Hayya 'alas salah. Kemari menuju salat. Tidak peduli dia. Terus. Karena punya ambisi yang Allah sebutkan itu, wa takatsurun fil amwal wal aulad. Dunia itu isinya sikap berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Wah, masya Allah, kalau Pak Fulan ini cucunya ada 40. Masya Allah, bangga. Ini dunia. Begitu seterusnya. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah mengingatkan, pada hakikatnya kata Allah, dunia itu kama tali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, seperti hujan yang turun, ya, permisalan dunia, perumpamaan dunia itu seperti air hujan yang turun, kemudian padi, ya, dan yang lainnya tumbuhan tumbuh. Enggak lama setelah itu yahiju, kata Allah, fatarahu masfarra, kemudian setelah itu dia mengering dan menguning. Nanti musim hujan lagi, hujan tumbuh, tumbuh, kuning, kering lagi, habis lagi. Dunia seperti itu. Seperti itu dunia akan berakhir. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayat ini juga menceritakan bagaimana dunia. Sekarang kita hidup nih di dunia. Sekarang ini kita sedang berjalan di dunia. Mungkin di antara kita yang ada di masjid ini sekarang, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu punya teman, sekarang sudah enggak ada. Ada kan? Beberapa bulan yang lalu punya teman kita. Sekarang sudah enggak ada. Kemana dia? Sudah dikubur. Sudah selesai. Enggak ada kesempatan beramal. Urusannya apa nanti? Hisab, perhitungan amal. Para hadirin yang saya muliakan, Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diperhiaskan kepada manusia ini Hubbus syahwat, cinta kepada syahwat dunia, baik dalam bentuk syahwat kepada wanita ataupun syahwat kepada anak-anak kita, diperindah. Wanita yang dimaksud, baik wanita yang halal dalam bentuk istri kita, itu ujian, fitnah. Istri sebagai fitnah kadang-kadang. Sebagai penghalang kita untuk bertakwa kepada Allah. Kita sebenarnya sudah mau bertakwa, tapi istri bilang, "Tuba, masuk tetangga kita sudah punya sepeda motor, kita enggak punya sepeda motor." Iya kan? Istri yang, "Masa Pak, anaknya tetangga yang sebelah timur itu ya, kalau sekolah naik sepeda motor, masa anak kita naik sepeda? Ayo kita kredit sepeda motor." Akhirnya si ayah, si suami kerja pontang-panting, lupa ibadah, lupa zikrullah. Siapa yang menyebabkan? Istri. Maka Allah menyatakan hati-hati terhadap fitnah wanita ini. Fitnah wanita. Kemudian anak-anak juga. Sebagai ujian anak-anak kita. Kadang-kadang bisa menimbulkan permusuhan antara saudara sekandung. Kita punya anak. Kita punya adik, juga punya anak, ponaan-ponaan kita. Begitu hari raya, si saudara kandungnya ini membelikan baju buat anak-anaknya yang harganya per bajunya itu 70 ribu atau 100 ribu. Bagus, kainnya bagus, dingin dipakai. Sementara kita hanya mampu membelikan yang harga 30 ribu. Akhirnya iri kita. Wih, tang penakan kelantin 100 ribu. Masya Allah. Masuk syaitan. Membisikkan kepada dia, bisikan-bisikan. Akhirnya dia membenci saudara kandungnya sendiri. Karena hasad. Sudah masuk dengki. Gara-gara anak-anak. Gara-gara anak-anak. Yang kita dilarang oleh Allah untuk saling membenci. Karena saling membenci, akhirnya dia tidak tegur sapa dengan saudaranya. Kemudian Allah melanjutkan. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantari. Wal qanatir al muqantarati. Dan diperindah kepada manusia itu untuk memperbanyak harta sebanyak-banyaknya. Minan zahabi wal fidda, baik dalam bentuk emas maupun dalam bentuk perak. Wal khailil musawwama, kuda-kuda tunggangan yang indah, yang kuat. Sekarang sudah enggak pakai kuda. Sekarang pakai apa? Pakai mobil. Pakai sepeda motor sudah. Sepeda motornya pun macam-macam. Ada yang kelas bawah, ada yang kelas menengah, ada yang kelas atas. Saling berlomba-lomba. Allah mengingatkan, jangan sampai dunia ini membuat kalian lupa. Jangan sampai dunia ini membuat kalian meninggalkan syariat Allah, meninggalkan perintah Allah, tidak peduli kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Disebutkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Dari hadis sahabat yang bernama Amr bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Mal faqra akhsha 'alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Masya Allah, Rasulullah itu sayang sama kita. Nabi ini sayang sama kita. Melebihi sayangnya ibu kita.

Ku Allah bukakan untuk kalian pintu-pintu dunia. Rezeki ini gampang, buka usaha ini berhasil, bertani ini masya Allah berhasil, ya, kerjasama dalam bidang ini berhasil lagi, rezeki itu datang terus. Nah, aku khawatir, katanya. Nah, kenapa? Kata Rasulullah. Nanti, coba kita dengarkan bagaimana Rasulullah memberi petua. Aku khawatir kepada kalian kalau justru dibukakan untuk kalian pintu-pintu dunia sebagaimana telah dibukakan untuk umat-umat sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba saling berebut untuk mendapatkan dunia itu. Saling berebut untuk memperbanyak dunia itu. Punya rumah satu belum cukup, pingin punya rumah dua. Yang satu untuk tempat tinggal, yang satu untuk dikontrakkan. Nggak cukup, nggak puas masih. Padahal untuk mendapatkan rumah yang kedua itu, berbagai macam syariat Allah dia langgar. Berbagai macam perintah Nabi dia lewati. Rasulullah melarang beberapa larangan, nggak peduli, yang penting saya punya rumah kedua. Untuk saya kontrakan. Barangkali nanti saya punya putra. Nah ini coba. Panjang ya angan-angannya. Nanti saya punya putra. Kalau menikah bisa tinggal di rumah kedua. Nggak dia pernah berpikir. Kalau saya mati besok. Apa yang akan saya jawab di hadapan Allah. Coba. Ini dunia. Aku khawatir kata Allah. Dibukakan untuk kalian dunia. Dan kemudian oleh karena itu kalian berlomba-lomba mendapatkannya, berambisi untuk memperbanyak dunia, sampai kalian hancur. Allah binasakan kalian, sebagaimana Allah membinasakan umat-umat yang sebelum kalian. Diingatkan sama Nabi, hati-hati, wahai umatku. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan. Bukan. Dunia ini sangat berbahaya. Karena dunia, karena ambisi untuk mendapatkan dunia, seorang rela dia menipu saudaranya. Saudaranya muslim, sama-sama sholat, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Rela dia mengurangi hak saudaranya. Jual gula. Nah, saudaranya beli 1 kilo, dikasih 9,5 on. Dikurangi timbangannya. Allah menyatakan wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Jual kain, beli saudaranya 1,5 meter, dikasih 1 meter 20 senti, kurang 5 senti. Atau 1 meter 1/4 dia hanya diberi 1,20 senti. 5 senti karena tamak. Ya. Dan seterusnya. Siap dia dan tega, rela menipu saudaranya. Karena ambisinya dan ketamakannya dia kepada dunia. Ya. Dia punya tanah, masya Allah sudah punya 300 meter persegi. Kebetulan dia mau bangun pagar. Sudah punya rumah supaya aman rumahnya, tidak dimasukin pencuri, dia buat pagar. Wah, dari tembok, kemudian dikasih kawat. Ya, kadang dikasih pecahan-pecahan bling ya. Pecahan-pecahan kaca. Taruh. Supaya apa? Dalam rangka apa? Jaga hartanya. Jaga dunianya. Sementara dia enggak peduli kalau imannya dicuri. Gak peduli dia kalau imannya berkurang turun. Gak peduli, biasa saja. Maksiat dilakukan imannya turun. Gak peduli dia. Nah, tapi giliran harta. Saya baru beli sepeda motor Supra X. Sekian juta. Nanti dicuri. Kemarin dulu di sebelah sana. Ada orang kecurian. Wah, langsung dia bangun pagar. Karena cinta sama dunia. Pingin bangun pagar.
Tetangganya kebetulan enggak ngerti apa.

digeser sedikit sama dia, barang 20 senti. Ya. Daripada masuk ke tanahnya dia, lebih baik masuk ke tanahnya orang, pagar itu sedikit, selebar tembok 20 senti. Ya. Subhanallah. Padahal Rasulullah dalam hadis Ali bin Abi Thalib menyatakan, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Laknat Allah terhadap orang yang merubah tanda perbatasan tanah dengan tetangga. Nah, begitu juga sawah. Tamak. Nggak puas dia. Rela dia mengambil hak saudaranya muslim. Padahal Allah menyatakan adzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kedzaliman di dunia ini akan dibalas dengan sekian kedzaliman nanti di akhirat. Sudah selesai. Para hadirin yang saya muliakan, ini dunia. Ribut dengan saudara kandungnya gara-gara apa? Dunia. Gimana ceritanya? Ayahnya meninggal dunia, meninggalkan satu rumah, satu hektar sawah, satu mobil, dua sepeda motor. Punya saudara tiga. Sebenarnya sudah dibagi secara aturan Islam, menurut aturan waris. Tapi gak puas dia. Gak puas. Hasad dia, benci. Karena dia yang paling dewasa. Akhirnya dia main aturan sendiri. Gak mau ikut aturan waris. Gak puas dia. Main aturan sendiri. Beberapa sertifikat tanah itu dia rubah namanya atau dia selipkan. Subhanallah, saudara sekandung. Saudara sekandung. Gara-gara apa lagi? Dunia. Para hadirin yang saya muliakan, kita kembali kepada nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan, "Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnat bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya dunia itu memang hijau indah dipandang. Dunia indah dipandang. Ya. Sawah hijau, masya Allah. Kencing manis, penyakit kencing manis bisa sembuh kalau melihat sawahnya sudah mulai siap panen. Nah, masya Allah. Mobil-mobil yang tertata. Anak-anak yang sehat-sehat dengan baju yang bagus-bagus. Itu indah, itu dunia, kata Rasulullah. Hulwa, khadirah, rasanya manis. Dirasa dunia itu sejenak tapi manisnya, sebentar. Nah, dan Allah ketahui, wahai umatku, Allah itu memberi amanat kepada kalian di dunia itu, menghadapi berbagai macam perhiasan dunia, untuk melihat bagaimana kalian beramal. Apakah ternyata dunia itu melalaikan kalian dari Allah? Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Masya Allah. Wahai sekalian manusia, kata Allah, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan kalian itu lalai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal dia Allah yang telah menciptakan kalian dengan gambaran yang bagus. Kenapa kalian lalai? Apa yang menyebabkan kalian lalai seperti ini? Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah melanjutkan, wattaqud dunya, takutlah kalian terhadap fitnah dunia. Takutlah kalian terhadap fitnatud dunia. Hati-hati. Bisa menghancurkan kalian, bisa membinasakan kalian. Kalau enggak di dunia binasanya, bisa nanti di akhirat binasa dia. Kalau enggak di dunia, mungkin saja di dunia, masya Allah, dia sehat badannya karena makannya dari makanan yang baik-baik. Kalau sakit,
dia bisa ke rumah sakit yang kelas atas. Kalau pergi ke pasar, dia bisa naik mobil. Gak kehujanan, gak kepanasan. Selama di dunia. Masya Allah. Selama di dunia dia dihormati orang. Karena dunianya. Kalau banyak kenalannya. Ketemu di jalan, Pak. Banyak kenalannya. Kalau orang miskin, gak ada yang mau nyapa di jalan. Ya. Jalan di pasar ya biasa. Keluar, masuk, pergi, datang. Tapi kalau orang yang punya, orang yang berada, ketemu di jalan, wah. Ini termasuk fitnah, termasuk ujian yang bisa membinasakan kita kalau kita tidak meletakkannya di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia, ada seorang dua saudara kandung, karena ambisi kepada harta saudaranya sendiri, karena hasad. Saudara kandungnya buka perusahaan, berhasil. Buka sebuah toko, usaha besar, berhasil. Dia pingin seperti itu. Akhirnya karena dia tidak bisa meraih seperti adiknya, dia siap untuk mencelakakan saudaranya. Dengan cara apa? Dia pergi ke dukun untuk menyantet saudaranya. Menyihir saudaranya. Na'udzubillah. Padahal perbuatan sihir itu perbuatan kesyirikan yang bisa membuat orang jatuh kepada kekufuran, kekafiran. Kalau dia sampai jatuh kepada kesyirikan dan kekafiran, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan keluarga kita. Dia di akhirat kekal di jahannam. Kekal dia di jahannam. Itu tadi, karena dunia. Hasad. Tega berbuat seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan beberapa sahabatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-suqi wan nasu kanafataihi. Suatu hari Rasulullah melewati pasar, sementara beberapa sahabatnya berada di samping kanan dan kiri Rasul berjalan. Famarra bijadyin asad kamayyitin. Sampai akhirnya Rasulullah ketika di pasar itu melihat ada seekor anak kambing yang cacat telinganya kecil, ya, dalam keadaan sudah menjadi bangkai, mati. Mati sudah. Melihat kondisi ini, ya ini salah satu contoh bahwa Rasulullah itu sangat sayang kepada kita. Sayang. Para hadirin yang saya muliakan, apa yang dilakukan Rasulullah? Fatanawalahu fa'akhadha bi'udhunihi faqala man yuhibbu ayyakuna hadha lahu bidirham. Akhirnya Rasulullah ambil kambing ini, ya, dipegang telinganya yang pendek itu tadi, diangkat, ya, bangkai ini tadi. Siapa di antara kalian yang mau anak kambing yang kecil yang sudah mati ini dia ambil dengan harga 1 dirham? Ya, 1 dirham mungkin kalau uang kita sekitar 10.000 rupiah lah sekarang ini. Ini 1 dirham. Siapa yang mau 10.000? Nah, murah enggak? Kata sebagian, maaf-maaf saja, pedagang bakso di beberapa kota besar, murah. Nah, bisa saya sembelih, bisa dijadikan pentol bakso. Padahal itu bangkai, haram hukumnya. Iya. Kalau orang yang tidak takut sama Allah dan tidak tahu hukum syariat, murah 10.000 daripada saya beli daging kambing. Mahal. Ahsan, enak beli ini 10.000, murah. Bisa saya buka untuk apa? Saya jual untuk sate kambing. Apalagi masih kecil kambingnya, dagingnya enak. Nah, ini orang yang tidak takut sama Allah, terfitnah dengan dunia, ya, dan tidak tahu syariat Allah. Kemudian
Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, siapa yang mau? Ma ahad minna walau bisyai. Tidak ada di antara kami yang mau walaupun tanpa harus membayar, tanpa harus membeli, gratis. Akhirnya Rasulullah menyatakan, atuhibbuna annahu lakum, apakah kalian mau? Ya sudahlah, ambil, enggak usah bayar dah, ambillah. Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, law kana hayyan kana aiban asakku, fa kaifa wa huwa mayyit. Ya Rasulullah, kalau seandainya dia masih hidup, anak kambing yang cacat telinganya ini adalah jenis kambing yang tidak disukai orang karena aib, ya, mengandung cacat, nggak suka orang. Lah bagaimana dia sudah menjadi bangkai? Sudah setelah itu mendengar semua para sahabat, baru Rasul menyatakan, fa wallahi ladunya indallahi ahwan, fa wallahi ladunya alallahi ahwan min hadza alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah, nilai dunia di sisi Allah lebih menjijikkan dibandingkan bangkai ini di hadapan kalian. Para hadirin yang saya muliakan, sekarang ini karena cintanya orang sama dunia, dia tidak peduli tentang ilmu syariat, gak pernah mau belajar tentang syariat karena sibuk dengan dunia, gak pernah mau belajar tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mau belajar tentang apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, tidak pernah mau belajar apa itu tauhid, gak pernah mau belajar, sibuk. Dia mendidik putra-putrinya pun di atas pendidikan duniawi. Bagaimana kamu jadi orang pintar, sekolah yang pintar, sehingga kamu jadi pejabat yang besar. Jarang dari kita, dari umat Islam ini, yang mendidik anaknya. Wahai anakku, kamu hidup di dunia ini sebentar. Bertakwa kamu sama Allah. Sholat yang benar. Bertauhid kamu sama Allah. Jarang. Banyaknya nasihat yang pintar, sekolah yang betul. Butuh apa kamu sekolah? Nih, saya biayai. Para hadirin yang saya muliakan, tidak jarang karena ketidaktahuan kita tentang hukum-hukum syariat di satu sisi, di sisi lain karena kecintaan kita kepada dunia, coba kadang-kadang kita ini sangat berat kalau sampai ada barang kita yang hilang. Sangat sedih kalau ada harta kita yang dicuri orang. Sedih kita. Sampai-sampai karena ingin benda yang hilang itu tadi kembali kepada dia, dia siap datang kepada tukang ramal atau dukun, tukang tebak. Tanya, anu, sepeda motor gula hilang malam. Kamu, ibu kono. Siapa ki sing ngecok? Mungkin lu mau ditebak. Neka sing ngecok kelambine biru. Burung ndak bare. Ki. Senanto insyaallah bedae tisa neka. Kampung neka. Masya Allah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ata 'arrafan fasalahu 'an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa yang datang kepada dukun, datang kepada orang yang suka menebak, suka meramal, kemudian bertanya tentang suatu perkara, benda hilang, bagaimana nasib saya, nasib anak saya, kemudian dia membenarkan omongan, katanya orang sekarang namanya apa, orang pintar ya, diistilahkan dengan orang pintar, maka kalau dia percaya, tidak Allah terima sholatnya selama 40 hari. 40 hari itu berarti sholat dia sebanyak 200 kali, itu sholat wajibnya.
200 kali itu sama dengan 3400 rakaat. Enggak diterima sama Allah. 40 hari. Dalam riwayat hadis yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah, nah ini yang lebih berhati-hati. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun bertanya tentang suatu perkara kemudian dia mempercayainya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Al-Qur'an. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Islam. Hati-hati. Apa yang mendorong dia bertanya kepada dukun? Apa sebabnya? Kecintaan dia kepada dunia. Padahal Allah memberi bimbingan kepada kita. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang apabila ditimpa musibah, penyakit, bencana alam, hartanya hilang, kecurian, kerampokan, apa yang keluar dari lisannya, ucapannya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini semua milik Allah. Dan kepada Allah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang seperti ini, yang apabila ditimpa musibah, sabar menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah. Dan akan dicurahkan, dilimpahkan rahmat Allah. Dan dijamin berada di atas hidayah Allah. Nikmatnya luar biasa. Sabar. Dulu sahabat, sahabat Nabi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang kehilangan harta benda. Ada. Tapi enggak ada yang pernah datang kepada Nabi sekalipun. Wahai Nabi, aku kehilangan barang. Kira-kira di mana pencurinya ya? Siapa yang mencuri Rasul? Enggak pernah. Padahal itu Nabi loh ya. Orang paling takwa. Nabi enggak tahu. Nabi enggak tahu perkara yang gaib. Allah menyatakan dalam Al-Quran. Memerintahkan kepada nabinya untuk memberitakan kepada seluruh kaum mukminin ini. Dan seluruh manusia. Qul. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su'u. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka itu bahwa dirimu itu tidak tahu perkara yang gaib. Kalau seandainya kata Rasul dalam ayat ini yang diperintah oleh Allah, kalau aku tahu perkara yang gaib, niscaya tidak akan pernah menimpa kepadaku sebuah musibah pun. Dan tidak akan, aku akan selalu memperbanyak kebaikan. Ternyata Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan sakit. Sakit seperti kita manusia sakit. Nabi berkeringat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita Yahudi memberi hadiah paha kambing, karena Nabi itu memang dikenal suka kepada daging kambing bagian pahanya. Ada seorang wanita Yahudi berniat jahat memberi hadiah kepada Rasul daging kambing yang sudah dibakar enak, tapi ternyata sudah dibubui racun. Nabi loh, yang kalau sholat malam itu sampai bengkak kakinya. Ada di antara kita sholat malam sampai bengkak. Syukur-syukur bisa sholat malam kan gitu. Walaupun witir 3 rakaat saja. Ini Nabi. Ya. Yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan Jibril sekalipun. Jibril itu pimpinan para malaikat. Tapi Rasul lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seluruh malaikat. Tapi coba kita lihat kisah ini. Akhirnya Rasul manusia seperti kita manusia. Diterima hadiah itu dimakan oleh Rasul. Begitu dimakan,
ternyata ketahuan di situ ada racun. Sebelum meninggal, menjelang wafatnya Rasul, Rasulullah bilang, racun yang dulu beberapa waktu lalu diberikan oleh wanita Yahudi kepadaku, sekarang terasa sakitnya. Dari kisah ini ada minimalnya dua faedah yang bisa kita ambil. Ada dua hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pertama, Rasulullah enggak tahu bahwa di daging itu ada racunnya. Enggak kemudian Rasul lihat, "Oh, ini ada racun." Nah, enggak tahu. Yang kedua, ternyata Rasulullah manusia biasa, enggak kebal. Iya. Enggak kebal Rasul. Enggak kebal racun, enggak kebal pisau, enggak kebal pedang. Rasul manusia paling takwa. Ada di antara kita yang lebih takwa dari Rasul? Enggak ada. Al-Qur'an itu ada di dada Nabi. Kalau kita masih membaca belum menghafal apalagi. Al-Qur'an itu diletakkan oleh Allah di dalam dada Rasul. Ya. Tapi ketika ini enggak tahu Rasul dan sakit. Waktu perang Uhud. Ini perang loh dalam rangka membela Allah dan agamanya. Dalam rangka membela Islam, bukan perang dalam rangka rebutan tanah 10 hektar. Bukan, perang fisabilillah, jihad fisabilillah. Ada seorang musyrik yang melepaskan panahnya kena ke Rasul. Kena gigi gerahamnya. Jandeng maturan ngelocor deren. Pecah gigi gerahamnya ini. Gigi geraham pecah. Darahnya itu membasahi jenggotnya Rasul. Diusap oleh Nabi. Nah kalau Rasulullah tahu yang gaib, niscaya Rasulullah tahu, oh ini ada panah mau menimpa saya pada hari ini, waktu sekian, ya, maka saya akan menghindar. Maka saya akan berlindung. Maka saya akan begini dan begitu. Ternyata enggak tahu, kena keras. Dan tembus ternyata. Coba kita perhatikan sekarang bagaimana hikmah dari ini semua. Para hadirin yang saya muliakan. Para sahabat tahu Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Sehingga tidak pernah bertanya kepada Rasul perkara-perkara yang gaib. Kecuali sesuatu yang diberitakan oleh Allah kepada Rasul melalui wahyu. Sementara kita enggak ada yang menerima wahyu. Ada di antara kita yang menerima wahyu? Ya yang ada itu katanya siapa? Ah, Musaddaq, ya. Ahmad Musaddaq. Al-Masih Al-Maw'ud. Nah, Rasul baru katanya. Nah, nerima wahyu di Gunung Bunder di Bogor. Nah ini. Nah, yang nama kelompoknya apa? Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Padahal Islam berlepas diri dari yang seperti ini. Para hadirin yang saya muliakan. Gara-gara dunia, dia siap menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan dengan cara datang kepada tukang ramal, datang ke dukun, meminta nasibnya, ya, meminta jabatannya dan pangkatnya naik. Demi dunia, supaya wibawanya itu terjaga di depan orang, datang juga ke dukun supaya wibawanya tambah. Nah, enggak ada wibawa di dunia ini kecuali dari Allah. Rasulullah tidak pernah melakukan yang seperti itu. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat yang lainnya, semua meninggalkan perbuatan seperti ini, karena perbuatan seperti ini dicela oleh Allah. Dan termasuk perbuatan jahiliyah yang bertentangan dengan tauhid yang kita diperintahkan oleh Allah. Para hadirin, apa sebabnya? Cinta dunia. Coba dia sabar. Tetangganya berhasil, buka toko, doakan. Mudah-mudahan barokah. Yang sebelah sana, sebelah utara. Pertanian kebun. Ya, kebun kopinya, Masya Allah. Bagus. Durennya, durian. Ha? Durin, jangan ingat durian. Juga tumbuh, Masya Allah. Doakan, Ya Allah. Beri barokah itu tetangga, Ya Allah. Jadikan dia orang yang bertakwa, Ya Allah.
enak, jadi syaitan itu jauh terus. Dunia sangat berbahaya, bisa membinasakan kita, bisa membinasakan kita. Maka dari itu, setelah kita tahu bahwa kita hidup di dunia dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, diutus oleh Allah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk kita menteladani beliau, Rasulullah membawa amanah dari Allah sebagai pengemban amanah dari langit yang Allah turunkan kepada beliau untuk menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang Al-Quran, mempraktekkan ibadah untuk diteladani dan dicontoh oleh umatnya. Maka untuk itu kita hidup di dunia. Para hadirin yang saya muliakan, saya akhiri majelis ini dengan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita ingat bahwa kita sedang hidup dalam sebuah kehidupan yang singkat. Agar kita sadar bahwa sekarang kita sedang diberi ujian oleh Allah dalam kehidupan yang sejenak. Kehidupan yang enggak ada artinya. Dibandingkan di akhirat dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak ada hentinya, tidak ada putusnya, dan tidak mendatangkan musibah atau penyakit. Coba di dunia sekarang kita mau tanya, nah, turin nyaman apa? Turin saya ge nyaman di saya. Nah, tapi membenyak gelung akan turin di rumah. Mabuk ge. Kening kolesterolnya. Kening kencing manis. Mun benyak gelung. Naik ke dunia. Susu, saya enten. Saya iki. Mun benyak gelung minum susu. Mabuk iki. Muntah. Capok kolesterol, mencapok kolesterol, jantung saya serang iki. Mun pon jantung ah, se tak bekerja ambu, berumah mate. Mare pon iki. Iki. Minta maaf di tahun yang besar. Naik ke dunia terlalu, atau kita makan gak bisa kita nikmati. Mun ki ngoda masya Allah ki, ki kuat. Mun pon umres seket, pon tak sobung kekuatan. Sobung kekuatan. Dunia itu sebentar. Tetapi di akhirat nanti kita makan dengan berbagai macam makanan yang kita sukai, yang kita mau, daging, buah-buahan, susu, khamr, khamr. Di akhirat disiapkan sungai, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, kata Allah. Dan sungai-sungai yang di sana mengalir khamr, yang enak diminum, lezat. Wa anharun min labanin, dan sungai-sungai yang mengalir di situ susu, lam yataghayyar ta'muh, tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah basi, tidak pernah bau, enak terus. Minum kita 5 gelas masih kurang lagi, minum lagi, masya Allah, nikmat segar, umur terus, enggak pernah tua, enggak pernah batuk, enggak ada. Enggak ada orang pilek. Ya, enggak ada orang kena sakit asma. Enggak ada kencing manis, enggak ada kolesterol, enggak ada stroke. Kalau di dunia coba, makan durian yang banyak, makan daging yang banyak, pikiran banyak kena stroke. Na'udzubillah min dzalik. Ini dunia. Lah, akhir majelis ini sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fayusbaghu fin-nar sabghatan fayuqalu lahu
Hal ra'aita khairan qat? Wa hal marra bika na'imun qat? Qala la wallahi ya Rabb. Subhanallah. Di hari kiamat nanti kata Rasulullah, Allah ambil satu manusia yang paling banyak kenikmatannya, paling banyak dunia dan hartanya, rezekinya selama dia masih dunia. Luar biasa selama di dunia dia. Kalau dia sakit sedikit aja masuk rumah sakit yang terbaik dengan dokter-dokter spesialis yang kelas tinggi. Kalau dia makan dengan pelayan-pelayan yang siap memberi makanan yang luar biasa. Di ada hari libur dia pergi ke kebunnya santai. Badannya selalu bersih. Orang hormat kepada dia. Hari ini pakai mobil yang merah, besok pakai mobil yang putih. Pagi pakai mobil sedan, sore pakai mobil lain lagi. Di dunia dia paling luar biasa. Di akhirat Allah ambil dia. Kemudian Allah celupkan ke api neraka. Sebentar aja, celup, diangkat lagi. Sebentar aja. Fayusbaghu finnari sabghatan. Sejenak. Keluarkan lagi. Sudah ditanya oleh Allah. Wahai fulan, hal ra'aita khairan qat? Apakah engkau selama ini ketika hidup di dunia pernah melihat adanya keindahan? Sekali aja. Dan pernahkah kamu merasakan satu nikmat? Demi Allah ya Allah, enggak pernah. Enggak pernah katanya. Padahal di dunia masya Allah, dia punya rumah-rumah yang luar biasa, ada kebunnya hijau. Rumahnya itu permadani. Dijaga oleh satpam-satpam. Para penjaga yang dia gaji. Apa yang dia ingin? Mau telepon? Enggak usah putar angkat telepon. Mari tuan. Mau sekarang pakai HP? Enggak pakai mencet. Coba telepon Pak Fulan. Diteleponkan oleh pelayan. Ini Pak. Enak. Hari Ahad pagi main golf. Luar biasa. Ini semua lupa. Kata Allah, pernah kamu dunia merasakan adanya kenikmatan? Enggak pernah ya Allah, enggak pernah. Padahal masuk neraka cuma cerup, dikeluarkan lagi. Lah bagaimana kalau sehari di neraka? Sehari saja. Jangan sebulan. Jangan sebulan, sehari. Sudah. Kita sekarang menyadari bagaimana nanti di akhirat. Kemudian Allah datangkan kata Rasulullah, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah. Fayusbaghu fiha sabghatan fayuqalu lahu hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat? Kemudian sebaliknya, Allah ambil satu orang dari penghuni jannah, penghuni surga, yang akan masuk surga nanti. Ini masih belum masuk surga, belum tahu masih bagaimana surga itu, belum tahu bagaimana jannah, dimasukkan oleh Allah. Sebentar, terus dikeluarkan lagi. Orang ini ketika di dunia miskin. Kalau sakit gak ada yang jenguk. Merintih gak ada yang bilang, kenapa kamu? Apa? Saya panggilkan dokter. Nah, mau ke dokter yang mana? Mau ke rumah sakit yang mana? Gak ada. Kalau makan, nasi pote bija cabe. Tempe karen, dua resi ada. Ini kalau makan. Kerjanya cuma dia ke masjid, sholat, cari rezeki ya secukupnya. Yang penting tidak pernah melalaikan dia dari berzikir. Yang penting tidak menjerumuskan dia kepada kemaksiatan.
Yang penting dia tetap bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang penting sudah. Ini di dunia. Kalau jalan di jalan raya atau di pasar, enggak ada orang yang menyapa. Enggak ada kenalan. Enggak ada orang yang butuh sama dia. Karena orang miskin. Kena sakit asma dia. Enggak mampu beli obat sehingga jalan itu enggak kuat. Ketika di dunia, ketika di akhirat Allah masukkan ke jannah, sebentar aja keluarkan lagi. Terus ditanya oleh Allah, gimana? Pernahkah kamu ketika di dunia ditimpa oleh musibah? Pernahkah kamu ketika dunia mengalami kemiskinan, sakit dan yang lain? Enggak pernah ya Allah. Lupa. Padahal cuma sebentar. Lah bagaimana kalau 2 hari di jannah? Ada yang pengin 2 hari di jannah? Hah? Ada yang pengin 2 hari? Enggak ada insyaallah, pengin selama-lamanya. Kan iya? Pengin selama-lamanya kita di jannah. Jangan sampai keluar. Nah, dari jannah. Nauzubillah. Para hadirin, ini dunia, ini dunia. Ini dunia. Jangan sampai melalaikan kita dari syariat Allah. Jangan sampai melalaikan kita dari Al-Quran. Dari mempelajari tafsir dan makna Al-Quran. Mulai sekarang kita melihat, mengoreksi. Mana kemaksiatan yang masih kita lakukan. Mana ketaatan yang belum kita tunaikan, belum kita lakukan. Ayo kita periksa bersama. Ayo cepat, cepat. Waktu sudah dekat. Tidak ada yang boleh putus asa dari kita. Tidak boleh. Harus bangkit. Beristighfar kepada Allah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Ra'uf. Maha penyayang kepada kita. Kita minta astaghfirullahaladzim. Kita periksa. Mana amalan-amalan kita yang sesuai dengan bimbingan Rasul. Dan mana yang belum. Ayo cepat. Kita bareng-bareng. Kita mengoreksi sekarang ini. Ayo kita periksa mana amalan-amalan kita yang bertentangan dengan tauhid. Dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita bareng-bareng saling membenahi. Karena kita saling mencinta. Kita saling mencinta. Tentunya kita tidak bisa dan tidak mungkin dapat mengoreksi dan memeriksa amalan kita mana yang masih maksiat, mana yang sudah taat. Mana yang sesuai dengan tauhid Allah, mana yang belum. Mana yang sesuai dengan sunnah dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah kita, ibadah kita, zikir kita dan yang lainnya, mana yang belum dan semuanya, kecuali kalau kita talabul ilmi, menuntut dan mempelajari ilmu agama. Kita belajar Al-Qur'an. Apa sih maknanya firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum? Apa sih makna firman Allah, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun? Apa maknanya? Enggak ingin kita belajar. Jangan-jangan kita sudah termasuk yang dibicarakan di ayat ini. Allah berbicara di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa maknanya? Allah sedang manggil kita nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita bertanya, kita orang beriman apa tidak? Kita orang yang beriman. Mudah-mudahan kita meninggal dunia di atas iman. Lah, yang dipanggil oleh Allah kita sekarang. Apa makna ayat itu tadi? Apa maknanya? Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kita enggak tahu juga mananya. Ayo. Apa kita rela kita hidup dari Senin ke Selasa, ke Rabu, ke Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, besok Senin lagi. Sementara kita enggak tahu makna ayat demi ayat. Dosa kita. Sementara Rasul, Nabi kita, yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim,
menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, Al-Quran dan hadis Rasul adalah wajib fardu. Hukumnya fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Setiap pribadi muslim. Para hadirin, banyak ayat Al-Quran yang belum kita mengerti, belum lagi hadis Rasul yang dituliskan oleh para ulama. Belum lagi, kapan kita mau belajar? Kapan? Waktu sempit sekali kan? Sempit sekali waktu ini. Besok kita sudah punya rencana kan besok? Besok pagi jam sekian saya mau kesini, mau kesini, mau kesini. Saya mau bertemu sama si Fulan, si Fulan, si Fulan. Sibuk lagi. Ya? Urusan dunia. Sementara Al-Quran yang Allah turunkan, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah bagaimana mau jadi petunjuk kalau kita tidak mengerti makna petunjuk tersebut? Jalan sampai di perempatan alun-alun Bondowoso, ada lampu warnanya hijau, merah, kuning. Dibuat oleh Pak Polisi sebagai apa? Petunjuk. Karena kita enggak paham merah. Oh, berarti jalan terus. Lewat. Nah, merah jalan terus, dari sana hijau jalan terus, tabrakan. Karena enggak paham. Lah kalau cuma tabrakan di dunia, patah kakinya, enak masih. Insya Allah sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun sembuh. Nah, lah kalau seandainya kita ini salah dalam urusan akhirat, mau kemana kita? Gak ada rumah sakit di situ. Ya, setelah diazab di nar, ya, kepala kita pecah, mau masuk rumah sakit, gak ada dokter di situ. Gak ada rumah sakit. Sudah azab, azab, azab, azab. Tiap hari. Maka dari itu, para hadirin, saudara-saudara saya seiman, yang saya wajib mencintai seluruh kaum mukminin sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Begitu juga masing-masing ini kita wajib mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ayo kita bersama-sama berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh urusan agama kita. Kita mengikuti bimbingan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, dan mengikuti bimbingan para sahabat Nabi dalam salat kita, ibadah kita, akidah kita, muamalah kita, akhlak kita, tauhid kita, semuanya. Jual beli kita, seluruh urusan kita mengikuti mereka. Agar kita keluar dari dunia dalam keadaan kita selamat, dan kita berharap kita keluar dari dunia sebagai orang-orang yang bertauhid, dimudahkan lisan kita mengucapkan La ilaha illallah. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji dari Al-Quran dan Sunnah Rasul ini bermanfaat, jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ini yang kita harapkan. Selebihnya dari sisa waktu yang ada, saya berikan waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Sebagaimana tadi sudah diumumkan oleh Pak Saiful, maka waktu saya berikan kepada para hadirin semuanya. Pertanyaan ini terkait dengan salah satu doa yang disunnahkan, diajarkan oleh Rasul sebelum kita salam. Ya. Sebelum kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Rasulullah menyatakan, memerintahkan, falyasta'idh min arba', hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari empat perkara. Meminta perlindungan. Apa itu empat perkara? Doanya
Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Empat perkara. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dunia ini, sekaligus fitnah di kubur, ya, setelah kehidupan ini. Kemudian yang keempat, aku memohon perlindungan kepadamu dari dajjal. Nah, ini nanti ada pembahasan sendiri-sendiri. Tapi pertanyaannya, apa bedanya azab jahannam dan azab kubur? Kalau azab jahannam terjadinya, oh, awas, nah, dituntun ya, dituntun. Kalau azab jahannam itu terjadinya setelah hisab, setelah hari kiamat nanti. Setelah hari kiamat. Itu azab jahannam. Sementara azab kubur terjadi sebelum kiamat, yakni ketika seorang hamba, seorang manusia berada di kuburnya. Kalau dia orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, yang bertauhid, maka di kubur dia akan mendapatkan nikmat. Ditampakkan oleh Allah tempat dia nanti di jannah, di surga. Ditampakkan, nih loh, jannah dia seperti ini. Sehingga dia berharap, ya Allah cepat kiamat itu datangkan. Ya Allah cepat kiamat itu datangkan. Keburu. Tapi sebaliknya, ahlul ma'asi, ahli kemaksiatan, yang gak sholat, makan riba di dunia, menyekutukan Allah, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbuat kesyirikan di dunia, maka dikubur dia di azab dengan berbagai macam azab. Disebutkan salah satu bentuk azab itu dia dipukul dengan palu yang besar pada kepalanya sampai hancur. Nah, azab kubur. Dan itu benar terjadi. Benar terjadi. Ini perbedaan antara azab kubur dan azab jahannam. Nah, wallahu alam bisawab. Kalau azab kubur di dunia sebelum kiamat, kalau azab jahannam nanti setelah padang mahsyar, setelah hisab, perhitungan dan peradilan. Nah, mungkin ada yang lainnya.

0: Iya.
1: Kita lebih mendahulukan mana antara panggilan Allah dengan mungkin ada tabu di hidup kita. Yang kedua, apakah anak yatim yang sudah diasuh masih apa ya, yang mendapat santunan, diperbolehkan mendapat santunan dari orang lain?
0: Pertanyaan pertama, mana yang lebih didahulukan antara panggilan Allah, maksudnya panggilan azan untuk sholat berjamaah, dengan kewajiban memuliakan tamu? Ada tamu datang ke rumah, kita diperintah oleh Rasul untuk memuliakan tamu. Rasulullah menyatakan, "Man kana yu'minu billah falyukrim dhaifah." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini perintah dari Nabi. Sementara azan, Allahu Akbar, gimana caranya? Mana yang lebih didahulukan? Jawabannya, digabungkan. Ya, digabungkan keduanya. Sudah tamunya dipersilakan, ayo minum tehnya, mari dimakan. Silakan, gimana sehat? Ya, naik apa tadi? Sudah selesai azan. Ayo, gimana? Kita ke masjid. Kita ke masjid. Ayo, silakan mau wudu di sini tempatnya. Ini kamar mandinya, silakan. Ayo, bareng. Nah, punya minyak wangi, kasih minyak wanginya. Ya. Jadi digabungkan dua-duanya. Diajak ke masjid. Jangan sampai, waduh, enggak enak ya, apa ini sudah azan, ada tamu, Allah manggil, tapi ini ada tamu, gimana? Akhirnya bingung dia. Jangan. Ya, diajak tamunya. Pertama, kita sudah memenuhi panggilan azan. Yang kedua, kita sudah memuliakan tamu. Yang ketiga, amalan yang ketiga, kita mengajak tamu kita kepada kebaikan. Diajak ke masjid. Iya, diajak ke masjid. Nikmat kan? Tiga amalan baik sekaligus kita amalkan. Ini jawabannya. Pertanyaan kedua, anak yatim yang sudah dalam asuhan, diasuh oleh seseorang, atau diasuh oleh panti asuhan sekarang, ya, apa masih boleh menerima santunan? Begitu pertanyaannya. Nah, apa ada, boleh ada orang lain, saya misalkan, memelihara anak yatim. Kemudian ada orang lain, adik saya, atau tetangga, atau teman, atau ada orang lain, ingin membantu anak yatim ini, membelikan baju, membiayai sekolahnya. Apa boleh? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh tetap. Nah, tetap boleh menerima santunan dan boleh disantuni. Ini jawabannya, wallahu a'lam. Mungkin ada yang lainnya, kita persilahkan. Alhamdulillah, insyaallah sudah bisa difahami. Kita banyak-banyak memohon kepada Allah agar majlis kita ini dinilai sebagai majlis yang ikhlas karena Allah. Kita berharap majlis kita ini adalah majlis yang didoakan oleh para malaikat, sehingga kita pulang enggak membawa dunia, tapi membawa iman, membawa takwa. Enggak ada oleh-oleh buat ke rumah, ya. Enggak ada berkatan, enggak ada itu. Berkatannya dalam bentuk ilmu. Pulang ke rumah, istri, sini. Duduk. Nah, sudah sholat. Anu ki marota nyor dulu. Bangken dulu. Nah, mari sembahyang pon isya pon gelek nih, Kak. Nah, taruh dulu. Kelapanya taruh. Nah, sholat dulu. Gua enten, bah. Tahu leh. Ngadep ke Allah dulu. Nah, ini caranya. Pulang ke rumah, tanya istri. Begitu juga anak. Masuk ke rumah, masih saja melihat pertandingan Liverpool melawan AC Milan. Iya, Liverpool neka dari kam, dari Skosarin apa dari Maesan? Dari kam? Dari Inggris kak saja, jauh. Nah, neng kuoreng kafir amain bal-balan. Nanya lagi, Enten ngaji. Nah, enten beramah muslim jenengan. Maka ngaji. Kala Quran wudu kelu, kala Quran ngaji. Mun panjenengan ada tengin tamoy dari Allah malaikat maut. Tepak nengku David Beckham nendang. Bahaya nega. Kan bahaya. Nah, mun panjenengan ada tengin tamoy malaikat maut. Tepak ngaji maca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pas datang tamoy. Nikmat. Nega berkatan. Mulai nyambi. Napa? Peleman nyambi ilmu. Ilmu harus disampaikan. Ilmu harus disampaikan, harus disodakokan. Ini insya Allah majlis yang barokah. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada yang salah dari penyampaian atau kata-kata. Semua itu karena kelemahan saya pribadi, kekurangan saya. Semoga Allah mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya

Pada pertemuan terakhir kita telah membaca hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang taubatnya seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Dari kisah tersebut kita mendapatkan faedah-faedah ilmiah terkait dengan iman, terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak, terkait dengan ilmu, dan beberapa faedah ilmiah lainnya. Maka pada malam hari ini kita akan membaca sebuah hadis yang cukup panjang dalam kitab ini, hampir kurang lebih 6 halaman panjang hadis ini. Kalau hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang lalu panjangnya hanya kurang lebih 3/4 halaman tentang kisah seorang yang membunuh 99 jiwa itu. Kalau ini 6 atau hampir 6 halaman. Maka saya akan membacakan beberapa poin penting dari hadis ini agar kajian pada malam hari ini kita bisa menyelesaikannya. Hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ka'ab bin Malik, atau dari seorang tabi'in yang mengisahkan tentang kisah ayahnya Ka'ab bin Malik, seorang tabi'in yang bernama Abdullah mengisahkan tentang ayahnya dalam sebuah peristiwa yang menimpa Ka'ab bin Malik dalam salah satu pertempuran yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ghazwat Tabuk, pertempuran yang dinamakan dengan Perang Tabuk, sebuah pertempuran yang dilaksanakan pada hari-hari yang cukup panas dan penuh dengan kesulitan. Berkata Abdullah bin Ka'ab bin Malik, atau kata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abdullah bin Ka'ab bin Malik wa kana qa'ida Ka'ab radhiyallahu anhu min bani hina umiya. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, putra sahabat Ka'ab bin Malik, di mana Abdullah ini adalah sebagai penuntun ayahnya ketika Ka'ab bin Malik telah buta di penghujung hidupnya. Maka Abdullah adalah sebagai penuntun ayahnya dari sekian putra-putra Ka'ab bin Malik. Yang berfungsi sebagai penuntun ayahnya adalah Abdullah. Qala sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bi haditsi hina takhallafa an Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar Ka'ab bin Malik, yakni ayahnya yang Allah telah meridainya, menceritakan tentang peristiwa yang menimpanya di saat beliau tidak hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Qala Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Aku belum pernah sekalipun tidak ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran manapun kecuali perang Tabuk. Kemudian beliau melanjutkan, ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar, kecuali dalam pertempuran Badar aku tidak ikut. Kata Ka'ab bin Malik, perang Badar adalah perang pertama yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu, di mana pada waktu perang Badar itu kalau ada yang tidak ikut, tidak hadir, enggak ada masalah. Tidak di

diberi sanksi, ya ditegur. Kenapa? Dijelaskan innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna ghaira quraishin hatta jama'a Allah taala bihim wa baina aduwihim ala ghairi mi'adin. Di mana pada waktu itu enggak sengaja terjadinya pertempuran itu secara tidak sengaja. Perang Badr itu terjadi di luar perhitungan. Di mana waktu itu Rasulullah bersama para sahabat hendak menghadang kafilah Quraisy yang pulang berdagang pada waktu itu. Ternyata subhanallah ceritanya cukup panjang sehingga tanpa diduga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan perang Badar. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal Aqabah hina tawathaqna 'ala al-Islam wa ma ahabbu annali biha mashhada Badrin wa in kanat Badrun adhkar fin nasi minha. Kata Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, walaupun aku tidak ikut perang Badar, tetapi aku termasuk golongan sahabat-sahabat yang ikut hadir dalam Bai'atul Aqabah. Bai'ah al-Aqabah, di mana yang hadir pada waktu itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik memandang bahwa keutamaan Bai'atul Aqabah yang hadir dalam peristiwa Bai'atul Aqabah itu setara dengan keutamaan orang-orang atau sahabat yang hadir dalam perang Badar. Kemudian Ka'ab melanjutkan kisahnya. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qat aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwa. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwa. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, di mana kata beliau ketika aku tidak ikut hadir dalam pertempuran Tabuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah sebelum perang Tabuk ini aku memiliki kemampuan dan kekuatan, kemudahan seperti yang aku alami pada perang Tabuk, dalam kondisi memang siap sebenarnya. Ka'ab bin Malik dalam kondisi memang mau berangkat pada waktu itu. Hingga pada saat itu kata Ka'ab, aku menyiapkan 2 onta yang berisi bekal dan persenjataan di sana, menunjukkan keseriusannya untuk berangkat. Dahulu kalau bertempur, sebagian sahabat yang memiliki kendaraan seperti onta dan bekal-bekal yang bisa dibawa untuk dirinya dan teman-temannya, mereka membawanya. Nah, tidak kemudian, ya saya ikut perang tapi saya enggak mau bawa onta saya, tolong siapkan onta saya mau ikut. Enggak. Tidak mau bersandar kepada milik orang lain. Mereka berupaya mengorbankan apa yang mereka miliki. Berjihad, berjuang, bukan hanya dengan jiwanya saja, tetapi dengan hartanya. Dan bukan dengan hartanya saja, juga dengan jiwanya. Kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bighairiha hatta kanat tilkal ghazwa. Kebiasaan Rasul pada waktu itu di dalam pertempuran-pertempurannya, termasuk perang Tabuk ini, kalau beliau hendak melakukan sebuah pertempuran, melakukannya dengan gerakan rahasia. Tidak menampakkan bahwa Rasulullah hendak berangkat ke suatu daerah tertentu yang akan diserang atau akan terjadi peperangan di sana. Secara rahasia, kadang-kadang bergeraknya ke arah selatan, tetapi yang beliau tuju adalah ke arah timur. Nah. Sampai pada peristiwa itu termasuk Ka'ab bin Malik yang sempat kehilangan jejak. Karena beliau mempersiapkan dirinya pada waktu itu. Mempersiapkan untuk bisa berangkat bersama. Nah, ada kesungguhan dari Ka'ab bin Malik. Kemudian
beliau menyatakan faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza. Di mana pada perang Tabuk ini Rasulullah berangkat dalam keadaan cuaca yang cukup panas, suhu udara yang cukup panas pada waktu itu. Perjalanan yang akan ditempuh pun jauh. Tabuk dari arah Madinah sangat jauh ke arah Syam, ke arah negeri Syam. Perjalanan yang cukup jauh. Disebutkan antara Tabuk dengan Madinah itu 500 kilo kurang lebih. Ya, berjalan kaki di padang pasir. Nah, sangat luar biasa. Disebutkan pula oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena kondisi yang sangat minim pada waktu itu dari sisi perbekalan, sampai-sampai di tengah terik matahari yang sangat panas itu ketika mereka lapar, seorang di antara pasukan yang memiliki satu biji kurma, ya, kurma itu dibagi dua dengan temannya untuk temannya. Dibagi dua. Ini untuk kamu ini terus. Tidak kemudian dia sembunyikan, sudah anak mau makan supaya saya anak kuat nanti dalam pertempuran. Enggak. Dia mikir, teman saya juga mau bertempur. Bayangkan di tengah padang pasir seperti itu panasnya. Nah, di antara mereka, di antara sahabah, ridwanullah alaihim jami'an, yang tidak punya bekal, akhirnya satu biji kurma, ya, dimasukkan ke mulutnya kemudian dihisap. Sudah mulai keluar manisnya, tersisa manis di lisan atau di mulutnya, dilanjutkan dengan minum. Masuk. Gantian, dikeluarkan dari mulutnya untuk temannya satunya lagi. Diminum. Keluarkan untuk temannya yang berikutnya. Allahu Akbar. As-sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Kita akan mengukur diri kita sekarang. Coba kita perhatikan bagaimana mereka sahabat. Kita sanggupkah melakukan hal yang seperti ini? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Jangankan setingkat jihad fisabilillah yang seperti itu kondisinya. Ibadah, ritual ibadah yang biasa saja, yang setiap hari kita lakukan itu saja, kita kadang-kadang berat melakukannya. Dalam keseharian, membaca Al-Quran saja, kadang-kadang berat, kita lebih senang ngobrol, padahal sehari kita bisa lebih dari 1 juz, 2 juz, 3 juz, bisa, tapi subhanallah, kadang-kadang atau sering kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Coba perhatikan sahabat. Apalagi kita sekarang berandai-andai mengangan-angan. Kalau seandainya ada seruan jihad sekarang kita dipanggil. Siapkah kita untuk itu? Atau kita akan memikirkan, gimana keluarga saya? Siapa yang mau kasih makan? Gimana anak saya? Siapa yang mengurus? Gimana pekerjaan saya? Apakah saya akan diizinkan oleh kantor? Apakah saya akan diizinkan oleh bos saya? Nah, lalu gimana tuku saya? Gimana dan seterusnya. Memang sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Seperti itu tingkat ketakwaan mereka. Masa sih kita enggak cemburu kalau ada pihak-pihak yang berusaha mencela mereka? Kalau sudah enggak bisa ikut jihad, minimalnya kita ini cemburu kepada mereka. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat terkait dengan peristiwa perang Tabuk ini, khususnya di surat At-Taubah. Allah mengatakan laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansharil ladzina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usra. Sungguh laqad taballah, sungguh Allah telah memberi taubat kepada Rasul dan al-muhajirin dan al-ansar yang mengikuti Rasul bersama Nabi dalam pertempuran yang diistilahkan dengan sa'atil usrah.
saat-saat yang penuh kesulitan. Para hadirin yang saya muliakan, pelajaran sejarah mengenal bagaimana sejarah para sahabat Nabi itu sangat penting untuk kita pelajari. Ini di antara sejarah. Kemudian setelah Ka'ab menceritakan bagaimana proses keterlambatannya, proses keterlambatan dia pada waktu itu, kemudian beliau menyampaikan, di saat sudah pasukan sudah pada berangkat semua, beliau masih berada di Madinah. Ketika melihat para rijal, orang-orang laki yang ada di Madinah, beliau betul-betul sedih. Ternyata di Madinah pada waktu itu, di saat pasukan para sahabat berangkat ke perang Tabuk, yang didapati di sana adalah orang-orang tua atau pria-pria yang memang memiliki uzur karena sakit kakinya patah. Karena sakit sudah berada di tempat, di atas tempat tidur, enggak mampu bergerak. Ka'ab melihat mereka, ya Allah, sementara ana punya kekuatan dan punya persiapan untuk itu, kenapa saya tidak berangkat? Kenapa? Kenapa dia menyesal? Beliau keliling di Madinah dalam keadaan sudah sepi Madinah. Para sahabat berangkat, menoleh ke arah yang lain, mendapati beberapa orang yang memang terdapat pada mereka ciri-ciri kemunafikan. Ini kaum munafikin. Tambah lagi bersedih Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan istirahat bersama pasukannya. Di saat Rasulullah sedang istirahat seperti itu, tiba-tiba ada seorang yang datang. Mendekat kepada Rasul dan pasukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ketika sampai di tempat ya, yang dinamakan dengan Tabuk itu tadi, di tempat yang diistilahkan dengan Tabuk, perjalanan sudah jauh, Rasulullah bertanya kepada pria tadi, ma fa'ala Ka'ab bin Malik, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, kok enggak ikut? Orang ini menjawab, sebatas yang dia ketahui, sebatas yang dia kira, bahwa Ka'ab enggak berangkat karena disibukkan dengan dunianya. Kemudian mendengar hal itu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Bi'sa ma qulta. Wallahi ya Rasulullah, ma 'alimna 'alaihi illa khaira." Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz mendengar laporan orang ini tadi langsung menyatakan, "Demi Allah, sungguh apa yang kau ucapkan itu adalah sejelek-jelek ucapan. Demi Allah wahai Rasul, aku tidak pernah mengetahui Ka'ab bin Malik ini kecuali padanya adalah kebaikan. Aku tidak pernah mengenal Ka'ab bin Malik ini kecuali kebaikan ada padanya." Kemudian Rasulullah terdiam. Di saat itu tiba-tiba datang juga seorang pria yang memakai baju putih dari kejauhan. Datang menemui pasukan itu juga. Kemudian setelah itu, dalam keadaan sudah sangat genting, disingkat cerita oleh Ka'ab bin Malik hingga pulangnya pasukan dari perang Tabuk. Falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi fatafiqtu atadhakkar al-kadhib
wa aqul bima akhruju min sakhatihi gadan wa astainu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Ketika berita sudah sampai kepada Ka'ab bin Malik bahwa Rasulullah sedang pulang sekarang dari perang Tabuk, di saat itu Ka'ab bin Malik benar-benar sedih. Apa yang membuat beliau sedih? Beliau mikir, apa yang akan saya sampaikan kepada Nabi? Sampai-sampai sempat terbayang, terlintas untuk berdusta di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlintas di benak Ka'ab bin Malik. Dia mencari pendapat keluarganya, gimana kira-kira apa yang akan saya jawabkan kepada Nabi? Kemudian setelah Ka'ab bin Malik jauh berpikir tentang apa yang akan beliau sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyatakan setelah itu, fa ajma'tu sidqahu wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fihi rak'atain thumma jalasa linnas. Kemudian setelah benar-benar Rasulullah sudah nyampe di Madinah, akhirnya Ka'ab bin Malik memutuskan bahwa saya harus jujur di hadapan Rasul. Kemudian sebagaimana biasanya kalau Rasulullah pulang dari safar, pulang dari peperangan, biasanya sengaja sampai ke Madinah itu di waktu duha, di waktu sudah matahari terbit dan mulai tinggi, karena memang Rasulullah tidak suka pulang di malam hari. Tidak suka masuk ke kampungnya dari safar, negeri Madinah, di malam hari. Senangnya di waktu siang hari. Kemudian Rasulullah masuk ke masjid. Dan kemudian beliau sholat dua rakaat di masjid itu. Thumma jalasa linnas. Kemudian Rasulullah duduk di hadapan para sahabat. Sebagaimana biasanya melihat pasukan, melihat apa yang jadi masalah di tengah-tengah mereka. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. Kata Ka'ab bin Malik, dalam kondisi seperti itu datang sejumlah pria yang tidak ikut pertempuran Tabuk, ya, tidak ikut hadir dalam peristiwa Tabuk. Masing-masing mereka menyampaikan udurnya, masing-masing mereka menyampaikan alasannya, bahkan mereka bersumpah, demi Allah ya Rasul, tadi saya ini mau ikut ya Rasul, tapi tiba-tiba begini. Satu lagi mengatakan, wallahi ya Rasul, tadi itu begini masalahnya pada waktu saat itu, karena begini dan begitu ya Rasul, wallahi, wallahi. Jumlahnya mereka kurang lebih 80 orang, atau lebih dari 80. 85, 86 orang. Masing-masing menyampaikan alasannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah, sebagai manusia biasa, menerima alasannya. Oh iya, kamu gitu, ya sudah. Dan Rasulullah memintakan ampun, beristighfar untuk mereka. Yang satu minta, ya Rasulullah, demi Allah saya ini begini-begini. Ya sudahlah, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Yang ketiga begitu, ya Rasulullah, demi Allah, kalau bukan karena ini saya ikut ya Rasul ini. Ya sudah, kemudian Rasulullah beristighfar, Allah maghfir lahu. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masing-masing mereka. Kemudian setelah itu, kata Ka'ab, datanglah aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdhab. Aku mengucapkan assalamu alaikum, kata Ka'ab bin Malik kepada Rasul. Coba kita ikuti bagaimana kisah ini. Sebuah tarbiyah nabawiyah. Tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya, yang akhirnya melahirkan generasi terbaik bagi umat ini. Nah,
Assalamualaikum. Ternyata Rasulullah tersenyum, tapi tersenyumnya orang marah. Gimana tersenyumnya orang marah? Tersenyum, tapi senyumnya senyum gak enak. Gitu aja. Kepada Ka'ab bin Malik. Siapa Ka'ab bin Malik? Salah seorang sahabat yang ikut dalam Bai'atul Aqabah. Kemudian ثم قال تعال kata Rasul, kemari kamu wahai Ka'ab. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi faqala li ma khallafaka alam takun qad ittaba'ta dhahrak. Wahai Ka'ab, kata Rasulullah, Rasul memanggil Ka'ab, sini kamu. Kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menanyakan, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut hadir dalam pertempuran itu? Bukankah engkau sudah melakukan persiapan untuk tempur? Kenapa tidak ikut? Qala qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. La laqad u'titu jadalan, walakinnani wallahi laqad alimtu. Lain haddatsuka al-yawma haditsan kadhiban tarda bihi anni la yushikanna Allah yuskhituka alayya wa in haddatsuka haditsan sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqba Allah azza wa jall wallahi ma kana li min udhur wallahi ma kuntu qad aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka. Kata Ka'ab bin Malik, wahai Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya aku ini sekarang duduk di hadapan seorang ahli dunia, ya, niscaya aku akan mampu untuk keluar dari orang ini, meninggalkan orang tersebut dalam keadaan dia rela setelah aku menyampaikan udzur atau alasanku. Karena sesungguhnya aku adalah orang yang diberi kemampuan untuk berdialog. Aku diberi adalah seorang yang diberi kemampuan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan perdebatan. Nah, mencari-cari alasan atau mengalahkan lawan bicara, kata Ka'ab bin Malik. Jadi bukan orang yang gelagapan, ya, kalau bicara minder gitu, enggak. Ka'ab bin Malik adalah seorang yang fasih di dalam berbicara. Dan ketika berbicara dia bisa membuat lawan itu puas dengan pembicaraan dia. Sahibul kalam istilahnya, katanya orang sana. Tapi yakni maksudnya dia adalah seorang yang pandai di dalam menyampaikan hujjah. Ini Ka'ab bin Malik. Tetapi kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kalau aku menyampaikan kepadamu wahai Rasul pada hari ini sebuah alasan yang dusta, niscaya engkau akan ridha dengan alasan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak lama setelah itu akan membuat engkau marah kepadaku. Dan jika aku menyampaikan kepadamu sekarang ini alasan yang jujur, pasti engkau akan marah kepadaku. Tetapi aku mengharapkan penghujung yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yani aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ka'ab menyatakan, aku enggak punya uzur. Aku enggak punya alasan kenapa aku enggak ikut tempur. Tidak hadir dalam peristiwa Tabuk. Sudah, aku enggak punya alasan. Setelah itu Rasulullah menyatakan, ama amma hadza faqad sadaq faqum hatta yaqdi Allahu fika. Kalau orang ini, kata Rasulullah, telah jujur, maksudnya Ka'ab bin Malik jujur di dalam menyampaikan alasannya, kalimat sementara orang ini telah jujur menunjukkan bahwa yang lainnya tadi, yang 80 orang lebih itu enggak jujur, ya. Tapi Rasulullah menyatakan, ya sudah. Anu Rasulullah, oh gitu, iya ya, sudah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni ente ya. Nah, ini
yang lainnya. Sementara Ka'ab bin Malik Rasulullah menyatakan, sungguh orang ini telah jujur, dan bangunlah wahai Ka'ab, tunggu sampai Allah menurunkan keputusannya tentang kamu. Rasulullah enggak berani berbuat apa-apa. Nunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, menunggu wahyu untuk menyikapi Ka'ab bin Malik. Kemudian wasara rijalun min bani Salima fattabi'uni aw fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka adnabta dhanban qabla hadha laqad 'ajizta fi an la takuna اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. الله أكبر. Ujian ini bagi Ka'ab setelah Rasulullah pergi dan berpisah dengan Ka'ab bin Malik. Setelah itu ada sebagian sahabah yang kasihan melihat Ka'ab bin Malik. Beberapa sahabat yang berasal dari Bani Salimah, dari kabilah Bani Salimah, enggak tega. Sementara yang lainnya itu, yang jelas-jelas mereka itu cari-cari alasan, sama Rasulullah dibiarkan. Ka'ab bin Malik yang jujur seperti ini masih menunggu keputusan dari Allah. Kesian mereka melihat Ka'ab bin Malik. Akhirnya mereka mengikuti kemana Ka'ab pergi dan kemudian menyatakan kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, sesungguhnya kami tidak pernah mengenal engkau kecuali engkau adalah orang yang baik. Wahai Ka'ab, kami belum pernah mengetahui engkau melakukan dosa. Wahai Ka'ab, kenapa engkau enggak mampu untuk menyampaikan alasan di hadapan Rasul seperti mereka-mereka menyampaikan alasan, sehingga mereka mendapatkan istighfar dari Rasul? Coba, yang 80 orang itu langsung di samping dibebaskan, dimaafkan, juga diberi apa? Doa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, istighfar. Kata sebagian sahabat dari Bani Salimah, "Kenapa ya Ka'ab? Engkau ini orang baik. Yang kami kenal engkau ini adalah orang yang baik. Kenapa? Sudahlah, cari alasan supaya kamu dapat istighfar dari Nabi." Faqala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Sampai karena dahsyatnya rayuan mereka itu sempat goyah aku Ka'ab. Hampir-hampir aku kembali menemui Rasul dan hendak menyatakan, ya Rasulullah, alasan yang tadi aku sampaikan itu sebenarnya enggak benar. Nah, yang benar nih begini ya Rasul, yang benar maunya begini. Sempat Ka'ab, karena dahsyatnya rayuan sebagian sahabat dari Bani Salimah, karena enggak tega melihat. Summa qultu lahum hal laqiya hadza ma'iya min ahadin? Apakah kalian mendapati ada orang lain yang seperti aku dalam peristiwa ini, yang ketika di hadapan Rasulullah menyampaikan apa adanya, enggak cari-cari alasan? Qalu na'am, laqiyahu ma'aka rajulan qala mithla ma qulta. Ya, kami mendapati ada dua orang yang sama seperti kamu, di mana dua orang ini juga mengucapkan alasan sama seperti kamu mengucapkan alasan, yakni jujur. Wa qila lahumu mithla ma qila laka, dan Rasulullah mengucapkan kedua orang ini seperti apa yang diucapkan oleh beliau kepada kamu wahai Ka'ab. Yakni apa? Hatta yakdiyallahu fika. Pergi kalian sampai datang keputusan Allah tentang kalian berdua. Sama ucapannya. Qala qultu man huma? Siapa kedua orang itu? Qalu Murara ibn Rabi' al-Umari wa Hilal ibn Umayyah Al-Waqifi. Dua orang itu, yang satu bernama Murara ibn Rabi', dalam riwayat lain disebutkan Murara ibn Rabi'ah Al-Umari, yang kedua adalah Hilal bin Umayyah
al-waqifi. Qala fadzakaru li rajulaini salihain qad syahida badran fihima uswah. Sungguh mereka telah menyebutkan dua orang yang saleh, yaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi', di mana dua orang ini termasuk sahabat yang ikut dalam pertempuran Badr, dan dua orang ini adalah sungguh sebaik-baik teladan. Kemudian itulah kisah singkat apa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhat thalatha min baini man takhallafa anhu. Kemudian Rasulullah melarang sahabat untuk mengajak bicara kami, yakni tiga orang ini, ya. Sementara yang lainnya itu tadi yang 80 orang lebih itu dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali tiga orang ini. Dilarang sahabat untuk berbicara dengan tiga orang, diboikot. Qala fajtanabana an-nasu hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu fama hiya bil ard allati a'rifu falabithna ala dhalika 50 laila. Sampai ketika itu sahabat menjauhi kami, rasanya bumi ini sudah berubah, kata Ka'ab bin Malik, tidak sebagaimana bumi yang pernah aku lihat sebelumnya, tidak sebagaimana bumi yang pernah aku berjalan di atasnya sebelumnya, seolah-olah berubah bumi ini. Allahu Akbar. Berjalan waktu itu selama 50 hari. 50 hari enggak disapa. Loh, katanya enggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, ini kan pertanyaannya. Katanya enggak boleh. Jawabannya benar. Pada hukum asalnya enggak boleh kalau itu urusannya pribadi. Ya. Kalau urusannya agama, ya, maka ini adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam, menyikapi orang-orang yang menyimpang dari agama. Menyikapi orang-orang yang pantas disikapi dalam Islam. Jadi sangat penting kita memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu secara menyeluruh. Tidak sebatas yang ini saja, kemudian yang ini ditinggalkan. Atau yang itu saja, yang ini diabaikan. Jangan. Kemudian Ka'ab melanjutkan kisahnya. فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. Sementara dua orang temanku itu, Murarah ibn Rabi' dan Hilal bin Umayyah, tinggal di rumahnya, enggak mau keluar. Menangis kedua orang ini. Menangis di rumahnya. Menangisi dirinya. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaumi wa ajladahum. Sementara aku pada waktu itu adalah orang yang paling muda dari tiga orang ini dan yang paling punya keberanian untuk melakukan aktivitas berbeda dengan dua orang yang lainnya. Karena sikap Rasul seperti itu, disuruh nunggu turunnya wahyu, keputusan dari Allah, sementara sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak berbicara dengannya, dilarang berbicara dengan

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. أيها المسلمون والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Para hadirin semua jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih meringankan hati dan kaki kita untuk datang ke rumahnya dengan satu tujuan, yaitu membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan setelah itu kita duduk di majlis ini juga semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan majlis ini adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat dan sebuah majlis yang akan memudahkan jalan kita kelak menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam lanjutan pembahasan tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sakaratul maut, yaitu rasa sakit yang akan ditemui oleh setiap jiwa ketika dia menghadapi kematian. Dan telah kita jelaskan bahwa baik seorang mukmin ataupun seorang ahli maksiat ataupun seorang kafir, semuanya akan merasakan hal tersebut. Bahkan hal ini juga tidak lepas dari manusia terbaik, orang-orang yang menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi dan para rasul. Akan tetapi apa yang dihadapi dari rasa sakit ketika seseorang menghadapi kematian, jika dia seorang yang beriman, maka itu sebagai pelebur dosa atau sebagai peninggi derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sempat membaca hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau menyebutkan bahwa ya, kita ataupun kami membenci kematian. Maka telah kita jelaskan dan insya Allah kita akan tambahkan penjelasan supaya lebih jelas dari Al-Allamah Al-Maghari dalam kitab beliau Al-Mafatih fi Syarhil Masabih. Naam. Ya, yaitu tentang kebencian seseorang terhadap kematian itu merupakan hal yang

lumrah. Oleh karenanya beliau menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu dari istri beliau radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan laisa dzak, bukan demikian. Ya, artinya apa? Bahwa seorang mukmin walaupun dia merasakan sakit ketika menghadapi kematian, maka dia akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Sehingga kabar gembira tersebut akan melalaikan dia dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Dan rasa cintanya dan rindunya untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala itu juga akan melalaikan dia dari rasa sakit tersebut. Naam. Oleh karenanya Al-Madhhari mengatakan, naam, ya'ni laysat karahatul mauti kama tadhunnina ya Aisyah. Yaitu bahwa kebencian seseorang terhadap kematian itu tidak seperti yang engkau sangka wahai Aisyah. Balil mu'minuna yakrahuna al-mauta fi halati sihhati wa fil maradhi qabla huduri malakil mauti bihim. Bahkan orang-orang yang beriman pun akan memiliki rasa benci dan tidak suka terhadap kematian, baik saat dia masih sehat ataupun ketika dia sakit. Sebelum malaikat itu datang menjemput nyawanya. Wa karahiyatuhumul mauta li khawfi syiddatil maut. Dan kebencian mereka terhadap kematian itu hanyalah karena syiddatul maut, kondisi yang sangat yang menyakitkan ketika seseorang menghadapi kematian. Walaysa likarahatin tiqalihim minad dunya ilal akhirah. Dan bukan maksudnya seorang mukmin membenci kematian itu karena mereka tidak suka untuk berpindah dari dunia menuju ke negeri akhirat. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Justru itu yang ditunggu-tunggu oleh seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal idza ra'a al-mu'minu malaka al-mauti bushira al-mu'minu fi dzalika al-waqti. Bahkan ketika seorang mukmin melihat malaikat kematian yang akan mencabut nyawanya datang kepadanya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira di saat itu juga. Apa kabar gembira tersebut? Bima lahu indallahi minal manzilati wal karamah. Yaitu kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, apa yang terjadi setelah dia mendapatkan kabar gembira tersebut, padahal sebelumnya dia tidak suka dengan kematian itu? Fayazulu hina idzin khaufuhu wa yashtaddu hirsuhu bi sur'ati qabdi ruhih. Maka saat itu akan yazul, rasa khawatir dan rasa takutnya akan hilang dari rasa sakit yang dia hadapi itu. Ya, wa yashtaddu hirsuhu, dan semangatnya ya serta keinginannya akan semakin meningkat supaya ruhnya itu segera dicabut. Nah, kenapa? Karena dia sudah diberi kabar gembira, kamu nanti begitu kamu meninggal maka di sanalah tempatmu. Naam, ya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan memang malaikat memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin tersebut
agar supaya dia tidak memiliki rasa khawatir dan tidak bersedih. Naam, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Sehingga kita bisa bayangkan, kita ya sudah diberi kabar gembira dengan surga. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Walaupun mungkin ya ketika itu sudah pasti di depan mata, walaupun mungkin kita ditebas kaki kita dengan pedang, tidak akan peduli lagi. Segeralah cabut nyawa saya. Nah, oleh karena itu, itulah yang terjadi pada diri seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Ya, syiddatul maut, kerasnya dan juga ngerinya kematian dan rasa sakit yang dirasakan itu akan yazul, akan hilang. Naam, ya, karena dia sudah diberikan janji dan diberikan kabar gembira oleh para malaikat tentang kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir. Nah, perhatikan, adapun orang kafir, fahaluhu bi'aksi hadza, maka kondisi dan keadaannya kebalikan dari mukmin tersebut. Justru dia semakin takut dengan kematian itu karena dia sudah tahu bahwa setelah kematian itu huru-hara, azab, siksa, kesulitan, ancaman, himpitan dan azab yang akan dia dapatkan dari para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib pada nomor yang ke-3403 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah masuk yang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit. Ya. Naam, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'ukun. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang panas tinggi, sedang demam tinggi. Alaihi qatifatun, dan beliau memakai selimut yang tebal. Jadi di atas jasad beliau, tubuh yang mulia beliau, ada apa? Selimut yang tebal. Wa wada'a yadahu 'alayha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meletakkan tangan beliau di atas selimut itu. Fa wajada hararataha fawqal qatibah, maka dia merasakan panas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menembus selimut yang tebal itu. Jadi betul-betul Nabi sedang demam tinggi. Faqala, maka Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma ashadda harra hummaka ya Rasulullah?" Betapa tinggi panasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, naam, ya, dan ini adalah saat-saat terakhir Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna kadzalika yushaddadu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajru." Nah, demikianlah kami, yaitu siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi bukan berarti para nabi dan para rasul itu hidupnya enak-enak. Justru para nabi dan para rasul adalah

keimanannya lebih tinggi, maka ujiannya lebih lebih sulit. Naam. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya, kadar ketakwaannya. Fa in kana fi dinihi salba ishtadda al-bala. Naam, wa in kana fi dinihi riqqah. Naam, ubtuliya bihasabi dinihi. Maka jika seseorang itu kuat dalam agamanya, maka cobaannya akan semakin semakin berat. Dan jika dia tipis keimanannya, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi jangan pernah menyangka ketika kita semakin banyak belajar, kita semakin banyak ya mengerti agama ini, kemudian kita semakin banyak beramal soleh, kita akan semakin bebas, terlepas dari kesulitan. Oh tidak. Karena apa? Karena logikanya, kalau setiap orang yang belajar agama, kemudian dia mengaku dia berilmu, mengaku dia beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak akan kelihatan dong siapa yang benar ya dan jujur dalam keimanannya dan siapa yang hanya mengaku-ngaku dan siapa yang berdusta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan dan dibiarkan ketika mereka mengatakan saya beriman, kami beriman. Apakah mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan musibah dan gangguan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Maka sungguh kami telah menguji, kami telah memberikan ujian yang berat bagi orang-orang sebelum mereka, sehingga terbukti, tentunya Allah mengetahui, dan terbukti siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Jadi siap-siap ya, ketika engkau semakin tebal imanmu, maka akan semakin berat ujianmu. Dan disitulah terbukti kamu ini ya jujur dalam keimananmu atau sekedar bercerita dan mengaku. Kalau dalam kehidupan kita saja, dalam kehidupan dunia ya, ketika seorang anak mengenyam pendidikan ya, mulai dari sekolah dasar atau bahkan sebelumnya, dari kelas 1 naik kelas 2 sampai kelas 6, kan setiap naik kelas diuji, ya enggak? Nah, ada ujiannya. Supaya layak tidak dia naik tingkat. Maka demikian pula ketika kamu semakin tambah keimananmu, diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala, layak tidak kamu mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari Allah nanti, dan layak tidak kamu mendapatkan rumah di surga yang lebih tinggi lagi. Karena derajatmu di surga akan sesuai dengan amalanmu, keimananmu dan ketakwaanmu. Ya, sehingga di sini ya kita memahami bersama bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sakit,
Beliau menyampaikan

0: bahwa kami ini para nabi, ya, yushaddadu alainal bala'u, ujian dan cobaan itu yushaddad, diperkeras, dipersulit, diperbesar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar apa? Wa yudha'afu lanal ajru, dan kemudian pahala kami akan dilipat gandakan. Maka demikian pula kamu semua, wahai umatku, nam kita semua, ya umat manusia, semakin kita beriman kepada Allah, maka ujian kita akan semakin berat. Sehingga ketika kita lulus dari ujian itu, berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan untuk kita pahala yang semakin besar. Kemudian datang lagi ujian, ketika kita lulus lagi, semakin besar lagi. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memuliakan seorang hamba. Oleh karena itu dalam bahasa yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa musibah itu, cobaan itu adalah justru merupakan salah satu bukti cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka, memberikan cobaan pada diri mereka. Cobaan apa saja? Berkaitan dengan jiwanya, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, dicela oleh orang, difitnah oleh orang, direndahkan oleh orang, dibicarakan oleh orang, atau jasadnya yang sakit, ya dia jatuh, dia kecelakaan, dia punya penyakit, ini semua adalah ujian. Atau berkaitan dengan hartanya, ya, dari dulu gajinya segitu, gitu saja. Tidak naik-naik, padahal harga semakin mahal, kebutuhan semakin banyak. Qadarullah, dia belum diberikan tambahan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau berkaitan dengan rasa takut dan rasa aman. Dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya tinggal di lingkungan yang tidak nyaman, sedangkan dia belum mampu untuk pindah ke tempat yang lain. Itu juga ujian. Ataupun naqsin minal anfus wa thamarat wal amwal, kekurangan dari buah-buahan, ya, bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang dia makan di rumahnya kurang, ataupun kalau ada maka tidak seperti yang dimiliki oleh teman-temannya, serba pas-pasan, tiap hari makan sayur, tempe dan tahu, misalnya seperti itu. Itu semua adalah apa? Cobaan. Itu adalah ujian. Dan itu justru apa tadi? Bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Maka barang siapa yang dia menerima ujian tersebut dan rela, ya, dia hadapi dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang sakhita, barang siapa yang murka, ketika dia diberi cobaan dan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malah dia membenci Allah dan berburuk sangka kepada Allah, bahkan dia semakin menjauhkan diri dari Allah, falahus sukhtu, maka dia yang akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, ya, kita harus mencontoh para teladan kita, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau pun tidak lepas dari ujian, beliau tidak lepas dari rasa sakit, beliau tidak lepas dari sakaratul maut. Naam. Akan tetapi itu semua adalah kebaikan untuk beliau dan juga kebaikan untuk orang-orang yang beriman dari umat beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, mereka akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala telah mengatakan dalam majmu' fatawa beliau pada jilid yang keempat, 370. Beliau mengatakan, Allahu Azza wa Jalla yabtali ibadahu bis-sarra'i wad-dharra' wasyiddati war-rakha'. Bahwasanya Allah Azza wa Jal itu akan menguji hambanya dengan kemudahan dan juga dengan kesulitan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ujian itu tidak melulu apa? Sesuatu yang sulit. Bahkan nikmat pemberian, karunia, dan kemudahan itu juga merupakan ujian. Nah, ini yang bahaya. Terkadang kita tidak menyadari. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah nikmat, baik itu harta, ataupun itu kedudukan, ataupun itu ketenaran, ataupun itu tempat tinggal, ataupun itu anak, ataupun itu teman yang baik, itu semua juga ujian. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik untuk bersyukur kepada Allah, atau justru nikmat-nikmat itu akan menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Jadi jangan pernah kita punya pandangan ataupun kita punya penilaian bahwa ujian itu hanya hal-hal yang sulit. Ya, kita harus menyadari bahwa apa setiap nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan dan yang kita miliki itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kemudian nanti pada hari itu kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka waspadalah. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Asy-Syaikh Ibn Baz, menguji hambanya itu bisarra, dengan suatu kemudahan, sesuatu yang menyenangkan, wadharra, dan dengan sesuatu yang menyedihkan dan menyulitkan. Wa bisyiddati war-raha, dan Allah Subhanahu wa taala juga menguji hambanya dengan syiddah, dengan kesempitan, dengan kesulitan, war-raha, dan dengan kelonggaran. Ya, dengan keluasan rizki. Wa qad yabtalihim biha li raf'i darajatihim wa i'la'i dzikrihim. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya baik dengan kesulitan maupun kemudahan, karena Allah ingin mengangkat derajat-derajat mereka, dan Allah akan meninggikan nama-nama baik mereka, wa mudha'afati hasanatihim, dan Allah Subhanahu wa taala ingin melipat gandakan pahala-pahala kebaikan mereka. kama yaf'alu bil anbiya'i war rusul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan itu untuk para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia yang paling mulia, bahkan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perantara antara Allah dan antara makhluknya. Tetapi Allah tetap menguji mereka. Apa tujuannya tadi? Ya, untuk mengangkat derajat-derajat mereka, kemudian mengharumkan nama baik mereka, mengangkat nama baik mereka, dan melipat gandakan apa? Pahala-pahala kebaikan untuk mereka. Naam. Wassulaha min ibadillah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah melakukan hal itu kepada orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, maka ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Sakaratul maut. Dan insyaallah sebagai penutup dari kajian ya tema yang sudah kita apa namanya pelajari bersama, saya ingin membacakan sebuah hadis ya, karena temanya adalah memang tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Maka di sini ada sebuah hadis yang hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita melakukan suatu hal yang sepele, tetapi ternyata itu menyebabkan kita akan disiksa oleh Allah, bahkan sejak di alam kubur, sejak di alam barzakh. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Ibnu Abbas, marran nabiyyu alaihi salatu wassalam bihaitin min hitanil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tembok ya, atau tanah yang tinggi dari tembok-tembok yang ada di Madinah. Au Makkah atau di Makkah. Ini adalah keraguan dari perawi hadis. Walaupun dalam riwayat yang lain ya, ya ditentukan secara pasti bahwa itu di Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka ketika itu Nabi SAW mendengar suara dua orang yang sedang diazab. Ya, suara dua orang yang sedang disiksa fi kuburihima, di dalam kubur mereka. Jadi ini perkara yang gaib, perkara gaib. Tentunya beliau mendengar karena memang diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena beliau itu punya kemampuan untuk mendengar apa? Suara orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini catatan penting. An-nabiyyu la ya'lamul ghaib. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su'. Nah, Nabi sendiri telah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak pernah ditimpa oleh keburukan. Buktinya Nabi masih sakit. Buktinya Nabi masih apa namanya? Terluka ketika perang Uhud. Buktinya Nabi masih disihir. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka perkara-perkara gaib, perkara-perkara gaib yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam itu memang karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi atau memperdengarkan untuk Nabi atau memperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana kejadian ketika Isra Mi'raj. dan kejadian ketika di salat beliau, beliau terkadang diperlihatkan surga, terkadang diperlihatkan neraka, diperlihatkan penduduk-penduduk neraka dan siksa-siksa yang mereka alami ketika di neraka, sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka mencakar-cakar muka mereka? Kenapa ada orang yang melubangi dan merobek mulut mereka dari depan sampai tembus ke tengkuknya dengan dengan gancu dan seterusnya. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada beliau dan memperlihatkan kepada beliau perkara yang ghaib. Maka demikian pula di sini, ketika Nabi melewati salah satu tembok dari tembok-tembok yang ada di Madinah, maka beliau mendapati dua orang sedang diazab, sedang disiksa di kubur mereka. Naam. Ya, sehingga beliau melewati kuburan. Ya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, thumma qala bala. Beliau mengatakan, sesungguhnya dua orang ini sedang diazab, disiksa di kubur mereka. Dan tidaklah mereka disiksa karena sebuah dosa yang besar menurut pandangan kalian. Ya. Jadi mungkin kita menganggap dosa yang dilakukan oleh kedua orang ini yang sehingga menjadi penyebab siksa kubur yang mereka alami, itu adalah dosa yang sepele, atau bahkan dosa yang biasa, yang tidak dianggap, yang diremehkan, yang biasa dilakukan. Qala bala, thumma qala bala. Oleh karena itu Nabi mengatakan setelahnya, akan tetapi iya, sebenarnya itu dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menyangka itu dosa yang remeh. Makanya di sini saya ingin mengingatkan hal ini. Naam. Kemudian Nabi mengatakan, faka amma ahaduhuma au kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Adapun salah satunya, maka dia tidak yastatir, membentengi dirinya atau menutupi dirinya, min baulihi, dari air kencingnya. Naam. Boleh lewat sedikit? Naam. Jadi, ya, ini yang pertama. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang tidak perhatian dengan najisnya. Sembarang misalnya ini, akramakumullah, dia buang air kecil, tidak melihat kondisi, di sembarang tempat dengan berdiri sehingga terpercik air kencing tersebut, najis tersebut ke badannya atau ke pakaiannya, dan dia tidak peduli. Dan ini betapa banyak di kalangan kaum muslimin. Bayangkan hal sepele ini bisa menyebabkan siksa kubur. Karena tentunya ketika dia terkena najis pakaiannya atau tubuhnya, kemudian tidak dicuci dan disucikan, maka tentunya akan membuat sholatnya tidak sah. Berarti dia sehakikatnya tidak melaksanakan sholat. Ataupun dia sembarangan tidak menutup auratnya. Ketika dia membuang hajatnya, maka seorang muslim, di antara adab-adab seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dia perhatian dengan kesucian tubuhnya dan pakaiannya, terlebih ketika dia akan melaksanakan ibadah salat, ketika dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya rasa cinta kepada Allah, dia punya pengagungan dan penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maksimal. Sehingga dia berusaha ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapnya dalam keadaan yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, dengan keadaan yang terbaik, dengan hati yang khusyuk, dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dengan menampakkan rasa cinta dan takutnya kepada Allah dan harapan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah adab seorang muslim. Nah, kemudian yang kedua, wa kanal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, maka dia berjalan kesana kemari mengadu domba, ngegosip, kemudian tujuannya agar tercipta kegaduhan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Naqlul akhbar. An-namimah itu apa? Naqlul akhbar min ajlil waqi'ah wal ifsad. Menukil berita, bahkan kalaupun, walaupun berita itu benar. Ya, jangan sembarangan menukil berita walaupun berita itu benar. Hati-hati, tidak setiap apa yang kamu lihat, tidak setiap yang apa yang kamu dengar, tidak setiap apa yang kamu ketahui bisa sembarangan kamu sampaikan dan kamu sebarkan kemana-mana. Karena bisa mengakibatkan balbalah, kegaduhan, na'am, wal khusumat, dan permusuhan, wasyiqaq, dan juga perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka hati-hati, apalagi berita-berita itu sekedar apa? Sekedar hoax, tidak benar. Nas'alullah as-salamah, betapa mudahnya lisan ini mengeluarkan buah-buah bibir yang terkadang tidak kita sangka, ya. Perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita mengakibatkan permusuhan yang tidak berhenti di antara dua orang muslim yang dulunya saling mencintai dan saling menyayangi. Nas'alullah as-salama. Apa sebabnya? Karena itu. Ya, dia mengadu domba. Dan ini sebuah dosa besar, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengancam bahwa pengadu domba itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka inilah kondisi orang yang sedang disiksa itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana yamshi bin namimah. Maka orang ini yang sedang disiksa karena dia suka namimah, mengadu domba, menyampaikan berita yang mengakibatkan apa? Permusuhan, perpecahan, pertikaian, dan seterusnya. Maka sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan kebaikan atau diam. Nah, jadi ini salah satu atau dua perkara yang akan mengakibatkan seseorang disiksa di alam kuburnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, bimbingan, dan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dengan ikhlas, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala macam dosa-dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, apalagi kesyirikan dan kekufuran, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kebersihan hati kita semua dan juga memberikan karunia kepada kita keimanan yang jujur dan ketakwaan dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم جميعا من النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله جماعة صلاة مغرب Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya karena pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan yang kelima dari sebuah kajian yang bertema saat nafas terakhir apa yang kita bawa. Alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebuah hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara Ibni Azib radhiyallahu taala an, di mana seorang manusia tatkala berangkat untuk meninggalkan negeri ini maka dia akan didatangi oleh para malaikat dan perlakuan para malaikat kepada masing-masing manusia itu ditentukan oleh amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Kemudian setelah itu muncul sebuah pertanyaan dari sebagian jamaah, bagaimanakah kondisi sakaratul maut atau yang sering kita sebut ya detik-detik kematian seorang manusia tatkala dia meninggalkan dunia ini, apakah apa yang dialami oleh seorang mukmin itu akan sama dengan yang dialami seorang kafir ataupun seorang ahli maksiat atau seorang pendosa? Apakah serasa sekarat yang dirasakan itu akan sama tingkatannya? Maka insyaallah taala kita akan membaca beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimanakah penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut. Yang perlu diketahui bahwa secara garis besar seorang mukmin maupun seorang kafir, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun seorang pendosa, semuanya akan mengalami sakaratul maut, rasa sakit ketika akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Naam, yaitu oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Akan tetapi hasil dan efek dari sakarat tersebut, dari sekarat tersebut berbeda. Maka rasa sakit yang dialami dan dirasakan oleh seorang mukmin tatkala sakaratul maut itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan akan menjadi peninggi derajat-derajatnya di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan rasa sakit itu pun akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sudah mendengar penjelasannya dalam hadis Al-Bara Ibnu Azib tersebut, bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nyawa seorang mukmin tatkala keluar dari jasadnya, yaitu bagaikan setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudahnya menetes. Adapun kondisi orang yang kafir atau orang pendosa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti apa? Besi naam yang berduri kemudian ditarik dari kain yang basah, dari kain kasar yang basah. Begitu sulit. Naam, ya. Akan tetapi terkadang juga seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sekarat yang sangat menyakitkan. Tetapi hal itu tidak mengurangi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah, bahkan rasa sakit yang semakin keras dan semakin besar, semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi seorang mukmin, bahkan sampai pada saat-saat terakhirnya pun dia akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya pada nomor 6510 diceritakan oleh istri Nabi, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun ay ulbatun fiha ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, yaitu ketika beliau berada pada sakitnya, pada saat-saat terakhir dari umur beliau, beliau menyimpan satu botol air atau tempat air. Nah, fungsinya apa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beberapa kali memasukkan tangan yang mulia beliau ke dalam botol tersebut dan mencelupkannya ke dalam air yang ada di dalamnya. Fayamsahu bihima wajhahu, kemudian setelah kedua tangan beliau dimasukkan ke botol tersebut, air yang menempel pada kedua telapak tangan yang mulia beliau digunakan untuk mengusap wajahnya. Nah, apa maksudnya? Yaitu untuk meringankan rasa sakit yang beliau rasakan. Dan panas badan yang begitu tinggi yang dialami oleh beliau. Wa yaqul, kemudian seraya beliau berkata, La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum meninggalkan apa? Dunia ini. Kalimat tauhid, karena barang siapa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah, Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang kalimat akhirnya di dunia ini sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, kemudian beliau bersabda, innalil mauti sakaratin, sesungguhnya kematian itu memiliki apa? Sakarat, yaitu rasa sakit yang sangat ketika datang. Naam. Ya. Akan tetapi sebagaimana tadi sudah saya sebutkan bahwa rasa sakit tersebut adalah sebagaimana musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin di dunia ini. Naam. Fahuwa aw fahiya imma ziyadatun fi ajrihi aw takfirun lidzunubihi. Maka rasa sakit dan musibah yang dialami oleh seorang mukmin adalah memberikan fungsi akan menghapus dosa-dosanya atau menambah pahala-pahalanya. Oleh karenanya di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa fil hadidi, di dalam hadis tadi terdapat sebuah faedah, anna shiddatal mauti la tadullu ala naqsin fil martabah, bahwasanya kerasnya rasa sakit ketika meninggal, ketika hendak meninggal, itu tidak menunjukkan kurangnya derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa taala. Bal hiya lil mu'mini imma ziyadatun fi hasanatihi au imma wa imma takfirun li sayiatihi. Bahkan kerasnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika hendak meninggal itu bisa jadi merupakan penghapus dosa-dosa dan keburukannya, dan bisa jadi tambahan bagi kebaikan-kebaikannya dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, dalam riwayat Al-Imamul Bukhari pada nomor ke-2999, bagaimana kondisi seorang mukmin dalam segala keadaan dia selalu beruntung dan dia selalu meraih kebaikan, apapun yang dia alami dan dia hadapi selalu dijadikan medan dan momen untuk meraih pahala. Itulah seorang mukmin. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mukmin. Nah, sungguh mengherankan dan menakjubkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Nabi menyampaikan hal ini, inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya, seluruh kondisi dan keadaannya selalu mendatangkan kebaikan untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'minin, dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang memang betul-betul beriman. Bagaimana itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan nikmat, ditimpa oleh apa? Suatu kenikmatan, mendapatkan keberhasilan, meraih kesuksesan, syakara, dia akan ya, dia akan bersyukur kepada Allah, mengembalikan kebaikan dan kenikmatan yang dia dapatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menggunakan kenikmatan dan kebaikan tersebut untuk menambah pahala dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kemudian ketika dia ditimpa oleh dharra, kesempitan, kesulitan, musibah, rasa sakit, kematian,
0: kehilangan harta, kebakaran, apapun itu, sabar, dia bersabar. Dia yakin bahwasanya musibah itu adalah merupakan keputusan dan ketentuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa musibah tersebut semakin memberikan keyakinan kepada dia bahwa apa yang dia miliki, baik itu kesehatan, baik itu harta, baik itu benda, baik itu anak, baik itu istri, baik itu orang tua, semua yang ada pada dirinya dan sekitarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kapanpun Allah menghendaki untuk mengambil titipan tersebut, mengambil apa yang memang itu milik Allah, dia tidak keberatan. Oleh karena itu dia ucapkan sebuah kalimat yang sangat agung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ucapkan kalimat tersebut dengan penuh keyakinan yang mendalam, sehingga musibah dan kesulitan yang dia hadapi tidak akan membuat dia jauh kepada Allah, ataupun dia murka dan benci terhadap ketentuan Allah tersebut. Bahkan dia menerima dengan kerelaan, dengan senang hati, dan bersabar atas musibah-musibah itu. Nah, jadi itu kondisi seorang mukmin sampai pun pada saat detik-detik kematian. Dia bersabar, ya, ketika mendapatkan rasa sakit walaupun sangat keras. Nah, akan tetapi sebuah kabar gembira. Wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia menghadapi detik-detik kematian tersebut, maka seketika rasa sakit itu akan hilang. Kenapa? Karena dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya sempat kita singgung, bagaimana ketika malaikat datang kepadanya ingin mencabut nyawanya. Nah, ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat, thayyibin, dalam keadaan yang sangat baik. Kenapa? Kondisi orang yang beriman ketika mereka wafat, walaupun merasakan rasa sakit, tapi rasa sakitnya itu akan hilang, akan dia lupakan. Karena dia diberikan kabar gembira oleh para malaikat yang datang untuk mencabut nyawanya. Yaqulun, malaikat mengatakan, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'amalun, sebagai hasil dari amal perbuatan yang telah kalian lakukan selama di dunia. Kira-kira kalau kita sudah mendapat kabar gembira dari malaikat, bukan dari bapak atau ibu atau tetangga, dari siapa? Malaikat utusan Allah, kamu silakan masuk surga. Hilang enggak rasa sakitnya? Enggak terasa lagi. Tentunya bagi orang yang memang memiliki keimanan yang jujur dan mendalam. Karena dia sudah rindu, sudah tidak tahan ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin kembali kepada negeri dan tempat impiannya yang dia rindukan selama dia hidup di dunia. Naam, dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32,
1: Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah, sembahan kami adalah Allah, kemudian mereka konsisten pada hal tersebut, pada pengakuan tersebut yang akan melahirkan amal perbuatan. Ketika kamu meyakini dan mengakui bahwasanya Allah itu Rabbmu, penciptamu, pemeliharamu, pemberi rizki, maka kamu akan menyembah dia, menghambakan dirimu untuk dia. Dan dia konsisten, istiqamah. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikatu ay indal maut. Maka para malaikat akan berduyun-duyun datang kepadanya, turun. Nah, kemudian sebelum orang tersebut dicabut nyawanya, dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Apa itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Sudah, kamu jangan khawatir. Kamu jangan takut dan kamu jangan bersedih. Tidak perlu kamu sesali dunia yang hina, yang fana, yang rendah ini kamu tinggalkan. Dan tidak perlu kamu takut dan khawatir kehidupan yang akan kamu dapatkan setelah ini. Nah, kenapa? Malaikat melanjutkan lagi kabar gembiranya. Wa abshiru, dan bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk kepadanya. Nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan juga pada kehidupan akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ditambah lagi kabar gembiranya oleh para malaikat. Dan kalian fiha, di surga tersebut, ma tashtahi anfusukum, akan kalian dapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Apapun yang kalian minta akan terrealisasi, akan terwujud. Walakum fiha ma tad'un, dan bahkan apapun yang kalian sebut, tinggal nyebut saja, kalian akan dapatkan. Naam, nuzulam min ghafurir rahim, itulah tempat-tempat kemuliaan, tempat kembali, tempat apa, tinggal dari Rabb yang Maha Pengasih, naam, dan Maha Pengampun. Maka sabarlah wahai saudaraku. Kematian itu justru merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin. Sepedih dan sesakit apapun sakarat yang dia hadapi dan dia rasakan, maka itu akan hilang seketika ketika malaikat datang menjemputnya dan memberi kabar gembira kepadanya. Oleh karena itu, nah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, naam, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau berkata kepada Nabi, inna lanakrahul maut, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini benci kepada kematian. Naam. Ya, dan nanti akan saya jelaskan apa maksud benci pada kematian itu. Qala laisa dzak. Nah, maka Nabi menjawab, tidak begitu. Naam. Artinya Nabi mengingatkan bahwasanya kematian itu bagi seorang mukmin bukan suatu musibah, tapi bahkan suatu awal dari kenikmatan yang akan dia dapatkan. Naam,
0: Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi. Karena sesungguhnya seorang mukmin jika didatangi oleh kematian, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Perhatikan. Sehingga saat itu, saat dia didatangi oleh kematian, tidak ada lagi yang paling dia rindukan dan dia sukai kecuali apa yang ada di depannya, yaitu kematian itu sendiri dan juga tentunya kehidupan setelah kematian. Sudah tidak sabar dia. Naam. Fa ahabba liqa Allah, yaitu apa maksudnya yang paling dia tunggu-tunggu dan dia cintai dan dia rindukan? Dia cinta dan rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dia rindu untuk bertemu dengan Allah, fa ahabballahu liqa'ahu, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya rindu dan ingin bertemu kepada hamba yang mukmin tersebut. Allah juga sama, karena dia juga seperti itu kepada Allah. Wa innal kafira, adapun orang kafir, idza hudira, jika dia mulai didatangi kematian, busyira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi, dia akan diberi kabar gembira dengan siksa dari Allah dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada hal yang paling dia benci dan tidak dia sukai yang melebihi apa yang ada di depannya. Dia takut untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, kariha liqa Allah, karena dia sadar kalau dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala selesai. Tidak lagi dia bisa menghindar, mencari alasan, ya, kemudian dia lari dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang paling tidak dia sukai adalah pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, wa karihallahu liqa'ahu, demikian pula Allah benci dan tidak suka untuk bertemu dengannya. Karena ketika itu orang-orang kafir, ya, ketika dia berada pada detik-detik kematian, sebagaimana dalam kisah yang panjang yang sudah kita dengar, malaikat datang kepadanya akan memberikan kabar gembira, tapi kabar gembira itu sangat menyedihkan dan menyeramkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak ayatnya, dalam surat Al-Anfal ayat 50 dan 51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika, kalau seandainya engkau melihat dan menyaksikan tatkala para malaikat mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir, apa yang akan dilakukan oleh para malaikat? Bagaimana perlakuan para malaikat terhadap mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka akan memukul-mukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Begitulah cara malaikat mencabut nyawa orang kafir. Disiksa. Bahkan sejak di dunia, ketika dia berpisah nyawanya dari jasadnya. Ditambah lagi wadhuku, disertai kabar gembira, ucapan-ucapan para malaikat untuk supaya dia sakit dan takut. Dzuku adzabal hariq. Naam, rasakanlah siksaan yang sangat sakit, yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid.
1: itu semua adalah merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan kalian. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi perlakuan malaikat ini adalah sebuah balasan yang setimpal. Bukan karena Allah menyiksa kalian tanpa sebab. Tapi kalian telah melanggar, membangkang, berbuat dosa, semena-mena. Maka itulah balasan untuk kalian. Dalam surat Al-An'am ayat ke-93, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ

dalam kedahsyatan kematian. Nah, bagaimana mereka mendapatkan perlakuan dari malaikat? Wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat yang datang kepadanya basitu, membentangkan tangan-tangan mereka. Nah, para malaikat, bagaimana kekuatannya? Nah, gunung saja dibalik dengan mudah oleh para malaikat. Ini sudah siap ini. Nah, ya, mereka membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul dan menyiksa orang ini. Kemudian seraya mereka berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh-ruh, ya, jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujazawna adzabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan sebuah siksa yang sangat hina. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, karena kalian dulu berkata atas nama Allah tanpa dasar yang benar. Seenaknya kalian mengatakan ini halal, ini boleh, oh enggak apa-apa, ayo kita kerjakan, ayo kita pergi. Seenaknya sendiri, ya, memutuskan sebuah hukum. Naam, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan karena kalian dulu sombong dan enggan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ayat-ayat Allah, ketika datang peringatan dari Allah, kalian seolah-olah tidak mendengarnya, atau kalian mengabaikannya, atau kalian meremehkannya. Alah, apa itu? Nah, nanti sih, umurku masih muda. Nah, dia remehkan. Maka seperti ini kondisinya ketika dia tidak bertobat kepada Allah. Nanti ketika dia meninggal dan mati, seperti inilah gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada hadis tadi. Nah, hadis Aisyah tentang seseorang yang membenci kematian. Naam, dikatakan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi. Naam, salah satu ahli tafsir dalam kitab Al-Mufhim. Hadhil karahiyatu lil mauti hiya al-karahiyatu at-tabi'iyyah allati hiya raji'atun ila an-nufrati 'anil makruh wad-darari wa istis'abi dhalika 'ala an-nufus. Rasa tidak suka ini, ya, terhadap kematian itu adalah rasa tidak suka yang bersifat natural, ya, biasa, ya. Nah, apa maksudnya? Ya, karena dia merasa enggan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dan membahayakan dirinya. Karena dia tahu bahwasanya kalau mati itu ada sakarat. Dan itu sangat berat bagi jiwanya. Jadi hampir setiap manusia memiliki perasaan itu. Wala syakka fi wijdaniha likulli ahadin. Sehingga kata beliau, apa? Dan itu tidak diragukan lagi, perasaan tersebut itu pasti ada pada setiap manusia. Ghaira anna man razaqahu Allah Ta'ala dawqan min mahabbatihi, akan tetapi orang yang telah diberikan karunia oleh Allah dengan sebuah perasaan, rasa cinta yang sangat mendalam, rasa cinta kepada Allah yang sangat mendalam, dan tersingkap, ya, bagi dirinya sebuah keindahan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ghalaba alaihi ma yajiduhu min khalisi mahabbatihi, maka perasaan cinta tersebut dan kerinduan tersebut akan mengalahkan rasa sakit yang sedang dia rasakan. Naam, ya, bahkan faqala inda uzu'u inda uzufi rihlatihi, maka ketika dia mulai, nah, mengawali perjalanannya, maksudnya perjalanan meninggalkan

0: dunia, apa yang dia ucapkan? Ketika rasa sakarat, rasa sekarat mulai datang kepadanya dan dia tahu bahwasanya dia akan meninggal. Naam, apa kata dia? Naam, kama qala Mu'adz, dan ini juga yang diucapkan oleh salah seorang sahabat yang mulia yaitu Mu'adz bin Jabal. Habibun jaa'a 'ala faqatin la aflaha al-yawma man nadima. Datanglah seorang kekasih pada saat aku sangat membutuhkannya. Yaitu maksudnya apa? Kematian ini. Dia sudah menunggu-nunggu kematian tersebut. La aflahal yauma, maka tidak akan beruntung pada hari ini man nadima, orang yang menyesal. Yaitu menyesali perbuatan selama dia hidup. Karena dia tahu kalau dia menyesali berarti dia berbuat buruk. Naam, ya. Sehingga ya, ketika seorang mukmin merasakan rasa sakarat tersebut, kemudian dia mengingat rasa cintanya kepada Allah dan kerinduannya untuk bertemu kepada Allah, ditambah lagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka keadaan tersebut akan melalaikan rasa sakit yang dia hadapi. Nah, maka dia menghadapinya dengan senang hati. Nah, jadi itu penjelasan dari apa? Membenci kematian. Bukan karena dia membenci untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan berpindah dari negeri yang fana, yang hina, menuju negeri keabadian, tetapi itu sebuah hal yang wajar yang dihadapi oleh setiap manusia karena tidak suka untuk menghadapi kondisi-kondisi yang menyakitkan. Nah, akan tetapi toh demikian, seorang mukmin ketika dia sudah yakin dia akan meninggal, maka dia justru semakin ingin untuk dipercepat, ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan apalagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka hal itu akan membuat dia terlalaikan dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Nah, ya, karena waktu sudah habis, sudah datang waktu azan Isya, maka insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan materi yang tersisa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrahmanirrahim alamin.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimun wal muslimat, jamaah salat maghrib sabilil muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang dengan segala karunia dan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salah satunya adalah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam suatu majlis yang kita mengharapkan berkah dan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala dari majlis ini. Maka ini semua semata-mata kenikmatan kepada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan kita pada sore hari ini dengan tema yang masih sama, yaitu saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Di mana pada kesempatan sebelumnya kita masih membaca hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Dan kita sampai pada penjelasan perjalanan ruh yang fajir, ya, perjalanan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pendosa, maka tatkala dicabut nyawanya oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian tidak dibiarkan sebentar pun, melainkan langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang menunggunya, yang berbaris sepanjang mata memandang, yang membawa kain-kain yang kasar, dengan wajah-wajah yang mengerikan dan hitam, lantas mengambil roh tersebut dan membawanya ke atas. Maka keluarlah dari orang ini suatu aroma dan bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia. Dan bahkan ketika ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, memberikan kabar buruk kepadanya dengan mengatakan, ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadab, keluarlah engkau menuju murka dan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala ruh tersebut keluar dari jasadnya, seluruh urat, otot dan sarafnya terputus-putus bagaikan besi penusuk yang memiliki gigi ataupun memiliki duri yang dicabut dari bulu domba yang basah. Maka di sini adalah merupakan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am. Sebagaimana kisah seorang mukmin juga kita sebutkan pada kesempatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31 dan 32. Kabar gembira yang datang kepada seorang mukmin tatkala dia meninggal didatangi oleh para malaikat dan diberikan kabar gembira. Adapun seorang hamba yang pendosa, maka tatkala dia menghadapi perpisahan dari dunia menuju negeri akhirat, dia diberikan kabar buruk seperti tadi saya sebutkan dalam hadis. Naam. Dan ini semakna dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'." وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى. Dan kalau seandainya engkau bisa melihat, ya, إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, tatkala orang-orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri atau menganiaya orang lain, fi ghamaratil maut, pada detik-detik kematian. Wal malaikatu basitu aydihim, kemudian para malaikat di dekatnya dalam keadaan basitu aydihim, membentangkan tangan-tangan mereka. Akhriju anfusakum, kemudian para malaikat itu memerintahkan, ya, hamba yang zalim tadi untuk mengeluarkan apa, ruh-ruh mereka. Al-yawma tudzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, maka pada hari ini kalian akan tudzawun, akan diberi balasan. Azab al-huni, berupa azab yang sangat menghinakan. Jadi semua pangkat, atribut dan jabatanmu di dunia tidak ada manfaatnya. Yang dulu kamu disanjung, dipuji dan dipuja, disebut-sebut di hadapan manusia, maka sekarang waktunya engkau mendapatkan balasan, yaitu berupa apa? Azabal hun, azab yang sangat menghinakan. Engkau akan betul-betul dihinakan. Dan ini baru permulaan, belum nanti di akhirat setelah tegak hari kiamat. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, hal itu disebabkan karena kalian telah mengeluarkan ucapan-ucapan atas nama Allah, nah, tanpa dasar yang benar. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk memenuhi hawa nafsunya. Dia menjual agama ini. Dia memberikan sebuah gambaran bahwa ini adalah suatu hal yang baik, padahal itu semua dia gunakan untuk meraih tujuan-tujuan dunianya, atau untuk memuaskan ambisi dan hawa nafsunya, atau untuk membalas dendamnya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dikarenakan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kalian tatkala mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, kalian enggan untuk menerima dan melaksanakannya. Itulah hakikat kesombongan. Batarul, menolak kebenaran. Maksudnya apa? Ketika kalian diberi nasihat, kalian dibacakan ayat-ayat Allah, tapi kalian tidak mau menerima dan melaksanakannya, maka ini sebab, ya, orang tersebut
0: akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejak awal perpisahan ya dari kehidupan dunia. Naam. Maka kita lanjutkan kemudian setelah itu. Naam. Dia akan dibawa naik ke atas, maka tidaklah melewati apa? Rombongan atau gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, siapa ruh yang begitu buruk ini? Maka dijawab oleh para malaikat yang membawanya, dia adalah Fulan bin Fulan, disebut nama yang paling dia benci dan yang paling terburuk yang pernah dia dipanggil dengannya di dunia. Nah, sampai akhirnya dia sampai di langit dunia dan meminta izin para malaikat untuk dibukakan, tetapi tidak dibukakan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka semua ya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan tidak akan masuk surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala ya memerintahkan, fayaqulullahu ta'ala dikruhu uktubu kitabahu fi asfali ardin fi sijjin. Tulislah catatan-catatan amalannya di bumi yang paling bawah, yaitu di sijjin. Fil ardi sufla, di dunia ataupun di bumi yang rendah. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikanlah roh tersebut ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itu kami menciptakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia asal muasalnya dari tanah, yaitu bapak kita semua Nabiullah Adam alaihi salam. Allah ciptakan dari tanah dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa fiha u'iduhum, dan kami akan mengembalikan seluruh manusia fiha, ke dalam bumi itu juga. Kita diciptakan dari bumi, kemudian kita akan dikembalikan ke dalam bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan kami juga akan mengeluarkan mereka, yaitu manusia, yang kedua kalinya dari bumi tersebut, yaitu setelah ditegakkannya hari kiamat, kemudian setelah itu akan ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya pada hari kebangkitan, yaumul ba'ti wan nusyur. Naam, ya, pada hari kebangkitan semua akan bangkit dari kuburnya. Qala fatutrahu ruhuhu, maka setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan ruh tersebut, ketika mereka meminta izin untuk dibukakan pintu langit dunia kemudian tidak dibukakan, bagaimana cara para malaikat mengembalikan ruh itu? Bukan dibawa turun dan dikembalikan baik-baik, bukan. Fatutrahu ruhuhu, maka roh tersebut akan dilempar oleh para malaikat, betul-betul dihinakan. Naam, fatahwi, maka roh itu akan jatuh, melayang, tatakhattufuhu thair, disambar-sambar oleh apa? Burung. Betul-betul tidak ada harganya. Au tahwi bihirrih, bahkan dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, pada tempat yang sangat jauh. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu tair, au tahwi bihirrih fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, faka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan dia jatuh tersungkur dari langit. Bayangkan, kalau jatuh dari lantai dua itu sudah mengerikan. mending-mending kalau masih hidup, tapi paling tidak bisa patah tulang atau ada organ yang rusak. Itu baru lantai dua. Bagaimana kiranya dari langit dia dihempaskan, fatakhthafuhu thoir, lalu disambar-sambar oleh burung-burung, au tahwi bihi rih, atau dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, kepada tempat yang jauh. Begitu caranya para malaikat mengembalikan ruh ini ke dalam bumi, ke alam kubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka kemudian ruh sang pendosa ini akan dikembalikan kepada jasadnya. Wa ya'tihi malakani, kemudian akan datang kepadanya dua malaikat. Fayaqulanilah, maka dua malaikat ini akan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Fayaqul, dengarkan jawabannya, maka dia akan menjawab, la adri, sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dalam riwayat yang lain, ha hu la adri, dia menjawab, saya tidak tahu siapa Rabbku. Dalam riwayat yang lain disebutkan ha hu, yaitu maksudnya apa? Tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, maka aku ikutan. Nah, ini bahayanya beragama hanya dengan dasar apa? Ikut-ikutan. Orang-orang merayakan suatu perayaan, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan suatu ibadah, zikir misalnya, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan sholat caranya begini dan begitu, ikut-ikutan lagi. Bukan begitu cara beragama. Maka nanti di kubur kita akan mengalami nasib yang sama. Ketika kita tidak mau mempelajari agama kita dengan baik, dengan hujjah, dengan dalil. Maka dia mengatakan, la adri sami'tun nasa yaqulun, aku tidak tahu siapa Rabbku, aku hanya mendengar manusia mengatakan begini dan begitu. Fayaqulani, kemudian kembali bertanya dua malaikat tersebut, wa madinuka, apa agamamu? Fayaqulu la adri, demikian pula dia menjawab dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu. Fayaqulan, kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapakah orang ini yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tengah-tengah kalian? Fayaqulu la adri, maka dia menjawab lagi dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan begini, maka aku ikut-ikut mengatakannya. Kemudian setelah itu, fayunadi munadin minas sama, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari langit, an kadzab, sungguh dia berdusta. Artinya semua alasan-alasan dia yang dia kemukakan, ya, itu semua adalah alasan yang palsu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran bahkan sebelum manusia ditiupkan ruhnya ke rahim seorang ibu di janin yang disimpan dengan rapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di rahim seorang ibu. Telah diambil janji mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka mereka semua telah menjawab dan mengakui, betul, kami bersaksi dulu sebelum kita terlahir di dunia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala saking besar kasih sayangnya kepada manusia dan pemaafnya kepada manusia, ketika manusia tersebut sempurna di alam rahim, kemudian keluar ke dunia, Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi mengingatkan. Mengingatkan tentang perjanjian yang sudah mereka lakukan di alam dar, alam ruh. Perjanjian dengan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala anzalal kutuba wa arsalal rusula liyuballighu risalati rabbihim ilan nasi kafatan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sejak zaman para rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mengingatkan mereka kembali tentang perjanjian tauhid, perjanjian keesaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mereka lakukan dan sepakati sejak mereka belumlah lahir ke dunia. Ditambah lagi setelah Allah menurunkan kitab, Allah mengutus rasul-rasul untuk menjelaskan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan sejelas-jelasnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau wahai rasul adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada seluruh manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Kurang apa lagi coba? Nah, saking sabarnya Allah, saking sayangnya Allah agar manusia itu betul-betul selamat, diberi kesempatan, kesempatan dan seterusnya. Diturunkan Alkitab, diutus seorang rasul untuk menjelaskan Alkitab ini. Allah pilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa perantara antara wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia, karena satu-satunya bahasa yang paling sempurna yang akan bisa menjelaskan risalatillah, ajaran-ajaran Allah, hanyalah bahasa Arab yang paling lengkap, yang paling jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, dan tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang bisa menyamai bahasa Arab dalam hal kesempurnaannya. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Quraisy ketika itu, kepada orang-orang Arab, terutama kabilah Quraisy, karena memang mereka adalah orang-orang yang fasih, yang memiliki kemahiran dan kecakapan dalam berbahasa. Nah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah tantang mereka semua, wahai orang-orang Arab yang pandai bercakap, pandai berbahasa, pandai bersyair dan bertutur kata dengan segala kalimat-kalimatnya, keindahan dan retorikanya, kalau kalian ragu tentang Al-Qur'an ini, bahwa Al-Quran ini turun dari Allah atau buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, coba buatlah satu surat saja yang mithlihi, yang sama seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, dari segi kandungannya, dari segi maknanya, dari segi lafadznya, dan dari segi kedalaman bahasanya. Mana? Wad'u
2: Ditambah lagi tantangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, syuhada'akum, coba panggillah semua orang-orang ahli kalian di seluruh dunia ini. Nah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian betul-betul orang yang jujur. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau ternyata kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu. Nah, fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia, yang disediakan oleh Allah neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Itulah kehebatan Al-Qur'an. Satu-satunya kitab yang tidak bisa disaingi sampai kapanpun. Beda dengan Az-Zabur, Wat-Taurah, Wal-Injil, Baddalu, Waharrafu. Ya. Mereka menggantinya, mereka menambahnya, mereka menyelewengkannya. Tapi Al-Quran tidak bisa. Allah berikan keajaiban Al-Quran ini menempel dan melekat di dada-dada orang-orang yang beriman. Siapapun yang berani merubahnya atau menambahnya atau menguranginya akan dibongkar. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita, Al-Quran dijadikan dengan bahasa Arab karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang bisa menjelaskan dengan sempurna isi dan makna dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketika para ulama besar, ulama-ulama senior berbicara tentang terjemah Al-Qur'an, nah, mereka menjelaskan dalam menerjemahkan Al-Quran itu tidak bisa secara tekstual. Karena tidak ada satupun bahasa yang bisa mewakili apa? Bahasa-bahasa, kata-kata, dan istilah-istilah dalam Al-Quran. Sehingga harus dijelaskan secara makna. Nah, ya. Maka inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah masih menurunkan Al-Quran untuk mengingatkan manusia semuanya tentang kesepakatan yang dulu telah mereka sepakati, yaitu tentang menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada mereka semua. Naam. Maka orang-orang yang masih saja melanggar, ya, sudah janji, diingatkan, diutuslah para rasul, dan para rasul pun setelah mereka meninggal ada para penerusnya, ada para pewarisnya sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulamaa warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar maupun dirham. Tidak ada dari mereka yang mewariskan harta dan benda. Wa innama warathul ilma, dan mereka hanyalah mewariskan apa? Ilmu. Jadi ilmu agama ini adalah warisan para nabi yang akan dibawa oleh para ulama untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu dalam istilah para ulama, arhamun nasi bin nasi humul ulama, orang-orang yang paling sayang dan paling besar kasih sayangnya kepada manusia adalah para ulama. Tentunya ulama yang rabbani, ulama yang benar, yang lurus, yang ilmunya kokoh dari Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman para salafus saleh. karena mereka menyelamatkan manusia bukan dari kelaparan ataupun bukan dari bencana, bukan dari musibah, tapi mereka lebih dari itu menyelamatkan manusia dari kesesatan dan jurang-jurang api neraka dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan pewaris-pewaris para nabi untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Sehingga kalau masih ada seseorang yang juga tidak mau sadar, tidak mau mengerti, bahkan dia berpaling dari ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat Allah, diingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, acuh tak acuh atau bahkan menentang, maka pantas kalau mendapatkan balasan seperti ini ketika dia mati nanti. Dia akan dihinakan oleh Allah, dilempar ruhnya dari langit, disambar-sambar oleh burung dan ditiup, dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kemudian setelah dia di roh tersebut dikembalikan kepada jasadnya, kemudian ditanya oleh malaikat dan ternyata dia tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan dari malaikat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memerintahkan para malaikat, fa'afrishuhu minan nar, maka bentangkanlah untuknya dengan bentangan dari neraka. Nah, dibuka, dibentangkan apa? Neraka. Wa'albisuhu minan nar, dan berilah dia pakaian-pakaian yang berasal dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah untuknya pintu ke neraka. Naam fayatihi min harriha wa samumiha, maka dia akan didatangi oleh panasnya ya dan huru-hara neraka tersebut. Kalau kita jangankan neraka, kalau ada kebakaran jarak 20 meter saja, hawa panas itu sangat terasa. Jangankan kebakaran, tungku api. Ya. Yang terdiri dari tumpukan apa? Kayu. Bisa menghangatkan badan sekian ya meter, dengan jarak sekian meter. Bagaimana kiranya kalau neraka? Jadi kuburan kita nanti, kalau kita na'udzubillah wa nas'alullah assalama termasuk orang yang zalim ini, yang pendosa ini, dibentangkan di depan kita apa? Neraka. Nah, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ngam. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, ditambah lagi kuburnya akan disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih karena saking sempitnya. Terus seperti itu, dan dia sudah tidak mati lagi, sudah tidak ada lagi kematian. Karena nanti kematian akan didatangkan di hari kiamat ala surati kabshin, dalam bentuk apa? Seekor domba, kemudian disembelih. Kemudian setelah itu ada suara yang memanggil khuludun la maut. Sekarang yang ada adalah kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Yang disiksa akan merasakan siksanya secara terus-menerus. Na'udzubillah. Maka dia disempitkan kuburnya sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih. Hancur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rihi, kemudian dia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya jelek, buruk, mengerikan, Qabihut thiyab, pakaiannya juga buruk sekali, muntinur rih, dan baunya sangat busuk. Na'udzubillah. Fayaqul, maka orang tadi akan memberi kabar kepadanya, abshir billadhi yasu'uk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Wahai manusia yang buruk, bergembiralah dengan segala hal yang akan membuatmu sakit. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Nam, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, kata Allah. Barang siapa yang beramal buruk, maka dia tidak akan dibalas kecuali juga serupa keburukan juga. Dulu kamu di dunia sudah diingatkan, Allah sudah menurunkan Al-Quran, Allah sudah mengutus seorang Rasul, Allah meneruskan ajaran Rasul dengan para ulama, kamu sudah dikasih tahu, masih saja kamu membangkang. Maka inilah janji Allah yang telah di untukmu. Naam. Fayaqul man anta? Kemudian si mayit ini akan bertanya, siapa kamu? Wa wajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, sungguh wajahmu ini adalah wajah orang yang membawa berbagai macam masalah, berbagai macam keburukan. Fayaqulu, maka orang tadi yang wajahnya buruk, pakaiannya jelek, baunya busuk, dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amal perbuatanmu yang buruk yang kamu lakukan selama kamu di dunia. Fayaqul, maka mayit tersebut berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah ya engkau tegakkan hari kiamat. Janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu ini baru permulaan, dan nanti di akhirat tentunya akan lebih dahsyat dan lebih pedih lagi siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah perjalanan ya ruh seorang mukmin dan ruh seorang fajir, seorang pendosa, tatkala dia dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat kematian, sampai dia dikembalikan di alam barzakh. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemarin ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari sebagian jamaah, ya, yang sebenarnya sudah terjawab dari beberapa penjelasan yang lalu. Yang pertama adalah, apakah ruh yang diangkat ke langit itu ruh yang baik saja atau juga ruh yang buruk? Nah, dan sudah dijelaskan dalam hadis tersebut. Nah, ruh yang baik akan diangkat oleh para malaikat, kemudian dibawa ke langit dunia, kemudian dibukakan pintunya, kemudian didoakan, dan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikembalikan dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Nah, adapun ruh yang buruk, maka akan diangkat juga, tetapi berhenti, belum, bahkan belum bisa masuk ke langit dunia. Dan setelah itu dia akan dilempar. Na'udzubillah. Nah, sampai dia terhempas ke tempat yang jauh, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, kemudian apakah cara keluarnya ruh yang baik dan yang buruk itu sama? Maka kita sudah mendengar juga. Nah, ya, perbedaan kalau ruh yang baik keluarnya dari jasad, kakotrotin min fiyis siqa, seperti setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Yes. Begitu mudah. Ya. Nah, itu ruh seorang mukmin. Dan sebelum itu dia diberi kabar gembira, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruh yang buruk, maka seperti besi penusuk yang dicabut dari bulu domba yang basah, sampai-sampai seluruh urat, otot, sarafnya terputus-putus. Na'udzubillah. Naam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin dan orang ya fajir itu sama? Nah, ya, maka di sini ada pembahasan yang sebenarnya cukup panjang. Nah, tentang sakaratul maut, karena terkadang seorang mukmin juga merasakan apa? Sakarat. Sakarat itu adalah ya rasa sakit menjelang kematian, berbeda dengan keluarnya ruh tadi. Nah, maka bahkan para nabi dan para rasul juga merasakan apa? Sakarat. Nah, insyaallah kita akan bacakan secara rinci riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang sakaratul maut dan juga penjelasan para ulama tentang hal tersebut, yang kesimpulannya bahwa sakaratul maut itu tidak menjadi jaminan. Ya, artinya orang yang merasakan sakarat dengan sakit belum tentu dia adalah orang yang buruk. Ya, dan orang yang tidak merasakan sakarat belum tentu dia adalah orang yang baik. Bahkan itu termasuk ujian dari Allah untuk orang-orang yang beriman dalam rangka menghapus dosanya sampai pada kesempatan terakhir sebelum dia berpindah ke negeri akhirat. Allah masih beri kesempatan untuk menghapus dosanya dengan rasa sakit ketika kematian. Ataupun kalau dia orang yang baik, maka li raf'i darajatihi, untuk mengangkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu berlaku untuk para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini kajian pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan juga semua saudara kita yang mendengar kajian ini, dan saudara kita kaum muslimin di negeri Indonesia dan di seluruh dunia ini, termasuk dari hamba-hamba Allah yang diberi istiqamah di atas keimanan dan takwa sampai akhir hayatnya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من النار أيها الحاضرون والحاضرات جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sampai pada sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam tema yang sama, saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebuah hadis dari sahabat Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah perjalanan manusia ketika dia berpisah dengan kehidupan dunia. Dan kita sudah mendengarkan bersama bagaimana kondisi seorang mukmin ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat kematian, yang kemudian nyawa tersebut tidak lama akan diambil oleh para malaikat-malaikat rahmat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjejer menunggu ruh yang mulia ini, ruh seorang mukmin sepanjang mata melihat.

parfum kasturi yang terbaik yang ada di dunia dan seterusnya. Kemudian kita telah sampai pada kisah ruh tersebut ketika didudukkan oleh dua malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepadanya tentang siapa Tuhannya, kemudian apa agamanya, dan siapakah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kemudian disebutkan dalam hadis itu bahwa ya ruh tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Kemudian disebutkan pula bahwa dari mana ya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka di sini akhir dari pembahasan kita, bahwa orang tersebut ketika ditanya oleh para malaikat dan bisa menjawab semua tes ataupun ujian di alam kubur. Nah, maka dia mengatakan, wama yudrika, dua malaikat itu bertanya, apa atau dari mana kamu tahu, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Fayaqul, maka orang yang beriman ini menjawab, qara'tu fi kitabillahi fa amantu bihi wa saddaqt, bahwa aku ketika di dunia membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, kemudian aku mempelajarinya, kemudian aku mengimaninya, meyakininya, dan aku membenarkannya. Apa maksud dari tasdiqul kitab, membenarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, yaitu mewujudkan isi dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran dalam bentuk ucapan dan amal perbuatan sehari-harinya. Itulah bentuk dari tasdiqul kitab, membenarkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Sehingga agama ini, ya saya garis bawahi, tidak hanya berasal dari warisan. Mari kita perbaiki bahwa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dipelajari sebagaimana yang diucapkan oleh si mukmin tersebut di alam kuburnya. Kita harus mendasari agama kita dengan pengetahuan yang kokoh, yang didasari dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ya orang mukmin tadi menjawab, fayunadi munadin minas sama, ada seseorang yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, suara dari langit yang mengatakan, sungguh hambaku tersebut telah mengatakan dan menjawab dengan jujur. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, yaitu Nabi menjelaskan sebab hamba yang beriman ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi. Karena kondisi alam ya di alam barzakh, di alam kubur, itu berbeda dengan di alam dunia. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwa ketika kita di dunia sibuk menghafalkan pertanyaan malaikat dan jawabannya, misalnya ini seperti ujian-ujian di sekolah atau di kuliah, kan begitu, kita baca materinya, kita ya mencari soal-soal yang di

0: perkirakan akan muncul di ujian, kemudian kita hafalkan sehingga kita bisa menjawab. Maka di alam kubur tidak seperti itu. Siapapun yang menghafal pertanyaan dan jawabannya, bahkan dia mengulang setiap harinya 100 kali, belum tentu ketika dia betul-betul didudukkan oleh dua malaikat itu akan bisa menjawab. Walaupun di dunia dia bisa hafal. Di sini kuncinya. Qala, Nabi mengatakan fadzalika, maka itulah ya qauluhu ta'ala, bukti dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu al-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya yuthabbit, akan memberikan kekokohan, memberikan kemampuan. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, dengan apa Allah berikan kekokohan? Bil qawli tsabit, dengan prinsip dan ucapan yang kokoh. Fil hayati dunia, baik di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirat. Inilah maksudnya. Nah, di kehidupan akhirat, hina ya'tihil malakani fayas'alanihi an rabbihi wa an dinihi wa an rasulihi. Allah akan memberikan kekokohan dengan prinsip yang kokoh dan ucapan yang kokoh di akhirat itu kapan? Yaitu ketika dia didatangi oleh dua malaikat, kemudian dia ditanya tentang siapa Rob dan Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Jadi orang yang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh atau di alam kubur dengan benar adalah mereka-mereka yang memang Allah subhanahu wa ta'ala beri apa? Kekokohan. Sehingga Anda jangan khawatir, wahai seorang mukmin, walaupun Anda orang Indonesia ya, ataupun bahkan orang Sulawesi tidak bisa bahasa Arab, jangan khawatir Anda tidak bisa menjawab. Karena Allah yang akan memberikan bimbingan dan kekokohan kepada Anda. Tapi ingat, selama Anda apa? Alladzina amanu, menjadi orang yang beriman tadi, yang mempelajari Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan baik, dan mewujudkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam ucapan dan amal perbuatan Anda. Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Syadi rahimahullahu taala, seorang ahli tafsir yang menjelaskan makna ayat ini. Yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu ibadahu al-mu'minin ay alladhina qamu bima 'alayhim min imanil qalbi at-tami alladhi yastalzimu a'mal al-jawarihi wa yuthmiruha. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi Ibrahim ayat 27 menjelaskan bahwa orang-orang yang betul-betul mewujudkan keimanan dengan sempurna di dalam hatinya. Apa arti keimanan yang sempurna? Yaitu keimanan alladhi yastalzimu a'mal al-jawarih. Sebuah keimanan yang membuahkan amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita. Itulah apa? Iman yang sempurna. Bukan sekedar omongan atau sekedar keyakinan. Tetapi keimanan yang sempurna adalah keimanan yang membuahkan kepada amalan-amalan apa? Al-jawarih, anggota badan kita. wa yuthmiruha, dan dia mengembangkan amalan-amalan tersebut. Dalam arti apa? Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya, yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjarannya? Fayuthabbituhumullahu fil hayati dunya 'inda wurudi syubuhat bil hidayati ilal yaqin wa 'inda urudi syahawat bil iradatil jazimah 'ala taqdimi ma yuhibbuhu Allah 'ala hawan nafsi wa muradatiha. Allah subhanahu wa ta'ala ganjarannya akan memberikan kekokohan sejak dia masih ada di dunia. Apa itu bentuk kekokohan yang akan diberikan oleh Allah? Ketika datang kepadanya syubhat, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang akan menggoyahkan keyakinannya dalam agama. Ya, karena zaman sekarang ini terutama zaman yang betul-betul informasi terbuka dan mudah untuk diakses, ya, dari manapun tanpa ada penyaring. Dan musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Dari kalangan orang-orang komunis, ateis, liberal, kemudian dari Yahud, Nasara, mereka akan terus menyerang kaum muslimin dengan segala cara, bukan hanya dengan apa? Bom ataupun pesawat tempur, itu sudah tidak zamannya lagi. Karena umat Islam mudah untuk ditipu dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang akan menimbulkan sebuah keraguan pada keyakinan seorang muslim. Bahkan dia akan ragu kepada Rabbnya, kepada Allah yang telah menciptakan dia. Maka orang yang beriman, di dalam ayat ini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala sejak dia di dunia, orang itu di dunia Allah berikan kekokohan dalam memegang prinsip agamanya. Dia tidak mudah terkena apa? Syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang rancu. Nah, sehingga Allah jaga. Dia mudah untuk membantah, dia mudah untuk mengetahui, oh ini bahaya, oh ini tidak benar, sehingga dia tidak apa? Tersesat. Nah, demikian pula kekokohan yang lain yang akan diberikan oleh Allah adalah inda wurudi syahwat, ketika datang kepadanya syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu. Berupa apa? Berbagai macam bentuk maksiat. Na'udzubillah, dari segala sisinya. Maksiat pandangan, maksiat pendengaran, maksiat mulut, maksiat na'udzubillah kemaluan. Maka dia diberikan kekokohan, dia bisa melindungi dirinya dari apa namanya bisikan-bisikan syaitan, baik dari kalangan jin maupun setan-setan manusia yang setiap hari berkeliaran di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Nah, dijaga oleh Allah. Karena apa? Dia beriman tadi. Dia yakin, dia amalkan. Tidak ada waktu untuk mikir kesana kemari. Walaupun ketika ada, dia beristighfar, dia berlindung kepada Allah, kembali lagi. Kalaupun dia suatu saat terjatuh sekali dua kali, dia segera bertobat kepada Allah, menyesali dosa yang telah dia lakukan dan kemaksiatan tersebut. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan tersebut dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat itu. Terjatuh lagi, bertobat lagi, beristighfar lagi, meminta ampun kepada Allah. Dia sujud, memohon supaya dosa itu dihapuskan dan diganti dengan amal saleh. Itulah kekokohan yang akan diberikan oleh Allah ketika apa? Dia masih di dunia. Sehingga apa? Dia memiliki al-irada, al-jazimah, memiliki tekad dan keinginan yang kuat, ala taqdimi ma yuhibbuhullah, untuk terus mendahulukan dan memprioritaskan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan terhadap hawa nafsunya. Karena perlu diketahui, wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maksiat itu secara yang nampak kayaknya enak, tetapi bersifat semu dan bersifat sementara dan sebentar. Dan akibatnya bukan hanya di dunia, akan Anda rasakan sampai Anda meninggal, dan bahkan sampai Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat itu, kemaksiatan akan menghalangi rizki seseorang, kemaksiatan akan membuat hati seseorang membatu dan mengeras, kemaksiatan akan membuat hati manusia menjadi hitam, kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan hidup manusia, kemaksiatan akan memporak-porandakan kehidupan manusia, bahkan keluarganya dan anak-anaknya. Oleh karena itu kata para ulama, mereka mengatakan, sungguh aku pernah melakukan satu dosa saja, satu maksiat saja, kemudian ternyata aku melihat efek negatifnya ada pada apa, keluargaku, istri, anakku, bahkan dabati hewan tungganganku. Jadi susah diatur, jadi sulit untuk dikontrol, jadi gak bener. Jadi ini efek maksiat. Padahal paling kita katakanlah na'udzubillah, nah, melihat kepada yang haram, apalagi melakukan apa, minum yang haram atau makan yang haram, tidak seberapa. Tapi efeknya berkepanjangan kalau kita tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekokohan yang akan diberikan oleh Allah untuk orang yang beriman, apa itu? Dia akan punya prinsip selalu mengedepankan apa, ridha Allah, kecintaan Allah, daripada kecintaan dirinya terhadap hawa nafsunya. Naam. Kemudian yang kedua, kekokohan dalam akhirat. Apa kata beliau? Wa bil akhirati indal mauti. Dan kekokohan di dalam akhirat yang pertama kali dia akan dapatkan indal maut, ketika dia wafat. Ya. Apa itu? Bithabati ala dinil islami wal khatimatil hasanah. Dia akan diberikan husnul khatimah. Bithabat ala dinil islami, ketika dia meninggal, dia berada di atas agama Islam, wal khatimah al hasanah, dan dalam keadaan mengamalkan amal yang baik. Itu yang kita cari. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah, amal perbuatan itu tergantung finishnya, akhirnya. Ketika kamu pas mati, kamu pas ngapain? Nas'alullah assalamah, semoga Allah memberikan kita semua keselamatan dan juga khatimah hasanah, akhir yang baik. Oleh karenanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la ya'malu min 'amali aw bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba seumur hidupnya melaksanakan amalan-amalan penduduk surga. Dia sholat, dia sedekah, ucapannya baik, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, suka berinfak. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira', sampai-sampai Nabi gambarkan tidak ada jarak antara orang ini dengan surga kecuali satu hasta, tinggal satu langkah dia masuk surga. Ya. Yasbiqu alaihi alkitab, tetapi ternyata takdir Allah mendahului dia. Faya'malu bi'amali ahli nar, sehingga dia meninggal dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka. Tiba-tiba di penghujung umurnya dia berubah. Ya, bisa jadi. Kenapa? Karena ada apa namanya kerusakan-kerusakan yang tersembunyi. Para ulama menjelaskan di antaranya lafaz hadis tersebut dengan fima yabdulinnas. Selama ini dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga yang dilihat oleh orang. Ya. Yang nampak ini amalan penduduk surga, dia sholat, dia ke masjid, dia umrah terus, dia haji berkali-kali, dia sedekah. Walakin akan tetapi hatinya busuk. Ternyata dia mengamalkan amalan-amalan itu laisa lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena riya. Pengin dipuji, pengin dipandang, pengin cari kedudukan supaya jadi imam, supaya jadi pemimpin dan seterusnya. Nah, maka ini bahaya. Ya, maka kita sangat butuh kepada kekokohan ini. Orang yang betul-betul beriman dan beramal saleh di akhirat akan Allah berikan kekokohan, yaitu apa? Indal maut, ketika dia meninggal. Ya, dia diberi apa? Al khatimah al hasanah, penghujung yang baik, yaitu amal yang baik yang dia meninggal di atas amalan tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan berikutnya, wa fil qabri, kemudian ya kekokohan di akhirat yang kedua di alam kubur, inda su'alil malakain, ketika ditanya oleh dua malaikat, lil jawabis sahih, dia diberikan kekokohan oleh Allah untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Idza qira lil mayyit, ketika dikatakan kepada seorang mayit, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapakah Rabbmu dan apa agamamu dan siapa nabimu, hadahum lil jawabis sahih bi an yaqulal mu'min Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi, maka orang yang beriman akan diberikan kemudahan oleh Allah, kekokohan untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar bahwa Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengakhiri ayat tadi, wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Yang zalim kepada Allah, atau zalim terhadap dirinya sendiri, atau zalim terhadap orang lain. Nah, Allah sesatkan mereka anis sawab, dari kebenaran fid dunya wal akhirah. Mulai dari di dunia dia semakin dijauhkan oleh Allah, dan bahkan juga di akhirat. Nah, dan itu bukan karena Allah yang zalim terhadap mereka, walakinnahum zalamu anfusahum, dikarenakan mereka sendiri yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah berikan mereka nikmat, Allah berikan mereka segala macam fasilitas, akan tetapi mereka lebih memilih jalan kesesatan dan jalan kezaliman, dan dia tinggalkan jalan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan tentang jawaban pertanyaan malaikat. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa seorang mayit itu akan bisa menjawab hanya dengan taufik dan juga hidayah dan kekokohan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebabnya hanya satu, yaitu kita beriman dengan keimanan yang sempurna, yaitu keimanan yang didasari dengan ilmu, keyakinan, dan kemudian keimanan tersebut membuahkan amal-amal perbuatan, amal-amal soleh yang dia lakukan selama di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi mayit yang beriman ini. Fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah. Maka setelah dia bisa menjawab pertanyaan itu dan menyampaikan dari mana dia bisa menjawabnya, naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk afrishu, bentangkanlah dia, berikanlah bentangan minal jannah, dari bentangan-bentangan surga, permadani-permadani dan apa, alas-alas dari surga. Wa albisuhu minha, dan berilah dia pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuk dia satu pintu menuju surga. Faya'tihi min rauhiha wa min tibiha, dan kemudian dia akan dibukakan untuknya satu pintu ke surga, maka akan datang kepadanya hawa-hawa surga dan semerbak dan harumnya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi, kemudian kuburnya akan diluaskan, madda basarihi, seluas mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, kemudian ditambah lagi akan datang kepadanya seorang teman yang menemani dia selama di alam barzakh sampai ditegakkan hari kiamat. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun hasanul wajhi, seorang laki-laki yang wajahnya sangat baik. Nah, bahasa kita wajahnya apa? Tampan, menyenangkan, ramah, sumeh. Nah, hasanut thiyab, pakaiannya juga baik, rapi, indah dan bagus. Thayyibur rih, aroma dan baunya juga wangi. Fayaqul, kemudian sang teman tadi memberi kabar gembira kepada si mayit yang beriman tersebut, abshir billadhi yasurruk fahadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Abshir, bergembiralah dengan segala nikmat yang akan membuatmu senang dan bahagia, maka inilah suatu hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kamu di dunia. Jadi kenyataan dan fakta. Ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang pahala-pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, jadilah kenyataan. Nah, kemudian fayaqul, si mayit tadi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Wajhuka alwajhu yaji'u bil khair, sungguh wajahmu itu adalah wajah orang yang membawa kebaikan. Sudah rapi, wangi, tampan, indah, tambah lagi ucapannya baik, memberikan apa? Motivasi dan kabar gembira. Fayaqul, maka dia mengatakan, menjawab, ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu selama di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan alam semesta ini yang dulunya tidak ada, iya kan? Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dan dulunya alam semesta ini beserta seisinya tidak ada sama sekali. Allah bisa menciptakannya dengan kun, hanya dengan satu kata, jadilah. Fayakun, maka apa yang Allah inginkan itu akan terjadi. Lah apalagi ini, menciptakan amal soleh menjadi sosok seorang laki-laki yang pernah ada di dunia berupa apa? Amalan soleh. Maka Allah sangat-sangat-sangat mampu. Maka Allah akan jadikan amal-amal soleh kita ketika di dunia ini, ibadah-ibadah kita akan menjadi pendamping kita dan penghibur kita dan teman kita di alam kubur nanti sampai ditegakkannya hari kiamat. Nah, fayaqul, maka setelah itu si mayit berdoa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi aqimis saah, Rabbi aqimis saah hatta arji'a ila ahli wa mali, wahai Rabbmu, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, karena aku sudah tidak sabar untuk kembali berkumpul dengan keluargaku, kerabatku, dan juga hartaku. Karena dia paham di kubur saja dia sudah mendapatkan kenikmatan yang istimewa, apalagi nanti ketika di akhirat setelah ditegakkan hari kiamat. Nah, jadi ini kondisi ruh dan kisah seorang mukmin yang berpisah dari alam dunia dan masuk ke dalam alam akhirat. Kemudian berikutnya kita akan sambung tentang kisah ruh seorang yang fajir, seorang pendosa yang hidupnya dipenuhi dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Bentuk maksiat itu macam-macam. Seperti tadi saya sebutkan, maksiat yang berkaitan dengan syahwat, ada maksiat yang berkaitan dengan kezaliman-kezaliman, perbuatan aniaya, baik aniaya lisan, aniaya tangan, aniaya ya kaki, aniaya anggota badan, aniaya harta benda, dan seterusnya. Atau kemaksiatan yang berbentuk kebid'ahan-kebid'ahan, atau bahkan perbuatan syirik na'udzubillah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat seseorang kekal selama-lamanya di neraka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang fajir, yang pendosa, idza kana binqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika dia berada pada penghujung kehidupan dunianya dan akan terputus dari kehidupan dunianya, dan dia akan berpindah untuk masuk kepada kehidupan akhirat, nazala alaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka akan turun menjemputnya para malaikat-malaikat yang wajahnya hitam-hitam pekat. Ma'ahum akfanul musuhi, mereka membawa kain-kain kafan yang kasar. Ya, musuh yaitu kain yang kasar, yang menyakitkan ketika menyentuh kulit. Nah, hatta yajlisu minhu, sehingga malaikat-malaikat itu akan duduk di sampingnya, di dekatnya. Maddal basar, sebanyak mereka berjejer berbaris, enam sejauh mata memandang. Wa yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu akan datang malaikat pencabut nyawa. Fayajlisu 'inda ra'sihi, malaikat pencabut nyawa akan duduk persis di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian akan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah engkau, keluarlah kamu menuju kepada murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari panggilannya saja sudah mengerikan. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, yang buruk. Naam. Fatufarraqu fi jasadihi tanqati'u ma'aha al'uruqu wal 'asab. Maka dia akan dipaksa untuk keluar, dipisahkan dari jasadnya. Dalam keadaan sulit, sampai-sampai seluruh urat-urat, otot-otot dan sarafnya terputus-putus. Kama yunzi'u sufudu minas sufil mablul. Bagaimana gambarannya? Seperti besi penusuk yang ada apa duri-durinya dicabut dari suf bulu domba. Antum ya jamaah ingat ya, bulu domba al-mablul yang dalam keadaan basah, yang dibasahi, besi penusuk yang berduri dicabut dari bulu domba yang basah. Bagaimana kira-kira? Sulit. Kalaupun bisa, maka pasti ada bagian-bagian dari bulu domba itu yang ikut terbawa, tersobek-sobek. Begitulah sakarat, perumpamaan keluarnya ruh seorang pendosa dari tubuhnya. Fayakhuduha, maka kemudian setelah itu malaikat maut akan segera mengambil roh tersebut. Faida waqa'at fi yadihi, maka tatkala sudah berada di tangan malaikat maut, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain, maka para malaikat-malaikat tadi, malaikat-malaikat penjemput yang mengerikan wajah-wajahnya yang sudah membawa kapan-kapan yang kasar, tidak akan meninggalkan sebentar pun roh tersebut berada di tangan malaikat maut. Segera mereka ambil torfata ain, bahkan satu kejap mata langsung diambil. Hatta yakhuduha, sehingga mereka ambil. Fayadauha fi tilkal musuh, kemudian malaikat-malaikat itu akan meletakkan roh seorang pendosa tadi dalam kain-kain kafan yang kasar. Lumaya sa'adu biha, kemudian mereka akan membawa roh tadi ke atas. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat alal ardi, maka keluar dari roh yang busuk tadi bau busuk yang paling busuk ya dari bangkai yang ada di dunia. Jadi kalau kita bisa menghirup bau busuknya bangkai, maka rohnya orang pendosa itu lebih busuk dari itu. Pokoknya bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia, maka seperti itulah baunya roh apa? Pendosa. Nah, fayas'adun, maka mereka membawa roh tersebut ke atas. Fala yamuruna ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Maka tidaklah para malaikat itu yang membawa ruh pendosa ini melewati ya gerombolan-gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, bau apa ini? Apa ruh yang begitu busuk ini? Ruhnya siapa ini? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa roh itu mereka menjawab, fulanun bi aqbahi asma'ihi allati kana bi yusamma biha fid dunya. Mereka akan menjawab, ini adalah rohnya si fulan. Naam, disebarkan namanya. Ini adalah rohnya si fulan, dan nama yang disebutkan oleh para malaikat yang membawa roh tadi adalah nama yang paling jelek, yang paling tidak dia sukai ketika di dunia. Misalnya dia punya julukan apa? Perampok, penyamun, atau pemabuk, itu yang akan di si fulan, fulan pemabuk. Nah, nama yang akan disebut oleh para malaikat tadi. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka sampai di langit dunia. Fayastaftihuna lahu falayuftahu lahu, maka mereka akan meminta izin kepada para malaikat penjaga pintu langit dunia supaya dibukakan pintunya agar mereka bisa naik ke atas lagi. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibukakan pintu langit dunia untuk siapa? Ruh tadi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaq. Nah, mereka orang-orang yang zalim, para pendosa-pendosa tersebut tidak akan pernah dibukakan untuk mereka abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhuluna aljannah, dan mereka semua tidak akan masuk ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaq, sampai seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa? Tidak mungkin bisa masuk surga. Kapan seekor unta bisa masuk ke lubang jarum? Inilah maksud dari firman Allah tersebut. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini sudah Isya. Silahkan azan dulu. Nah, kemudian atau mau dilanjut sedikit baru azan, atau lanjut pertemuan berikutnya? Ya. Nah, ya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita semua dengan keimanan yang sempurna selama kita menjalani hidup kita di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita agar bisa terus istiqamah di atas keimanan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir hidup kita dengan amalan-amalan yang terbaik sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Para hadirin semua jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih meringankan hati dan kaki kita untuk datang ke rumahnya dengan satu tujuan, yaitu membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan setelah itu kita duduk di majlis ini juga semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan majlis ini adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat dan sebuah majlis yang akan memudahkan jalan kita kelak menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam lanjutan pembahasan tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sakaratul maut, yaitu rasa sakit yang akan ditemui oleh setiap jiwa ketika dia menghadapi kematian. Dan telah kita jelaskan bahwa baik seorang mukmin ataupun seorang ahli maksiat ataupun seorang kafir, semuanya akan merasakan hal tersebut. Bahkan hal ini juga tidak lepas dari manusia terbaik, orang-orang yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi dan para rasul. Akan tetapi apa yang dihadapi dari rasa sakit ketika seseorang menghadapi kematian, jika dia seorang yang beriman, maka itu sebagai pelebur dosa atau sebagai peninggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita sempat membaca hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau menyebutkan bahwa ya, kita ataupun kami membenci kematian. Maka telah kita jelaskan dan insya Allah kita akan tambahkan penjelasan supaya lebih jelas dari Al-Allamah Al-Maghari dalam kitab beliau Al-Mafatih fi Syarhil Masabih. Naam. Ya, yaitu tentang kebencian seseorang terhadap kematian itu merupakan hal yang lumrah. Oleh karenanya beliau menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu dari istri beliau radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan laisa dzak, bukan demikian. Ya, artinya apa? Bahwa seorang mukmin walaupun dia merasakan sakit ketika menghadapi kematian, maka dia akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Sehingga kabar gembira tersebut akan melalaikan dia dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Dan rasa cintanya dan rindunya untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga akan melalaikan dia dari rasa sakit tersebut. Naam. Oleh karenanya Al-Madhhari mengatakan, naam, ya'ni laysat karahatul mauti kama tadhunnina ya Aisyah. Yaitu bahwa kebencian seseorang terhadap kematian itu tidak seperti yang engkau sangka wahai Aisyah. Balil mu'minuna yakrahuna al-mauta fi halati sihhati wa fil maradhi qabla huduri malakil mauti bihim. Bahkan orang-orang yang beriman pun akan memiliki rasa benci dan tidak suka terhadap kematian, baik saat dia masih sehat ataupun ketika dia sakit. Sebelum malaikat itu datang menjemput nyawanya. Wa karahiyatuhumul mauta li khawfi syiddatil maut. Dan kebencian mereka terhadap kematian itu hanyalah karena syiddatul maut, kondisi yang sangat yang menyakitkan ketika seseorang menghadapi kematian. Walaysa likarahatin tiqalihim minad dunya ilal akhirah. Dan bukan maksudnya seorang mukmin membenci kematian itu karena mereka tidak suka untuk berpindah dari dunia menuju ke negeri akhirat. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Justru itu yang ditunggu-tunggu oleh seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal idza ra'al mu'minu malakal mauti bushiral mu'minu fi dzalikal waqti. Bahkan ketika seorang mukmin melihat malaikat kematian yang akan mencabut nyawanya datang kepadanya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira di saat itu juga. Apa kabar gembira tersebut? Bima lahu indallahi minal manzilati wal karamah. Yaitu kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, apa yang terjadi setelah dia mendapatkan kabar gembira tersebut, padahal sebelumnya dia tidak suka dengan kematian itu? Fayazulu hina idzin khaufuhu wa yashtaddu hirsuhu bi sur'ati qabdhi ruhih. Maka saat itu akan yazul, rasa khawatir dan rasa takutnya akan hilang dari rasa sakit yang dia hadapi itu. Ya, wa yashtaddu hirsuhu, dan semangatnya ya serta keinginannya akan semakin meningkat supaya ruhnya itu segera dicabut. Nah, kenapa? Karena dia sudah diberi kabar gembira, kamu nanti begitu kamu meninggal maka di sanalah tempatmu. Nah, ya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, dan memang malaikat memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin tersebut agar supaya dia tidak memiliki rasa khawatir dan tidak bersedih. Naam, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Sehingga kita bisa bayangkan, kita ya sudah diberi kabar gembira dengan surga. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Walaupun mungkin ya ketika itu sudah pasti di depan mata, walaupun mungkin kita ditebas kaki kita dengan pedang, tidak akan peduli lagi. Segeralah cabut nyawa saya. Nah, oleh karena itu, itulah yang terjadi pada diri seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Ya, syiddatul maut, kerasnya, dan juga ngerinya kematian dan rasa sakit yang dirasakan itu akan yazul, akan hilang. Naam, ya, karena dia sudah diberikan janji dan diberikan kabar gembira oleh para malaikat tentang kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir. Nah, perhatikan, adapun orang kafir, fahaluhu bi'aksi hadza, maka kondisi dan keadaannya kebalikan dari mukmin tersebut. Justru dia semakin takut dengan kematian itu karena dia sudah tahu bahwa setelah kematian itu huru-hara, azab, siksa, kesulitan, ancaman, himpitan dan azab yang akan dia dapatkan dari para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib pada nomor yang ke-3403, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah masuk yang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit. Ya. Naam, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'ukun. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang panas tinggi, sedang demam tinggi. Alaihi qatifatun, dan beliau memakai selimut yang tebal. Jadi di atas jasad beliau, tubuh yang mulia beliau, ada apa? Selimut yang tebal. Wa wada'a yadahu 'alaiha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meletakkan tangan beliau di atas selimut itu. Fawajada hararataha fawqal qatibah, maka dia merasakan panas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menembus selimut yang tebal itu. Jadi betul-betul Nabi sedang demam tinggi. Faqala, maka Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma ashadda harra hummaka ya Rasulullah, betapa tinggi panasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, naam, ya, dan ini adalah saat-saat terakhir Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna kadzalika yushaddadu alaina albala wa yudha'afu lana al-ajru. Naam, demikianlah kami, yaitu siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi bukan berarti para nabi dan para rasul itu hidupnya enak-enak. Justru para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang ujiannya paling berat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Manusia yang paling keras cobaannya, paling sulit cobaannya adalah para nabi. Nah, kemudian, ya, berikutnya dan berikutnya, yaitu orang yang tingkat keimanannya lebih tinggi, maka ujiannya lebih sulit. Naam, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya, kadar ketakwaannya. Fa in kana fi dinihi salba ishtadda al-bala. Naam, wa in kana fi dinihi riqqah, Naam ubtuliya bihasabi dinihi. Maka jika seseorang itu kuat dalam agamanya, maka cobaannya akan semakin berat. Dan jika dia tipis keimanannya, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi jangan pernah menyangka ketika kita semakin banyak belajar, kita semakin banyak ya mengerti agama ini,

akan kelihatan dong siapa yang benar ya dan jujur dalam keimanannya dan siapa yang hanya mengaku-ngaku dan siapa yang berdusta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut Alif Lam Mim Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan dan dibiarkan ketika mereka mengatakan saya beriman, kami beriman. Apakah mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan musibah dan gangguan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka sungguh kami telah menguji, kami telah memberikan ujian yang berat bagi orang-orang sebelum mereka sehingga terbukti. Tentunya Allah mengetahui dan terbukti siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Jadi siap-siap ya. Ketika engkau semakin tebal imanmu, maka akan semakin berat ujianmu. Dan disitulah terbukti kamu ini ya jujur dalam keimananmu atau sekedar bercerita dan mengaku. Kalau dalam kehidupan kita saja, dalam kehidupan dunia ya, ketika seorang anak mengenyam pendidikan ya, mulai dari sekolah dasar atau bahkan sebelumnya, dari kelas 1 naik kelas 2 sampai kelas 6, kan setiap naik kelas diuji, ya enggak? Nah, ada ujiannya. Supaya layak tidak dia naik tingkat. Maka demikian pula ketika kamu semakin tambah keimananmu, diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala, layak tidak kamu mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari Allah nanti, dan layak tidak kamu mendapatkan rumah di surga yang lebih tinggi lagi. Karena derajatmu di surga akan sesuai dengan amalanmu, keimananmu dan ketakwaanmu. Ya, sehingga di sini ya kita memahami bersama bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sakit, beliau menyampaikan bahwa kami ini para nabi ya, yushaddadu alainal bala'u. Ujian dan cobaan itu yushaddad, diperkeras, dipersulit, diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar apa? Wa yudha'afu lanal ajru, dan kemudian pahala kami akan dilipat gandakan. Maka demikian pula kamu semua, wahai umatku, nam kita semua ya, umat manusia, semakin kita beriman kepada Allah, maka ujian kita akan semakin berat. Sehingga ketika kita lulus dari ujian itu, berarti Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk kita pahala yang semakin besar. Kemudian datang lagi ujian, ketika kita lulus lagi, semakin besar lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala di dalam memuliakan seorang hamba. Oleh karena itu dalam bahasa yang lain, naam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa musibah itu, cobaan itu adalah justru merupakan salah satu bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Naam,

0: Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Memberikan cobaan pada diri mereka. Cobaan apa saja? Berkaitan dengan jiwanya, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, naam dicela oleh orang, difitnah oleh orang, direndahkan oleh orang, dibicarakan oleh orang, atau jasadnya yang sakit, ya dia jatuh, dia kecelakaan, dia punya penyakit, ini semua adalah ujian. Atau berkaitan dengan hartanya, ya, dari dulu gajinya segitu, gitu saja. Tidak naik-naik, padahal harga semakin mahal, kebutuhan semakin banyak. Qadarullah, dia belum diberikan tambahan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atau berkaitan dengan rasa takut dan rasa aman. Dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya tinggal di lingkungan yang tidak nyaman, sedangkan dia belum mampu untuk pindah ke tempat yang lain. Itu juga ujian. Naam, ataupun naqsin minal anfus wat tamarat wal amwal, kekurangan dari buah-buahan, ya, bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang dia makan di rumahnya kurang, ataupun kalau ada maka tidak seperti yang dimiliki oleh teman-temannya, serba pas-pasan, tiap hari makan sayur, tempe dan tahu, misalnya seperti itu. Itu semua adalah apa? Cobaan. Nah, itu adalah ujian. Dan itu justru apa tadi? Bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Nah, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Maka barang siapa yang dia menerima ujian tersebut dan rela, ya, dia hadapi dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang sakhita, barang siapa yang murka, ketika dia diberi cobaan dan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malah dia membenci Allah dan berburuk sangka kepada Allah, bahkan dia semakin menjauhkan diri dari Allah, falahus sukhtu, maka dia yang akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, maka di sini ya kita harus mencontoh para teladan kita, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau pun tidak lepas dari ujian, beliau tidak lepas dari rasa sakit, beliau tidak lepas dari sakaratul maut. Naam, akan tetapi itu semua adalah kebaikan untuk beliau dan juga kebaikan untuk orang-orang yang beriman dari umat beliau. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, mereka akan disempurnakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Al-Syeikh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala telah mengatakan dalam majmu' fatawa beliau pada jilid yang keempat, 370. Beliau mengatakan, Allahu Azza wa Jalla yabtali ibadahu bis-sarra'i wal-dharra' wal-shiddati wal-rakha'. Bahwasannya Allah Azza wa Jal itu akan menguji hambanya dengan kemudahan dan juga dengan kesulitan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ujian itu tidak melulu apa? Sesuatu yang sulit. Bahkan nikmat pemberian karunia dan kemudahan itu juga merupakan ujian. Nah, ini yang bahaya. Terkadang kita tidak menyadari. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah nikmat, baik itu harta, ataupun itu kedudukan, ataupun itu ketenaran, ataupun itu tempat tinggal, ataupun itu anak, ataupun itu teman yang baik, itu semua juga ujian. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik untuk bersyukur kepada Allah, atau justru nikmat-nikmat itu akan menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Jadi jangan pernah kita punya pandangan ataupun kita punya penilaian bahwa ujian itu hanya hal-hal yang sulit. Ya, kita harus menyadari bahwa apa setiap nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan dan yang kita miliki, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kemudian nanti pada hari itu kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Maka waspadalah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau Syekh Ibn Baz, menguji hambanya itu bisarra, dengan suatu kemudahan, sesuatu yang menyenangkan, wadarra, dan dengan sesuatu yang menyedihkan dan menyulitkan. Wabishiddati warraha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menguji hambanya dengan syiddah, dengan kesempitan, dengan kesulitan, warraha, dan dengan kelonggaran, ya, dengan keluasan rizki. Waqad yabtalihim biha liraf'i darajatihim wa i'la'i dzikrihim. Dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya baik dengan kesulitan maupun kemudahan, karena Allah ingin mengangkat derajat-derajat mereka, dan Allah akan meninggikan nama-nama baik mereka. Wa mudha'afati hasanatihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melipat gandakan pahala-pahala kebaikan mereka. Kama yaf'alu bil anbiya'i war rusul, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan itu untuk para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia yang paling mulia, bahkan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi perantara antara Allah dan antara makhluknya, tetapi Allah tetap menguji mereka. Apa tujuannya tadi? Ya, untuk mengangkat derajat-derajat mereka, kemudian mengharumkan nama baik mereka, mengangkat nama baik mereka, dan melipat gandakan apa? Pahala-pahala kebaikan untuk mereka. Naam. Wassulaha min ibadillah, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah melakukan hal itu kepada orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, maka ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Sakaratul maut. Dan insyaallah sebagai penutup dari kajian ya tema yang sudah kita apa namanya pelajari bersama, saya ingin membacakan sebuah hadis ya, karena temanya adalah memang tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Maka di sini ada sebuah hadis yang hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita melakukan suatu hal yang sepele, tetapi ternyata itu menyebabkan kita akan disiksa oleh Allah bahkan sejak di alam kubur, sejak di alam barzakh. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Ibnu Abbas, marran nabiyyu alaihi salatu wassalam bihaitin min hitanil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tembok, ya, atau tanah yang tinggi dari tembok-tembok yang ada di Madinah. Au Makkah atau di Makkah. Ini adalah keraguan dari perawi hadis. Walaupun dalam riwayat yang lain, ya, ya ditentukan secara pasti bahwa itu di Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang sedang diazab. Ya, suara dua orang yang sedang disiksa fi quburihima, di dalam kubur mereka. Jadi ini perkara yang gaib, perkara gaib. Tentunya beliau mendengar karena memang diperdengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena beliau itu punya kemampuan untuk mendengar apa? Suara orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini catatan penting. An-nabiyyu la ya'lamul ghaib. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa mamassaniya su'. Nah, Nabi sendiri telah mengatakan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak pernah ditimpa oleh keburukan. Buktinya Nabi masih sakit. Buktinya Nabi masih, apa namanya, terluka ketika perang Uhud. Buktinya Nabi masih disihir. Ya, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka perkara-perkara gaib, perkara-perkara gaib yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang karena Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi atau memperdengarkan untuk Nabi atau memperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana kejadian ketika Isra' Mi'raj dan kejadian ketika di salat beliau terkadang diperlihatkan surga, terkadang diperlihatkan neraka, diperlihatkan penduduk-penduduk neraka dan siksa-siksa yang mereka alami ketika di neraka, sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka mencakar-cakar muka mereka? Kenapa ada orang yang apa namanya melubangi dan merobek mulut mereka dari depan sampai tembus ke tengkuknya dengan apa? Apa ini namanya? Dengan gancu dan seterusnya. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada beliau dan memperlihatkan kepada beliau perkara yang gaib. Maka demikian pula di sini, ketika Nabi melewati salah satu tembok dari tembok-tembok yang ada di Madinah, maka beliau mendapati dua orang sedang diazab, sedang disiksa di kubur mereka. Naam. Ya, sehingga beliau melewati apa? Kuburan. Ya. Faqala an-nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, thumma qala bala. Beliau mengatakan, sesungguhnya dua orang ini sedang diazab, disiksa di kubur mereka. Dan tidaklah mereka disiksa karena sebuah dosa yang besar menurut pandangan kalian. Ya, Jadi mungkin kita menganggap dosa yang dilakukan oleh kedua orang ini yang sehingga menjadi penyebab siksa kubur yang mereka alami itu adalah dosa yang sepele atau bahkan dosa yang biasa, yang tidak dianggap, yang diremehkan, yang biasa dilakukan. Qala bala thumma qala bala. Oleh karena itu Nabi mengatakan setelahnya, akan tetapi iya, sebenarnya itu dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menyangka itu dosa yang remeh. Makanya di sini saya ingin mengingatkan hal ini. Nah, kemudian Nabi mengatakan, faka amma amma ahaduhuma au kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Adapun salah satunya, maka dia tidak yastatir, apa, membentengi dirinya atau menutupi dirinya min baulihi dari air kencingnya. Naam. Boleh lewat sedikit? Naam. Jadi, ya ini yang pertama. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang tidak perhatian dengan najisnya. Sembarang misalnya ini, akramakumullah, dia buang air kecil, tidak melihat kondisi, naam, ya di sembarang tempat, dengan berdiri sehingga terpercik air kencing tersebut, najis tersebut ke badannya atau ke pakaiannya, dan dia tidak peduli. Dan ini betapa banyak di ya kalangan kaum kaum muslimin. Bayangkan hal sepele ini bisa menyebabkan apa? Siksa kubur. Karena tentunya ketika dia terkena najis pakaiannya atau tubuhnya, kemudian tidak dicuci dan disucikan, maka tentunya akan membuat apa? Sholatnya tidak sah. Berarti dia sehakikatnya tidak melaksanakan sholat. Ataupun dia sembarangan tidak menutup auratnya. Ketika dia membuang hajatnya, maka seorang muslim, di antara adab-adab seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dia perhatian dengan ya kesucian tubuhnya dan pakaiannya, terlebih ketika dia akan melaksanakan ibadah salat, ketika dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya rasa cinta kepada Allah, dia punya pengagungan dan penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maksimal. Sehingga dia berusaha ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapnya dalam keadaan yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, dengan keadaan yang terbaik, dengan hati yang khusyuk, dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menampakkan rasa cinta dan takutnya kepada Allah dan harapan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah adab seorang muslim. Naam. Kemudian yang kedua, wa kanal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, maka dia berjalan kesana kemari mengadu domba, ngegosip, kemudian tujuannya agar tercipta kegaduhan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Naqlul akhbar. An-namimah itu apa? Naqlul akhbar min ajlil waqi'ah wal ifsad. Menukil berita. Bahkan kalaupun, walaupun berita itu benar. Ya, jangan sembarangan menukil berita walaupun berita itu benar. Hati-hati, tidak setiap apa yang kamu lihat, tidak setiap yang apa yang kamu dengar, tidak setiap apa yang kamu ketahui bisa sembarangan kamu sampaikan dan kamu sebarkan kemana-mana. Karena bisa mengakibatkan balbalah, kegaduhan. Naam, wal khusumat, dan permusuhan, wasyiqaq, dan juga perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka hati-hati, apalagi berita-berita itu sekedar apa? sekedar hoax, tidak benar. Nas'alullah as-salamah. Betapa mudahnya lisan ini mengeluarkan buah-buah bibir yang terkadang tidak kita sangka, ya, perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita mengakibatkan permusuhan yang tidak berhenti di antara dua orang muslim yang dulunya saling mencintai dan saling menyayangi. Nas'alullah as-salama. Apa sebabnya? Karena itu. Ya, dia mengadu domba. Dan ini sebuah dosa besar, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengancam bahwa pengadu domba itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka inilah kondisi orang yang sedang disiksa itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana yamshi bin namimah. Maka orang ini yang sedang disiksa karena dia suka namimah, mengadu domba, menyampaikan berita yang mengakibatkan apa? Permusuhan, perpecahan, pertikaian, dan seterusnya. Maka sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan kebaikan atau diam. Nah, jadi ini salah satu atau dua perkara yang akan mengakibatkan seseorang disiksa di alam kuburnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, bimbingan, dan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dengan ikhlas, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala macam dosa-dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, apalagi kesyirikan dan kekufuran, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kebersihan hati kita semua dan juga memberikan karunia kepada kita keimanan yang jujur dan ketakwaan dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم جميعا من النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله Jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya karena pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan yang kelima dari sebuah kajian yang bertema saat nafas terakhir apa yang kita bawa. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebuah hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara Ibni Azib radhiyallahu ta'ala an, di mana seorang manusia tatkala berangkat untuk meninggalkan negeri ini, maka dia akan didatangi oleh para malaikat, dan perlakuan para malaikat kepada masing-masing manusia itu ditentukan oleh amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Kemudian setelah itu muncul sebuah pertanyaan dari sebagian jamaah, bagaimanakah kondisi sakaratul maut, atau yang sering kita sebut ya detik-detik kematian seorang manusia tatkala dia meninggalkan dunia ini, apakah apa yang dialami oleh seorang mukmin itu akan sama dengan yang dialami seorang kafir ataupun seorang ahli maksiat atau seorang pendosa? Apakah serasa sekarat yang dirasakan itu akan sama tingkatannya? Maka insyaallah ta'ala kita akan membaca beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimanakah penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut. Yang perlu diketahui bahwa secara garis besar seorang mukmin maupun seorang kafir, seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun seorang pendosa, semuanya akan mengalami sakaratul maut, rasa sakit ketika akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Naam, yaitu oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Akan tetapi hasil dan efek dari sakarat tersebut, dari sekarat tersebut berbeda. Maka rasa sakit yang dialami dan dirasakan oleh seorang mukmin tatkala sakaratul maut itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan akan menjadi peninggi derajat-derajatnya di surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan rasa sakit itu pun akan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita sudah mendengar penjelasannya dalam hadis Al-Bara ibnu Azib tersebut, bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam nyawa seorang mukmin tatkala keluar dari jasadnya yaitu bagaikan setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudahnya menetes. Adapun kondisi orang yang kafir atau orang pendosa yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama hidupnya, dan dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti apa? Besi, naam, yang berduri, kemudian ditarik dari kain yang basah, dari kain kasar yang basah. Begitu sulit. Naam, ya. Akan tetapi terkadang juga seorang mukmin diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa sekarat yang sangat menyakitkan. Tetapi hal itu tidak mengurangi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah, bahkan rasa sakit yang semakin keras dan semakin besar semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kondisi seorang mukmin, bahkan sampai pada saat-saat terakhirnya pun dia akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya pada nomor 6510 diceritakan oleh istri Nabi, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun ay ulbatun fiha ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, yaitu ketika beliau berada pada sakitnya, pada saat-saat terakhir dari umur beliau, beliau menyimpan satu botol air atau tempat air. Nah, fungsinya apa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beberapa kali memasukkan tangan yang mulia beliau ke dalam botol tersebut dan mencelupkannya ke dalam air yang ada di dalamnya. Fayamsahu bihima wajhahu, kemudian setelah kedua tangan beliau dimasukkan ke botol tersebut, air yang menempel pada kedua telapak tangan yang mulia beliau digunakan untuk mengusap wajahnya. Naam. Apa maksudnya? Yaitu untuk meringankan rasa sakit yang beliau rasakan dan panas badan yang begitu tinggi yang dialami oleh beliau. Wa yaqul, kemudian seraya beliau berkata, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum meninggalkan apa? Dunia ini. Kalimat tauhid, karena barang siapa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang kalimat akhirnya di dunia ini sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Naam. Kemudian beliau bersabda, innalil mauti sakaratin, sesungguhnya ma kematian itu memiliki apa? Sakarat, yaitu rasa sakit yang sangat ketika datang. Naam. Ya. Akan tetapi sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, bahwa rasa sakit tersebut adalah sebagaimana musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin di dunia ini. Naam. Fahuwa awfahiyya imma ziyadatun fi ajrihi aw takfirun lidhunubihi. Maka rasa sakit dan musibah yang dialami oleh seorang mukmin adalah memberikan fungsi akan menghapus dosa-dosanya atau menambah pahala-pahalanya. Oleh karenanya di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa fil hadidi, di dalam hadis tadi terdapat sebuah faedah, anna shiddatal maut la tadullu ala naqsin fil martabah, bahwasanya kerasnya rasa sakit ketika meninggal, ketika hendak meninggal, itu tidak menunjukkan kurangnya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Bal hiya lil mu'mini imma ziyadatun fi hasanatihi au imma wa imma takfirun li sayiatihi. Bahkan kerasnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika hendak meninggal itu bisa jadi merupakan penghapus dosa-dosa dan keburukannya, dan bisa jadi tambahan bagi kebaikan-kebaikannya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada nomor ke-2999, bagaimana kondisi seorang mukmin dalam segala keadaan dia selalu beruntung dan dia selalu meraih kebaikan. Apapun yang dia alami dan dia hadapi selalu dijadikan medan dan momen untuk meraih pahala. Itulah seorang mukmin. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mukmin. Naam, sungguh mengherankan dan menakjubkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Nabi menyampaikan hal ini, inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya, seluruh kondisi dan keadaannya selalu mendatangkan kebaikan untuknya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang memang betul-betul beriman. Bagaimana itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan nikmat, ditimpa oleh apa? Suatu kenikmatan, mendapatkan keberhasilan, meraih kesuksesan, syakara, dia akan ya, dia akan bersyukur kepada Allah, mengembalikan kebaikan dan kenikmatan yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggunakan kenikmatan dan kebaikan tersebut untuk menambah pahala dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kemudian ketika dia ditimpa oleh dharra, kesempitan, kesulitan, musibah, rasa sakit, kematian, kehilangan harta, kebakaran, apapun itu, sabar, dia bersabar. Dia yakin bahwasanya musibah itu adalah merupakan keputusan dan ketentuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sadar bahwa musibah tersebut semakin memberikan keyakinan kepada dia bahwa apa yang dia miliki, baik itu kesehatan, baik itu harta, baik itu benda, baik itu anak, baik itu istri, baik itu orang tua, semua yang ada pada dirinya dan sekitarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapanpun Allah menghendaki untuk mengambil titipan tersebut, mengambil apa yang memang itu milik Allah, dia tidak keberatan. Oleh karena itu dia ucapkan sebuah kalimat yang sangat agung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan kalimat tersebut dengan penuh keyakinan yang mendalam sehingga musibah dan kesulitan yang dia hadapi tidak akan membuat dia jauh kepada Allah ataupun dia murka dan benci terhadap ketentuan Allah tersebut. Bahkan dia menerima dengan kerelaan, dengan senang hati, dan bersabar atas musibah-musibah itu. Nah, jadi itu kondisi seorang mukmin sampai pun
1: pada saat detik-detik kematian. Dia bersabar, ya, ketika mendapatkan rasa sakit walaupun sangat keras. Nah, akan tetapi sebuah kabar gembira, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia menghadapi detik-detik kematian tersebut, maka seketika rasa sakit itu akan hilang. Kenapa? Karena dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya sempat kita singgung, bagaimana ketika malaikat datang kepadanya ingin mencabut nyawanya. Nah, ya, dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat, tayyibin, dalam keadaan yang sangat baik. Kenapa? Kondisi orang yang beriman ketika mereka wafat, walaupun merasakan rasa sakit, tapi rasa sakitnya itu akan hilang, akan dia lupakan. Karena dia diberikan kabar gembira oleh para malaikat yang datang untuk mencabut nyawanya. Yaqulun, malaikat mengatakan, Salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'amalun, sebagai hasil dari amal perbuatan yang telah kalian lakukan selama di dunia. Kira-kira kalau kita sudah mendapat kabar gembira dari malaikat, bukan dari bapak atau ibu atau tetangga, dari siapa? Malaikat utusan Allah, kamu silakan masuk surga. Hilang enggak rasa sakitnya? Hah? Enggak terasa lagi. Tentunya bagi orang yang memang memiliki keimanan yang jujur dan mendalam. Karena dia sudah rindu, sudah tidak tahan ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin kembali kepada negeri dan tempat impiannya yang dia rindukan selama dia hidup di dunia. Nah, dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat, ayat yang ke-30 sampai 32, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah, sembahan kami adalah Allah, kemudian mereka konsisten pada hal tersebut, pada pengakuan tersebut yang akan melahirkan amal perbuatan. Ketika kamu meyakini dan mengakui bahwasanya Allah itu Rabbmu, penciptamu, pemeliharamu, pemberi rizki, maka kamu akan menyembah dia, menghambakan dirimu untuk dia. Dan dia konsisten, istiqamah. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikatu ay indal maut, maka para malaikat akan berduyun-duyun datang kepadanya, turun. Nah, kemudian sebelum orang tersebut dicabut nyawanya, dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Apa itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Sudah, kamu jangan khawatir, kamu jangan takut, dan kamu jangan bersedih. Tidak perlu kamu sesali dunia yang hina, yang fana, yang rendah ini kamu tinggalkan. Dan tidak perlu kamu takut dan khawatir kehidupan yang akan kamu dapatkan setelah ini. Nah, kenapa? Malaikat melanjutkan lagi kabar gembiranya. Wa abshiru, dan bergembiralah.
0: bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk kepadanya. Nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga pada kehidupan akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ditambah lagi kabar gembiranya oleh para malaikat. Dan kalian fiha, di surga tersebut, ma tashtahi anfusukum, akan kalian dapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Apapun yang kalian minta akan terrealisasi, akan terwujud. Walakum fiha ma tad'un, dan bahkan apapun yang kalian sebut, tinggal nyebut saja, kalian akan dapatkan. Naam, nuzulam min ghafurir rahim, itulah tempat-tempat kemuliaan, tempat kembali, tempat apa, tinggal dari Rabb yang maha pengasih, naam, dan maha pengampun. Maka sabarlah wahai saudaraku, kematian itu justru merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin, sepedih dan sesakit apapun sakarat yang dia hadapi dan dia rasakan, maka itu akan hilang seketika ketika malaikat datang menjemputnya dan memberi kabar gembira kepadanya. Oleh karena itu, naam, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, naam, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau berkata kepada Nabi, "Inna lanakrahul maut." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini benci kepada kematian. Naam. Ya, dan nanti akan saya jelaskan apa maksud benci pada kematian itu. Qala laisa dzak. Nah, maka Nabi menjawab, tidak begitu. Naam, artinya Nabi mengingatkan bahwasanya kematian itu bagi seorang mukmin bukan suatu musibah, tapi bahkan suatu awal dari kenikmatan yang akan dia dapatkan. Naam. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi. Karena sesungguhnya seorang mukmin jika didatangi oleh kematian, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Perhatikan. Sehingga saat itu, saat dia didatangi oleh kematian, tidak ada lagi yang paling dia rindukan dan dia sukai kecuali apa yang ada di depannya, yaitu kematian itu sendiri dan juga tentunya kehidupan setelah kematian. Sudah tidak sabar dia. Naam. Fa ahabba liqa Allah, yaitu apa maksudnya yang paling dia tunggu-tunggu dan dia cintai dan dia rindukan? Dia cinta dan rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dia rindu untuk bertemu dengan Allah, fa ahabballahu liqa'ahu, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya rindu dan ingin bertemu kepada hamba yang mukmin tersebut. Allah juga sama, karena dia juga seperti itu kepada Allah. Wa innal kafira, adapun orang kafir, idza hudira, jika dia mulai didatangi kematian, Bushyira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi, dia akan diberi kabar gembira dengan siksa dari Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada hal yang paling dia benci dan tidak dia sukai yang melebihi apa yang ada di depannya. Dia takut untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, kariha liqa Allah, karena dia sadar kalau dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selesai. Tidak lagi dia bisa menghindar, mencari alasan, ya, kemudian dia lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang paling tidak dia sukai adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa karihallahu liqa'ahu, demikian pula Allah benci dan tidak suka untuk bertemu dengannya. Karena ketika itu orang-orang kafir, ya, ketika dia berada pada detik-detik kematian, sebagaimana dalam kisah yang panjang yang sudah kita dengar, malaikat datang kepadanya akan memberikan kabar gembira, tapi kabar gembira itu sangat menyedihkan dan menyeramkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayatnya, dalam surat Al-Anfal ayat 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaika." Kalau seandainya engkau melihat dan menyaksikan tatkala para malaikat mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir, apa yang akan dilakukan oleh para malaikat? Bagaimana perlakuan para malaikat terhadap mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mereka akan memukul-mukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Begitulah cara malaikat mencabut nyawa orang kafir. Disiksa bahkan sejak di dunia ketika dia berpisah nyawanya dari jasadnya. Ditambah lagi wadhuku, disertai kabar gembira, ucapan-ucapan para malaikat untuk supaya dia sakit dan takut. Dzuku adzabal hariq, na'am, rasakanlah siksaan yang sangat sakit, yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Itu semua adalah merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi perlakuan malaikat ini adalah sebuah balasan yang setimpal, bukan karena Allah menyiksa kalian tanpa sebab, tapi kalian telah melanggar, membangkang, berbuat dosa semena-mena, maka itulah balasan untuk kalian. Dalam surat Al-An'am ayat ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara idz zalimun fi ghamaratil maut." Kalau seandainya engkau melihat, kalau seandainya kamu bisa menyaksikan ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, dalam kepayahan kematian, dalam kedahsyatan kematian. Nah, bagaimana mereka mendapatkan perlakuan dari malaikat? Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat yang datang kepadanya basitu, membentangkan tangan-tangan mereka. Nah, para malaikat bagaimana kekuatannya? Nah, gunung saja dibalik dengan mudah oleh para malaikat. Ini sudah siap ini. Nah, ya, Mereka membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul dan menyiksa orang ini. Kemudian seraya mereka berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh-ruh, ya jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujazawna azabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan sebuah siksa yang sangat hina. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, karena kalian

datang ayat-ayat Allah, ketika datang peringatan dari Allah, kalian seolah-olah tidak mendengarnya, atau kalian mengabaikannya, atau kalian meremehkannya. Alah, apa itu? Nah, nanti sih, umurku masih muda. Nah, dia remehkan. Maka seperti ini kondisinya, ketika dia tidak bertobat kepada Allah, nanti ketika dia meninggal dan mati, seperti inilah gambaran yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada hadis tadi. Nah, hadis Aisyah tentang seseorang yang membenci kematian. Nah, dikatakan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi. Nah, salah satu ahli tafsir dalam kitab beliau Al-Mufhim. Hadihil karahiyatu lil mauti hiya al-karahiyatu tabi'iyatu allati hiya raji'atun ila nufrati anil makruh wa dharari wa istis'abi dhalika ala nufus. Rasa tidak suka ini, ya, terhadap kematian, itu adalah rasa tidak suka yang bersifat natural. Ya, biasa. Ya. Nah, apa maksudnya? Ya, karena dia merasa enggan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dan membahayakan dirinya. Karena dia tahu bahwasanya kalau mati itu ada sakarat. Dan itu sangat berat bagi jiwanya. Jadi hampir setiap manusia memiliki perasaan itu. Wala syakka fi wijdaniha likulli ahadin. Sehingga kata beliau, apa? Dan itu tidak diragukan lagi, perasaan tersebut itu pasti ada pada setiap manusia. Ghaira anna man razaqahu Allah Ta'ala dauqan min mahabbatihi, akan tetapi orang yang telah diberikan karunia oleh Allah dengan sebuah perasaan, rasa cinta yang sangat mendalam, rasa cinta kepada Allah yang sangat mendalam, dan tersingkap, ya, bagi dirinya sebuah keindahan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, ghalaba alaihi ma yajiduhu min khalisi mahabbatihi, maka perasaan cinta tersebut dan kerinduan tersebut akan mengalahkan rasa sakit yang sedang dia rasakan. Naam. Ya. Bahkan faqala inda uzufi rihlatihi, maka ketika dia mulai, nah, mengawali perjalanannya, maksudnya perjalanan meninggalkan dunia, apa yang dia ucapkan ketika rasa sakarat, rasa sekarat mulai datang kepadanya dan dia tahu bahwasanya dia akan meninggal? Naam, apa kata dia? Naam, kama qala Mu'adz, dan ini juga yang diucapkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal. Habibun jaa'a 'ala faqatin la aflaha al-yawma man nadima. Datanglah seorang kekasih pada saat aku sangat membutuhkannya. Yaitu maksudnya apa? Kematian ini. Dia sudah menunggu-nunggu kematian tersebut. La aflahal yauma, maka tidak akan beruntung pada hari ini man nadima, orang yang menyesal. Yaitu menyesali perbuatan selama dia hidup. Karena dia tahu kalau dia menyesali berarti dia berbuat buruk. Naam, ya. Sehingga, ya, ketika seorang mukmin merasakan rasa sakarat tersebut, kemudian dia mengingat rasa cintanya kepada Allah dan kerinduannya untuk bertemu kepada Allah, ditambah lagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka keadaan tersebut akan melalui

0: balaikan rasa sakit yang dia hadapi. Nah, maka dia menghadapinya dengan senang hati. Nah, jadi itu penjelasan dari apa? Membenci kematian. Bukan karena dia membenci untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan berpindah dari negeri yang fana, yang hina menuju negeri keabadian. Tetapi itu sebuah hal yang wajar yang dihadapi oleh setiap manusia karena tidak suka untuk menghadapi kondisi-kondisi yang menyakitkan. Nah, akan tetapi toh demikian seorang mukmin ketika dia sudah yakin dia akan meninggal, maka dia justru semakin ingin untuk dipercepat, ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan apalagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka hal itu akan membuat dia terlalaikan dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Nah, ya karena waktu sudah habis, sudah datang waktu azan Isya, maka insyaallah taala kita akan melanjutkan materi yang tersisa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون والمسلمات جمع صلاة مغرب سبيل المتقين yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang dengan segala karunia dan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salah satunya adalah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam suatu majlis yang kita mengharapkan berkah dan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala dari majlis ini, maka ini semua semata-mata kenikmatan kepada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan kita pada sore hari ini dengan tema yang masih sama, yaitu saat nafas terakhir apa yang kita bawa, di mana pada kesempatan sebelumnya kita masih membaca hadis Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Dan kita sampai pada penjelasan perjalanan ruh yang fajir, ya, perjalanan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pendosa, maka tatkala dicabut nyawanya oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian tidak dibiarkan sebentar pun, melainkan langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang menunggunya, yang berbaris sepanjang mata memandang, yang membawa kain-kain yang kasar, dengan wajah-wajah yang mengerikan dan hitam, lantas mengambil roh tersebut dan membawanya ke atas, maka keluarlah dari orang ini suatu aroma dan bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia. Dan bahkan ketika ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, memberikan kabar buruk kepadanya dengan mengatakan, ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadab, keluarlah engkau menuju murka dan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala ruh tersebut keluar dari jasadnya, seluruh urat, otot dan sarafnya terputus-putus bagaikan besi penusuk yang memiliki gigi ataupun memiliki duri yang dicabut dari bulu domba yang basah. Maka di sini adalah merupakan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am. Sebagaimana kisah seorang mukmin juga kita sebutkan pada kesempatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31 dan 32. Kabar gembira yang datang kepada seorang mukmin tatkala dia meninggal, didatangi oleh para malaikat dan diberikan kabar gembira. Adapun seorang hamba yang pendosa, maka tatkala dia menghadapi perpisahan dari dunia menuju negeri akhirat, dia diberikan kabar buruk seperti tadi saya sebutkan dalam hadis. Naam. Dan ini semakna dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى. Dan kalau seandainya engkau bisa melihat, ya, إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتَ, kala orang-orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri atau menganiaya orang lain, fi ghamaratil maut, pada detik-detik kematian, Wal malaikatu basitu aydihim. Kemudian para malaikat di dekatnya dalam keadaan basitu aydihim, membentangkan tangan-tangan mereka. Akhriju anfusakum. Kemudian para malaikat itu memerintahkan ya hamba yang zalim tadi untuk mengeluarkan apa? Ruh-ruh mereka. Al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Maka pada hari ini kalian akan tujzaun, akan diberi balasan. Azabal huni berupa azab yang sangat menghinakan. Jadi semua pangkat, atribut dan jabatanmu di dunia tidak ada manfaatnya. Yang dulu kamu disanjung, dipuji dan dipuja, disebut-sebut di hadapan manusia, maka sekarang waktunya engkau mendapatkan balasan, yaitu berupa apa? Azabal hun. Azab yang sangat menghinakan. Engkau akan betul-betul dihinakan. Dan ini baru permulaan. Belum nanti di akhirat. Setelah tegak hari kiamat. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Hal itu disebabkan karena kalian telah mengeluarkan ucapan-ucapan atas nama Allah nam tanpa dasar yang benar. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk memenuhi hawa nafsunya. Dia menjual agama ini. Dia memberikan sebuah gambaran bahwa ini adalah suatu hal yang baik. Padahal itu semua dia gunakan untuk meraih tujuan-tujuan dunianya atau untuk memuaskan ambisi dan hawa nafsunya atau untuk membalas dendamnya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dikarenakan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kalian tatkala mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, kalian enggan untuk menerima dan melaksanakannya. Itulah hakikat kesombongan. Batarul menolak kebenaran. Maksudnya apa? Ketika kalian diberi nasihat, kalian dibacakan ayat-ayat Allah, tapi kalian tidak mau menerima dan melaksanakannya. Maka ini sebab ya orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal perpisahan ya dari kehidupan dunia. Naam. Maka kita lanjutkan kemudian setelah itu. Naam. Dia akan dibawa naik ke atas, maka tidaklah melewati apa? Rombongan atau gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, siapa ruh yang begitu buruk ini? Maka dijawab oleh para malaikat yang membawanya, dia adalah Fulan bin Fulan. Disebut nama yang paling dia benci dan yang paling terburuk yang pernah dia dipanggil dengannya di dunia. Nah, sampai akhirnya dia sampai di langit dunia dan meminta izin para malaikat untuk dibukakan, tetapi tidak dibukakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan tidak akan masuk surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan, fayaqulullahu ta'ala dzikruhu uktubu kitabahu fi asfali ardin fi sijjin. Tulislah
0: catatan-catatan amalannya di bumi yang paling bawah, yaitu di Sijjin. Fil ardi sufla, di dunia ataupun di bumi yang rendah. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikanlah roh tersebut ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itu kami menciptakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia asal muasalnya dari tanah, yaitu bapak kita semua Nabiullah Adam alaihi salam. Allah ciptakan dari tanah dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa fiha u'iduhum, dan kami akan mengembalikan seluruh manusia fiha, ke dalam bumi itu juga. Kita diciptakan dari bumi, kemudian kita akan dikembalikan ke dalam bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan kami juga akan mengeluarkan mereka, yaitu manusia, yang kedua kalinya dari bumi tersebut, yaitu setelah ditegakkannya hari kiamat, kemudian setelah itu akan ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya pada hari kebangkitan, yaumul ba'ti wan nusyur. Naam, ya, pada hari kebangkitan semua akan bangkit dari kuburnya. Qala fatutrahu ruhuhu, maka setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan ruh tersebut, ketika mereka meminta izin untuk dibukakan pintu langit dunia kemudian tidak dibukakan, bagaimana cara para malaikat mengembalikan ruh itu? Bukan dibawa turun dan dikembalikan baik-baik, bukan. Fatutrahu ruhuhu, maka ruh tersebut akan dilempar oleh para malaikat, betul-betul dihinakan. Naam, fatahwi, maka ruh itu akan jatuh, melayang, tatakhattufuhu thair, disambar-sambar oleh apa? Burung. Betul-betul tidak ada harganya. Au tahwi bihirrih, bahkan dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, pada tempat yang sangat jauh. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu tair au tahwi bihirrih fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, faka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan dia jatuh tersungkur dari langit. Bayangkan, kalau jatuh dari lantai dua, itu sudah mengerikan. Mending-mending kalau masih hidup, tapi paling tidak bisa patah tulang, atau ada organ yang rusak. Itu baru lantai dua. Bagaimana kiranya dari langit, dia dihempaskan, fatakhtafuhu thair, lalu disambar-sambar oleh burung-burung, au tahwi bihi rih, atau dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, kepada tempat yang jauh. Begitu caranya para malaikat mengembalikan ruh ini ke dalam bumi, ke alam kubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka kemudian ruh sang pendosa ini akan dikembalikan kepada jasadnya. Wa yatihi malakani, kemudian akan datang kepadanya dua malaikat. Fayaqulanilah, maka dua malaikat ini akan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Fayaqul, dengarkan jawabannya, maka dia akan menjawab, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dalam riwayat yang lain, ha hu la adri. Dia menjawab, saya tidak tahu siapa Rabbku,
1: Dalam riwayat yang lain disebutkan ha hu ha hu, yaitu maksudnya apa? Nam, enggak tahu. Nam, aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, maka aku ikut ikutan. Nah, ini bahayanya beragama hanya dengan dasar apa? Ikut-ikutan. Orang-orang merayakan suatu perayaan, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan suatu ibadah, zikir misalnya, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan sholat, caranya begini dan begitu, ikut-ikutan lagi. Bukan begitu cara beragama. Maka nanti di kubur, kita akan mengalami nasib yang sama. Ketika kita tidak mau mempelajari agama kita dengan baik, dengan hujjah, dengan dalil. Naam. Maka dia mengatakan, la adri sami'tun nasa yaqulun. Aku tidak tahu siapa Rabbku, aku hanya mendengar manusia mengatakan begini dan begitu. Naam. Fayaqulani, kemudian kembali bertanya dua malaikat tersebut, wa madinuka, apa agamamu? Fayaqulu la adri. Demikian pula dia menjawab dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu. Naam. Fayaqulan, kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itha fikum, siapakah orang ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kalian? Fayaqulu la adri. Maka dia menjawab lagi dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan begini, maka aku ikut-ikut mengatakannya. Naam. Kemudian setelah itu, fayunadi munadin minas sama, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari langit, an kadzab, sungguh dia berdusta. Naam. Artinya semua alasan-alasan dia yang dia kemukakan, ya, itu semua adalah alasan yang palsu. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Bahkan sebelum manusia ditiupkan ruhnya ke rahim seorang ibu, di janin yang disimpan dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala di rahim seorang ibu, telah diambil janji mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka mereka semua telah menjawab dan mengakui, betul, kami bersaksi dulu sebelum kita terlahir di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala saking besar kasih sayangnya kepada manusia dan pemaafnya kepada manusia, ketika manusia tersebut sempurna di alam rahim, kemudian keluar ke dunia, Allah Subhanahu wa taala kembali lagi mengingatkan. Mengingatkan tentang perjanjian yang sudah mereka lakukan di alam dar, alam ruh. Perjanjian dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala anzalal kutuba wa arsalar rusula liyuballighu risalati rabbihim ilan nasi kafatan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sejak zaman para rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mengingatkan mereka kembali tentang perjanjian tauhid, perjanjian keesaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mereka lakukan dan sepakati sejak mereka belumlah lahir ke dunia. Ditambah lagi setelah Allah menurunkan kitab, Allah mengutus rasul-rasul untuk menjelaskan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sejelas-jelasnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau wahai Rasul adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada seluruh manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Kurang apa lagi coba? Nah, saking sabarnya Allah, saking sayangnya Allah agar manusia itu betul-betul selamat, diberi kesempatan-kesempatan dan seterusnya. Diturunkan Alkitab, diutus seorang Rasul untuk menjelaskan Alkitab ini. Allah pilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa perantara antara wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia, karena satu-satunya bahasa yang paling sempurna yang akan bisa menjelaskan risalatillah, ajaran-ajaran Allah, hanyalah bahasa Arab yang paling lengkap, yang paling jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, dan tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang bisa menyamai bahasa Arab dalam hal kesempurnaannya. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Quraisy ketika itu, kepada orang-orang Arab, terutama kabilah Quraisy, karena memang mereka adalah orang-orang yang fasih, yang memiliki kemahiran dan kecakapan dalam berbahasa. Nah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah tantang mereka semua, wahai orang-orang Arab yang pandai bercakap, pandai berbahasa, pandai bersyair dan bertutur kata dengan segala kalimat-kalimatnya, keindahan dan retorikanya. Kalau kalian ragu tentang Al-Qur'an ini, bahwa Al-Qur'an ini turun dari Allah atau buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin mim mithlih, coba buatlah satu surat saja yang mithlihi, yang sama seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, dari segi kandungannya, dari segi maknanya, dari segi lafadznya, dan dari segi kedalaman bahasanya. Mana? Wad'u, ditambah lagi tantangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syuhada'akum, coba panggillah semua orang-orang ahli kalian di seluruh dunia ini. Nah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian betul-betul orang yang jujur. Fa'illam taf'alu walan taf'alu, kalau ternyata kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu. Nah, fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia, yang disediakan oleh Allah neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Itulah kehebatan Al-Qur'an. Satu-satunya kitab yang tidak bisa disaingi sampai kapanpun. Beda dengan Az-Zabur, Wat-Taurah, Wal-Injil, Baddalu, Waharrafu. Ya, mereka menggantinya, mereka menambahnya, mereka menyelewengkannya. Tapi Al-Quran tidak bisa. Allah berikan keajaiban Al-Quran ini menempel dan melekat di dada-dada orang-orang yang beriman. Siapapun yang berani merubahnya atau menambahnya atau menguranginya akan dibongkar. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita, Al-Quran dijadikan
0: dengan bahasa Arab, karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang bisa menjelaskan dengan sempurna isi dan makna dari Al-Quran. Oleh karena itu, ketika para ulama besar, ulama-ulama senior berbicara tentang terjemah Al-Quran, nah, mereka menjelaskan dalam menerjemahkan Al-Quran itu tidak bisa secara tekstual, karena tidak ada satupun bahasa yang bisa mewakili apa? Bahasa-bahasa, kata-kata, dan istilah-istilah dalam Al-Quran. Sehingga harus dijelaskan secara makna. Nah, ya, maka inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah masih menurunkan Al-Quran untuk mengingatkan manusia semuanya tentang kesepakatan yang dulu telah mereka sepakati, yaitu tentang menyembah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah dengan mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada mereka semua. Nah, maka orang-orang yang masih saja melanggar, ya, sudah janji, diingatkan, diutuslah para rasul, dan para rasul pun setelah mereka meninggal ada para penerusnya, ada para pewarisnya sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulamaa warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar maupun dirham. Tidak ada dari mereka yang mewariskan harta dan benda. Wa innama warathul ilma, dan mereka hanyalah mewariskan apa? Ilmu. Jadi ilmu agama ini adalah warisan para nabi yang akan dibawa oleh para ulama untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu dalam istilah para ulama, arhamun nasi bin nasi humul ulama. Orang-orang yang paling sayang dan paling besar kasih sayangnya kepada manusia adalah para ulama. Tentunya ulama yang rabbani, ulama yang benar, yang lurus, yang ilmunya kokoh dari Al-Quran dan sunnah mengikuti pemahaman para salafus saleh. Karena mereka menyelamatkan manusia bukan dari kelaparan ataupun bukan dari bencana, bukan dari musibah, tapi mereka lebih dari itu menyelamatkan manusia dari kesesatan dan jurang-jurang api neraka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan pewaris-pewaris para nabi untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Sehingga kalau masih ada seseorang yang juga tidak mau sadar, tidak mau mengerti, bahkan dia berpaling dari ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat Allah, diingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, acuh tak acuh atau bahkan menentang, maka pantas kalau mendapatkan balasan seperti ini ketika dia mati nanti. Dia akan dihinakan oleh Allah, dilempar ruhnya dari langit, disambar-sambar oleh burung dan ditiup, dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kemudian setelah dia di ruh tersebut dikembalikan kepada jasadnya, kemudian ditanya oleh malaikat dan ternyata dia tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan dari malaikat tersebut, maka
1: Allah subhanahu wa ta'ala kembali memerintahkan para malaikat, fa'afrishuhu minan nar, maka bentangkanlah untuknya dengan bentangan dari neraka. Nah, dibuka, dibentangkan apa? Neraka. Wa'albisuhu minan nar, dan berilah dia pakaian-pakaian yang berasal dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah untuknya pintu ke neraka. Na'am fayatihi min harriha wa samumiha, maka dia akan didatangi oleh panasnya ya dan huru-hara neraka tersebut. Kalau kita jangankan neraka, kalau ada kebakaran jarak 20 meter saja, hawa panas itu sangat terasa. Jangankan kebakaran, tungku api. Ya. Yang terdiri dari tumpukan apa? Kayu. Bisa menghangatkan badan sekian ya meter, dengan jarak sekian meter. Bagaimana kiranya kalau neraka? Jadi kuburan kita nanti, kalau kita na'udzubillah wa nas'alullah assalama termasuk orang yang zalim ini, yang pendosa ini, dibentangkan di depan kita apa? Neraka. Nah, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ngam. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, ditambah lagi kuburnya akan disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih karena saking sempitnya. Terus seperti itu, dan dia sudah tidak mati lagi, sudah tidak ada lagi kematian. Karena nanti kematian akan didatangkan di hari kiamat ala surati kabshin, dalam bentuk apa? Seekor domba, kemudian disembelih. Kemudian setelah itu ada suara yang memanggil khuludun la maut. Sekarang yang ada adalah kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Yang disiksa akan merasakan siksanya secara terus-menerus. Na'udzubillah. Maka dia disempitkan kuburnya sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih. Hancur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rihi, kemudian dia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya jelek, buruk, mengerikan. Qabihul thiyab, pakaiannya juga buruk sekali, muntinur rih, dan baunya sangat busuk. Na'udzubillah. Fayaqul, maka orang tadi akan memberi kabar kepadanya, abshir billadhi yasu'uk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad, wahai manusia yang buruk, bergembiralah dengan segala hal yang akan membuatmu sakit. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Naam, man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, kata Allah. Barang siapa yang beramal buruk, maka dia tidak akan dibalas kecuali juga serupa keburukan juga. Dulu kamu di dunia sudah diingatkan, Allah sudah menurunkan Al-Qur'an, Allah sudah mengutus seorang rasul, Allah meneruskan ajaran rasul dengan para ulama, kamu sudah dikasih tahu, masih saja kamu membangkang. Maka inilah janji Allah yang telah untukmu. Naam. Fayaqul man anta? Kemudian si mayit ini akan bertanya, siapa kamu?
0: Wa wajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, sungguh wajahmu ini adalah wajah orang yang membawa berbagai macam masalah, berbagai macam keburukan. Fayaqulu, maka orang tadi yang wajahnya buruk, pakaiannya jelek, baunya busuk, dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amal perbuatanmu yang buruk yang kamu lakukan selama kamu di dunia. Fayaqul, maka mayit tersebut berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah ya engkau tegakkan hari kiamat, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu ini baru permulaan, dan nanti di akhirat tentunya akan lebih dahsyat dan lebih pedih lagi siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah perjalanan ya ruh seorang mukmin dan ruh seorang fajir, seorang pendosa, tatkala dia dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat kematian, sampai dia dikembalikan di alam barzakh. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kemarin ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari sebagian jamaah ya, yang sebenarnya sudah terjawab dari beberapa penjelasan yang lalu. Yang pertama adalah, apakah ruh yang diangkat ke langit itu ruh yang baik saja atau juga ruh yang buruk? Nah, dan sudah dijelaskan dalam hadis tersebut. Nah, ruh yang baik akan diangkat oleh para malaikat, kemudian dibawa ke langit dunia, kemudian dibukakan pintunya, kemudian didoakan, dan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikembalikan dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Nah, adapun ruh yang buruk, maka akan diangkat juga, tetapi berhenti, belum bisa masuk ke langit dunia. Dan setelah itu dia akan dilempar, na'udzubillah. Nah, sampai dia terhempas ke tempat yang jauh, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, kemudian apakah cara keluarnya ruh yang baik dan yang buruk itu sama? Maka kita sudah mendengar juga. Nah, ya, perbedaan kalau ruh yang baik keluarnya dari jasad, kaqatratin min fiyis siqa, seperti setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudah. Ya. Nah, itu ruh seorang mukmin. Dan sebelum itu dia diberi kabar gembira, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ruh yang buruk, maka seperti besi penusuk yang dicabut dari bulu domba basah, sampai-sampai seluruh urat, otot, sarafnya terputus-putus. Na'udzubillah. Naam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin dan orang ya fajir itu sama? Naam. Ya, maka di sini ada pembahasan yang sebenarnya cukup panjang. Naam, tentang sakaratul maut, karena terkadang seorang mukmin juga merasakan apa? Sakarat. Sakarat itu adalah ya rasa sakit menjelang kematian. Berbeda dengan keluarnya ruh tadi. Nah, maka bahkan para nabi dan para rasul juga merasakan apa? Sakarat. Nah, insya Allah kita akan bacakan secara rinci riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang sakaratul maut, dan juga penjelasan para ulama tentang hal tersebut, yang kesimpulannya bahwa sakaratul maut itu tidak menjadi jaminan. Ya, artinya orang yang merasakan sakarat dengan sakit belum tentu dia adalah orang yang buruk. Ya, dan orang yang tidak merasakan sakarat belum tentu dia adalah orang yang baik. Bahkan itu termasuk ujian dari Allah untuk orang-orang yang beriman dalam rangka menghapus dosanya sampai pada kesempatan terakhir sebelum dia berpindah ke negeri akhirat. Allah masih beri kesempatan untuk menghapus dosanya dengan rasa sakit ketika kematian. Ataupun kalau dia orang yang baik, maka li raf'i darajatihi, untuk mengangkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana itu berlaku untuk para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini kajian pada sore hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dan juga semua saudara kita yang mendengar kajian ini, dan saudara kita kaum muslimin di negeri Indonesia dan di seluruh dunia ini, termasuk dari hamba-hamba Allah yang diberi istiqamah di atas keimanan dan takwa sampai akhir hayatnya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من النار. أيها الحاضرون والحاضرات، جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sampai pada sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam tema yang sama, saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebuah hadis dari sahabat Al-Bara Ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah perjalanan manusia ketika dia berpisah dengan kehidupan dunia. Dan kita sudah mendengarkan bersama bagaimana kondisi seorang mukmin ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat kematian, yang kemudian nyawa tersebut tidak lama akan diambil oleh para malaikat-malaikat rahmat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjejer menunggu ruh yang mulia ini, ruh seorang mukmin sepanjang mata melihat. Kemudian mereka, para malaikat tersebut, akan meletakkan ruh mukmin tersebut dalam kafan-kafan yang telah mereka bawa, yang berasal dari surga. Kemudian akan diberikan wewangian sehingga mereka membawanya ke langit, dan akan muncul dari ruh mukmin ini sebuah aroma wangi dan harum sebagaimana aroma parfum kasturi yang terbaik yang ada di dunia, dan seterusnya. Kemudian kita telah sampai pada kisah ruh tersebut ketika didudukkan oleh dua malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepadanya.
tentang siapa Tuhannya, kemudian apa agamanya, dan siapakah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian disebutkan dalam hadis itu bahwa ya ruh tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Kemudian disebutkan pula bahwa dari mana ya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka di sini akhir dari pembahasan

wasaddaqt, bahwa aku ketika di dunia membaca kitabullah, membaca Al-Quran, kemudian aku mempelajarinya, kemudian aku mengimaninya, meyakininya, dan aku membenarkannya. Apa maksud dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab, yaitu Al-Quran, yaitu mewujudkan isi dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran dalam bentuk ucapan dan amal perbuatan sehari-harinya. Itulah bentuk dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Sehingga agama ini, ya saya garis bawahi, tidak hanya berasal dari warisan. Mari kita perbaiki bahwa agama Allah subhanahu wa ta'ala itu harus dipelajari sebagaimana yang diucapkan oleh si mukmin tersebut di alam kuburnya. Kita harus mendasari agama kita dengan pengetahuan yang kokoh, yang didasari dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ya orang mukmin tadi menjawab, fayunadi munadin minas sama, ada seseorang yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, suara dari langit yang mengatakan sungguh hambaku tersebut telah mengatakan dan menjawab dengan jujur. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimaksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, yaitu Nabi menjelaskan sebab hamba yang beriman ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi. Karena kondisi alam, ya, di alam barzakh, di alam kubur, itu berbeda dengan di alam dunia. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwa ketika kita di dunia sibuk menghafalkan pertanyaan malaikat dan jawabannya. Misalnya ini, seperti ujian-ujian di sekolah atau di kuliah. Kan begitu. Kita baca materinya, kita ya mencari soal-soal yang diperkirakan akan muncul di ujian, kemudian kita hafalkan sehingga kita bisa menjawab. Maka di alam kubur tidak seperti itu. Siapapun yang menghafal pertanyaan dan jawabannya, bahkan dia mengulang setiap harinya 100 kali, belum tentu ketika dia betul-betul didudukkan oleh dua malaikat itu akan bisa menjawab. Walaupun di dunia dia bisa hafal. Di sini kuncinya. Qala, Nabi mengatakan fadzalika, maka itulah ya qauluhu ta'ala, bukti dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu al-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya yuthabbit, akan memberikan kekokohan, memberikan kemampuan. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, dengan apa Allah berikan kekokohan? Bil qawli tsabit, dengan prinsip dan ucapan yang kokoh.

0: fil hayatid dunya, baik di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirat. Inilah maksudnya. Nah, di kehidupan akhirat, hina ya'tihil malakani fayas'alanihi an rabbihi wa an dinihi wa an rasulihi. Allah akan memberikan kekokohan dengan prinsip yang kokoh dan ucapan yang kokoh di akhirat itu kapan? Yaitu ketika dia didatangi oleh dua malaikat, kemudian dia ditanya tentang siapa Rob dan Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Jadi orang yang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh atau di alam kubur dengan benar adalah mereka-mereka yang memang Allah subhanahu wa ta'ala beri apa? Kekokohan. Sehingga Anda jangan khawatir, wahai seorang mukmin, walaupun Anda orang Indonesia ya, ataupun bahkan orang Sulawesi tidak bisa bahasa Arab, jangan khawatir Anda tidak bisa menjawab. Karena Allah yang akan memberikan bimbingan dan kekokohan kepada Anda. Tapi ingat, selama Anda apa? Alladzina amanu, menjadi orang yang beriman tadi, yang mempelajari Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik, dan mewujudkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Al-Quran dalam ucapan dan amal perbuatan Anda. Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Syadi rahimahullahu ta'ala, seorang ahli tafsir yang menjelaskan makna ayat ini. Yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu ibadahu al-mu'minin ay alladhina qamu bima alayhim min imanil qalbi tami alladhi yastalzimu a'mal al-jawarihi wa yuthmiruha. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi Ibrahim ayat 27 menjelaskan bahwa orang-orang yang betul-betul mewujudkan keimanan dengan sempurna di dalam hatinya. Apa arti keimanan yang sempurna? Yaitu keimanan alladhi yastalzimu a'mal al-jawarih. Sebuah keimanan yang membuahkan amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita. Itulah apa? Iman yang sempurna. Bukan sekedar omongan atau sekedar keyakinan. Tetapi keimanan yang sempurna adalah keimanan yang membuahkan kepada amalan-amalan apa? Al-jawarih, anggota badan kita. Wa yuthmiruha, dan dia mengembangkan amalan-amalan tersebut dalam arti apa? Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya, yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjarannya? Fayuthabbituhumullahu fil hayati dunya 'inda wurudi syubuhat bil hidayati ila al yaqin wa 'inda urudi syahawat bil iradati al jazimah 'ala taqdimi ma yuhibbuhu Allah 'ala hawa an-nafs wa muradatiha. Allah subhanahu wa ta'ala ganjarannya akan memberikan kekokohan sejak dia masih ada di dunia. Apa itu bentuk kekokohan yang akan diberikan oleh Allah? Ketika datang kepadanya syubhat, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang akan menggoyahkan keyakinannya dalam agama. Ya, karena zaman sekarang ini terutama zaman yang betul-betul informasi terbuka dan mudah untuk diakses ya dari manapun tanpa ada penyaring, dan musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Dari kalangan orang-orang komunis, ateis, liberal, kemudian dari Yahud, Nasara, mereka akan terus menyerang kaum muslimin dengan dengan segala cara, bukan hanya dengan apa? Bom ataupun pesawat tempur, itu sudah tidak zamannya lagi. Karena umat Islam mudah untuk ditipu dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang akan menimbulkan sebuah keraguan pada keyakinan seorang Muslim. Bahkan dia akan ragu kepada Rabbnya, kepada Allah yang telah menciptakan dia. Maka orang yang beriman, di dalam ayat ini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala, sejak dia di dunia, orang itu di dunia Allah berikan kekokohan dalam memegang prinsip agamanya. Dia tidak mudah terkena apa? Syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang rancu. Nah, sehingga Allah jaga. Dia mudah untuk membantah, dia mudah untuk mengetahui, oh ini bahaya, oh ini tidak benar, sehingga dia tidak apa, tersesat. Nah, demikian pula kekokohan yang lain yang akan diberikan oleh Allah adalah inda wurudi syahwat, ketika datang kepadanya syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu. Berupa apa? Berbagai macam bentuk maksiat. Na'udzubillah, dari segala sisinya. Maksiat pandangan, maksiat pendengaran, maksiat mulut, maksiat na'udzubillah kemaluan. Maka dia diberikan kekokohan, dia bisa melindungi dirinya dari apa namanya, bisikan-bisikan syaitan, baik dari kalangan jin maupun setan-setan manusia yang setiap hari berkeliaran di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Nah, dijaga oleh Allah. Karena apa? Dia beriman tadi, dia yakin, dia amalkan. Tidak ada waktu untuk mikir kesana kemari. Walaupun ketika ada, dia beristighfar, dia berlindung kepada Allah, kembali lagi. Kalaupun dia suatu saat terjatuh sekali dua kali, dia segera bertobat kepada Allah, menyesali dosa yang telah dia lakukan dan kemaksiatan tersebut. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan tersebut dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat itu. Terjatuh lagi, bertobat lagi, beristighfar lagi, meminta ampun kepada Allah. Dia sujud, memohon supaya dosa itu dihapuskan dan diganti dengan amal saleh. Itulah kekokohan yang akan diberikan oleh Allah ketika apa? Dia masih di dunia. Sehingga apa? Dia memiliki al-irada, al-jazimah, memiliki tekad dan keinginan yang kuat, ala taqdimi ma yuhibbuhullah, untuk terus mendahulukan dan memprioritaskan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan terhadap hawa nafsunya. Karena perlu diketahui, wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maksiat itu secara yang nampak kayaknya enak, tetapi bersifat semu dan bersifat sementara dan sebentar. Dan akibatnya bukan hanya di dunia, akan Anda rasakan sampai Anda meninggal, dan bahkan sampai Anda bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingat itu. Kemaksiatan akan menghalangi rizki seseorang. Kemaksiatan akan membuat hati seseorang membatu dan mengeras. Kemaksiatan akan membuat hati manusia menjadi hitam. Kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan hidup manusia. Kemaksiatan akan memporak-porandakan kehidupan manusia, bahkan keluarganya dan anak-anaknya. Oleh karena itu kata para ulama, mereka mengatakan, sungguh aku pernah melakukan satu dosa saja, satu maksiat saja, kemudian ternyata aku melihat efek negatifnya ada pada apa, keluargaku, istri, anakku, bahkan dabati hewan tungganganku. Jadi susah diatur, jadi sulit untuk dikontrol, jadi gak bener. Jadi ini efek maksiat. Padahal paling kita katakanlah na'udzubillah Nah, melihat kepada yang haram, apalagi melakukan apa, minum yang haram atau makan yang haram, tidak seberapa. Tapi efeknya berkepanjangan kalau kita tidak segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekokohan yang akan diberikan oleh Allah untuk orang yang beriman, apa itu? Dia akan punya prinsip selalu mengedepankan apa, ridha Allah, kecintaan Allah, daripada kecintaan dirinya terhadap hawa nafsunya. Naam. Kemudian yang kedua, kekokohan dalam akhirat. Apa kata beliau? Wa bil akhirati indal mauti. Dan kekokohan di dalam akhirat yang pertama kali dia akan dapatkan indal maut, ketika dia wafat. Ya. Apa itu? Bithabati ala dinil islami wal khatimatil hasanah. Dia akan diberikan husnul khatimah. Bithabat ala dinil islami, ketika dia meninggal, dia berada di atas agama Islam, wal khatimah al hasanah, dan dalam keadaan mengamalkan amal yang baik. Itu yang kita cari. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah, amal perbuatan itu tergantung finishnya, akhirnya. Ketika kamu pas mati, kamu pas ngapain? Nas'alullah assalamah, semoga Allah memberikan kita semua keselamatan dan juga khatimah hasanah, akhir yang baik. Oleh karenanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la ya'malu min 'amali aw bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainaha bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba seumur hidupnya melaksanakan amalan-amalan penduduk surga. Dia sholat, dia sedekah, ucapannya baik, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, suka berinfak. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira', sampai-sampai Nabi gambarkan tidak ada jarak antara orang ini dengan surga kecuali satu hasta, tinggal satu langkah dia masuk surga. Ya. Yasbiqu alaihi alkitab, tetapi ternyata takdir Allah mendahului dia. Faya'malu bi'amali ahli nar, sehingga dia meninggal dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka. Tiba-tiba di penghujung umurnya dia berubah. Ya, bisa jadi. Kenapa? Karena ada apa namanya, kerusakan-kerusakan yang tersembunyi. Para ulama menjelaskan di antaranya lafaz hadis tersebut dengan fima yabdulinnas. Selama ini dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga yang dilihat oleh orang. Ya. Yang nampak ini amalan penduduk surga, dia sholat, dia ke masjid, dia umroh terus, dia haji berkali-kali, dia sedekah. Walakin, akan tetapi hatinya busuk. Ternyata dia mengamalkan amalan-amalan itu laisa lillah, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena riya, pengen dipuji, pengen dipandang, pengen cari kedudukan supaya jadi imam, supaya jadi pemimpin, dan seterusnya. Nah, maka ini bahaya. Ya, maka kita sangat butuh kepada kekokohan ini. Orang yang betul-betul beriman dan beramal saleh di akhirat akan Allah berikan kekokohan, yaitu apa? Indal maut, ketika dia meninggal. Ya, dia diberi apa? Al khatimah al hasanah, penghujung yang baik, yaitu amal yang baik yang dia meninggal di atas amalan tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan berikutnya, wa fil qabri, kemudian ya, kekokohan di akhirat yang kedua di alam kubur, inda su'alil malakain, ketika ditanya oleh dua malaikat, lil jawabis sahih, dia diberikan kekokohan oleh Allah untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Idza qira lil mayyit, ketika dikatakan kepada seorang mayit, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapakah Rabbmu dan apa agamamu dan siapa nabimu, hadahum lil jawabis sahih bi an yaqulal mu'min Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi, maka orang yang beriman akan diberikan kemudahan oleh Allah, kekokohan untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar bahwa Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengakhiri ayat tadi, wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Yang zalim kepada Allah, atau zalim terhadap dirinya sendiri, atau zalim terhadap orang lain. Nah, Allah sesatkan mereka anis sawab, dari kebenaran fid dunya wal akhirah. Mulai dari di dunia, dia semakin dijauhkan oleh Allah, dan bahkan juga di akhirat. Nah, dan itu bukan karena Allah yang zalim terhadap mereka, walakinnahum zalamu anfusahum, dikarenakan mereka sendiri yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah berikan mereka nikmat, Allah berikan mereka segala macam fasilitas, akan tetapi mereka lebih memilih jalan kesesatan dan jalan kezaliman, dan dia tinggalkan jalan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan tentang jawaban pertanyaan malaikat. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa seorang mayit itu akan bisa menjawab hanya dengan taufik dan juga hidayah dan kekokohan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebabnya hanya satu, yaitu kita beriman dengan keimanan yang sempurna, yaitu keimanan yang didasari dengan ilmu, keyakinan, dan kemudian keimanan tersebut membuahkan amal-amal perbuatan, amal-amal soleh yang dia lakukan selama di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi mayit yang beriman ini. Fayunadi munadin minas sama, an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah. Maka setelah dia bisa menjawab pertanyaan itu dan menyampaikan dari mana dia bisa menjawabnya, naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk afrishu, bentangkanlah dia, berikanlah bentangan minal jannah, dari bentangan-bentangan surga, permadani-permadani dan apa, alas-alas dari surga. Wa albisuhu minha, dan berilah dia pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuk dia satu pintu menuju surga. Fayatihi min rauhiha wa min tibiha, dan kemudian dia akan dibukakan untuknya satu pintu ke surga, maka akan datang kepadanya hawa-hawa surga dan semerbak dan harumnya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi, kemudian kuburnya akan diluaskan, madda basarihi, seluas mata memandang. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi, Kemudian ditambah lagi, akan datang kepadanya seorang teman yang menemani dia selama di alam barzakh sampai ditegakkan hari kiamat. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun hasanul wajhi. Seorang laki-laki yang wajahnya sangat baik. Nah, bahasa kita wajahnya apa? Tampan, menyenangkan, ramah, sumeh. Nah, hasanut thiyab, pakaiannya juga baik, rapi, indah dan bagus. Thayyibur rih, aroma dan baunya juga wangi. Fayaqul, kemudian sang teman tadi memberi kabar gembira kepada si mayit yang beriman tersebut, abshir billadhi yasurruk fahadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Abshir, bergembiralah dengan segala nikmat yang akan membuatmu senang dan bahagia, maka inilah suatu hari yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kamu di dunia. Jadi kenyataan dan fakta ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang pahala-pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jadilah kenyataan. Nah, kemudian fayaqul, si mayat tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Wajhuka alwajhu yaji'u bil khair, sungguh wajahmu itu adalah wajah orang yang membawa kebaikan. Sudah rapi, wangi, tampan, indah, tambah lagi ucapannya baik, memberikan apa? Motivasi dan kabar, kabar gembira. Fayaqul, maka dia mengatakan, menjawab, ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu selama di dunia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan alam semesta ini yang dulunya tidak ada, iya kan? Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dan dulunya alam semesta ini beserta seisinya tidak ada sama sekali. Allah bisa menciptakannya dengan kun, hanya dengan satu kata, jadilah. Fayakun, maka apa yang Allah inginkan itu akan terjadi. Lah apalagi ini, menciptakan amal soleh menjadi sosok seorang laki-laki yang pernah ada di dunia berupa apa? Amalan soleh. Maka Allah sangat-sangat-sangat mampu. Maka Allah akan jadikan amal-amal soleh kita ketika di dunia ini, ibadah-ibadah kita akan menjadi pendamping kita dan penghibur kita dan teman kita di alam kubur nanti sampai ditegakkannya hari kiamat. Nah, fayaqul, maka setelah itu si mayit berdoa setiap hari kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, hatta arji'a ila ahli wa mali, wahai Rabbmu, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, karena aku sudah tidak sabar untuk kembali berkumpul dengan keluargaku, kerabatku dan juga hartaku. Karena dia paham, di kubur saja dia sudah mendapatkan kenikmatan yang istimewa, apalagi nanti ketika di akhirat setelah ditegakkan hari kiamat. Nah, jadi ini kondisi ruh dan kisah seorang mukmin yang berpisah dari alam dunia dan masuk ke dalam alam akhirat. Kemudian berikutnya kita akan sambung tentang kisah ruh seorang yang fajir, seorang pendosa, yang hidupnya dipenuhi dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Bentuk maksiat itu macam-macam. Seperti tadi saya sebutkan, maksiat yang berkaitan dengan syahwat, ada maksiat yang berkaitan dengan kezaliman-kezaliman, perbuatan aniaya, baik aniaya lisan, aniaya tangan, aniaya ya kaki, aniaya anggota badan, aniaya harta benda dan seterusnya, atau kemaksiatan yang berbentuk kebid'ahan-kebid'ahan, atau bahkan perbuatan syirik na'udzubillah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan membuat seseorang kekal selama-lamanya di neraka. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba yang fajir, yang pendosa, idza kana fi qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika dia berada pada penghujung kehidupan dunianya dan akan terputus dari kehidupan dunianya, dan dia akan berpindah untuk masuk kepada kehidupan akhirat, nazala alaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka akan turun menjemputnya para malaikat-malaikat yang wajahnya hitam-hitam pekat. Ma'ahum akfanul musuhi, mereka membawa kain-kain kafan yang kasar. Ya, musuh yaitu kain yang kasar, yang menyakitkan ketika menyentuh kulit. Nah, hatta yajlisu minhu, sehingga malaikat-malaikat itu akan duduk di sampingnya, di dekatnya. Maddal basar, sebanyak mereka berjejer berbaris, enam sejauh mata memandang. Wayaji'u malakul maut, kemudian setelah itu akan datang malaikat pencabut nyawa. Fayajlisu 'inda ra'sihi, malaikat pencabut nyawa akan duduk persis di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian akan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah engkau, keluarlah kamu menuju kepada murka dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari panggilannya saja sudah mengerikan. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, yang buruk. Nah, fatufarraqu fi jasadihi tanqati'u ma'ahal uruqu wal 'asab, maka dia akan dipaksa untuk keluar, dipisahkan dari jasadnya dalam keadaan sulit, sampai-sampai seluruh urat-urat, otot-otot dan sarafnya terputus-putus. Kama yunzi'us sufudu minas sufil mablul, bagaimana gambarannya? Seperti besi penusuk yang ada apa duri-durinya, dicabut dari suf, bulu domba. Antum ya jamaah ingat ya, bulu domba al-mablul, yang dalam keadaan basah, yang dibasahi. Besi penusuk yang berduri dicabut dari bulu domba yang basah. Bagaimana kira-kira? Sulit. Kalaupun bisa, maka pasti ada bagian-bagian dari bulu domba itu yang ikut terbawa, tersobek-sobek. Begitulah sakarat, perumpamaan keluarnya ruh seorang pendosa dari tubuhnya. Fayakhudhuha, maka kemudian setelah itu malaikat maut akan segera mengambil roh tersebut. Faida waqa'at fi yadihi, maka tatkala sudah berada di tangan malaikat maut, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain, maka para malaikat-malaikat tadi, malaikat-malaikat penjemput yang mengerikan wajah-wajahnya yang sudah membawa kapan-kapan yang kasar, tidak akan meninggalkan sebentar pun roh tersebut berada di tangan malaikat maut. Segera mereka ambil tarfata 'ain, bahkan satu kejap mata langsung diambil. Hatta ya'khudhuha, sehingga mereka ambil. Fayadha'uha fi tilkal musuh, kemudian malaikat-malaikat itu akan meletakkan roh seorang pendosa tadi dalam kain-kain kafan yang kasar. Thumma yas'adu biha, kemudian mereka akan membawa roh tadi ke atas. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat 'alal ardi, maka keluar dari roh yang busuk tadi bau busuk yang paling busuk ya dari bangkai yang ada di dunia. Jadi kalau kita bisa menghirup bau busuknya bangkai, maka rohnya orang pendosa itu lebih busuk dari itu. Pokoknya bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia, maka seperti itulah baunya roh apa? Pendosa. Nah, fayas'adun, maka mereka membawa roh tersebut ke atas. Fala yamurruna 'ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ruhul khabith, maka tidaklah para malaikat itu yang membawa roh pendosa ini melewati ya gerombolan-gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, bau apa ini? Apa roh yang begitu busuk ini? Ruhnya siapa ini? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa roh itu mereka menjawab, fulanun bi aqbahi asma'ihi allati kana bi yusamma biha fid dunya, mereka akan menjawab, ini adalah rohnya si fulan. Naam, disebarkan namanya, ini adalah rohnya si fulan, dan nama yang disebutkan oleh para malaikat yang membawa roh tadi adalah nama yang paling jelek, yang paling tidak dia sukai ketika di dunia. Misalnya dia punya julukan apa? Perampok, penyamun, atau pemabuk, itu yang akan di si fulan, fulan pemabuk. Nah, nama yang akan disebut oleh para malaikat tadi. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka sampai di langit dunia. Fayastaftihuna lahu fala yuftahu lahu, maka mereka akan meminta izin kepada para malaikat penjaga pintu langit dunia supaya dibukakan pintunya agar mereka bisa naik ke atas lagi. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibukakan pintu langit dunia untuk siapa? Ruh tadi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyaq. Nah, mereka orang-orang yang zalim, para pendosa-pendosa tersebut tidak akan pernah dibukakan untuk mereka abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka semua tidak akan masuk ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaq, sampai seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa? Tidak mungkin bisa masuk surga. Kapan seekor unta bisa masuk ke lubang jarum? Inilah maksud dari firman Allah tersebut. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini sudah Isya. Silahkan azan dulu. Thank you. Nah, kemudian atau mau dilanjut sedikit baru azan atau lanjut pertemuan berikutnya? Iya. Nah, ya insya Allah kita lanjutkan nah pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita semua dengan keimanan yang sempurna selama kita menjalani hidup kita di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita agar bisa terus istiqamah di atas keimanan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir hidup kita dengan amalan-amalan yang terbaik sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Para hadirin semua jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih meringankan hati dan kaki kita untuk datang ke rumahnya dengan satu tujuan, yaitu membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan setelah itu kita duduk di majelis ini juga semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan majlis ini adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat dan sebuah majlis yang akan memudahkan jalan kita kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam lanjutan pembahasan tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sakaratul maut, yaitu rasa sakit yang akan ditemui oleh setiap jiwa ketika dia menghadapi kematian. Dan telah kita jelaskan bahwa baik seorang mukmin ataupun seorang ahli maksiat ataupun seorang kafir, semuanya akan merasakan hal tersebut. Bahkan hal ini juga tidak lepas dari manusia terbaik, orang-orang yang menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi dan para rasul. Akan tetapi apa yang dihadapi dari rasa sakit ketika seseorang menghadapi kematian, jika dia seorang yang beriman, maka itu sebagai pelebur dosa atau sebagai peninggi derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sempat membaca hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau menyebutkan bahwa ya, kita ataupun kami membenci kematian. Maka telah kita jelaskan, dan insya Allah kita akan tambahkan penjelasan supaya lebih jelas, dari Al-Allamah Al-Maghari dalam kitab beliau Al-Mafatih fi Syarhil Masabih. Naam. Ya, yaitu tentang kebencian seseorang terhadap kematian itu merupakan hal yang lumrah. Oleh karenanya beliau menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu dari istri beliau radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan laisa dzak, bukan demikian. Ya, artinya apa? Bahwa seorang mukmin walaupun dia merasakan sakit ketika menghadapi kematian, maka dia akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Sehingga kabar gembira tersebut akan melalaikan dia dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Dan rasa cintanya dan rindunya untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala itu juga akan melalaikan dia dari rasa sakit tersebut. Naam. Oleh karenanya Al-Madhari mengatakan, naam, ya'ni laysat karahatul mauti kama tadhunnina ya Aisyah. Yaitu bahwa kebencian seseorang terhadap kematian itu tidak seperti yang engkau sangka wahai Aisyah. Balil mu'minuna yakrahuna al-mauta fi halati sihhati wa fil maradhi qabla huduri malakil mauti bihim. Bahkan orang-orang yang beriman pun akan memiliki rasa benci dan tidak suka terhadap kematian, baik saat dia masih sehat ataupun ketika dia sakit. Sebelum malaikat itu datang menjemput nyawanya. Wa karahiyatuhumul mauta li khawfi syiddatil maut. Dan kebencian mereka terhadap kematian itu hanyalah karena syiddatul maut, kondisi yang sangat yang menyakitkan ketika seseorang menghadapi kematian. wa laisa likarahatin tiqalihim minad dunya ilal akhirah. Dan bukan maksudnya seorang mukmin membenci kematian itu karena mereka tidak suka untuk berpindah dari dunia menuju ke negeri akhirat. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Justru itu yang ditunggu-tunggu oleh seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal idza ra'al mu'minu malakal mauti bushiral mu'minu fi dzalikal waqti. Bahkan ketika seorang mukmin melihat malaikat kematian yang akan mencabut nyawanya datang kepadanya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira di saat itu juga. Apa kabar gembira tersebut? Bima lahu indallahi minal manzilati wal karamah, yaitu kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi setelah dia mendapatkan kabar gembira tersebut, padahal sebelumnya dia tidak suka dengan kematian itu? Fayazulu hina idzin khaufuhu wa yashtaddu hirsuhu bi sur'ati qabdi ruhih. Maka saat itu akan yazul, rasa khawatir dan rasa takutnya akan hilang dari rasa sakit yang dia hadapi itu. Ya, wa yashtaddu hirsuhu, dan semangatnya ya serta keinginannya akan semakin meningkat supaya ruhnya itu segera dicabut. Nah, kenapa? Karena dia sudah diberi kabar gembira, kamu nanti begitu kamu meninggal maka di sanalah tempatmu. Naam, ya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan memang malaikat memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin tersebut agar supaya dia tidak memiliki rasa khawatir dan tidak bersedih. Naam, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Sehingga kita bisa bayangkan, kita ya sudah diberi kabar gembira dengan surga. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Walaupun mungkin ya ketika itu sudah pasti di depan mata, walaupun mungkin kita ditebas kaki kita dengan pedang, tidak akan peduli lagi. Segeralah cabut nyawa saya. Nah, oleh karena itu, itulah yang terjadi pada diri seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Ya, syiddatul maut, kerasnya, dan juga ngerinya kematian dan rasa sakit yang dirasakan, itu akan yazul, akan hilang. Nah, ya, karena dia sudah diberikan janji dan diberikan kabar gembira oleh para malaikat tentang kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal kafir. Nah, perhatikan. Adapun orang kafir, fahaluhu bi'aksi hadha, maka kondisi dan keadaannya kebalikan dari mukmin tersebut. Justru dia semakin takut dengan kematian itu karena dia sudah tahu bahwa setelah kematian itu huru-hara, azab, siksa, kesulitan, ancaman, himpitan, dan azab yang akan dia dapatkan dari para malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib pada nomor yang ke-3403 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah masuk yang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit. Ya. Naam annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'ukun. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang panas tinggi, sedang demam tinggi. Alaihi qatifatun, dan beliau memakai selimut yang tebal. Jadi di atas jasad beliau, tubuh yang mulia beliau, ada apa? Selimut yang tebal. Wa wada'a yadahu 'alayha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meletakkan tangan beliau di atas selimut itu. Fawajada hararataha fawqal qatifah, maka dia merasakan panas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menembus selimut yang tebal itu. Jadi betul-betul Nabi sedang demam tinggi. Faqala, maka Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma ashadda harra hummaka ya Rasulullah?" Betapa tinggi panasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Naam." Ya, dan ini adalah saat-saat terakhir Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna kadzalika yushaddadu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajru." Naam, demikianlah kami, yaitu siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi bukan berarti para nabi dan para rasul itu hidupnya enak-enak. Justru para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang ujiannya paling berat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal." Manusia yang paling keras cobaannya, paling sulit cobaannya adalah para nabi. Nah, kemudian ya, berikutnya dan berikutnya, yaitu orang yang tingkat keimanannya lebih tinggi, maka ujiannya lebih sulit. Naam, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya, kadar ketakwaannya. Fa in kana fi dinihi salba ishtadda al-bala. Naam, wa in kana fi dinihi riqqah. Naam, ubtuliya bihasabi dinihi. Maka jika seseorang itu kuat dalam agamanya, maka cobaannya akan semakin berat. Dan jika dia tipis keimanannya, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi jangan pernah menyangka ketika kita semakin banyak belajar, kita semakin banyak ya mengerti agama ini, kemudian kita semakin banyak beramal soleh, kita akan semakin bebas, terlepas dari kesulitan. Oh tidak. Karena apa? Karena logikanya, kalau setiap orang yang belajar agama, kemudian dia mengaku dia berilmu, mengaku dia beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak akan kelihatan dong siapa yang benar ya dan jujur dalam keimanannya dan siapa yang hanya mengaku-ngaku dan siapa yang berdusta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna
2: Wahum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira? Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan dan dibiarkan ketika mereka mengatakan saya beriman, kami beriman? Apakah mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja? Wahum la yuftanun. Kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan musuh.

orang yang berdusta dalam keimanannya. Jadi siap-siap, ya. Ketika engkau semakin tebal imanmu, maka akan semakin berat ujianmu. Dan disitulah terbukti kamu ini, ya, jujur dalam keimananmu atau sekedar bercerita dan mengaku. Kalau dalam kehidupan kita saja, dalam kehidupan dunia, ya, ketika seorang anak mengenyam pendidikan, ya, mulai dari sekolah dasar atau bahkan sebelumnya, dari kelas 1 naik kelas 2 sampai kelas 6, kan setiap naik kelas diuji, ya enggak? Nah, ada ujiannya. Supaya layak tidak dia naik tingkat. Maka demikian pula ketika kamu semakin tambah keimananmu, diuji juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, layak tidak kamu mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari Allah nanti, dan layak tidak kamu mendapatkan rumah di surga yang lebih tinggi lagi. Karena derajatmu di surga akan sesuai dengan amalanmu, keimananmu, dan ketakwaanmu. Ya, sehingga di sini, ya, kita memahami bersama bahwa ketika Nabi SAW beliau sakit, beliau menyampaikan bahwa kami ini para nabi, ya, yushaddadu alainal bala'u, ujian dan cobaan itu yushaddad, diperkeras, dipersulit, diperbesar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar apa? Wa yudha'afu lanal ajru. Dan kemudian pahala kami akan dilipat gandakan. Maka demikian pula kamu semua, wahai umatku, nam kita semua, ya, umat manusia, semakin kita beriman kepada Allah, maka ujian kita akan semakin berat. Sehingga ketika kita lulus dari ujian itu, berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan untuk kita pahala yang semakin besar. Kemudian datang lagi ujian, ketika kita lulus lagi, semakin besar lagi. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memuliakan seorang hamba. Oleh karena itu dalam bahasa yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa musibah itu, cobaan itu adalah justru merupakan salah satu bukti cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Naam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka, memberikan cobaan pada diri mereka. Cobaan apa saja? Berkaitan dengan jiwanya, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, naam, dicela oleh orang, difitnah oleh orang, direndahkan oleh orang, dibicarakan oleh orang, atau jasadnya yang sakit, ya, dia jatuh, dia kecelakaan, dia punya penyakit, ini semua adalah ujian. Atau berkaitan dengan hartanya, ya, dari dulu gajinya segitu, gitu saja. Tidak naik-naik, padahal harga semakin mahal, kebutuhan semakin banyak. Qadarullah, dia belum diberikan tambahan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atau berkaitan dengan rasa takut dan rasa aman. Dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya tinggal di lingkungan yang tidak nyaman, sedangkan dia belum mampu untuk pindah ke tempat yang lain, itu juga ujian. Naam, ataupun naqsin minal anfus wat thamarat wal amwal, kekurangan dari buah-buahan

0: ya, bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang dia makan di rumahnya kurang, ataupun kalau ada, maka tidak seperti yang dimiliki oleh teman-temannya, serba pas-pasan, tiap hari makan sayur, tempe, dan tahu. Misalnya seperti itu. Itu semua adalah apa? Cobaan. Nah, itu adalah ujian. Dan itu justru apa tadi? Bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Naam, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha waman sakhita falahus sukhtu. Maka barang siapa yang dia menerima ujian tersebut dan rela, ya, dia hadapi dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang sakhita, barang siapa yang murka, ketika dia diberi cobaan dan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malah dia membenci Allah dan berburuk sangka kepada Allah, bahkan dia semakin menjauhkan diri dari Allah, falahus sukhtu, maka dia yang akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, maka di sini, ya, kita harus mencontoh para teladan kita, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau pun tidak lepas dari ujian, beliau tidak lepas dari rasa sakit, beliau tidak lepas dari sakaratul maut. Naam, akan tetapi itu semua adalah kebaikan untuk beliau dan juga kebaikan untuk orang-orang yang beriman dari umat beliau. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, mereka akan disempurnakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala telah mengatakan dalam majmu' fatawa beliau pada jilid yang keempat, 370. Beliau mengatakan, Allahu Azza wa Jalla yabtali ibadahu bis-sarra'i wad-dharra' wasyiddati war-rakha'. Bahwasannya Allah Azza wa Jalla itu akan menguji hambanya dengan kemudahan dan juga dengan kesulitan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ujian itu tidak melulu apa? Sesuatu yang sulit. Bahkan nikmat pemberian karunia dan kemudahan itu juga merupakan ujian. Nah, ini yang bahaya. Terkadang kita tidak menyadari. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah nikmat, baik itu harta, ataupun itu kedudukan, ataupun itu ketenaran, ataupun itu tempat tinggal, ataupun itu anak, ataupun itu teman yang baik, itu semua juga ujian. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik untuk bersyukur kepada Allah, atau justru nikmat-nikmat itu akan menjadikan kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Jadi jangan pernah kita punya pandangan ataupun kita punya penilaian bahwa ujian itu hanya hal-hal yang sulit. Ya, kita harus menyadari bahwa apa setiap nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan dan yang kita miliki, itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma'in 'anin na'im. Kemudian nanti pada hari itu kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka waspadalah. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Syekh Ibn Baz, menguji hambanya itu bisarra, dengan suatu kemudahan, sesuatu yang menyenangkan, wadharra, dan dengan sesuatu yang menyedihkan dan menyulitkan. Wabishiddati warraha, dan Allah Subhanahu wa taala juga menguji hambanya dengan syiddah, dengan kesempitan, dengan kesulitan, warraha, dan dengan kelonggaran. Ya, dengan keluasan rizki. Waqad yabtalihim biha li raf'i darajatihim wa i'la'i dzikrihim, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya baik dengan kesulitan maupun kemudahan, karena Allah ingin mengangkat derajat-derajat mereka, dan Allah akan meninggikan nama-nama baik mereka, wa mudha'afati hasanatihim, dan Allah Subhanahu wa taala ingin melipat gandakan pahala-pahala kebaikan mereka. Kama yaf'alu bil anbiya'i war rusul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan itu untuk para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia yang paling mulia. Bahkan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perantara antara Allah dan antara makhluknya. Tetapi Allah tetap menguji mereka. Apa tujuannya tadi? Ya, untuk mengangkat derajat-derajat mereka, kemudian mengharumkan nama baik mereka, mengangkat nama baik mereka, dan melipat gandakan apa? Pahala-pahala kebaikan untuk mereka. Naam. Wassulaha min ibadillah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah melakukan hal itu kepada orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, maka ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Sakaratul maut. Dan insyaallah sebagai penutup dari kajian ya tema yang sudah kita apa namanya pelajari bersama, saya ingin membacakan sebuah hadis ya, karena temanya adalah memang tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Maka di sini ada sebuah hadis yang hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita melakukan suatu hal yang sepele, tetapi ternyata itu menyebabkan kita akan disiksa oleh Allah, bahkan sejak di alam kubur, sejak di alam barzakh. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Ibnu Abbas, marra an-nabiy alaihi salatu wassalam bihaitin min hitanil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tembok ya, atau tanah yang tinggi dari tembok-tembok yang ada di Madinah. Au Makkah atau di Makkah. Ini adalah keraguan dari perawi hadis. Walaupun dalam riwayat yang lain ya, ya ditentukan secara pasti bahwa itu di Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang sedang diazab. ya, suara dua orang yang sedang disiksa fi kuburihima, di dalam kubur mereka. Jadi ini perkara yang gaib, perkara gaib. Tentunya beliau mendengar karena memang diperdengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena beliau itu punya kemampuan untuk mendengar apa? Suara orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini catatan penting. An-nabiyyu la ya'lamul ghaib, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani su'. Nah, Nabi sendiri telah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak pernah ditimpa oleh keburukan. Buktinya Nabi masih sakit. Buktinya Nabi masih terluka ketika perang Uhud. Buktinya Nabi masih disihir. Ya, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka perkara-perkara gaib, perkara-perkara gaib yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi atau memperdengarkan untuk Nabi atau memperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana kejadian ketika Isra Mi'raj dan kejadian ketika di salat beliau terkadang diperlihatkan surga, terkadang diperlihatkan neraka, diperlihatkan penduduk-penduduk neraka dan siksa-siksa yang mereka alami ketika di neraka, sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka mencakar-cakar muka mereka? Kenapa ada orang yang melubangi dan merobek mulut mereka dari depan sampai tembus ke tengkuknya dengan dengan gancu dan seterusnya? Itu karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada beliau dan memperlihatkan kepada beliau perkara yang ghaib. Maka demikian pula di sini, ketika Nabi melewati salah satu tembok dari tembok-tembok yang ada di Madinah, maka beliau mendapati dua orang sedang diadab, sedang disiksa di kubur mereka. Naam. Ya, sehingga beliau melewati apa? Kuburan. Ya. Faqala an-nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, thumma qala bala. Beliau mengatakan, sesungguhnya dua orang ini sedang diazab, disiksa di kubur mereka. Dan tidaklah mereka disiksa karena sebuah dosa yang besar menurut pandangan kalian. Ya. Jadi mungkin kita menganggap dosa yang dilakukan oleh kedua orang ini yang sehingga menjadi penyebab siksa kubur yang mereka alami, itu adalah dosa yang sepele, atau bahkan dosa yang biasa, yang tidak dianggap, yang diremehkan, yang biasa dilakukan. Qala bala, thumma qala bala. Oleh karena itu Nabi mengatakan setelahnya, akan tetapi iya, sebenarnya itu dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menyangka itu dosa yang remeh. Makanya di sini saya ingin mengingatkan hal ini. Naam, kemudian Nabi mengatakan, faka amma ahaduhuma au kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Adapun salah satunya, maka dia tidak yastatir, membentengi dirinya atau menutupi dirinya, min baulihi, dari air kencingnya. Boleh lewat sedikit? Jadi, ya, ini yang pertama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang tidak perhatian dengan najisnya. Sembarang, misalnya ini, akramakumullah, dia buang air kecil, tidak melihat kondisi, Nah, ya di sembarang tempat dengan berdiri sehingga terpercik air kencing tersebut, najis tersebut ke badannya atau ke pakaiannya dan dia tidak peduli. Dan ini betapa banyak di ya kalangan kaum kaum muslimin. Bayangkan hal sepele ini bisa menyebabkan apa? Siksa kubur. Karena tentunya ketika dia terkena najis pakaiannya atau tubuhnya kemudian tidak dicuci dan disucikan, maka tentunya akan membuat apa? Sholatnya tidak sah. Berarti dia sehakikatnya tidak melaksanakan sholat. Ataupun dia sembarangan tidak menutup auratnya. Ketika dia membuang hajatnya, maka seorang muslim, di antara adab-adab seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dia perhatian dengan ya kesucian tubuhnya dan pakaiannya, terlebih ketika dia akan melaksanakan ibadah salat, ketika dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya rasa cinta kepada Allah, dia punya pengagungan dan penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maksimal. Sehingga dia berusaha ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapnya dalam keadaan yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, dengan keadaan yang terbaik, dengan hati yang khusyuk, dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menampakkan rasa cinta dan takutnya kepada Allah dan harapan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah adab seorang muslim. Naam. Kemudian yang kedua, wa kanal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, maka dia berjalan kesana kemari mengadu domba, ngegosip, kemudian tujuannya agar tercipta kegaduhan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Naqlul akhbar. An-namimah itu apa? Naqlul akhbar min ajlil waqi'ah wal ifsad. Menukil berita, bahkan kalaupun walaupun berita itu benar. Ya, jangan sembarangan menukil berita walaupun berita itu benar. Hati-hati, tidak setiap apa yang kamu lihat, tidak setiap yang apa yang kamu dengar, tidak setiap apa yang kamu ketahui bisa sembarangan kamu sampaikan dan kamu sebarkan kemana-mana. Karena bisa mengakibatkan balbalah, kegaduhan, na'am, wal khusumat, dan permusuhan, wasyiqaq, dan juga perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka hati-hati, apalagi berita-berita itu sekedar apa? Sekedar hoax, tidak benar. Nas'alullah as-salamah, betapa mudahnya lisan ini mengeluarkan buah-buah bibir yang terkadang tidak kita sangka, ya. Perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita mengakibatkan permusuhan yang tidak berhenti di antara dua orang muslim yang dulunya saling mencintai dan saling menyayangi. Nas'alullah as-salama. Apa sebabnya? Karena itu. Ya, dia mengadu domba. Dan ini sebuah dosa besar, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengancam bahwa pengadu domba itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka inilah kondisi orang yang sedang disiksa itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana yamshi bin namimah. Maka orang ini yang sedang disiksa karena dia suka namimah, mengadu domba, menyampaikan berita yang mengakibatkan apa? Permusuhan, perpecahan, pertikaian, dan seterusnya. Maka sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan kebaikan atau diam. Nah, jadi ini salah satu atau dua perkara yang akan mengakibatkan seseorang disiksa di alam kuburnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, bimbingan dan taufiknya kepada kita semua, agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dengan ikhlas, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala macam dosa-dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kebersihan hati kita semua, dan juga memberikan karunia kepada kita keimanan yang jujur dan ketakwaan dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعذني الله وإياكم جميعا من النار. أيها المسلمون والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya, karena pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan yang kelima dari sebuah kajian yang bertema saat nafas terakhir apa yang kita bawa. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebuah hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara ibni Azib radhiyallahu ta'ala an, di mana seorang manusia tatkala berangkat untuk meninggalkan negeri ini, maka dia akan didatangi oleh para malaikat, dan perlakuan para malaikat kepada masing-masing manusia itu ditentukan oleh amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Kemudian setelah itu muncul sebuah pertanyaan dari sebagian jamaah, bagaimanakah kondisi sakaratul maut, atau yang sering kita sebut ya detik-detik kematian seorang manusia, tatkala dia meninggalkan dunia ini, apakah apa yang dialami oleh seorang mukmin itu akan sama dengan yang dialami seorang kafir ataupun seorang ahli maksiat atau seorang pendosa? Apakah serasa sekarat yang dirasakan itu akan sama tingkatannya? Maka insyaallah ta'ala kita akan membaca beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimanakah penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut. Yang perlu diketahui bahwa secara garis besar, seorang mukmin maupun seorang kafir, seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun seorang pendosa, semuanya akan mengalami sakaratul maut, rasa sakit ketika akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Naam, yaitu oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Akan tetapi hasil dan efek dari sakarat tersebut, dari sekarat tersebut berbeda. Maka rasa sakit yang dialami dan dirasakan oleh seorang mukmin tatkala sakaratul maut itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan akan menjadi peninggi derajat-derajatnya di surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan rasa sakit itu pun akan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita sudah mendengar penjelasannya dalam hadis Al-Bara ibn Azib tersebut, bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam nyawa seorang mukmin tatkala keluar dari jasadnya yaitu bagaikan setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudahnya menetes. Adapun kondisi orang yang kafir atau orang pendosa yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama hidupnya, dan dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti apa? Besi, naam, yang berduri, kemudian ditarik dari kain yang basah. Dari kain kasar yang basah. Begitu sulit. Naam, ya. Akan tetapi terkadang juga seorang mukmin diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa sekarat yang sangat menyakitkan. Tetapi hal itu tidak mengurangi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah. Bahkan rasa sakit yang semakin keras dan semakin besar, semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kondisi seorang mukmin. Bahkan sampai pada saat-saat terakhirnya pun, dia akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, pada nomor 6510 diceritakan oleh istri Nabi yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun ay ulbatun fiha ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, yaitu ketika beliau berada pada sakitnya, pada saat-saat terakhir dari umur beliau, beliau menyimpan satu botol air atau tempat air. Nah, fungsinya apa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beberapa kali memasukkan tangan yang mulia beliau ke dalam botol tersebut dan mencelupkannya ke dalam air yang ada di dalamnya. Fayamsahu bihima wajhahu, kemudian setelah kedua tangan beliau dimasukkan ke botol tersebut, air yang menempel pada kedua telapak tangan yang mulia beliau digunakan untuk mengusap wajahnya. Naam. Apa maksudnya? Yaitu untuk meringankan rasa sakit yang beliau rasakan. Dan panas badan yang begitu tinggi yang dialami oleh beliau. Wa yaqul, kemudian seraya beliau berkata, La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum meninggalkan apa? Dunia ini. Kalimat tauhid. Karena barang siapa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang kalimat akhirnya di dunia ini sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Naam. Kemudian beliau bersabda, innalil mauti sakaratin, sesungguhnya kematian itu memiliki apa? Sakarat, yaitu rasa sakit yang sangat ketika datang. Naam. Ya. Akan tetapi sebagaimana tadi sudah saya sebutkan bahwa rasa sakit tersebut adalah sebagaimana musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin di dunia ini. Naam. Fahuwa au fahiya imma ziyadatun fi ajrihi au takfirun lidhunubihi. Maka rasa sakit dan musibah yang dialami oleh seorang mukmin adalah memberikan fungsi akan menghapus dosa-dosanya atau menambah pahala-pahalanya. Oleh karenanya di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa fil hadidi, di dalam hadis tadi terdapat sebuah faedah, anna shiddatal maut la tadullu ala naqsin fil martabah, bahwasanya kerasnya rasa sakit ketika meninggal, ketika hendak meninggal, itu tidak menunjukkan kurangnya derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa taala. Bal hiya lil mu'mini imma ziyadatun fi hasanatihi au imma wa imma takfirun li sayyiatihi. Bahkan kerasnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika hendak meninggal itu bisa jadi merupakan penghapus dosa-dosa dan keburukannya, dan bisa jadi tambahan bagi kebaikan-kebaikannya dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, dalam riwayat Al-Imamul Bukhari pada nomor ke-2999. Bagaimana kondisi seorang mukmin dalam segala keadaan dia selalu beruntung. Dan dia selalu meraih kebaikan apapun yang dia alami dan dia hadapi, selalu dijadikan medan dan momen untuk meraih pahala. Itulah seorang mukmin. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dzalika illa lil mukmin. Naam, sungguh mengherankan dan menakjubkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Nabi menyampaikan hal ini, inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya, seluruh kondisi dan keadaannya selalu mendatangkan kebaikan untuknya. Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'minin, dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang memang betul-betul beriman. Bagaimana itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan nikmat, ditimpa oleh apa? Suatu kenikmatan, mendapatkan keberhasilan, meraih kesuksesan, syakara, dia akan ya, dia akan bersyukur kepada Allah, mengembalikan kebaikan dan kenikmatan yang dia dapatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menggunakan kenikmatan dan kebaikan tersebut untuk menambah pahala dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kemudian ketika dia ditimpa oleh dharra, kesempitan, kesulitan, musibah, rasa sakit, kematian, kehilangan harta, kebakaran, apapun itu, sabar, dia bersabar. Dia yakin bahwasanya musibah itu adalah merupakan keputusan dan ketentuan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia sadar bahwa musibah tersebut semakin memberikan keyakinan kepada dia bahwa apa yang dia miliki, baik itu kesehatan, baik itu harta, baik itu benda, baik itu anak, baik itu istri, baik itu orang tua, semua yang ada pada dirinya dan sekitarnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kapanpun Allah menghendaki untuk mengambil titipan tersebut, mengambil apa yang memang itu milik Allah, dia tidak keberatan. Oleh karena itu dia ucapkan sebuah kalimat yang sangat agung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ucapkan kalimat tersebut dengan penuh keyakinan yang mendalam, sehingga musibah dan kesulitan yang dia hadapi tidak akan membuat dia jauh kepada Allah, ataupun dia murka dan benci terhadap ketentuan Allah tersebut. Bahkan dia menerima dengan kerelaan, dengan senang hati, dan bersabar atas musibah-musibah itu. Nah, jadi itu kondisi seorang mukmin sampai pun pada saat detik-detik kematian. Dia bersabar, ya, ketika mendapatkan rasa sakit walaupun sangat keras. Nah, akan tetapi sebuah kabar gembira, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika dia menghadapi detik-detik kematian tersebut, maka seketika rasa sakit itu akan hilang. Kenapa? Karena dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya sempat kita singgung, bagaimana ketika malaikat datang kepadanya ingin mencabut nyawanya. Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat, Thayyibin, dalam keadaan yang sangat baik.
0: Kenapa? Kondisi orang yang beriman ketika mereka wafat, walaupun merasakan rasa sakit, tapi rasa sakitnya itu akan hilang, akan dia lupakan. Karena dia diberikan kabar gembira oleh para malaikat yang datang untuk mencabut nyawanya. Yaqulun, malaikat mengatakan, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'amalun, sebagai hasil dari amal perbuatan yang telah kalian lakukan selama di dunia.
1: Kira-kira kalau kita sudah mendapat kabar gembira dari malaikat, bukan dari bapak atau ibu atau tetangga, dari siapa? Malaikat utusan Allah, kamu silakan masuk surga. Hilang enggak rasa sakitnya? Hah? Enggak terasa lagi.
0: Tentunya bagi orang yang memang memiliki keimanan yang jujur dan mendalam.
1: Karena dia sudah rindu, sudah tidak tahan ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin kembali kepada negeri dan tempat impiannya yang dia rindukan selama dia hidup di dunia.
0: Naam, dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat, ayat yang ke-30 sampai 32, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah, sembahan kami adalah Allah, kemudian mereka konsisten pada hal tersebut, pada pengakuan tersebut yang akan melahirkan amal perbuatan. Ketika kamu meyakini dan mengakui bahwasanya Allah itu Rabbmu, penciptamu, pemeliharamu, pemberi rizki, maka kamu akan menyembah dia, menghambakan dirimu untuk dia. Dan dia konsisten, istiqamah.
1: Nah, tatanazzalu alaihimul malaikatu ay indal maut, maka para malaikat akan berduyun-duyun datang kepadanya, turun.
0: Naam. Kemudian sebelum orang tersebut dicabut nyawanya, dia diberi kabar gembira oleh para malaikat.
1: Apa itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Sudah, kamu jangan khawatir. Kamu jangan takut dan kamu jangan bersedih. Tidak perlu kamu sesali dunia yang hina, yang fana, yang rendah ini kamu tinggalkan. Dan tidak perlu kamu takut dan khawatir kehidupan yang akan kamu dapatkan setelah ini.
0: Nah, kenapa? Malaikat melanjutkan lagi kabar gembiranya. Wa abshiru, dan bergembiralah.
1: Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk kepadanya.
0: Nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian.
1: Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia.
0: Wa fil akhirah, dan juga pada kehidupan akhirat kelak.
1: Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ditambah lagi kabar gembiranya oleh para malaikat.
0: Dan kalian fiha, di surga tersebut,
1: ma tashtahi anfusukum, akan kalian dapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Apapun yang kalian minta akan terrealisasi, akan terwujud.
0: Walakum fiha ma tad'un, dan bahkan apapun yang kalian sebut, tinggal nyebut saja, kalian akan dapatkan.
1: Naam, nuzulam min ghafurir rahim, itulah tempat-tempat kemuliaan, tempat kembali, tempat apa, tinggal dari Rabb yang Maha Pengasih, naam, dan Maha Pengampun.
0: Maka sabarlah wahai saudaraku. Kematian itu justru
1: merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin, sepedih dan sesakit apapun sakarat yang dia hadapi dan dia rasakan, maka itu akan hilang seketika ketika malaikat datang menjemputnya dan memberi kabar gembira kepadanya. Oleh karena itu, nah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau berkata kepada Nabi, "Inna lanakrahul maut." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini benci kepada kematian. Naam. Ya, dan nanti akan saya jelaskan apa maksud benci pada kematian itu. Qala laisa dzak. Nah, maka Nabi menjawab, tidak begitu. Naam. Artinya Nabi mengingatkan bahwasanya kematian itu bagi seorang mukmin bukan suatu musibah, tapi bahkan suatu awal dari kenikmatan yang akan dia dapatkan. Naam. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi. Karena sesungguhnya seorang mukmin jika didatangi oleh kematian, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Perhatikan. Sehingga saat itu, saat dia didatangi oleh kematian, tidak ada lagi yang paling dia rindukan dan dia sukai kecuali apa yang ada di depannya, yaitu kematian itu sendiri dan juga tentunya kehidupan setelah kematian. Sudah tidak sabar dia. Naam. Fa ahabba liqa Allah, yaitu apa maksudnya yang paling dia tunggu-tunggu dan dia cintai dan dia rindukan? Dia cinta dan rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dia rindu untuk bertemu dengan Allah, fa ahabba Allahu liqa'ahu, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya rindu dan ingin bertemu kepada hamba yang mukmin tersebut. Allah juga sama, karena dia juga seperti itu kepada Allah. Wa innal kafira, adapun orang kafir, idza hudira, jika dia mulai didatangi kematian, busyira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi, dia akan diberi kabar gembira dengan siksa dari Allah dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada hal yang paling dia benci dan tidak dia sukai yang melebihi apa yang ada di depannya. Dia takut untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, kariha liqa Allah, karena dia sadar kalau dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala selesai. Tidak lagi dia bisa menghindar, mencari alasan, ya, kemudian dia lari dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang paling tidak dia sukai adalah pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa karihallahu liqa'ahu, demikian pula Allah benci dan tidak suka untuk bertemu dengannya. Karena ketika itu orang-orang kafir, ya, ketika dia berada pada detik-detik kematian, sebagaimana dalam kisah yang panjang yang sudah kita dengar, Malaikat datang kepadanya akan memberikan kabar gembira, tapi kabar gembira itu sangat menyedihkan dan menyeramkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak ayatnya, dalam surat Al-Anfal ayat 50 dan 51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikah, kalau seandainya engkau melihat dan menyaksikan tatkala para malaikat mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir, apa yang akan dilakukan oleh para malaikat? Bagaimana perlakuan para malaikat terhadap mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka akan memukul-mukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Begitulah cara malaikat mencabut nyawa orang kafir. Disiksa. Bahkan sejak di dunia ketika dia berpisah nyawanya dari jasadnya. Ditambah lagi wadhuku disertai kabar gembira, ucapan-ucapan para malaikat untuk supaya dia sakit dan takut. Dzuqu adzabal hariq, nah rasakanlah siksaan yang sangat sakit yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Itu semua adalah merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan kalian, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi perlakuan malaikat ini adalah sebuah balasan yang setimpal, bukan karena Allah menyiksa kalian tanpa sebab, tapi kalian telah melanggar, membangkang, berbuat dosa semena-mena, maka itulah balasan untuk kalian. Dalam surat Al-An'am ayat ke-93, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. Kalau seandainya engkau melihat, kalau seandainya kamu bisa menyaksikan ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, dalam kepayahan kematian, dalam kedahsyatan kematian. Nah, bagaimana mereka mendapatkan perlakuan dari malaikat? Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat yang datang kepadanya basitu membentangkan tangan-tangan mereka. Nah, para malaikat bagaimana kekuatannya? Nah, gunung saja dibalik dengan mudah oleh para malaikat. Ini sudah siap ini. Nah, ya, mereka membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul dan menyiksa orang ini. Kemudian seraya mereka berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh-ruh, ya, jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujazawna azabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan sebuah siksa yang sangat hina. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, karena kalian dulu berkata atas nama Allah tanpa dasar yang benar. Seenaknya kalian mengatakan ini halal, ini boleh, oh enggak apa-apa, ayo kita kerjakan, ayo kita pergi. Seenaknya sendiri ya memutuskan sebuah hukum. Naam, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan karena kalian dulu sombong dan enggan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang ayat-ayat Allah, ketika datang peringatan dari Allah, kalian seolah-olah tidak mendengarnya, atau kalian mengabaikannya, atau kalian meremehkannya. Alah, apa itu? Naam, nanti sih, umurku masih muda. Nah, dia remehkan. Maka seperti ini kondisinya ketika dia tidak bertobat kepada Allah. Nanti ketika dia meninggal dan mati, seperti inilah gambaran yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kembali kepada hadis tadi. Naam, hadis Aisyah tentang seseorang yang membenci kematian. Naam, dikatakan oleh Abu Al-Abbas Al-Qurtubi. Naam. Salah satu ahli tafsir dalam kitab Al-Mufhim. Hadhihi al-karahiyyah lil maut hiya al-karahiyyah at-tabi'iyyah allati hiya raji'atun ila an-nufrati 'anil makruh wad-darari.

melukai dan membahayakan dirinya. Karena dia tahu bahwasanya kalau mati itu ada sakarat. Dan itu sangat berat bagi jiwanya. Jadi hampir setiap manusia memiliki perasaan itu. Wala syakka fi wijdaniha likulli ahadin. Sehingga kata beliau, apa? Dan itu tidak diragukan lagi, perasaan tersebut itu pasti ada pada setiap manusia. Ghaira anna man razaqahu Allah Ta'ala dauqan min mahabbatihi, akan tetapi orang yang telah diberikan karunia oleh Allah dengan sebuah perasaan rasa cinta yang sangat mendalam, rasa cinta kepada Allah yang sangat mendalam dan tersingkap ya bagi dirinya sebuah keindahan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ghalaba alaihi ma yajiduhu min khalisi mahabbatihi, maka perasaan cinta tersebut dan kerinduan tersebut akan mengalahkan rasa sakit yang sedang dia rasakan. Naam. Ya. Bahkan faqala inda uzufi rihlatihi, maka ketika dia mulai mengawali perjalanannya, maksudnya perjalanan meninggalkan dunia, apa yang dia ucapkan ketika rasa sakarat, rasa sekarat mulai datang kepadanya dan dia tahu bahwasanya dia akan meninggal? Apa kata dia? Kama qala Mu'adz, dan ini juga yang diucapkan oleh salah seorang sahabat yang mulia yaitu Mu'adz bin Jabal. Habibun jaa ala faqatin la aflaha al-yawma man nadima. Datanglah seorang kekasih pada saat aku sangat membutuhkannya. Yaitu maksudnya apa? Kematian ini. Dia sudah menunggu-nunggu kematian tersebut. La aflaha al-yawma, maka tidak akan beruntung pada hari ini man nadima, orang yang menyesal. Yaitu menyesali perbuatan selama dia hidup. Karena dia tahu kalau dia menyesali berarti dia berbuat buruk. Ya. Sehingga ya, ketika seorang mukmin merasakan rasa sakarat tersebut, kemudian dia mengingat rasa cintanya kepada Allah dan kerinduannya untuk bertemu kepada Allah, ditambah lagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka keadaan tersebut akan melalaikan rasa sakit yang dia hadapi. Maka dia menghadapinya dengan senang hati. Jadi itu penjelasan dari apa? Membenci kematian. Bukan karena dia membenci untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dan berpindah dari negeri yang fana yang hina menuju negeri keabadian, tetapi itu sebuah hal yang wajar yang dihadapi oleh setiap manusia karena tidak suka untuk menghadapi kondisi-kondisi yang menyakitkan. Akan tetapi toh demikian, seorang mukmin ketika dia sudah yakin dia akan meninggal, maka dia justru semakin ingin untuk dipercepat, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka hal itu akan membuat dia terlalaikan dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Karena waktu sudah habis, sudah datang waktu azan Isya, maka insyaallah taala kita akan melanjutkan materi yang tersisa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: وآخر دعوانا أن
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون والمسلمات، جماعة صلاة مغرب سبيل المتقين yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang dengan segala karunia dan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salah satunya adalah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam suatu majlis yang kita mengharapkan berkah dan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala dari majlis ini. Maka ini semua semata-mata kenikmatan kepada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan kita pada sore hari ini dengan tema yang masih sama, yaitu saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Dimana pada kesempatan sebelumnya kita masih membaca hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Dan kita sampai pada penjelasan perjalanan ruh yang fajir, ya, perjalanan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pendosa, maka tatkala dicabut nyawanya oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian tidak dibiarkan sebentar pun, melainkan langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang menunggunya, yang berbaris sepanjang mata memandang, yang membawa kain-kain yang kasar, dengan wajah-wajah yang mengerikan dan hitam, lantas mengambil roh tersebut dan membawanya ke atas. Maka keluarlah dari orang ini suatu aroma dan bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia. Dan bahkan ketika ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, memberikan kabar buruk kepadanya dengan mengatakan, ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadab, keluarlah engkau menuju murka dan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala ruh tersebut keluar dari jasadnya, seluruh urat, otot dan sarafnya terputus-putus bagaikan besi penusuk yang memiliki gigi ataupun memiliki duri yang dicabut dari bulu domba yang basah. Maka di sini adalah merupakan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am. Sebagaimana kisah seorang mukmin juga kita sebutkan pada kesempatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31 dan 32. Kabar gembira yang datang kepada seorang mukmin tatkala dia meninggal, didatangi oleh para malaikat dan diberikan kabar gembira. Adapun seorang hamba yang pendosa, maka tatkala dia menghadapi perpisahan dari dunia menuju negeri akhirat, dia diberikan kabar buruk seperti tadi saya sebutkan dalam hadis. Naam. Dan ini semakna dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'." وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى. Dan kalau seandainya engkau bisa melihat, ya, إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, tatkala orang-orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri atau menganiaya orang lain, fi ghamaratil maut, pada detik-detik kematian, wal malaikatu basitu aydihim, kemudian para malaikat di dekatnya dalam keadaan basitu aydihim, membentangkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, kemudian para malaikat itu memerintahkan, ya, hamba yang zalim tadi untuk mengeluarkan apa, ruh-ruh mereka. Al yauma tudzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, maka pada hari ini kalian akan tudzaun, akan diberi balasan. Azabal huni, berupa azab yang sangat menghinakan. Jadi semua pangkat, atribut dan jabatanmu di dunia tidak ada manfaatnya. Yang dulu kamu disanjung, dipuji dan dipuja, disebut-sebut di hadapan manusia, maka sekarang waktunya engkau mendapatkan balasan, yaitu berupa apa? Azabal hun, azab yang sangat menghinakan. Engkau akan betul-betul dihinakan. Dan ini baru permulaan, belum nanti di akhirat, setelah tegak hari kiamat. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq,
2: Hal itu disebabkan karena kalian telah mengeluarkan ucapan-ucapan atas nama Allah nah, tanpa dasar yang benar. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk memenuhi hawa nafsunya. Dia menjual agama ini. Dia memberikan sebuah gambaran bahwa ini adalah suatu hal yang baik. Padahal itu semua dia gunakan untuk meraih tujuan-tujuan dunianya atau untuk memuaskan ambisi dan hawa nafsunya atau untuk membalas dendamnya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dikarenakan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kalian tatkala mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, kalian enggan untuk menerima dan melaksanakannya. Itulah hakikat kesombongan. Batarul menolak kebenaran. Maksudnya apa? Ketika kalian diberi nasihat, kalian dibacakan ayat-ayat Allah, tapi kalian tidak mau menerima dan melaksanakannya. Maka ini sebab ya orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal perpisahan ya dari kehidupan dunia. Naam. Maka kita lanjutkan kemudian setelah itu. Naam. Dia akan dibawa naik ke atas, maka tidaklah melewati apa? Rombongan atau gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, siapa ruh yang begitu buruk ini? Maka dijawab oleh para malaikat yang membawanya, dia adalah Fulan bin Fulan. Disebut nama yang paling dia benci dan yang paling terburuk yang pernah dia dipanggil dengannya di dunia. Nah, sampai akhirnya dia sampai di langit dunia dan meminta izin para malaikat untuk dibukakan, tetapi tidak dibukakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan tidak akan masuk surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan, fayaqulullahu taala dzikruhu uktubu kitabahu fi asfali ardin fi sijjin, tulislah catatan-catatan amalannya di bumi yang paling bawah, yaitu di sijjin, fil ardi sufla, di dunia ataupun di bumi yang rendah. Wa aiduhu ilal ardi, dan kembalikanlah roh tersebut ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, karena sesungguhnya dari bumi itu kami menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia asal muasalnya dari tanah, yaitu bapak kita semua Nabiullah Adam alaihi salam. Allah ciptakan dari tanah dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa fiha u'iduhum, dan kami akan mengembalikan seluruh manusia fiha ke dalam bumi itu juga. Kita diciptakan dari bumi, kemudian kita akan dikembalikan ke dalam bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan kami juga akan mengeluarkan mereka, yaitu manusia, yang kedua kalinya dari bumi tersebut, yaitu setelah ditegakkannya hari kiamat, kemudian setelah itu akan ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya pada hari kebangkitan, yaumul ba'ti wan nusyur. 6. Ya, pada hari kebangkitan semua akan bangkit dari kuburnya. Qala fatutrahu ruhuhu. Maka setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan ruh tersebut, ketika mereka meminta izin untuk dibukakan pintu langit dunia kemudian tidak dibukakan, bagaimana cara para malaikat mengembalikan ruh itu? Bukan dibawa turun dan dikembalikan baik-baik, bukan. Fatutrahu ruhuhu, maka ruh tersebut akan dilempar oleh para malaikat, betul-betul dihinakan. Naam, fatahwi, maka ruh itu akan jatuh, melayang, tatakhattufuhu thair, disambar-sambar oleh apa? Burung. Betul-betul tidak ada harganya. Au tahwi bihirrih, bahkan dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, pada tempat yang sangat jauh. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yushrik billah fakannama kharra minas sama fatakhthafuhu thair au tahwi bihirrih fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fakannama kharra minas sama, maka seakan-akan dia jatuh tersungkur dari langit. Bayangkan, kalau jatuh dari lantai dua, itu sudah mengerikan. Mending-mending kalau masih hidup, tapi paling tidak bisa patah tulang, atau ada organ yang rusak. Itu baru lantai dua. Bagaimana kiranya dari langit, dia dihempaskan, fatakhthafuhu thair, lalu disambar-sambar oleh burung-burung, au tahwi bihi rih, atau dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, kepada tempat yang jauh. Begitu caranya para malaikat mengembalikan ruh ini ke dalam bumi, ke alam kubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka kemudian ruh sang pendosa ini akan dikembalikan kepada jasadnya. Wa yatihi malakani, kemudian akan datang kepadanya dua malaikat. Fayaqulanilah, maka dua malaikat ini akan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Fayaqul, dengarkan jawabannya, maka dia akan menjawab, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dalam riwayat yang lain, ha hu la adri. Dia menjawab, saya tidak tahu siapa Rabbku. Dalam riwayat yang lain disebutkan ha hu, yaitu maksudnya apa? Naam, tidak tahu. Naam, aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, maka aku ikutan. Nah, ini bahayanya beragama hanya dengan dasar apa? Ikut-ikutan. Orang-orang merayakan suatu perayaan, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan suatu ibadah, zikir misalnya, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan sholat, caranya begini dan begitu, ikut-ikutan lagi. Bukan begitu cara beragama. Maka nanti di kubur, kita akan mengalami nasib yang sama. Ketika kita tidak mau mempelajari agama kita dengan baik, dengan hujjah, dengan dalil. Naam. Maka dia mengatakan, la adri sami'tun nasa yaqulun, aku tidak tahu siapa Rabbku, aku hanya mendengar manusia mengatakan begini dan begitu. Naam. Fayaqulani, kemudian kembali bertanya dua malaikat tersebut, wa madinuka, apa agamamu? Fayaqulu, la adri. Demikian pula dia menjawab dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu. Naam. Fayaqulan, kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itha fikum, siapakah orang ini yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tengah-tengah kalian. Fayaqulu la adri. Maka dia menjawab lagi dengan jawaban yang sama. Aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan begini. Maka aku ikut-ikut mengatakannya. Naam. Kemudian setelah itu, fayunadi munadin minas sama. Tiba-tiba ada suara yang memanggil dari langit. An kadzab, sungguh dia berdusta. Naam. Artinya semua alasan-alasan dia yang dia kemukakan, ya, itu semua adalah alasan yang palsu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran. Bahkan sebelum manusia ditiupkan ruhnya ke rahim seorang ibu, di janin yang disimpan dengan rapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di rahim seorang ibu, telah diambil janji mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka mereka semua telah menjawab dan mengakui, betul, kami bersaksi. Dulu sebelum kita terlahir di dunia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala saking besar kasih sayangnya kepada manusia dan pemaafnya kepada manusia, ketika manusia tersebut sempurna di alam rahim, kemudian keluar ke dunia, Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi mengingatkan. Mengingatkan tentang perjanjian yang sudah mereka lakukan di alam dar, alam ruh. Perjanjian dengan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala anzalal kutuba wa arsalal rusula liyuballighu risalati rabbihim ilan nasi kafatan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sejak zaman para rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mengingatkan mereka kembali tentang perjanjian tauhid, perjanjian keesaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mereka lakukan dan sepakati sejak mereka belumlah lahir ke dunia. Ditambah lagi setelah Allah menurunkan kitab, Allah mengutus rasul-rasul untuk menjelaskan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan sejelas-jelasnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau wahai rasul adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada seluruh manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Kurang apa lagi coba? Naam. Saking sabarnya Allah, saking sayangnya Allah agar manusia itu betul-betul selamat, diberi kesempatan, kesempatan dan seterusnya. Diturunkan Alkitab, diutus seorang rasul untuk menjelaskan Alkitab ini. Allah pilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa perantara antara wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia, karena satu-satunya bahasa yang paling sempurna yang akan bisa menjelaskan risalatillah, ajaran-ajaran Allah, hanyalah bahasa Arab yang paling lengkap, yang paling jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, dan tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang bisa menyamai bahasa Arab dalam hal kesempurnaannya. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Quraisy ketika itu, kepada orang-orang Arab, terutama kabilah Quraisy, karena memang mereka adalah orang-orang yang fasih, yang memiliki kemahiran dan kecakapan dalam berbahasa. Naam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah tantang mereka semua, wahai orang-orang Arab yang pandai bercakap, pandai berbahasa, pandai bersyair dan bertutur kata dengan segala kalimat-kalimatnya, keindahan dan retorikanya. Kalau kalian ragu tentang Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini turun dari Allah atau buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, coba buatlah satu surat saja yang mithlihi, yang sama seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, dari segi kandungannya, dari segi maknanya, dari segi lafadznya, dan dari segi kedalaman bahasanya. Mana? Wad'u, ditambah lagi tantangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syuhada'akum, coba panggillah semua orang-orang ahli kalian di seluruh dunia ini. Nah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian betul-betul orang yang jujur. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau ternyata kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu. Naam, fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia, yang disediakan oleh Allah neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Itulah kehebatan Al-Qur'an. Satu-satunya kitab yang tidak bisa disaingi sampai kapanpun. Beda dengan Az-Zabur, Wat-Taurah, Wal-Injil, Baddalu, Waharrafu. Ya, mereka menggantinya, mereka menambahnya, mereka menyelewengkannya. Tapi Al-Quran tidak bisa. Allah berikan keajaiban Al-Quran ini menempel dan melekat di dada-dada orang-orang yang beriman. Siapapun yang berani merubahnya atau menambahnya atau menguranginya akan dibongkar. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita, Al-Quran dijadikan dengan bahasa Arab karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang bisa menjelaskan dengan sempurna isi dan makna dari Al-Quran. Oleh karena itu, ketika para ulama besar, ulama-ulama senior berbicara tentang terjemah Al-Quran, nah, mereka menjelaskan dalam menterjemahkan Al-Quran itu tidak bisa secara tekstual, karena tidak ada satupun bahasa yang bisa mewakili apa? Bahasa-bahasa, kata-kata, dan istilah-istilah dalam Al-Quran, sehingga harus dijelaskan secara makna. Nah, ya, maka inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah masih menurunkan Al-Quran untuk mengingatkan manusia semuanya tentang kesepakatan yang dulu telah mereka sepakati, yaitu tentang menyembah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah dengan mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada mereka semua. Naam. Maka, naam, orang-orang yang masih saja melanggar, ya, sudah janji, diingatkan, diutuslah para rasul, dan para rasul pun setelah mereka meninggal, ada para penerusnya, ada para pewarisnya sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulamaa warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar maupun dirham. Tidak ada dari mereka yang mewariskan harta dan benda. Wa innama warathul ilma, dan mereka hanyalah mewariskan apa? Ilmu. Jadi ilmu agama ini adalah warisan para nabi yang akan dibawa oleh para ulama untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu dalam istilah para ulama, arhamun nasi bin nasi humul ulama. Orang-orang yang paling sayang dan paling besar kasih sayangnya kepada manusia adalah para ulama. Tentunya ulama yang rabbani, ulama yang benar, yang lurus, yang ilmunya kokoh dari Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman para salafus saleh. Karena mereka menyelamatkan manusia bukan dari kelaparan ataupun bukan dari bencana, bukan dari musibah. Tapi mereka lebih dari itu menyelamatkan manusia dari kesesatan dan jurang-jurang api neraka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan pewaris-pewaris para nabi untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Sehingga kalau masih ada seseorang yang juga tidak mau sadar, tidak mau mengerti, bahkan dia berpaling dari ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat Allah, diingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, acuh tak acuh atau bahkan menentang, maka pantas kalau mendapatkan balasan seperti ini ketika dia mati nanti. Dia akan dihinakan oleh Allah, dilempar ruhnya dari langit, disambar-sambar oleh burung dan ditiup, dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kemudian setelah dia di roh tersebut dikembalikan kepada jasadnya, kemudian ditanya oleh malaikat dan ternyata dia tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan dari malaikat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali memerintahkan para malaikat, fa'afrishuhu minan nar, maka bentangkanlah untuknya dengan bentangan dari neraka. Nah, dibuka, dibentangkan apa? Neraka. Wa'albisuhu minan nar, dan berilah dia pakaian-pakaian yang berasal dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah untuknya pintu ke neraka. Naam fayatihi min harriha wa samumiha, maka dia akan didatangi oleh panasnya ya dan huru-hara neraka tersebut. Kalau kita jangankan neraka, kalau ada kebakaran jarak 20 meter saja, hawa panas itu sangat terasa. Jangankan kebakaran, tungku api. Ya. Yang terdiri dari tumpukan apa? Kayu. Bisa menghangatkan badan sekian ya meter, dengan jarak sekian meter. Bagaimana kiranya kalau neraka? Jadi kuburan kita nanti, kalau kita na'udzubillah wa nas'alullah assalamah termasuk orang yang zalim ini, yang pendosa ini, dibentangkan di depan kita apa? Neraka. Nah, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ngam, Wa yadhiqu alaihi qabruhu, ditambah lagi kuburnya akan disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih karena saking sempitnya. Terus seperti itu, dan dia sudah tidak mati lagi, sudah tidak ada lagi kematian. Karena nanti kematian akan didatangkan di hari kiamat ala surati kabshin, dalam bentuk apa? Seekor domba. Kemudian disembelih. Kemudian setelah itu ada suara yang memanggil khuludun la maut. Sekarang yang ada adalah kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Yang disiksa akan merasakan siksanya secara terus-menerus. Na'udzubillah. Maka dia disempitkan kuburnya sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih. Hancur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rihi, kemudian dia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya jelek, buruk, mengerikan. Qabihul thiyab, pakaiannya juga buruk sekali, muntinur rih, dan baunya sangat busuk. Na'udzubillah. Fayaqul, maka orang tadi akan memberi kabar kepadanya, abshir billadhi yasu'uk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad, wahai manusia yang buruk, bergembiralah dengan segala hal yang akan membuatmu sakit. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Naam, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, kata Allah. Barang siapa yang beramal buruk, maka dia tidak akan dibalas kecuali juga serupa keburukan juga. Dulu kamu di dunia sudah diingatkan, Allah sudah menurunkan Al-Qur'an, Allah sudah mengutus seorang rasul, Allah meneruskan ajaran rasul dengan para ulama, kamu sudah dikasih tahu, masih saja kamu membangkang. Maka inilah janji Allah yang telah di untukmu. Naam. Fayaqul man anta? Kemudian si mayit ini akan bertanya, siapa kamu? Wa wajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, sungguh wajahmu ini adalah wajah orang yang membawa berbagai macam masalah, berbagai macam keburukan. Fayaqulu, maka orang tadi yang wajahnya buruk, pakaiannya jelek, baunya busuk, dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amal perbuatanmu yang buruk yang kamu lakukan selama kamu di dunia. Fayaqul, maka mayit tersebut berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah ya engkau tegakkan hari kiamat, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu ini baru permulaan, dan nanti di akhirat tentunya akan lebih dahsyat dan lebih pedih lagi siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah perjalanan ya ruh seorang mukmin dan ruh seorang fajir, seorang pendosa, tatkala dia dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat kematian, sampai dia dikembalikan di alam barzakh. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kemarin ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari sebagian jamaah ya, yang sebenarnya sudah terjawab dari beberapa penjelasan yang lalu. Yang pertama adalah, apakah ruh yang diangkat ke langit itu ruh yang baik saja atau juga ruh yang buruk. Nah, dan sudah dijelaskan dalam hadis tersebut. Nah, ruh yang baik akan diangkat oleh para malaikat, kemudian dibawa ke langit dunia, kemudian dibukakan pintunya, kemudian didoakan dan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikembalikan dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Nah, adapun ruh yang buruk, maka akan diangkat juga, tetapi berhenti, belum, bahkan belum bisa masuk ke langit dunia. Dan setelah itu dia akan dilempar. Na'udzubillah. Nah, sampai dia terhempas ke tempat yang jauh, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, kemudian apakah cara keluarnya ruh yang baik dan yang buruk itu sama? Maka kita sudah mendengar juga. Nah, ya, perbedaan kalau ruh yang baik keluarnya dari jasad, kaqatratin min fiyis siqa, seperti setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudah. Ya. Nah, itu ruh seorang mukmin. Dan sebelum itu dia diberi kabar gembira, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruh yang buruk, maka seperti besi penusuk yang dicabut dari bulu domba yang basah, sampai-sampai seluruh urat, otot, sarafnya terputus-putus. Na'udzubillah. Naam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin dan orang ya fajir itu sama? Nah, ya, maka di sini ada pembahasan yang sebenarnya cukup panjang. Nah, tentang sakaratul maut, karena terkadang seorang mukmin juga merasakan apa? Sakarat. Sakarat itu adalah ya rasa sakit menjelang kematian, berbeda dengan keluarnya ruh tadi. Nah, maka bahkan para nabi dan para rasul juga merasakan apa? Sakarat. Nah, insyaallah kita akan bacakan secara rinci riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang sakaratul maut, dan juga penjelasan para ulama tentang hal tersebut, yang kesimpulannya bahwa sakaratul maut itu tidak menjadi jaminan. Ya, artinya orang yang merasakan sakarat dengan sakit belum tentu dia adalah orang yang buruk. Ya, dan orang yang tidak merasakan sakarat belum tentu dia adalah orang yang baik. Bahkan itu termasuk ujian dari Allah untuk orang-orang yang beriman dalam rangka menghapus dosanya sampai pada kesempatan terakhir sebelum dia berpindah ke negeri akhirat. Allah masih beri kesempatan untuk menghapus dosanya dengan rasa sakit ketika kematian. Ataupun kalau dia orang yang baik, maka li raf'i darajatihi, untuk mengangkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu berlaku untuk para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini kajian pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan juga semua saudara kita yang mendengar kajian ini, dan saudara kita kaum muslimin di negeri Indonesia dan di seluruh dunia ini, termasuk dari hamba-hamba Allah yang diberi istiqamah di atas keimanan dan takwa sampai akhir hayatnya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من النار. أيها الحاضرون والحاضرات، جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sampai pada sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam tema yang sama, saat nafas terakhir apa yang kita bawa. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebuah hadis dari sahabat Al-Bara Ibni Azib radhiyallahu taala anhu tentang kisah perjalanan manusia ketika dia berpisah dengan kehidupan dunia. Dan kita sudah mendengarkan bersama bagaimana kondisi seorang mukmin ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat kematian, yang kemudian nyawa tersebut tidak lama akan diambil oleh para malaikat-malaikat rahmat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjejer menunggu ruh yang mulia ini, ruh seorang mukmin sepanjang mata melihat. Kemudian mereka, para malaikat tersebut, akan meletakkan ruh mukmin tersebut dalam kafan-kafan yang telah mereka bawa, yang berasal dari surga. Kemudian akan diberikan wewangian sehingga mereka membawanya ke langit, dan akan muncul dari ruh mukmin ini sebuah aroma wangi dan harum sebagaimana aroma parfum kasturi yang terbaik yang ada di dunia, dan seterusnya. Kemudian kita telah sampai pada kisah ruh tersebut ketika didudukkan oleh dua malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepadanya.
tentang siapa Tuhannya, kemudian apa agamanya, dan siapakah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian disebutkan dalam hadis itu bahwa ya roh tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Kemudian disebutkan pula bahwa dari mana ya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka di sini akhir dari pembahasan kita, bahwa orang tersebut ketika ditanya oleh para malaikat dan bisa menjawab semua tes ataupun ujian di alam kubur. Nah, maka dia mengatakan wa ma yudrika, dua malaikat itu bertanya, apa atau dari mana kamu tahu, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Fayaqul, maka orang yang beriman ini menjawab, qara'tu fi kitabillahi fa amantu bihi wa saddaqt, bahwa aku ketika di dunia membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, kemudian aku mempelajarinya, kemudian aku mengimaninya, meyakininya, dan aku membenarkannya. Apa maksud dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, yaitu mewujudkan isi dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dalam bentuk ucapan dan amal perbuatan sehari-harinya. Itulah bentuk dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Sehingga agama ini, ya saya garis bawahi, tidak hanya

wasallam. Maka setelah ya orang mukmin tadi menjawab, fayunadi munadin minas sama, ada seseorang yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, suara dari langit yang mengatakan sungguh hambaku tersebut telah mengatakan dan menjawab dengan jujur. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimaksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, yaitu Nabi menjelaskan sebab hamba yang beriman ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi. Karena kondisi alam ya di alam barzakh, di alam kubur itu berbeda dengan di alam dunia. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwa ketika kita di dunia sibuk menghafalkan pertanyaan malaikat dan jawabannya, misalnya ini seperti ujian-ujian di sekolah atau di kuliah, kan begitu. Kita baca materinya, kita ya mencari soal-soal yang diperkirakan akan muncul di ujian, kemudian kita hafalkan sehingga kita bisa menjawab. Maka di alam kubur tidak seperti itu. Siapapun yang menghafal pertanyaan dan jawabannya, bahkan dia mengulang setiap harinya 100 kali, belum tentu ketika dia betul-betul didudukkan oleh dua malaikat itu akan bisa menjawab. Walaupun di dunia dia bisa hafal. Di sini kuncinya. Qala, Nabi mengatakan fadzalika, maka itulah ya qauluhu ta'ala, bukti dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu al-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya yuthabbit, akan memberikan kekokohan, memberikan kemampuan. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, dengan apa Allah berikan kekokohan? Bil qauli tsabit, dengan prinsip dan ucapan yang kokoh. Fil hayati dunia, baik di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirat. Inilah maksudnya. Nah, di kehidupan akhirat, hina ya'tihil malakani fayas'alanihi an rabbihi wa an dinihi wa an rasulihi. Allah akan memberikan kekokohan dengan prinsip yang kokoh dan ucapan yang kokoh di akhirat itu kapan? Yaitu ketika dia didatangi oleh dua malaikat, kemudian dia ditanya tentang siapa Rob dan Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Jadi orang yang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh atau di alam kubur dengan benar adalah mereka-mereka yang memang Allah subhanahu wa ta'ala beri apa? Kekokohan. Sehingga Anda jangan khawatir, wahai seorang mukmin, walaupun Anda orang Indonesia ya, ataupun bahkan orang Sulawesi tidak bisa bahasa Arab, jangan khawatir Anda tidak bisa menjawab. Karena Allah yang akan memberikan bimbingan dan kekokohan kepada Anda. Tapi ingat, selama Anda apa? Alladzina amanu, menjadi orang yang

0: beriman tadi, yang mempelajari Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik, dan mewujudkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Al-Quran dalam ucapan dan amal perbuatan Anda. Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Syadi rahimahullahu ta'ala, seorang ahli tafsir yang menjelaskan makna ayat ini. Yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu ibadahu al-mu'minin ay alladhina qamu bima 'alayhim min imanil qalbi at-tami alladhi yastalzimu a'mal al-jawarihi wa yuthmiruha. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi Ibrahim ayat 27 menjelaskan bahwa orang-orang yang betul-betul mewujudkan keimanan dengan sempurna di dalam hatinya. Apa arti keimanan yang sempurna? Yaitu keimanan alladhi yastalzimu a'mal al-jawarih, sebuah keimanan yang membuahkan amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita. Itulah apa? Iman yang sempurna. Bukan sekedar omongan atau sekedar keyakinan. Tetapi keimanan yang sempurna adalah keimanan yang membuahkan kepada amalan-amalan apa? Al-jawarih, anggota badan kita. Wa yuthmiruha, dan dia mengembangkan amalan-amalan tersebut dalam arti apa? Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya, yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjarannya? Fayuthabbituhumullahu fil hayatid dunya 'inda wurudi syubuhat bil hidayati ilal yaqin wa 'inda urudi syahawat bil iradatil jazimah 'ala taqdimi ma yuhibbuhullah 'ala hawa an-nafsi wa muradatiha. Allah subhanahu wa ta'ala ganjarannya akan memberikan kekokohan sejak dia masih ada di dunia. Apa itu bentuk kekokohan yang akan diberikan oleh Allah? Ketika datang kepadanya syubhat, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang akan menggoyahkan keyakinannya dalam agama. Ya, karena zaman sekarang ini terutama zaman yang betul-betul informasi terbuka dan mudah untuk diakses, ya, dari manapun tanpa ada penyaring. Dan musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Dari kalangan orang-orang komunis, ateis, liberal, kemudian dari Yahud, Nasara, mereka akan terus menyerang kaum muslimin dengan segala cara, bukan hanya dengan apa? Bom ataupun pesawat tempur, itu sudah tidak zamannya lagi. Karena umat Islam mudah untuk ditipu dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang akan menimbulkan sebuah keraguan pada keyakinan seorang muslim. Bahkan dia akan ragu kepada Rabbnya, kepada Allah yang telah menciptakan dia. Maka orang yang beriman, di dalam ayat ini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala sejak dia di dunia, orang itu di dunia Allah berikan kekokohan dalam memegang prinsip agamanya. Dia tidak mudah terkena apa? Syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang rancu. Nah, sehingga Allah jaga. Dia mudah untuk membantah, dia mudah untuk mengetahui, oh ini bahaya, oh ini tidak benar, sehingga dia tidak apa? Tersesat. Nah, demikian pula kekokohan yang lain yang akan diberikan oleh Allah adalah inda wurudi syahwat. Ketika datang kepadanya syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu. Berupa apa? Berbagai macam bentuk maksiat. Na'udzubillah dari segala sisinya. Maksiat pandangan, maksiat pendengaran, maksiat mulut, maksiat na'udzubillah kemaluan, maka dia diberikan kekokohan, dia bisa melindungi dirinya dari apa namanya bisikan-bisikan syaitan, baik dari kalangan jin maupun setan-setan manusia yang setiap hari berkeliaran di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Nah, dijaga oleh Allah. Karena apa? Dia beriman tadi. Dia yakin, dia amalkan. Tidak ada waktu untuk mikir kesana kemari. Walaupun ketika ada, dia beristighfar, dia berlindung kepada Allah, kembali lagi. Kalaupun dia suatu saat terjatuh sekali dua kali, dia segera bertobat kepada Allah, menyesali dosa yang telah dia lakukan dan kemaksiatan tersebut. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan tersebut dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat itu. Terjatuh lagi, bertobat lagi, beristighfar lagi, meminta ampun kepada Allah. Dia sujud, memohon supaya dosa itu dihapuskan dan diganti dengan amal saleh. Itulah kekokohan yang akan diberikan oleh Allah ketika apa? Dia masih di dunia. Sehingga apa? Dia memiliki al-irada, al-jazimah, memiliki tekad dan keinginan yang kuat, ala taqdimi ma yuhibbuhullah, untuk terus mendahulukan dan memprioritaskan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan terhadap hawa nafsunya. Karena perlu diketahui, wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maksiat itu secara yang nampak kayaknya enak, tetapi bersifat semu dan bersifat sementara dan sebentar. Dan akibatnya bukan hanya di dunia, akan Anda rasakan sampai Anda meninggal, dan bahkan sampai Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat itu. Kemaksiatan akan menghalangi rizki seseorang. Kemaksiatan akan membuat hati seseorang membatu dan mengeras. Kemaksiatan akan membuat hati manusia menjadi hitam. Kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan hidup manusia. Kemaksiatan akan memporak-porandakan kehidupan manusia, bahkan keluarganya dan anak-anaknya. Oleh karena itu kata para ulama, mereka mengatakan, sungguh aku pernah melakukan satu dosa saja, satu maksiat saja, kemudian ternyata aku melihat efek negatifnya ada pada apa, keluargaku, istri, anakku, bahkan dabati hewan tungganganku. Jadi susah diatur, jadi sulit untuk dikontrol, jadi gak bener. Jadi ini efek maksiat. Padahal paling kita katakanlah na'udzubillah, nah, melihat kepada yang haram, apalagi melakukan apa, minum yang haram atau makan yang haram, tidak seberapa. Tapi efeknya berkepanjangan kalau kita tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekokohan yang akan diberikan oleh Allah untuk orang yang beriman, apa itu? Dia akan punya prinsip selalu mengedepankan apa, ridha Allah, kecintaan Allah, daripada kecintaan dirinya terhadap hawa nafsunya. Nah, kemudian yang kedua, kekokohan dalam akhirat. Apa kata beliau? Wa bil akhirati indal mauti. Dan kekokohan di dalam akhirat yang pertama kali dia akan dapatkan, indal maut, ketika dia wafat. Ya, apa itu? Bithabati ala dinil islami wal khatimatil hasanah. Dia akan diberikan husnul khatimah. Bithabat ala dinil islami, ketika dia meninggal, dia berada di atas agama Islam, wal khatimah al hasanah, dan dalam keadaan mengamalkan amal yang baik. Itu yang kita cari. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah, amal perbuatan itu tergantung finishnya, akhirnya. Ketika kamu pas mati, kamu pas ngapain? Nas'alullah assalamah, semoga Allah memberikan kita semua keselamatan dan juga khatimah hasanah, akhir yang baik. Oleh karenanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la ya'malu min 'amali aw bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainaha bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba seumur hidupnya melaksanakan amalan-amalan penduduk surga. Dia sholat, dia sedekah, ucapannya baik, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, suka berinfak. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira, sampai-sampai Nabi gambarkan tidak ada jarak antara orang ini dengan surga kecuali satu hasta, tinggal satu langkah dia masuk surga. Ya. Yasbiqu alaihi alkitab, tetapi ternyata takdir Allah mendahului dia. Faya'malu bi'amali ahli nar, sehingga dia meninggal dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka. Tiba-tiba di penghujung umurnya dia berubah. Ya, bisa jadi. Kenapa? Karena ada apa namanya, kerusakan-kerusakan yang tersembunyi. Para ulama menjelaskan di antaranya lafaz hadis tersebut dengan fima yabdulinnas. Selama ini dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga yang dilihat oleh orang. Ya, yang nampak ini amalan penduduk surga, dia sholat, dia ke masjid, dia umroh terus, dia haji berkali-kali, dia sedekah. Walakin, akan tetapi hatinya busuk. Ternyata dia mengamalkan amalan-amalan itu laisa lillah, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena riya, pengen dipuji, pengen dipandang, pengen cari kedudukan supaya jadi imam, supaya jadi pemimpin dan seterusnya. Nah, maka ini bahaya. Ya, maka kita sangat butuh kepada kekokohan ini. Orang yang betul-betul beriman dan beramal saleh di akhirat akan Allah berikan kekokohan, yaitu apa? Indal maut, ketika dia meninggal. Ya, dia diberi apa? Al khatimah al hasanah, penghujung yang baik, yaitu amal yang baik yang dia meninggal di atas amalan tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan berikutnya, wa fil qabri, kemudian ya, kekokohan di akhirat yang kedua di alam kubur. Inda su'alil malakain, ketika ditanya oleh dua malaikat, lil jawabis sahih, dia diberikan kekokohan oleh Allah untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Idza qila lil mayyit, ketika dikatakan kepada seorang mayit, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapakah Rabbmu dan apa agamamu dan siapa nabimu, hadahum lil jawabis sahih bi an yaqul al mu'min Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi, maka orang yang beriman akan diberikan kemudahan oleh Allah, kekokohan untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar bahwa Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengakhiri ayat tadi, wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Yang zalim kepada Allah atau zalim terhadap dirinya sendiri, atau zalim terhadap orang lain. Nah, Allah sesatkan mereka anis sawab, dari kebenaran fid dunya wal akhirah. Mulai dari di dunia dia semakin dijauhkan oleh Allah, dan bahkan juga di akhirat. Nah, dan itu bukan karena Allah yang zalim terhadap mereka, walakinnahum zalamu anfusahum, dikarenakan mereka sendiri yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah berikan mereka nikmat, Allah berikan mereka segala macam fasilitas, akan tetapi mereka lebih memilih jalan kesesatan dan jalan kezaliman, dan dia tinggalkan jalan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan tentang jawaban pertanyaan malaikat. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa seorang mayit itu akan bisa menjawab hanya dengan taufik dan juga hidayah dan ketokohan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebabnya hanya satu, yaitu kita beriman dengan keimanan yang sempurna, yaitu keimanan yang didasari dengan ilmu, keyakinan, dan kemudian keimanan tersebut membuahkan amal-amal perbuatan, amal-amal soleh yang dia lakukan selama di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi mayit yang beriman ini. Fayunadi munadin minas sama, an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah. Maka setelah dia bisa menjawab pertanyaan itu dan menyampaikan dari mana dia bisa menjawabnya, naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk afrishu, bentangkanlah dia, berikanlah bentangan minal jannah, dari bentangan-bentangan surga, permadani-permadani dan apa, alas-alas dari surga. Wa albisuhu minha, dan berilah dia pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuk dia satu pintu menuju surga. Faya'tihi min rawhiha wa min tayyibiha, dan kemudian dia akan dibukakan untuknya satu pintu ke surga, maka akan datang kepadanya hawa-hawa surga dan semerbak dan harumnya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi, kemudian kuburnya akan diluaskan, madda basarihi, seluas mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, kemudian ditambah lagi akan datang kepadanya seorang teman yang menemani dia selama di alam barzakh sampai ditegakkan hari kiamat. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun hasanul wajhi, seorang laki-laki yang wajahnya sangat baik. Nah, bahasa kita wajahnya apa? Tampan, menyenangkan, ramah, sumeh. Nah, hasanut thiyab, pakaiannya juga baik, rapi, indah dan bagus. Thayyibur rih, aroma dan baunya juga wangi. Fayaqul, kemudian sang teman tadi memberi kabar gembira kepada si mayit yang beriman tersebut, abshir billadhi yasudruk, fahadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Abshir, bergembiralah dengan segala nikmat yang akan membuatmu senang dan bahagia, maka inilah suatu hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kamu di dunia. Jadi kenyataan dan fakta. ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang pahala-pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jadilah kenyataan. Nah, kemudian fayaqul, si mayat tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Wajhuka al-wajhu yaji'u bil khair, sungguh wajahmu itu adalah wajah orang yang membawa kebaikan. Sudah rapi, wangi, tampan, indah, tambah lagi ucapannya baik, memberikan apa? Motivasi dan kabar, kabar gembira. Fayaqul, maka dia mengatakan, menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu selama di dunia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan alam semesta ini yang dulunya tidak ada, iya kan? Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dan dulunya alam semesta ini beserta seisinya tidak ada sama sekali. Allah bisa menciptakannya dengan kun, hanya dengan satu kata, jadilah. Fayakun, maka apa yang Allah inginkan itu akan terjadi. Lah apalagi ini, menciptakan amal soleh menjadi sosok seorang laki-laki yang pernah ada di dunia berupa apa? Amalan soleh. Maka Allah sangat-sangat-sangat mampu. Maka Allah akan jadikan amal-amal soleh kita ketika di dunia ini, ibadah-ibadah kita akan menjadi pendamping kita dan penghibur kita dan teman kita di alam kubur nanti sampai ditegakkannya hari hari kiamat. Naam, fayaqul, maka setelah itu si mayit berdoa setiap hari kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, hatta arji'a ila ahli wa mali, wahai Rabbmu, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, karena aku sudah tidak sabar untuk kembali berkumpul dengan keluargaku, kerabatku, dan juga hartaku. Karena dia paham, dikubur saja dia sudah mendapatkan kenikmatan yang istimewa. Apalagi nanti ketika di akhirat setelah ditegakkan hari hari kiamat. Nah, jadi ini kondisi ruh dan kisah seorang mukmin yang berpisah dari alam dunia dan masuk ke dalam alam akhirat. Kemudian berikutnya kita akan sambung tentang kisah ruh seorang yang fajir, seorang pendosa, yang hidupnya dipenuhi dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Bentuk maksiat itu macam-macam. Seperti tadi saya sebutkan, maksiat yang berkaitan dengan syahwat, ada maksiat yang berkaitan dengan kezaliman-kezaliman, perbuatan aniaya, baik aniaya lisan, aniaya tangan, aniaya ya kaki, aniaya anggota badan, aniaya harta benda, dan seterusnya. Atau kemaksiatan yang berbentuk kebid'ahan-kebid'ahan, atau bahkan perbuatan syirik, na'udzubillah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan membuat seseorang kekal selama-lamanya di neraka. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba yang fajir, yang pendosa, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika dia berada pada penghujung kehidupan dunianya dan akan terputus dari kehidupan dunianya, dan dia akan berpindah untuk masuk kepada kehidupan akhirat, nazala alaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka akan turun menjemputnya para malaikat-malaikat yang wajahnya hitam-hitam pekat. Ma'ahum akfanul musuhi, mereka membawa kain-kain kafan yang kasar. Ya, musuh yaitu kain yang kasar, yang menyakitkan ketika menyentuh kulit. Nah, hatta yajlisu minhu, sehingga malaikat-malaikat itu akan duduk di sampingnya, di dekatnya. Maddal basar, sebanyak mereka berjejer berbaris, enam sejauh mata memandang. Wa yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu akan datang malaikat pencabut nyawa. Fayajlisu 'inda ra'sihi, malaikat pencabut nyawa akan duduk persis di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian akan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah engkau, keluarlah kamu menuju kepada murka dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari panggilannya saja sudah mengerikan. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, yang buruk. Naam. Fatufarraqu fi jasadihi tanqati'u ma'aha al-uruq wal 'asab. Maka dia akan dipaksa untuk keluar, dipisahkan dari jasadnya. Dalam keadaan sulit, sampai-sampai seluruh urat-urat, otot-otot dan sarafnya terputus-putus. Kama yunzi'us sufudu minas sufil mablul. Bagaimana gambarannya? Seperti besi penusuk yang ada apa, duri-durinya, dicabut dari suf, bulu domba. Antum ya jamaah ingat ya, bulu domba al-mablul, yang dalam keadaan basah, yang dibasahi. Besi penusuk yang berduri dicabut dari bulu domba yang basah. Bagaimana kira-kira? Sulit. Kalaupun bisa, maka pasti ada bagian-bagian dari bulu domba itu yang ikut terbawa, tersobek-sobek. Begitulah sakarat, perumpamaan keluarnya ruh seorang pendosa dari tubuhnya. Fayakhuduha, maka kemudian setelah itu malaikat maut akan segera mengambil roh tersebut. Faidha waqa'at fi yadihi, maka tatkala sudah berada di tangan malaikat maut, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain, maka para malaikat-malaikat tadi, malaikat-malaikat penjemput yang mengerikan wajah-wajahnya, yang sudah membawa kapan-kapan yang kasar, tidak akan meninggalkan sebentar pun roh tersebut berada di tangan malaikat maut. Segera mereka ambil tarfata 'ain, bahkan satu kejap mata langsung diambil. Hatta ya'khuduha, sehingga mereka ambil. Fayadha'uha fi tilkal musuh, kemudian malaikat-malaikat itu akan meletakkan roh seorang pendosa tadi dalam kain-kain kafan yang kasar. Rumaya sa'adu biha, kemudian mereka akan membawa roh tadi ke atas. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat alal ardi, maka keluar dari roh yang busuk tadi bau busuk yang paling busuk ya, dari bangkai yang ada di dunia. Jadi kalau kita bisa menghirup bau busuknya bangkai, maka rohnya orang pendosa itu lebih busuk dari itu. Pokoknya bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia maka seperti itulah baunya ruh apa? Pendosa. Nah, fayas'adun, maka mereka membawa roh tersebut ke atas. Fala yamurruna 'ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ruhul khabith. Maka tidaklah para malaikat itu yang membawa ruh pendosa ini melewati ya gerombolan-gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, bau apa ini? Apa ruh yang begitu busuk ini? Ruhnya siapa ini? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa ruh itu mereka menjawab, fulanun bi aqbahi asma'ihi allati kana bi yusamma biha fid dunya. Mereka akan menjawab, ini adalah ruhnya si fulan. Naam, disebarkan namanya. Ini adalah ruhnya si fulan, dan nama yang disebutkan oleh para malaikat yang membawa ruh tadi adalah nama yang paling jelek, yang paling tidak dia sukai ketika di dunia. Misalnya dia punya julukan apa? Perampok, penyamun, atau pemabuk, itu yang akan di si fulan, fulan pemabuk. Nah, nama yang akan disebut oleh para malaikat tadi. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka sampai di langit dunia. Fayastaftihuna lahu fala yuftahu lahu, maka mereka akan meminta izin kepada para malaikat penjaga pintu langit dunia supaya dibukakan pintunya agar mereka bisa naik ke atas lagi. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibukakan pintu langit dunia untuk siapa? Ruh tadi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyaq. Nah, mereka orang-orang yang zalim, para pendosa-pendosa tersebut, tidak akan pernah dibukakan untuk mereka abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka semua tidak akan masuk ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa? Tidak mungkin bisa masuk surga. Kapan seekor unta bisa masuk ke lubang jarum? Inilah maksud dari firman Allah tersebut. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini sudah Isya. Silahkan azan dulu. Nah, kemudian atau mau dilanjut sedikit baru azan, atau lanjut pertemuan berikutnya? Iya. Nah, ya insya Allah kita lanjutkan nah pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita semua dengan keimanan yang sempurna selama kita menjalani hidup kita di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita agar bisa terus istiqamah di atas keimanan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir hidup kita dengan amalan-amalan yang terbaik sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi
1: rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله Para hadirin semua jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih meringankan hati dan kaki kita untuk datang ke rumahnya dengan satu tujuan, yaitu membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan setelah itu kita duduk di majlis ini juga semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan majlis ini adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat dan sebuah majlis yang akan memudahkan jalan kita kelak menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam lanjutan pembahasan tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sakaratul maut, yaitu rasa sakit yang akan ditemui oleh setiap jiwa ketika dia menghadapi kematian. Dan telah kita jelaskan bahwa baik seorang mukmin ataupun seorang ahli maksiat ataupun seorang kafir, semuanya akan merasakan hal tersebut. Bahkan hal ini juga tidak lepas dari manusia terbaik, orang-orang yang menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi dan para rasul. Akan tetapi apa yang dihadapi dari rasa sakit ketika seseorang menghadapi kematian, jika dia seorang yang beriman, maka itu sebagai pelebur dosa atau sebagai peninggi derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sempat membaca hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau menyebutkan bahwa ya kita ataupun kami membenci kematian. Maka telah kita jelaskan, dan insya Allah kita akan tambahkan penjelasan supaya lebih jelas dari Al-Allamah Al-Maghari dalam kitab beliau Al-Mafatih fi Syarhil Masabih. Naam. Ya, yaitu tentang kebencian seseorang terhadap kematian itu merupakan hal yang lumrah. Oleh karenanya beliau menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu dari istri beliau radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan laisa dzak, bukan demikian. Ya, artinya apa? Bahwa seorang mukmin walaupun dia merasakan sakit ketika menghadapi kematian, maka dia akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Sehingga kabar gembira tersebut akan melalaikan dia dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Dan rasa cintanya dan rindunya untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala itu juga akan melalaikan dia dari rasa sakit tersebut. Naam. Oleh karenanya Al-Madhari mengatakan, naam, ya'ni laysat karahatul mauti kama tadhunnina ya Aisyah. Yaitu bahwa kebencian seseorang terhadap kematian itu tidak seperti yang engkau sangka wahai Aisyah. Balil mu'minuna yakrahuna al-mauta fi halati sihhati wa fil maradhi qabla huduri malakil mauti bihim. Bahkan orang-orang yang beriman pun akan memiliki rasa benci dan tidak suka terhadap kematian, baik saat dia masih sehat ataupun ketika dia sakit, sebelum malaikat itu datang menjemput nyawanya. Wa karahiyatuhumul mauta li khawfi shiddatil maut, dan kebencian mereka terhadap kematian itu hanyalah karena syiddatul maut, kondisi yang sangat yang menyakitkan ketika seseorang menghadapi kematian. Wa laisa likarahatin tiqalihim minad dunya ilal akhirah, dan bukan maksudnya seorang mukmin membenci kematian itu karena mereka tidak suka untuk berpindah dari dunia menuju ke negeri akhirat. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Justru itu yang ditunggu-tunggu oleh seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal idza ra'al mu'minu malakal mauti bushiral mu'minu fi dzalikal waqti. Bahkan ketika seorang mukmin melihat malaikat kematian yang akan mencabut nyawanya datang kepadanya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira di saat itu juga. Apa kabar gembira tersebut? Bima lahu indallahi minal manzilati wal karamah. Yaitu kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, apa yang terjadi? Setelah dia mendapatkan kabar gembira tersebut, padahal sebelumnya dia tidak suka dengan kematian itu. Fayazulu hina idzin khaufuhu wa yashtaddu hirsuhu bi sur'ati qabdi ruhih. Maka saat itu akan yazul,
2: rasa khawatir dan rasa takutnya akan hilang dari rasa sakit yang dia hadapi itu. Ya, wa yashtaddu hirsuhu, dan semangatnya ya serta keinginannya akan semakin meningkat supaya ruhnya itu segera dicabut. Nah, kenapa? Karena dia sudah diberi kabar gembira, kamu nanti begitu kamu meninggal maka di sanalah tempatmu. Naam, ya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, dan memang malaikat memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin tersebut agar supaya dia tidak memiliki rasa khawatir dan tidak bersedih. Naam, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Sehingga kita bisa bayangkan, kita ya sudah diberi kabar gembira dengan surga. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Walaupun mungkin ya ketika itu sudah pasti di depan mata, walaupun mungkin kita ditebas kaki kita dengan pedang, tidak akan peduli lagi. Segeralah cabut nyawa saya. Nah, oleh karena itu, itulah yang terjadi pada diri seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Ya, syiddatul maut, kerasnya dan juga ngerinya kematian dan rasa sakit yang dirasakan itu akan yazul, akan hilang. Nah, ya, karena dia sudah diberikan janji dan diberikan kabar gembira oleh para malaikat tentang kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir, nah perhatikan, adapun orang kafir, fahaluhu bi'aksi hadza, maka kondisi dan keadaannya kebalikan dari mukmin tersebut. Justru dia semakin takut dengan kematian itu karena dia sudah tahu bahwa setelah kematian itu huru-hara, azab, siksa, kesulitan, ancaman, himpitan dan azab yang akan dia dapatkan dari para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib pada nomor yang ke-3403 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah masuk yang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit. Ya. Naam, annahu dakhala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'ukun. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang panas tinggi, sedang demam tinggi. Alaihi qatifatun, dan beliau memakai selimut yang tebal. Jadi di atas jasad beliau, tubuh yang mulia beliau, ada apa? Selimut yang tebal. Wa wada'a yadahu 'alayha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meletakkan tangan beliau di atas selimut itu. Fa wajada hararataha fawqal qatibah, maka dia merasakan panas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menembus selimut yang tebal itu. Jadi betul-betul Nabi sedang demam tinggi. Faqala, maka Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma ashadda harra hummaka ya Rasulullah?" Betapa tinggi panasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, naam, Ya, dan ini adalah saat-saat terakhir Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna kadzalika yushaddadu alaina albala wa yudha'afu lana al-ajru. Naam, demikianlah kami, yaitu siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi bukan berarti para nabi dan para rasul itu hidupnya enak-enak. Justru para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang ujiannya paling berat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal-amthal. Manusia yang paling keras cobaannya, paling sulit cobaannya adalah para nabi. Nah, kemudian ya berikutnya dan berikutnya, yaitu orang yang tingkat keimanannya lebih tinggi, maka ujiannya lebih sulit. Naam, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya, kadar ketakwaannya. Fa in kana fi dinihi salba ishtadda al-bala. Naam, wa in kana fi dinihi riqqah. Naam, ubtuliya bihasabi dinihi. Maka jika seseorang itu kuat dalam agamanya, maka cobaannya akan semakin berat. Dan jika dia tipis keimanannya, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi jangan pernah menyangka ketika kita semakin banyak belajar, kita semakin banyak ya mengerti agama ini, kemudian kita semakin banyak beramal soleh, kita akan semakin bebas, terlepas dari kesulitan. Oh tidak. Karena apa? Karena logikanya, kalau setiap orang yang belajar agama, kemudian dia mengaku dia berilmu, mengaku dia beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak akan kelihatan dong siapa yang benar ya dan jujur dalam keimanannya dan siapa yang hanya mengaku-ngaku dan siapa yang berdusta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan dan dibiarkan ketika mereka mengatakan saya beriman, kami beriman. Apakah mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan musibah dan gangguan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka sungguh kami telah menguji, kami telah memberikan ujian yang berat bagi orang-orang sebelum mereka, sehingga terbukti, tentunya Allah mengetahui, dan terbukti siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Jadi siap-siap ya, ketika engkau semakin tebal imanmu, maka akan semakin berat ujianmu. Dan disitulah terbukti kamu ini ya jujur dalam keimananmu atau sekedar bercerita dan mengaku. Kalau dalam kehidupan kita saja, dalam kehidupan dunia, ya, ketika seorang anak mengenyam pendidikan, ya, mulai dari sekolah dasar atau bahkan sebelumnya, dari kelas 1 naik kelas 2 sampai kelas 6, kan setiap naik kelas diuji, ya enggak? Nah, ada ujiannya. Supaya layak tidak dia naik tingkat. Maka demikian pula ketika kamu semakin tambah keimananmu diuji juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

ini para nabi, ya, yushaddadu alainal bala'u, ujian dan cobaan itu yushaddad, diperkeras, dipersulit, diperbesar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar apa? Wa yudha'afu lanal ajru, dan kemudian pahala kami akan dilipat gandakan. Maka demikian pula kamu semua, wahai umatku, nam kita semua, ya umat manusia, semakin kita beriman kepada Allah, maka ujian kita akan semakin berat. Sehingga ketika kita lulus dari ujian itu, berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan untuk kita pahala yang semakin besar. Kemudian datang lagi ujian, ketika kita lulus lagi, semakin besar lagi. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memuliakan seorang hamba. Oleh karena itu dalam bahasa yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa musibah itu, cobaan itu adalah justru merupakan salah satu bukti cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka, memberikan cobaan pada diri mereka. Cobaan apa saja? Berkaitan dengan jiwanya, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, dicela oleh orang, difitnah oleh orang, direndahkan oleh orang, dibicarakan oleh orang, atau jasadnya yang sakit, ya dia jatuh, dia kecelakaan, dia punya penyakit, ini semua adalah ujian. Atau berkaitan dengan hartanya, ya, dari dulu gajinya segitu, gitu saja. Tidak naik-naik, padahal harga semakin mahal, kebutuhan semakin banyak. Qadarullah, dia belum diberikan tambahan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau berkaitan dengan rasa takut dan rasa aman. Dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya tinggal di lingkungan yang tidak nyaman, sedangkan dia belum mampu untuk pindah ke tempat yang lain. Itu juga ujian. Ataupun naqsin minal anfus wat tamarat wal amwal, kekurangan dari buah-buahan, ya, bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang dia makan di rumahnya kurang, ataupun kalau ada maka tidak seperti yang dimiliki oleh teman-temannya, serba pas-pasan, tiap hari makan sayur, tempe dan tahu, misalnya seperti itu. Itu semua adalah apa? Cobaan. Itu adalah ujian. Dan itu justru apa tadi? Bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha, waman sakhita falahus sukhtu. Maka barang siapa yang dia menerima ujian tersebut dan rela, ya, dia hadapi dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang sakhita, barang siapa yang murka, ketika dia diberi cobaan dan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malah dia membenci Allah dan berburuk sangka kepada Allah, bahkan dia semakin menjauhkan diri dari Allah, falahus sukhtu, maka dia yang akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, ya, kita harus mencontoh para teladan kita, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau pun tidak lepas dari ujian, beliau tidak lepas dari rasa sakit,
beliau tidak lepas dari sakaratul maut.

0: maut. Naam. Akan tetapi itu semua adalah kebaikan untuk beliau dan juga kebaikan untuk orang-orang yang beriman dari umat beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang bersabar, mereka akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Al-Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala telah mengatakan dalam majmu' fatawa beliau pada jilid yang keempat 370, beliau mengatakan, Allahu azza wa jalla yabtali ibadahu bis-sarra'i wad-dharra' wasyiddati war-rakha'. Bahwasanya Allah azza wa jal itu akan menguji hambanya dengan kemudahan dan juga dengan kesulitan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ujian itu tidak melulu apa? Sesuatu yang sulit. Bahkan nikmat pemberian karunia dan kemudahan itu juga merupakan ujian. Nah, ini yang bahaya. Terkadang kita tidak menyadari. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah nikmat, baik itu harta ataupun itu kedudukan, ataupun itu ketenaran, ataupun itu tempat tinggal, ataupun itu anak, ataupun itu teman yang baik, itu semua juga ujian. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik untuk bersyukur kepada Allah, atau justru nikmat-nikmat itu akan menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Jadi jangan pernah kita punya pandangan ataupun kita punya penilaian bahwa ujian itu hanya hal-hal yang sulit. Ya, kita harus menyadari bahwa apa setiap nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan dan yang kita miliki, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kemudian nanti pada hari itu kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka waspadalah. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Asy-Syaikh Ibn Baz, menguji hambanya itu bisarra, dengan suatu kemudahan, sesuatu yang menyenangkan, wadarra, dan dengan sesuatu yang menyedihkan dan menyulitkan. Wabishiddati warraha, dan Allah Subhanahu wa taala juga menguji hambanya dengan syiddah, dengan kesempitan, dengan kesulitan, warraha, dan dengan kelonggaran. Ya, dengan keluasan rizki. Wa qad yabtalihim biha li raf'i darajatihim wa i'la'i dzikrihim. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya baik dengan kesulitan maupun kemudahan, karena Allah ingin mengangkat derajat-derajat mereka, dan Allah akan meninggikan nama-nama baik mereka, wa mudha'afati hasanatihim, dan Allah Subhanahu wa taala ingin melipat gandakan pahala-pahala kebaikan mereka. Kama yaf'alu bil anbiya'i war rusul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan itu untuk para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia yang paling mulia. Bahkan mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi perantara antara Allah dan antara makhluknya. Tetapi Allah tetap menguji mereka. Apa tujuannya tadi? Ya, untuk mengangkat derajat-derajat mereka, kemudian mengharumkan nama baik mereka, mengangkat nama baik mereka, dan melipat gandakan apa? Pahala-pahala kebaikan untuk mereka. Naam, wassulaha min ibadillah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah melakukan hal itu kepada orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, maka ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Sakaratul maut, dan insya Allah sebagai penutup dari kajian ya tema yang sudah kita apa namanya pelajari bersama, saya ingin membacakan sebuah hadis ya, karena temanya adalah memang tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Maka di sini ada sebuah hadis yang hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita melakukan suatu hal yang sepele, tetapi ternyata itu menyebabkan kita akan disiksa oleh Allah bahkan sejak di alam kubur, sejak di alam barzakh. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Ibnu Abbas, marra an-nabiyyu alaihi salatu wassalam bihaitin min hitanil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tembok ya, atau tanah yang tinggi dari tembok-tembok yang ada di Madinah. Au Makkah atau di Makkah. Ini adalah keraguan dari perawi hadis. Walaupun dalam riwayat yang lain ya, ya ditentukan secara pasti bahwa itu di Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang sedang diazab. Ya, suara dua orang yang sedang disiksa fi quburihima, di dalam kubur mereka. Jadi ini perkara yang gaib, perkara gaib. Tentunya beliau mendengar karena memang diperdengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena beliau itu punya kemampuan untuk mendengar apa? Suara orang-orang yang sudah meninggal. Nah ini catatan penting. An-nabiyyu la ya'lamul ghaib. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa mamassani yasu'. Nah, Nabi sendiri telah mengatakan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak pernah ditimpa oleh keburukan. Buktinya Nabi masih sakit. Buktinya Nabi masih apa namanya terluka ketika perang Uhud. Buktinya Nabi masih disihir. Ya, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka perkara-perkara gaib, perkara-perkara gaib yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang karena Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi atau memperdengarkan untuk Nabi atau memperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana kejadian ketika Isra Mi'raj dan kejadian ketika di salat beliau terkadang diperlihatkan surga Terkadang diperlihatkan neraka, diperlihatkan penduduk-penduduk neraka dan siksa-siksa yang mereka alami ketika di neraka. Sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka mencakar-cakar muka mereka? Kenapa ada orang yang melubangi dan merobek mulut mereka dari depan sampai tembus ke tengkuknya dengan dengan gancu dan seterusnya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada beliau dan memperlihatkan kepada beliau perkara yang ghaib. Maka demikian pula di sini, ketika Nabi melewati salah satu tembok dari tembok-tembok yang ada di Madinah, maka beliau mendapati dua orang sedang diazab, sedang disiksa di kubur mereka. Sehingga beliau melewati kuburan. Ya. Faqala an-nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, thumma qala bala. Beliau mengatakan, sesungguhnya dua orang ini sedang diazab, disiksa di kubur mereka. Dan tidaklah mereka disiksa karena sebuah dosa yang besar menurut pandangan kalian. Ya. Jadi mungkin kita menganggap dosa yang dilakukan oleh kedua orang ini yang sehingga menjadi penyebab siksa kubur yang mereka alami, itu adalah dosa yang sepele, atau bahkan dosa yang biasa, yang tidak dianggap, yang diremehkan, yang biasa dilakukan. Qala bala, thumma qala bala. Oleh karena itu Nabi mengatakan setelahnya, akan tetapi iya, sebenarnya itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menyangka itu dosa yang remeh. Makanya di sini saya ingin mengingatkan hal ini. Kemudian Nabi mengatakan, faka amma ahaduhuma au kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Adapun salah satunya, maka dia tidak yastatir, membentengi dirinya atau menutupi dirinya, min baulihi, dari air kencingnya. Boleh lewat sedikit? Ini yang pertama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang tidak perhatian dengan najisnya. Sembarang misalnya ini, akramakumullah, dia buang air kecil, tidak melihat kondisi, di sembarang tempat dengan berdiri sehingga terpercik air kencing tersebut, najis tersebut, ke badannya atau ke pakaiannya dan dia tidak peduli. Dan ini betapa banyak di kalangan kaum muslimin. Bayangkan hal sepele ini bisa menyebabkan siksa kubur. Karena tentunya ketika dia terkena najis pakaiannya atau tubuhnya, kemudian tidak dicuci dan disucikan, maka tentunya akan membuat sholatnya tidak sah. Berarti dia sehakikatnya tidak melaksanakan sholat. Ataupun dia sembarangan tidak menutup auratnya. Ketika dia membuang hajatnya, maka seorang muslim, di antara adab-adab seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia perhatian dengan kesucian tubuhnya dan pakaiannya, terlebih ketika dia akan melaksanakan ibadah salat, ketika dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rasa cinta kepada Allah, dia punya pengagungan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maksimal. Sehingga dia berusaha ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadapnya dalam keadaan yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, dengan keadaan yang terbaik, dengan hati yang khusyuk, dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menampakkan rasa cinta dan takutnya kepada Allah dan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab seorang muslim. Naam. Kemudian yang kedua, wa kanal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, maka dia berjalan kesana kemari mengadu domba, ngegosip, kemudian tujuannya agar tercipta kegaduhan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Naqlul akhbar. An-namimah itu apa? Naqlul akhbar min ajlil waqi'ah wal ifsad. Menukil berita, bahkan kalaupun, walaupun berita itu benar. Ya, jangan sembarangan menukil berita walaupun berita itu benar. Hati-hati, tidak setiap apa yang kamu lihat, tidak setiap yang apa yang kamu dengar, tidak setiap apa yang kamu ketahui bisa sembarangan kamu sampaikan dan kamu sebarkan kemana-mana. Karena bisa mengakibatkan balbalah, kegaduhan, naam, wal khusumat, dan permusuhan, wasyikak, dan juga perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka hati-hati, apalagi berita-berita itu sekedar apa? Sekedar hoax, tidak benar. Nas'alullah assalamah. Betapa mudahnya lisan ini mengeluarkan buah-buah bibir yang terkadang tidak kita sangka, ya. Perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita mengakibatkan permusuhan yang tidak berhenti di antara dua orang muslim yang dulunya saling mencintai dan saling menyayangi. Nas'alullah assalamah. Apa sebabnya? Karena itu. Ya, dia mengadu domba. Dan ini sebuah dosa besar, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengancam bahwa pengadu domba itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka inilah kondisi orang yang sedang disiksa itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana yamshi bin namimah. Maka orang ini yang sedang disiksa karena dia suka namimah, mengadu domba, menyampaikan berita yang mengakibatkan apa? Permusuhan, perpecahan, pertikaian, dan seterusnya. Maka sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan kebaikan atau diam. Nah, jadi ini salah satu atau dua perkara yang akan mengakibatkan seseorang disiksa di alam kuburnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, bimbingan, dan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dengan ikhlas, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala macam dosa-dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kebersihan hati kita semua dan juga memberikan karunia kepada kita keimanan yang jujur dan ketakwaan dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعذني الله وإياكم جميعا من النار. أيها المسلمون والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. جماعة صلاة مغرب Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya karena pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan yang kelima dari sebuah kajian yang bertema saat nafas terakhir apa yang kita bawa. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebuah hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara Ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana seorang manusia tatkala berangkat untuk meninggalkan negeri ini, maka dia akan didatangi oleh para malaikat, dan perlakuan para malaikat kepada masing-masing manusia itu ditentukan oleh amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Kemudian setelah itu muncul sebuah pertanyaan dari sebagian jamaah, bagaimanakah kondisi sakaratul maut, atau yang sering kita sebut ya detik-detik kematian seorang manusia tatkala dia meninggalkan dunia ini. Apakah apa yang dialami oleh seorang mukmin itu akan sama dengan yang dialami seorang kafir ataupun seorang ahli maksiat atau seorang pendosa? Apakah serasa sekarat yang dirasakan itu akan sama tingkatannya? Maka insyaallah taala kita akan membaca beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimanakah penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut. Yang perlu diketahui bahwa secara garis besar seorang mukmin maupun seorang kafir, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun seorang pendosa, semuanya akan mengalami sakaratul maut, rasa sakit ketika akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Naam, yaitu oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Akan tetapi hasil dan efek dari sakarat tersebut, dari sekarat tersebut berbeda. Maka rasa sakit yang dialami dan dirasakan oleh seorang mukmin tatkala sakaratul maut itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya
0: dan akan menjadi peninggi derajat-derajatnya di surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan rasa sakit itu pun akan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita sudah mendengar penjelasannya dalam hadis Al-Bara ibn Azib tersebut, bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nyawa seorang mukmin tatkala keluar dari jasadnya, yaitu bagaikan setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudahnya menetes. Adapun kondisi orang yang kafir atau orang pendosa yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama hidupnya, dan dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti apa? Besi, naam, yang berduri, kemudian ditarik dari kain yang basah, dari kain kasar yang basah. Begitu sulit. Naam, ya. Akan tetapi terkadang juga seorang mukmin diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa sekarat yang sangat menyakitkan. Tetapi hal itu tidak mengurangi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah. Bahkan rasa sakit yang semakin keras dan semakin besar, semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kondisi seorang mukmin, bahkan sampai pada saat-saat terakhirnya pun dia akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya pada nomor 6510, diceritakan oleh istri Nabi, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadaihi rakwatun ay ulbatun fiha ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, yaitu ketika beliau berada pada sakitnya, pada saat-saat terakhir dari umur beliau, beliau menyimpan satu botol air atau tempat air. 6. Fungsinya apa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beberapa kali memasukkan tangan yang mulia beliau ke dalam botol tersebut dan mencelupkannya ke dalam air yang ada di dalamnya. Fayamsahu bihima wajhahu. Kemudian setelah kedua tangan beliau dimasukkan ke botol tersebut, air yang menempel pada kedua telapak tangan yang mulia beliau digunakan untuk mengusap wajahnya. 6. Apa maksudnya? Yaitu untuk meringankan rasa sakit yang beliau rasakan. Dan panas badan yang begitu tinggi yang dialami oleh beliau. Wa yaqul, kemudian seraya beliau berkata, La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum meninggalkan apa? Dunia ini. Kalimat tauhid, karena barang siapa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang kalimat akhirnya di dunia ini sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga.
1: Naam. Kemudian beliau bersabda, innalil mauti sakaratin, sesungguhnya kematian itu memiliki apa? Sakarat, yaitu rasa sakit yang sangat ketika datang. Naam. Ya. Akan tetapi, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, bahwa rasa sakit tersebut adalah sebagaimana musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin di dunia ini. Naam. Fahuwa au fahiya imma ziyadatun fi ajrihi au takfirun lidhunubihi. Maka rasa sakit dan musibah yang dialami oleh seorang mukmin adalah memberikan fungsi akan menghapus dosa-dosanya atau menambah pahala-pahalanya. Oleh karenanya, di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa fil hadithi, di dalam hadith tadi, terdapat sebuah faedah, anna syiddatal mauti la tadullu ala naqsin fil martabah, bahwasanya kerasnya rasa sakit ketika meninggal, ketika hendak meninggal, itu tidak menunjukkan kurangnya derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hiya lil mu'mini imma ziyadatun fi hasanatihi au imma wa imma takfirun li sayiatihi. Bahkan kerasnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika hendak meninggal itu bisa jadi merupakan penghapus dosa-dosa dan keburukannya, dan bisa jadi tambahan bagi kebaikan-kebaikannya dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada nomor ke-2999. Bagaimana kondisi seorang mukmin dalam segala keadaan dia selalu beruntung dan dia selalu meraih kebaikan, apapun yang dia alami dan dia hadapi selalu dijadikan medan dan momen untuk meraih pahala. Itulah seorang mukmin. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mukmin. Naam, sungguh mengherankan dan menakjubkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Nabi menyampaikan hal ini, inna amrahu kullahu lahu khair, seluruh urusannya, seluruh kondisi dan keadaannya selalu mendatangkan kebaikan untuknya. Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'minin, dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang memang betul-betul beriman. Bagaimana itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan nikmat, ditimpa oleh apa? Suatu kenikmatan, mendapatkan keberhasilan, meraih kesuksesan, syakara, dia akan, ya, dia akan bersyukur kepada Allah, mengembalikan kebaikan dan kenikmatan yang dia dapatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menggunakan kenikmatan dan kebaikan tersebut untuk menambah pahala dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kemudian ketika dia ditimpa oleh dharra, kesempitan, kesulitan, musibah, rasa sakit, kematian, kehilangan harta, kebakaran, apapun itu, sabar, dia bersabar.
0: dia yakin bahwasanya musibah itu adalah merupakan keputusan dan ketentuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sadar bahwa musibah tersebut semakin memberikan keyakinan kepada dia bahwa apa yang dia miliki, baik itu kesehatan, baik itu harta, baik itu benda, baik itu anak, baik itu istri, baik itu orang tua, semua yang ada pada dirinya dan sekitarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapanpun Allah menghendaki untuk mengambil titipan tersebut, mengambil apa yang memang itu milik Allah, dia tidak keberatan. Oleh karena itu dia ucapkan sebuah kalimat yang sangat agung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan kalimat tersebut dengan penuh keyakinan yang mendalam sehingga musibah dan kesulitan yang dia hadapi tidak akan membuat dia jauh kepada Allah ataupun dia murka dan benci terhadap ketentuan Allah tersebut, bahkan dia menerima dengan kerelaan, dengan senang hati dan bersabar atas musibah-musibah itu. Nah, jadi itu kondisi seorang mukmin sampai pun pada saat detik-detik kematian. Dia bersabar, ya, ketika mendapatkan rasa sakit walaupun sangat keras. Nah, akan tetapi sebuah kabar gembira. Wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika dia menghadapi detik-detik kematian tersebut, maka seketika rasa sakit itu akan hilang. Kenapa? Karena dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya sempat kita singgung, bagaimana ketika malaikat datang kepadanya ingin mencabut nyawanya. Nah, ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat, thayyibin, dalam keadaan yang sangat baik. Kenapa? Kondisi orang yang beriman ketika mereka wafat, walaupun merasakan rasa sakit, tapi rasa sakitnya itu akan hilang, akan dia lupakan. Karena dia diberikan kabar gembira oleh para malaikat yang datang untuk mencabut nyawanya. Yaqulun, malaikat mengatakan, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'amalun, sebagai hasil dari amal perbuatan yang telah kalian lakukan selama di dunia. Kira-kira kalau kita sudah mendapat kabar gembira dari malaikat, bukan dari bapak atau ibu atau tetangga, dari siapa? Malaikat utusan Allah, kamu silakan masuk surga. Hilang enggak rasa sakitnya? Hah? Enggak terasa lagi. Tentunya bagi orang yang memang memiliki keimanan yang jujur dan mendalam. Karena dia sudah rindu, sudah tidak tahan ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ingin kembali kepada negeri dan tempat impiannya yang dia rindukan selama dia hidup di dunia. Naam, dalam ayat yang lain dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sembahan kami adalah Allah, kemudian mereka konsisten pada hal tersebut, pada pengakuan tersebut yang akan melahirkan amal perbuatan. Ketika kamu meyakini dan mengakui bahwasanya Allah itu Rabbmu, penciptamu, pemeliharamu, pemberi rizki, maka kamu akan menyembah dia, menghambakan dirimu untuk dia. Dan dia konsisten, istiqamah. Naam. Tatanazzalu alaihimul malaikatu ay indal maut. Maka para malaikat akan berduyun-duyun datang kepadanya, turun. Naam. Kemudian sebelum orang tersebut dicabut nyawanya, dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Apa itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Sudah, kamu jangan khawatir. Kamu jangan takut dan kamu jangan bersedih. Tidak perlu kamu sesali dunia yang hina, yang fana, yang rendah ini kamu tinggalkan. Dan tidak perlu kamu takut dan khawatir kehidupan yang akan kamu dapatkan setelah ini. Nah, kenapa? Malaikat melanjutkan lagi kabar gembiranya. Wa abshiru, dan bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk kepadanya. Nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan juga pada kehidupan akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ditambah lagi kabar gembiranya oleh para malaikat. Dan kalian fiha, di surga tersebut, ma tashtahi anfusukum, akan kalian dapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Apapun yang kalian minta akan terrealisasi, akan terwujud. Walakum fiha ma tad'un, dan bahkan apapun yang kalian sebut, tinggal nyebut saja, kalian akan dapatkan. Naam, nuzulam min ghafurir rahim, itulah tempat-tempat kemuliaan, tempat kembali, tempat apa, tinggal dari Rabb yang Maha Pengasih, naam, dan Maha Pengampun. Maka sabarlah wahai saudaraku. Kematian itu justru merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin. Sepedih dan sesakit apapun sakarat yang dia hadapi dan dia rasakan, maka itu akan hilang seketika ketika malaikat datang menjemputnya dan memberi kabar gembira kepadanya. Oleh karena itu, naam, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, naam, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka beliau berkata kepada Nabi, inna lanakrahul maut. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini benci kepada kematian. Naam. Ya, dan nanti akan saya jelaskan apa maksud benci pada kematian itu. Qala laisa dzak. Nah, maka Nabi menjawab, tidak begitu. Naam. Artinya Nabi mengingatkan bahwasanya kematian itu bagi seorang mukmin bukan suatu musibah, tapi bahkan suatu awal dari kenikmatan yang akan dia dapatkan. Naam. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi. Karena sesungguhnya seorang mukmin jika didatangi oleh kematian, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Perhatikan. Sehingga saat itu, saat dia didatangi oleh kematian, tidak ada lagi yang paling dia rindukan dan dia sukai, kecuali apa yang ada di depannya. Yaitu kematian itu sendiri dan juga tentunya kehidupan setelah kematian. Sudah tidak sabar dia. Naam. Fa ahabba liqa Allah, yaitu apa maksudnya yang paling dia tunggu-tunggu dan dia cintai dan dia rindukan? Dia cinta dan rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dia rindu untuk bertemu dengan Allah, fa ahabballahu liqa'ahu, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya rindu dan ingin bertemu kepada hamba yang mukmin tersebut. Allah juga sama. Karena dia juga seperti itu kepada Allah. Wa innal kafira, adapun orang kafir, idza hudira, jika dia mulai didatangi kematian, busyira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi, dia akan diberi kabar gembira dengan siksa dari Allah dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada hal yang paling dia benci dan tidak dia sukai yang melebihi apa yang ada di depannya. Dia takut untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, kariha liqa Allah, karena dia sadar kalau dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala selesai. Tidak lagi dia bisa menghindar, mencari alasan, ya, kemudian dia lari dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang paling tidak dia sukai adalah pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa karihallahu liqa'ahu, demikian pula Allah benci dan tidak suka untuk bertemu dengannya. Karena ketika itu orang-orang kafir, ya, ketika dia berada pada detik-detik kematian sebagaimana dalam kisah yang panjang yang sudah kita dengar, malaikat datang kepadanya akan memberikan kabar gembira, tapi kabar gembira itu sangat menyedihkan dan menyeramkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak ayatnya, dalam surat Al-Anfal ayat 50 dan 51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika, kalau seandainya engkau melihat dan menyaksikan tatkala para malaikat mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir, apa yang akan dilakukan oleh para malaikat? Bagaimana perlakuan para malaikat terhadap mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka akan memukul-mukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Begitulah cara malaikat mencabut nyawa orang orang kafir. Disiksa. Bahkan sejak di dunia. Ketika dia berpisah nyawanya dari jasadnya. Ditambah lagi wadhuku, disertai kabar gembira, ucapan-ucapan para malaikat untuk supaya dia sakit dan takut. Dhuku azabal hariks. Nah, rasakanlah siksaan yang sangat sakit, yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Itu semua adalah merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan kalian, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi perlakuan malaikat ini adalah sebuah balasan yang setimpal, bukan karena Allah menyiksa kalian tanpa sebab, tapi kalian telah melanggar, membangkang, berbuat dosa semena-mena, maka itulah balasan untuk kalian. Dalam surat Al-An'am ayat ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah walau tara idz zalimun fi ghamaratil maut." Kalau seandainya engkau melihat, kalau seandainya kamu bisa menyaksikan ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, dalam kepayahan kematian, dalam kedahsyatan kematian, nah bagaimana mereka mendapatkan perlakuan dari malaikat? Wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat yang datang kepadanya, basitu membentangkan tangan-tangan mereka. Nah, para malaikat bagaimana kekuatannya? Nah, gunung saja dibalik dengan mudah oleh para malaikat. Ini sudah siap ini. Nah, ya, mereka membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul dan menyiksa orang ini. Kemudian seraya mereka berkata, "Akhriju anfusakum," keluarkanlah ruh-ruh, ya, jiwa-jiwa kalian. "Al-yawma tujazawna adzabal hun," pada hari ini kalian akan dibalas dengan sebuah siksa yang sangat hina. "Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq," karena kalian dulu berkata atas nama Allah tanpa dasar yang benar. Seenaknya kalian mengatakan ini halal, ini boleh, oh enggak apa-apa, ayo kita kerjakan, ayo kita pergi. Seenaknya sendiri, ya, memutuskan sebuah hukum. Naam, "wa kuntum an ayatihi tastakbirun," dan karena kalian dulu sombong dan enggan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ayat-ayat Allah, ketika datang peringatan dari Allah, kalian seolah-olah tidak mendengarnya, atau kalian mengabaikannya, atau kalian meremehkannya. Alah, apa itu? Nah, nanti sih, umurku masih muda. Nah, dia remehkan. Maka seperti ini kondisinya ketika dia tidak bertobat kepada Allah. Nanti ketika dia meninggal dan mati, seperti inilah gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kembali kepada hadis tadi. Naam, hadis Aisyah tentang seseorang yang membenci kematian. Naam, dikatakan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi, naam, salah satu ahli tafsir dalam kitab beliau Al-Mufhim, "Hadhihi al-karahiyatu lil maut hiya al-karahiyatu at-tabi'iyyatu allati hiya raji'atun ila an-nufrati 'anil makruh wad-darari wa isti'abi dhalika 'ala an-nufus." Rasa tidak suka ini, ya, terhadap kematian itu adalah rasa tidak suka yang bersifat natural. Ya, biasa. Ya, nah, apa maksudnya? Ya, karena dia merasa enggan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dan membahayakan dirinya. Karena dia tahu bahwasanya kalau mati itu ada sakarat, dan itu sangat berat bagi jiwanya. Jadi hampir setiap manusia memiliki perasaan itu. "Wala syakka fi wijdaniha likulli ahadin," sehingga kata beliau, apa, "dan itu tidak diragukan lagi, perasaan tersebut itu pasti ada pada setiap manusia." "Ghaira anna man razaqahullahu ta'ala dawqan min mahabbatihi," akan tetapi orang yang telah diberikan karunia oleh Allah dengan sebuah perasaan rasa cinta yang sangat mendalam, rasa cinta kepada Allah yang sangat mendalam, dan tersingkap ya bagi dirinya sebuah keindahan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ghalaba alaihi ma yajiduhu min khalisi mahabbah.

0: yang dia ucapkan. Ketika rasa sakarat, rasa sekarat mulai datang kepadanya dan dia tahu bahwasanya dia akan meninggal. Naam, apa kata dia? Naam, kama qala Mu'adz, dan ini juga yang diucapkan oleh salah seorang sahabat yang mulia yaitu Mu'adz bin Jabal. Habibun jaa'a 'ala faqatin la aflaha al-yawma man nadima. Datanglah seorang kekasih pada saat aku sangat membutuhkannya. Yaitu maksudnya apa? Kematian ini. Dia sudah menunggu-nunggu kematian tersebut. La aflahal yauma, maka tidak akan beruntung pada hari ini man nadima, orang yang menyesal. Yaitu menyesali perbuatan selama dia hidup. Karena dia tahu kalau dia menyesali berarti dia berbuat buruk. Naam, ya. Sehingga ya, ketika seorang mukmin merasakan rasa sakarat tersebut, kemudian dia mengingat rasa cintanya kepada Allah dan kerinduannya untuk bertemu kepada Allah, ditambah lagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka keadaan tersebut akan melalaikan rasa sakit yang dia hadapi. Nah, maka dia menghadapinya dengan senang hati. Nah, jadi itu penjelasan dari apa? Membenci kematian. Bukan karena dia membenci untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan berpindah dari negeri yang fana, yang hina, menuju negeri keabadian, tetapi itu sebuah hal yang wajar yang dihadapi oleh setiap manusia karena tidak suka untuk menghadapi kondisi-kondisi yang menyakitkan. Nah, akan tetapi toh demikian, seorang mukmin ketika dia sudah yakin dia akan meninggal, maka dia justru semakin ingin untuk dipercepat, ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan apalagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka hal itu akan membuat dia terlalaikan dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Naam, ya, karena waktu sudah naam habis, sudah datang waktu azan isya, maka insyaallah ta'ala naam kita akan melanjutkan materi yang tersisa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahirrahmanirrahim alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، wa kulla dhalalatin fin nar, a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar.

أيها المسلمون والمسلمات جمع صلاة مغرب سبيل المتقين yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, yang dengan segala karunia dan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salah satunya adalah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam suatu majlis yang kita mengharapkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dari majlis ini. Maka ini semua semata-mata kenikmatan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kita pada sore hari ini dengan tema yang masih sama, yaitu saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Di mana pada kesempatan sebelumnya kita masih membaca hadis Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Dan kita sampai pada penjelasan perjalanan ruh yang fajir, ya, perjalanan hamba Allah Subhanahu wa taala yang pendosa, maka tatkala dicabut nyawanya oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian tidak dibiarkan sebentar pun, melainkan langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang menunggunya, yang berbaris sepanjang mata memandang, yang membawa kain-kain yang kasar, dengan wajah-wajah yang mengerikan dan hitam, lantas mengambil roh tersebut dan membawanya ke atas. Maka keluarlah dari, ya, orang ini suatu aroma dan bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia. Dan bahkan ketika ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, memberikan kabar buruk kepadanya dengan mengatakan, ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadab, keluarlah engkau menuju murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala ruh tersebut keluar dari jasadnya, seluruh urat, otot dan sarafnya terputus-putus, bagaikan besi penusuk yang memiliki gigi ataupun memiliki duri yang dicabut dari bulu domba yang basah. Maka di sini adalah merupakan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Sebagaimana kisah seorang mukmin juga kita sebutkan pada kesempatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30.
dan 31 dan 32. Kabar gembira yang datang kepada seorang mukmin tatkala dia meninggal, didatangi oleh para malaikat dan diberikan kabar gembira. Adapun seorang hamba yang pendosa, maka tatkala dia menghadapi perpisahan dari dunia menuju negeri akhirat, dia diberikan kabar buruk seperti tadi saya sebutkan dalam hadis. Naam. Dan ini semakna dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'." وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى. Dan kalau seandainya engkau bisa melihat, ya, إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, tatkala orang-orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri atau menganiaya orang lain, fi ghamaratil maut, pada detik-detik kematian, wal malaikatu basitu aydihim, kemudian para malaikat di dekatnya dalam keadaan basitu aydihim, membentangkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, kemudian para malaikat itu memerintahkan, ya, hamba yang zalim tadi untuk mengeluarkan apa, ruh-ruh mereka. Al yauma tudzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, maka pada hari ini kalian akan tudzaun, akan diberi balasan. Azab al-huni, berupa azab yang sangat menghinakan. Jadi semua pangkat, atribut dan jabatanmu di dunia tidak ada manfaatnya. Yang dulu kamu disanjung, dipuji dan dipuja, disebut-sebut di hadapan manusia, maka sekarang waktunya engkau mendapatkan balasan, yaitu berupa apa? Azabal hun. Azab yang sangat menghinakan. Engkau akan betul-betul dihinakan. Dan ini baru permulaan. Belum nanti di akhirat, setelah tegak hari kiamat. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, hal itu disebabkan karena kalian telah mengeluarkan ucapan-ucapan atas nama Allah, nah, tanpa dasar yang benar. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk memenuhi hawa nafsunya. Dia menjual agama ini. Dia memberikan sebuah gambaran bahwa ini adalah suatu hal yang baik, padahal itu semua dia gunakan untuk meraih tujuan-tujuan dunianya, atau untuk memuaskan ambisi dan hawa nafsunya, atau untuk membalas dendamnya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dikarenakan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kalian tatkala mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, kalian enggan untuk menerima dan melaksanakannya. Itulah hakikat kesombongan. Batarul, menolak kebenaran. Maksudnya apa? Ketika kalian diberi nasihat, kalian dibacakan ayat-ayat Allah, tapi kalian tidak mau menerima dan melaksanakannya, maka ini sebab, ya, orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal perpisahan, ya, dari kehidupan dunia.
Naam. Maka kita lanjutkan kemudian setelah itu. Naam. Dia akan dibawa naik ke atas, maka tidaklah melewati apa? Rombongan atau gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, siapa ruh yang begitu buruk ini? Maka dijawab oleh para malaikat yang membawanya, dia adalah Fulan bin Fulan, disebut nama yang paling dia benci dan yang paling terburuk yang pernah dia dipanggil dengannya di dunia. Nah, sampai akhirnya dia sampai di langit dunia dan meminta izin para malaikat untuk dibukakan, tetapi tidak dibukakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan tidak akan masuk surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan, fayaqulullahu ta'ala dzikruhu uktubu kitabahu fi asfali ardin fi sijjin. Tulislah catatan-catatan amalannya di bumi yang paling bawah, yaitu di sijjin. Fil ardi sufla, di dunia ataupun di bumi yang rendah. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikanlah ruh tersebut ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itu kami menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia asal muasalnya dari tanah, yaitu bapak kita semua Nabiullah Adam alaihi salam. Allah ciptakan dari tanah dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa fiha u'iduhum, dan kami akan mengembalikan seluruh manusia fiha, ke dalam bumi itu juga. Kita diciptakan dari bumi, kemudian kita akan dikembalikan ke dalam bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan kami juga akan mengeluarkan mereka, yaitu manusia, yang kedua kalinya dari bumi tersebut, yaitu setelah ditegakkannya hari kiamat, kemudian setelah itu akan ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya pada hari kebangkitan, yaumul ba'ti wan nusyur. Naam, ya, pada hari kebangkitan semua akan bangkit dari kuburnya. Qala fatutrahu ruhuhu, maka setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan ruh tersebut, ketika mereka meminta izin untuk dibukakan pintu langit dunia kemudian tidak dibukakan, bagaimana cara para malaikat mengembalikan ruh itu? Bukan dibawa turun dan dikembalikan baik-baik, bukan. Fatutrahu ruhuhu, maka roh tersebut akan dilempar oleh para malaikat, betul-betul dihinakan. Naam, fatahwi, maka roh itu akan jatuh, melayang, tatakhattufuhu thair, disambar-sambar oleh apa? Burung. Betul-betul tidak ada harganya. Au tahwi bihirrih, bahkan dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, pada tempat yang sangat jauh. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yushrik billah fakannama kharra minas sama fatakhthafuhu thair au tahwi bihirrih fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fakannama kharra minas sama, maka seakan-akan dia jatuh tersungkur dari langit. Bayangkan, kalau jatuh dari lantai dua, itu sudah mengerikan. Mending-mending kalau masih hidup, tapi paling tidak bisa patah tulang, atau ada organ yang rusak.
itu baru lantai dua. Bagaimana kiranya dari langit dia dihempaskan, fatakhthafuhu thoir, lalu disambar-sambar oleh burung-burung, au tahwi bihi rih, atau dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, kepada tempat yang jauh. Begitu caranya para malaikat mengembalikan ruh ini ke dalam bumi, ke alam kubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka kemudian ruh sang pendosa ini akan dikembalikan kepada jasadnya. Wa yatihi malakani, kemudian akan datang kepadanya dua malaikat. Fayaqulanilah, maka dua malaikat ini akan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Fayaqul, dengarkan jawabannya, maka dia akan menjawab, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dalam riwayat yang lain, ha hu la adri. Dia menjawab, saya tidak tahu siapa Rabbku. Dalam riwayat yang lain disebutkan ha hu, yaitu maksudnya apa? Tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, maka aku ikutan. Nah, ini bahayanya beragama hanya dengan dasar apa? Ikut-ikutan. Orang-orang merayakan suatu perayaan, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan suatu ibadah, zikir misalnya, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan sholat, caranya begini dan begitu, ikut-ikutan lagi. Bukan begitu cara beragama. Maka nanti di kubur kita akan mengalami nasib yang sama. Ketika kita tidak mau mempelajari agama kita dengan baik, dengan hujjah, dengan dalil. Maka dia mengatakan, la adri sami'tun nasa yaqulun, aku tidak tahu siapa Rabbku, aku hanya mendengar manusia mengatakan begini dan begitu. Fayaqulani, kemudian kembali bertanya dua malaikat tersebut, wa madinuka, apa agamamu? Fayaqulu, la adri. Demikian pula dia menjawab dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu. Fayaqulan, kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itha fikum, siapakah orang ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kalian? Fayaqulu, la adri. Maka dia menjawab lagi dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan begini, maka aku ikut-ikut mengatakannya. Kemudian setelah itu, fayunadi munadin minas sama, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari langit, an kadzab, sungguh dia berdusta. Artinya semua alasan-alasan dia yang dia kemukakan, ya, itu semua adalah alasan yang palsu. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an bahkan sebelum manusia ditiupkan ruhnya ke rahim seorang ibu, di janin yang disimpan dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala di rahim seorang ibu. Telah diambil janji mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka mereka semua telah menjawab dan mengakui, betul, kami bersaksi dulu sebelum kita terlahir di dunia.
Tapi Allah subhanahu wa ta'ala saking besar kasih sayangnya kepada manusia dan pemaafnya kepada manusia, ketika manusia tersebut sempurna di alam rahim, kemudian keluar ke dunia, Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi mengingatkan. Mengingatkan tentang perjanjian yang sudah mereka lakukan di alam dar, alam ruh. Perjanjian dengan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala anzalal kutuba wa arsalal rusula liyuballighu risalati rabbihim ilan nasi kafatan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sejak zaman para rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mengingatkan mereka kembali tentang perjanjian tauhid, perjanjian keesaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mereka lakukan dan sepakati sejak mereka belumlah lahir ke dunia. Ditambah lagi setelah Allah menurunkan kitab, Allah mengutus rasul-rasul untuk menjelaskan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan sejelas-jelasnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau wahai rasul adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada seluruh manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Kurang apa lagi coba? Naam, saking sabarnya Allah, saking sayangnya Allah agar manusia itu betul-betul selamat, diberi kesempatan-kesempatan dan seterusnya. Diturunkan Alkitab, diutus seorang rasul untuk menjelaskan Alkitab ini. Allah pilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa perantara antara wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia, karena satu-satunya bahasa yang paling sempurna yang akan bisa menjelaskan risalatillah, ajaran-ajaran Allah, hanyalah bahasa Arab yang paling lengkap, yang paling jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, dan tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang bisa menyamai bahasa Arab dalam hal kesempurnaannya. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Quraisy ketika itu, kepada orang-orang Arab, terutama kabilah Quraisy, karena memang mereka adalah orang-orang yang fasih, yang memiliki kemahiran dan kecakapan dalam berbahasa. Naam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah tantang mereka semua, wahai orang-orang Arab yang pandai bercakap, pandai berbahasa, pandai bersyair dan bertutur kata dengan segala kalimat-kalimatnya, keindahan dan retorikanya. Kalau kalian ragu tentang Al-Qur'an ini, bahwa Al-Qur'an ini turun dari Allah atau buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin mim mithlih, coba buatlah satu surat saja yang mithlihi, yang sama seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, dari segi kandungannya, dari segi maknanya, dari segi lafadznya, dan dari segi kedalaman bahasanya. Mana? Wad'u, ditambah lagi tantangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syuhada'akum, coba panggillah semua orang-orang ahli kalian di seluruh dunia ini. Nah, dari selain Allah,
In kuntum shadiqin, kalau memang kalian betul-betul orang yang jujur. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau ternyata kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu. Nah, fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia, yang disediakan oleh Allah neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Itulah kehebatan Al-Qur'an. Satu-satunya kitab yang tidak bisa disaingi sampai kapanpun. Beda dengan Az-Zabur, Wat-Taurah, Wal-Injil, Baddalu, Waharrafu. Ya, mereka menggantinya, mereka menambahnya, mereka menyelewengkannya. Tapi Al-Quran tidak bisa. Allah berikan keajaiban Al-Quran ini menempel dan melekat di dada-dada orang-orang yang beriman. Siapapun yang berani merubahnya atau menambahnya atau menguranginya akan dibongkar. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita, Al-Quran dijadikan dengan bahasa Arab karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang bisa menjelaskan dengan sempurna isi dan makna dari Al-Quran. Oleh karena itu, ketika para ulama besar, ulama-ulama senior berbicara tentang terjemah Al-Quran, nah, mereka menjelaskan dalam menterjemahkan Al-Quran itu tidak bisa secara tekstual, karena tidak ada satupun bahasa yang bisa mewakili apa? Bahasa-bahasa, kata-kata, dan istilah-istilah dalam Al-Quran. Sehingga harus dijelaskan secara makna. Nah, ya, maka inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah masih menurunkan Al-Quran untuk mengingatkan manusia semuanya tentang kesepakatan yang dulu telah mereka sepakati, yaitu tentang menyembah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah dengan mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada mereka semua. Nah, maka orang-orang yang masih saja melanggar, ya, sudah janji, diingatkan, diutuslah para rasul, dan para rasul pun setelah mereka meninggal ada para penerusnya, ada para pewarisnya sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulamaa warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar maupun dirham. Tidak ada dari mereka yang mewariskan harta dan benda. Wa innama warathul ilma, dan mereka hanyalah mewariskan apa? Ilmu. Jadi ilmu agama ini adalah warisan para nabi yang akan dibawa oleh para ulama untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu dalam istilah para ulama, arhamun nasi bin nasi humul ulama. Orang-orang yang paling sayang dan paling besar kasih sayangnya kepada manusia adalah para ulama. Tentunya ulama yang rabbani, ulama yang benar, yang lurus, yang ilmunya kokoh dari Al-Quran dan sunnah mengikuti pemahaman para salafus saleh. Karena mereka menyelamatkan manusia bukan dari kelaparan ataupun bukan dari bencana, bukan dari musibah,
tapi mereka lebih dari itu menyelamatkan manusia dari kesesatan dan jurang-jurang api neraka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan pewaris-pewaris para nabi untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Sehingga kalau masih ada seseorang yang juga tidak mau sadar, tidak mau mengerti, bahkan dia berpaling dari ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat Allah, diingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, acuh tak acuh atau bahkan menentang, maka pantas kalau mendapatkan balasan seperti ini ketika dia mati nanti. Dia akan dihinakan oleh Allah, dilempar ruhnya dari langit, disambar-sambar oleh burung dan ditiup, dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kemudian setelah dia di roh tersebut dikembalikan kepada jasadnya, kemudian ditanya oleh malaikat dan ternyata dia tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan dari malaikat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali memerintahkan para malaikat, fa'afrishuhu minan nar, maka bentangkanlah untuknya dengan bentangan dari neraka. Nah, dibuka, dibentangkan apa? Neraka. Wa'albisuhu minan nar, dan berilah dia pakaian-pakaian yang berasal dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah untuknya pintu ke neraka. Naam fayatihi min harriha wa samumiha, maka dia akan didatangi oleh panasnya ya dan huru-hara neraka tersebut. Kalau kita jangankan neraka, kalau ada kebakaran jarak 20 meter saja, hawa panas itu sangat terasa. Jangankan kebakaran, tungku api. Ya. Yang terdiri dari tumpukan apa? Kayu. Bisa menghangatkan badan sekian ya meter, dengan jarak sekian meter. Bagaimana kiranya kalau neraka? Jadi kuburan kita nanti, kalau kita na'udzubillah wa nas'alullah assalama termasuk orang yang zalim ini, yang pendosa ini, dibentangkan di depan kita apa? Neraka. Nah, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ngam. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, ditambah lagi kuburnya akan disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih karena saking sempitnya. Terus seperti itu, dan dia sudah tidak mati lagi, sudah tidak ada lagi kematian. Karena nanti kematian akan didatangkan di hari kiamat ala surati kabshin, dalam bentuk apa? Seekor domba, kemudian disembelih. Kemudian setelah itu ada suara yang memanggil khuludun la maut. Sekarang yang ada adalah kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Yang disiksa akan merasakan siksanya secara terus-menerus. Na'udzubillah. Maka dia disempitkan kuburnya sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih. Hancur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rihi, kemudian dia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya jelek, buruk, mengerikan.
Qabihus thiyab, pakaiannya juga buruk sekali, muntinur rih, dan baunya sangat busuk. Na'udzubillah. Fayaqul, maka orang tadi akan memberi kabar kepadanya, abshir billadhi yasu'uk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad, wahai manusia yang buruk, bergembiralah dengan segala hal yang akan membuatmu sakit. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Nah, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, kata Allah. Barang siapa yang beramal buruk, maka dia tidak akan dibalas kecuali juga serupa keburukan juga. Dulu kamu di dunia sudah diingatkan, Allah sudah menurunkan Al-Quran, Allah sudah mengutus seorang Rasul, Allah meneruskan ajaran Rasul dengan para ulama, kamu sudah dikasih tahu, masih saja kamu membangkang. Maka inilah janji Allah yang telah untukmu. Naam. Fayaqul, man anta? Kemudian si mayit ini akan bertanya, siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladhi yaji'u bisyarr, sungguh wajahmu ini adalah wajah orang yang membawa berbagai macam masalah, berbagai macam keburukan. Fayaqulu, maka orang tadi yang wajahnya buruk, pakaiannya jelek, baunya busuk, dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amal perbuatanmu yang buruk yang kamu lakukan selama kamu di dunia. Fayaqul, maka mayit tersebut berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah ya engkau tegakkan hari kiamat, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu ini baru permulaan, dan nanti di akhirat tentunya akan lebih dahsyat dan lebih pedih lagi siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah perjalanan ya ruh seorang mukmin dan ruh seorang fajir, seorang pendosa, tatkala dia dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat kematian, sampai dia dikembalikan di alam barzakh. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kemarin ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari sebagian jamaah ya, yang sebenarnya sudah terjawab dari beberapa penjelasan yang lalu. Yang pertama adalah, apakah ruh yang diangkat ke langit itu ruh yang baik saja atau juga ruh yang buruk? Nah, dan sudah dijelaskan dalam hadis tersebut. Nah, ruh yang baik akan diangkat oleh para malaikat, kemudian dibawa ke langit dunia, kemudian dibukakan pintunya, kemudian didoakan, dan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikembalikan dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Nah, adapun ruh yang buruk, maka akan diangkat juga, tetapi berhenti, bahkan belum bisa masuk ke langit dunia. Dan setelah itu dia akan dilempar. Na'udzubillah. Nah, sampai dia terhempas ke tempat yang jauh, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, kemudian apakah cara keluarnya ruh yang baik dan yang buruk itu sama? Maka kita sudah mendengar juga. Nah, ya, perbedaan kalau ruh yang baik keluarnya dari jasad kakafaratin
min fiyis siqa, seperti setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudah. Ya. Nah, itu ruh seorang mukmin. Dan sebelum itu dia diberi kabar gembira, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruh yang buruk, maka seperti besi penusuk yang dicabut dari bulu domba yang basah, sampai-sampai seluruh urat, otot, sarafnya terputus-putus. Na'udzubillah. Naam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin dan orang ya fajir itu sama? Naam. Ya, maka di sini ada pembahasan yang sebenarnya cukup panjang. Naam, tentang sakaratul maut, karena terkadang seorang mukmin juga merasakan apa? Sakarat. Sakarat itu adalah ya rasa sakit menjelang kematian, berbeda dengan keluarnya ruh tadi. Nah, maka bahkan para nabi dan para rasul juga merasakan apa? Sakarat. Nah, insyaallah kita akan bacakan secara rinci riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang sakaratul maut dan juga penjelasan para ulama tentang hal tersebut, yang kesimpulannya bahwa sakaratul maut itu tidak menjadi jaminan. Ya, artinya orang yang merasakan sakarat dengan sakit belum tentu dia adalah orang yang buruk. Ya, dan orang yang tidak merasakan sakarat belum tentu dia adalah orang yang baik. Bahkan itu termasuk ujian dari Allah untuk orang-orang yang beriman dalam rangka menghapus dosanya sampai pada kesempatan terakhir sebelum dia berpindah ke negeri akhirat. Allah masih beri kesempatan untuk menghapus dosanya dengan rasa sakit ketika kematian. Ataupun kalau dia orang yang baik, maka li raf'i darajatihi, untuk mengangkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu berlaku untuk para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini kajian pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan juga semua saudara kita yang mendengar kajian ini, dan saudara kita kaum muslimin di negeri Indonesia dan di seluruh dunia ini, termasuk dari hamba-hamba Allah yang diberi istiqamah di atas keimanan dan takwa sampai akhir hayatnya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من النار أيها الحاضرون والحاضرات جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sampai pada sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam tema yang sama, saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebuah hadis dari sahabat Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah perjalanan manusia ketika dia berpisah dengan kehidupan dunia. Dan kita sudah mendengarkan bersama bagaimana kondisi seorang mukmin ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat kematian, yang kemudian nyawa tersebut tidak lama akan diambil oleh para malaikat-malaikat rahmat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjejer menunggu ruh yang mulia ini, ruh seorang mukmin sepanjang mata melihat. Kemudian mereka, para malaikat tersebut, akan meletakkan ruh mukmin tersebut dalam kafan-kafan yang telah mereka bawa, yang berasal dari surga. Kemudian akan diberikan wewangian sehingga mereka membawanya ke langit, dan akan muncul dari ruh mukmin ini sebuah aroma wangi dan harum sebagaimana aroma parfum kasturi yang terbaik yang ada di dunia dan seterusnya. Kemudian kita telah sampai pada kisah ruh tersebut ketika didudukkan oleh dua malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepadanya.
tentang siapa Tuhannya, kemudian apa agamanya, dan siapakah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian disebutkan dalam hadis itu bahwa ya ruh tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Kemudian disebutkan pula bahwa dari mana ya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka di sini akhir dari pembahasan kita, bahwa orang tersebut ketika ditanya oleh para malaikat dan bisa menjawab semua tes ataupun ujian di alam kubur. Nah, maka dia mengatakan wa ma yudrika, dua malaikat itu bertanya, apa atau dari mana kamu tahu, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Fayaqul, maka orang yang beriman ini menjawab, qara'tu fi kitabillahi fa amantu bihi wa saddaqt, bahwa aku ketika di dunia membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, kemudian aku mempelajarinya, kemudian aku mengimaninya, meyakininya, dan aku membenarkannya. Apa maksud dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab yaitu Al-Qur'an, yaitu mewujudkan isi dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dalam bentuk ucapan dan amal perbuatan sehari-harinya. Itulah bentuk dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab yaitu Al-Qur'an. Sehingga agama ini, ya saya garis bawahi, tidak hanya berasal dari warisan. Mari kita perbaiki bahwa agama Allah Subhanahu wa taala itu harus dipelajari sebagaimana yang diucapkan oleh si mukmin tersebut di alam kuburnya. Kita harus mendasari agama kita dengan pengetahuan yang kokoh, yang didasari dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ya orang mukmin tadi menjawab, fayunadi munadin minas sama, ada seseorang yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, suara dari langit yang mengatakan, sungguh hambaku tersebut telah mengatakan dan menjawab dengan jujur. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, yaitu Nabi menjelaskan sebab hamba yang beriman ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi. Karena kondisi alam, ya,

sehingga kita bisa menjawab. Maka di alam kubur tidak seperti itu. Siapapun yang menghafal pertanyaan dan jawabannya, bahkan dia mengulang setiap harinya 100 kali, belum tentu ketika dia betul-betul didudukkan oleh dua malaikat itu akan bisa menjawab. Walaupun di dunia dia bisa hafal. Di sini kuncinya. Qala, Nabi mengatakan fadzalika, maka itulah ya qauluhu ta'ala, bukti dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya yuthabbit, akan memberikan kekokohan, memberikan kemampuan. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, dengan apa Allah berikan kekokohan? Bil qauli tsabit, dengan prinsip dan ucapan yang kokoh. Fil hayati dunia, baik di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirat. Inilah maksudnya. Nah, di kehidupan akhirat, hina ya'tihil malakani fayas'alanihi an rabbihi wa an dinihi wa an rasulihi. Allah akan memberikan kekokohan dengan prinsip yang kokoh dan ucapan yang kokoh di akhirat itu kapan? Yaitu ketika dia didatangi oleh dua malaikat, kemudian dia ditanya tentang siapa Rabb dan Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Jadi orang yang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh atau di alam kubur dengan benar adalah mereka-mereka yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala beri apa? Kekokohan. Sehingga Anda jangan khawatir, wahai seorang mukmin, walaupun Anda orang Indonesia ya, ataupun bahkan orang Sulawesi tidak bisa bahasa Arab, jangan khawatir Anda tidak bisa menjawab. Karena Allah yang akan memberikan bimbingan dan kekokohan kepada Anda. Tapi ingat, selama Anda apa? Alladzina amanu, menjadi orang yang beriman tadi, yang mempelajari Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan baik, dan mewujudkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam ucapan dan amal perbuatan Anda. Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Syadi rahimahullahu taala, seorang ahli tafsir yang menjelaskan makna ayat ini. Yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu ibadahu al-mu'minin ay alladhina qamu bima 'alayhim min imanil qalbi tammi alladhi yastalzimu a'mal al-jawarih wa yuthmiruha. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi Ibrahim ayat 27 menjelaskan bahwa orang-orang yang betul-betul mewujudkan keimanan dengan sempurna di dalam hatinya. Apa arti keimanan yang sempurna? Yaitu keimanan alladhi yastalzimu a'mal al-jawarih. Sebuah keimanan yang membuahkan amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita. Itulah apa? Iman yang sempurna. Bukan sekedar omongan atau sekedar keyakinan. Tetapi keimanan yang sempurna adalah keimanan yang membuahkan kepada amalan-amalan apa? Al-jawarih, anggota badan kita. Wa yuthmiruha, dan dia mengembangkan amalan-amalan tersebut dalam arti apa? Dia melaksanakan

0: melakukan kewajiban-kewajiban dan juga melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya, yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjarannya? Fayuthabbituhumullahu fil hayati dunya inda wurudi syubuhat bil hidayati ilal yaqin wa inda urudi syahawat bil iradatil jazimah ala taqdimi ma yuhibbuhullah ala hawa nafsi wa muradatiha. Allah subhanahu wa ta'ala ganjarannya akan memberikan kekokohan sejak dia masih ada di dunia. Apa itu bentuk kekokohan yang akan diberikan oleh Allah? Ketika datang kepadanya syubhat, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang akan menggoyahkan keyakinannya dalam agama. Ya, karena zaman sekarang ini terutama zaman yang betul-betul informasi terbuka dan mudah untuk diakses, ya, dari manapun tanpa ada penyaring. Dan musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Dari kalangan orang-orang komunis, ateis, liberal, kemudian dari Yahud, Nasara, mereka akan terus menyerang kaum muslimin dengan segala cara, bukan hanya dengan apa? Bom ataupun pesawat tempur, itu sudah tidak zamannya lagi. Karena umat Islam mudah untuk ditipu dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang akan menimbulkan sebuah keraguan pada keyakinan seorang muslim, bahkan dia akan ragu kepada Rabbnya, kepada Allah yang telah menciptakan dia. Maka orang yang beriman, di dalam ayat ini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala sejak dia di dunia, orang itu di dunia Allah berikan kekokohan dalam memegang prinsip agamanya. Dia tidak mudah terkena apa? Syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang rancu. Nah, sehingga Allah jaga. Dia mudah untuk membantah, dia mudah untuk mengetahui, oh ini bahaya, oh ini tidak benar, sehingga dia tidak apa? Tersesat. Nah, demikian pula kekokohan yang lain yang akan diberikan oleh Allah adalah inda wurudi syahwat. Ketika datang kepadanya syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu. Berupa apa? Berbagai macam bentuk maksiat. Na'udzubillah dari segala sisinya. Maksiat pandangan, maksiat pendengaran, maksiat mulut, maksiat na'udzubillah kemaluan. Maka dia diberikan kekokohan, dia bisa melindungi dirinya dari apa namanya bisikan-bisikan syaitan, baik dari kalangan jin maupun setan-setan manusia yang setiap hari berkeliaran di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Nah, dijaga oleh Allah. Karena apa? Dia beriman tadi, dia yakin, dia amalkan. Tidak ada waktu untuk mikir kesana kemari. Walaupun ketika ada, dia beristighfar, dia berlindung kepada Allah, kembali lagi. Kalaupun dia suatu saat terjatuh sekali dua kali, dia segera bertobat kepada Allah, menyesali dosa yang telah dia lakukan dan kemaksiatan tersebut. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan tersebut dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat itu. Terjatuh lagi, bertobat lagi, beristighfar lagi, meminta ampun kepada Allah. Dia sujud, memohon supaya dosa itu dihapuskan dan diganti dengan amal saleh. Itulah kekokohan yang akan diberikan oleh Allah ketika apa? Dia masih di dunia. Sehingga apa? Dia memiliki al-irada, al-jazimah, memiliki tekad dan keinginan yang kuat, ala taqdimi ma yuhibbuhullah, untuk terus mendahulukan dan memprioritaskan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan terhadap hawa nafsunya. Karena perlu diketahui, wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maksiat itu secara yang nampak kayaknya enak, tetapi bersifat semu dan bersifat sementara dan sebentar. Dan akibatnya bukan hanya di dunia, akan Anda rasakan sampai Anda meninggal, dan bahkan sampai Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat itu, kemaksiatan akan menghalangi rizki seseorang. Kemaksiatan akan membuat hati seseorang membatu dan mengeras. Kemaksiatan akan membuat hati manusia menjadi hitam. Kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan hidup manusia. Kemaksiatan akan memporak-porandakan kehidupan manusia, bahkan keluarganya dan anak-anaknya. Oleh karena itu kata para ulama, mereka mengatakan, sungguh aku pernah melakukan satu dosa saja, satu maksiat saja, kemudian ternyata aku melihat efek negatifnya ada pada apa keluargaku, istri, anakku, bahkan dabati hewan tungganganku. Jadi susah diatur, jadi sulit untuk dikontrol, jadi gak benar. Jadi ini efek maksiat. Padahal paling kita katakanlah na'udzubillah, nah melihat kepada yang haram, apalagi melakukan apa minum yang haram atau makan yang haram, tidak seberapa. Tapi efeknya berkepanjangan kalau kita tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekokohan yang akan diberikan oleh Allah untuk orang yang beriman, apa itu? Dia akan punya prinsip selalu mengedepankan apa? Ridha Allah, kecintaan Allah, daripada kecintaan dirinya terhadap hawa nafsunya. Naam. Kemudian yang kedua, kekokohan dalam akhirat. Apa kata beliau? Wa bil akhirati indal mauti. Dan kekokohan di dalam akhirat yang pertama kali dia akan dapatkan indal maut, ketika dia wafat. Ya. Apa itu? Bithabati ala dinil islami wal khatimatil hasanah. Dia akan diberikan husnul khatimah. Bithabat ala dinil islami, ketika dia meninggal, dia berada di atas agama Islam, wal khatimah al hasanah, dan dalam keadaan mengamalkan amal yang baik. Itu yang kita cari. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah, amal perbuatan itu tergantung finishnya, akhirnya. Ketika kamu pas mati, kamu pas ngapain? Nas'alullah assalamah. Semoga Allah memberikan kita semua keselamatan dan juga khatimah hasanah, akhir yang baik. Oleh karenanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la ya'malu min 'amali aw bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba seumur hidupnya melaksanakan amalan-amalan penduduk surga. Dia sholat, dia sedekah, ucapannya baik, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, suka berinfak. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira', sampai-sampai gambarkan tidak ada jarak antara orang ini dengan surga kecuali satu hasta, tinggal satu langkah dia masuk surga. Ya. Yasbiqu alaihi alkitab, tetapi ternyata takdir Allah mendahului dia. Faya'malu bi'amali ahli nar, sehingga dia meninggal dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka. Tiba-tiba di penghujung umurnya dia berubah. Ya, bisa jadi. Kenapa? karena ada apa namanya kerusakan-kerusakan yang tersembunyi. Para ulama menjelaskan di antaranya lafaz hadis tersebut dengan fima yabdulinnas. Selama ini dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga yang dilihat oleh orang. Ya. Yang nampak ini amalan penduduk surga, dia sholat, dia ke masjid, dia umroh terus, dia haji berkali-kali, dia sedekah. Walakin akan tetapi hatinya busuk. Ternyata dia mengamalkan amalan-amalan itu laisa lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena riya. Pengin dipuji, pengin dipandang, pengin cari kedudukan supaya jadi imam, supaya jadi pemimpin dan seterusnya. Nah, maka ini bahaya. Ya, maka kita sangat butuh kepada kekokohan ini. Orang yang betul-betul beriman dan beramal saleh di akhirat akan Allah berikan kekokohan, yaitu apa? Indal maut, ketika dia meninggal. Ya, dia diberi apa? Al khatimah al hasanah, penghujung yang baik, yaitu amal yang baik yang dia meninggal di atas amalan tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan berikutnya, wafil qabri, kemudian ya kekokohan di akhirat yang kedua di alam kubur. Inda su'alil malakain, ketika ditanya oleh dua malaikat, lil jawabis sahih, dia diberikan kekokohan oleh Allah untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Idza qira lil mayyit, ketika dikatakan kepada seorang mayit, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapakah Rabbmu dan apa agamamu dan siapa nabimu, hadahum lil jawabis sahih bi an yaqulal mu'min Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi, maka orang yang beriman akan diberikan kemudahan oleh Allah, kekokohan untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar bahwa Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengakhiri ayat tadi, wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Yang zalim kepada Allah, atau zalim terhadap dirinya sendiri, atau zalim terhadap orang lain. Nah, Allah sesatkan mereka anis sawab, dari kebenaran fid dunya wal akhirah. Mulai dari di dunia dia semakin dijauhkan oleh Allah, dan bahkan juga di akhirat. Nah, dan itu bukan karena Allah yang zalim terhadap mereka, walakinnahum zalamu anfusahum, dikarenakan mereka sendiri yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah berikan mereka nikmat, Allah berikan mereka segala macam fasilitas, akan tetapi mereka lebih memilih jalan kesesatan dan jalan kezaliman, dan dia tinggalkan jalan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan tentang jawaban pertanyaan malaikat. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa seorang mayit itu akan bisa menjawab hanya dengan taufik dan juga hidayah dan kekokohan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebabnya hanya satu, yaitu kita beriman dengan keimanan yang sempurna, yaitu keimanan yang didasari dengan ilmu, keyakinan, dan kemudian keimanan tersebut membuahkan amal-amal perbuatan, amal-amal soleh yang dia lakukan selama di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi mayit yang beriman ini. Fayunadi munadin minas sama an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah. Maka setelah dia bisa menjawab pertanyaan itu dan menyampaikan dari mana dia bisa menjawabnya, naam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk afrishu, bentangkanlah dia, berikanlah bentangan minal jannah, dari bentangan-bentangan surga, permadani-permadani dan apa, alas-alas dari surga. Wa albisuhu minha, dan berilah dia pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuk dia satu pintu menuju surga. Fayatihi min rauhiha wa min tibiha, dan kemudian dia akan dibukakan untuknya satu pintu ke surga, maka akan datang kepadanya hawa-hawa surga dan semerbak dan harumnya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi, kemudian kuburnya akan diluaskan, madda basarihi, seluas mata memandang. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi, kemudian ditambah lagi akan datang kepadanya seorang teman yang menemani dia selama di alam barzakh sampai ditegakkan hari kiamat. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun hasanul wajhi, seorang laki-laki yang wajahnya sangat baik. Nah, bahasa kita wajahnya apa? Tampan, menyenangkan, ramah, sumeh. Nah, hasanut thiyab, pakaiannya juga baik, rapi, indah dan bagus. Thayyibur rih, aroma dan baunya juga wangi. Fayaqul, kemudian sang teman tadi memberi kabar gembira kepada si mayit yang beriman tersebut, abshir billadhi yasurruk fahadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Abshir, bergembiralah dengan segala nikmat yang akan membuatmu senang dan bahagia, maka inilah suatu hari yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kamu di dunia. Jadi kenyataan dan fakta ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang pahala-pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jadilah kenyataan. Nah, kemudian fayaqul, si mayat tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Wajhuka alwajhu yaji'u bil khair, sungguh wajahmu itu adalah wajah orang yang membawa kebaikan. Sudah rapi, wangi, tampan, indah, tambah lagi ucapannya baik, memberikan apa? Motivasi dan kabar gembira. Fayaqul, maka dia mengatakan, menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu selama di dunia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan alam semesta ini yang dulunya tidak ada, iya kan? Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dan dulunya alam semesta ini beserta seisinya tidak ada sama sekali. Allah bisa menciptakannya dengan kun, hanya dengan satu kata, jadilah. Fayakun, maka apa yang Allah inginkan itu akan terjadi. Lah apalagi ini, menciptakan amal soleh menjadi sosok seorang laki-laki yang pernah ada di dunia berupa apa? Amalan soleh. Maka Allah sangat mampu. Maka Allah akan jadikan amal-amal soleh kita Ketika di dunia ini ibadah-ibadah kita akan menjadi pendamping kita dan penghibur kita dan teman kita di alam kubur nanti sampai ditegakkannya hari kiamat. Naam, fayaqul, maka setelah itu si mayit berdoa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi aqimis saah, Rabbi aqimis saah hatta arji'a ila ahli wa mali, wahai Rabbmu, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, karena aku sudah tidak sabar untuk kembali berkumpul dengan keluargaku, kerabatku, dan juga hartaku. Karena dia paham, dikubur saja dia sudah mendapatkan kenikmatan yang istimewa. Apalagi nanti ketika di akhirat setelah ditegakkan hari kiamat. Nah, jadi ini kondisi ruh dan kisah seorang mukmin yang berpisah dari alam dunia dan masuk ke dalam alam akhirat. Kemudian berikutnya kita akan sambung tentang kisah ruh seorang yang fajir, seorang pendosa, yang hidupnya dipenuhi dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Bentuk maksiat itu macam-macam. Seperti tadi saya sebutkan, maksiat yang berkaitan dengan syahwat, ada maksiat yang berkaitan dengan kezaliman-kezaliman, perbuatan aniaya, baik aniaya lisan, aniaya tangan, aniaya ya kaki, aniaya anggota badan, aniaya harta benda, dan seterusnya. Atau kemaksiatan yang berbentuk kebid'ahan-kebid'ahan, atau bahkan perbuatan syirik, na'udzubillah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat seseorang kekal selama-lamanya di neraka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang fajir, yang pendosa, idza kana fi qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika dia berada pada penghujung kehidupan dunianya dan akan terputus dari kehidupan dunianya, dan dia akan berpindah untuk masuk kepada kehidupan akhirat, nazala alaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka akan turun menjemputnya para malaikat-malaikat yang wajahnya hitam-hitam pekat. Ma'ahum akfanul musuhi, mereka membawa kain-kain kafan yang kasar. Ya, musuh yaitu kain yang kasar, yang menyakitkan ketika menyentuh kulit. Nah, hatta yajlisu minhu, sehingga malaikat-malaikat itu akan duduk di sampingnya, di dekatnya. Maddal basar, sebanyak mereka berjejer berbaris, enam sejauh mata memandang. Wa yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu akan datang malaikat pencabut nyawa. Fayajlisu 'inda ra'sihi, malaikat pencabut nyawa akan duduk persis di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian akan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah engkau, keluarlah kamu menuju kepada murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari panggilannya saja sudah mengerikan. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, yang buruk. Nah, fatufarraqu fi jasadihi tanqati'u ma'ahal uruq wal 'asab, maka dia akan dipaksa untuk keluar, dipisahkan dari jasadnya. Dalam keadaan sulit, sampai-sampai seluruh urat-urat, otot-otot dan sarafnya terputus-putus. Kama yunzi'us sufudu minas sufil mablul. Bagaimana gambarannya? Seperti besi penusuk yang ada apa duri-durinya dicabut dari suf bulu domba. Antum ya jamaah ingat ya, bulu domba al-mablul yang dalam keadaan basah, yang dibasahi. Besi penusuk yang berduri dicabut dari bulu domba yang basah. Bagaimana kira-kira? Sulit. Kalaupun bisa, maka pasti ada bagian-bagian dari bulu domba itu yang ikut terbawa, tersobek-sobek. Begitulah sakarat, perumpamaan keluarnya ruh seorang pendosa dari tubuhnya. Fayakhudhuha, maka kemudian setelah itu malaikat maut akan segera mengambil roh tersebut. Faidha waqa'at fi yadihi, maka tatkala sudah berada di tangan malaikat maut, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain, maka para malaikat-malaikat tadi, malaikat-malaikat penjemput yang mengerikan wajah-wajahnya yang sudah membawa kapan-kapan yang kasar, tidak akan meninggalkan sebentar pun roh tersebut berada di tangan malaikat maut. Segera mereka ambil tarfata 'ain, bahkan satu kejap mata langsung diambil. Hatta ya'khudhuha, sehingga mereka ambil. Fayadha'uha fi tilkal musuh, kemudian malaikat-malaikat itu akan meletakkan roh seorang pendosa tadi dalam kain-kain kafan yang kasar. Thumma yas'adu biha, kemudian mereka akan membawa roh tadi ke atas. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat 'alal ardi, maka keluar dari roh yang busuk tadi bau busuk yang paling busuk ya dari bangkai yang ada di dunia. Jadi kalau kita bisa menghirup bau busuknya bangkai, maka rohnya orang pendosa itu lebih busuk dari itu. Pokoknya bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia, maka seperti itulah baunya roh apa? Pendosa. Nah, fayas'adun, maka mereka membawa roh tersebut ke atas. Fala yamurruna 'ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ruhul khabith. Maka tidaklah para malaikat itu yang membawa roh pendosa ini melewati ya gerombolan-gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, bau apa ini? Apa ruh yang begitu busuk ini? Ruhnya siapa ini? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa roh itu mereka menjawab, fulanun biakbahi asma'ihi allati kana bi yusamma biha fid dunya. Mereka akan menjawab, ini adalah ruhnya si fulan. Naam, disebarkan namanya. Ini adalah rohnya si fulan, dan nama yang disebutkan oleh para malaikat yang membawa roh tadi adalah nama yang paling jelek, yang paling tidak dia sukai ketika di dunia. Misalnya dia punya julukan apa? Perampok, penyamun, atau pemabuk, itu yang akan di si fulan, fulan pemabuk. Nah, nama yang akan disebut oleh para malaikat tadi. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka sampai di langit dunia. Fayastaftihuna lahu fala yuftahu lahu, maka mereka akan meminta izin kepada para malaikat penjaga pintu langit dunia supaya dibukakan pintunya agar mereka bisa naik ke atas lagi. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibukakan pintu langit dunia untuk siapa? Ruh tadi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyaq. Nah, mereka orang-orang yang zalim, para pendosa-pendosa tersebut tidak akan pernah dibukakan untuk mereka abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka semua tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaq, sampai seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa? Tidak mungkin bisa masuk surga. Kapan seekor unta bisa masuk ke lubang jarum? Inilah maksud dari firman Allah tersebut. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini sudah Isya. Silahkan azan dulu. Nah, kemudian atau mau dilanjut sedikit baru azan, atau lanjut pertemuan berikutnya? Ya. Nah, ya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita semua dengan keimanan yang sempurna selama kita menjalani hidup kita di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita agar bisa terus istiqamah di atas keimanan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir hidup kita dengan amalan-amalan yang terbaik sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Para hadirin semua, jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih meringankan hati dan kaki kita untuk datang ke rumahnya dengan satu tujuan, yaitu membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan setelah itu kita duduk di majlis ini juga semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan majlis ini adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat dan sebuah majlis yang akan memudahkan jalan kita kelak menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam lanjutan pembahasan tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sakaratul maut, yaitu rasa sakit yang akan ditemui oleh setiap jiwa ketika dia menghadapi kematian. Dan telah kita jelaskan bahwa baik seorang mukmin ataupun seorang ahli maksiat ataupun seorang kafir, semuanya akan merasakan hal tersebut. Bahkan hal ini juga tidak lepas dari manusia terbaik, orang-orang yang menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi dan para rasul. Akan tetapi apa yang dihadapi dari rasa sakit ketika seseorang menghadapi kematian, jika dia seorang yang beriman, maka itu sebagai pelebur dosa atau sebagai peninggi derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sempat membaca hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau menyebutkan bahwa ya, kita ataupun kami membenci kematian. Maka telah kita jelaskan dan insya Allah kita akan tambahkan penjelasan supaya lebih jelas dari Al-Allamah Al-Maghari dalam kitab beliau Al-Mafatih fi Syarhil Masabih. Naam. Ya, yaitu tentang kebencian seseorang terhadap kematian itu merupakan hal yang lumrah. Oleh karenanya beliau menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu dari istri beliau radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan laisa dzak, bukan demikian. Ya, artinya apa? Bahwa seorang mukmin walaupun dia merasakan sakit ketika menghadapi kematian, maka dia akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Sehingga kabar gembira tersebut akan melalaikan dia dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Dan rasa cintanya dan rindunya untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala itu juga akan melalaikan dia dari rasa sakit tersebut. Naam. Oleh karenanya Al-Madhhari mengatakan, naam, ya'ni laysat karahatul mauti kama tadhunnina ya Aisyah. Yaitu bahwa kebencian seseorang terhadap kematian itu tidak seperti yang engkau sangka wahai Aisyah. Balil mu'minuna yakrahuna al-mauta fi halati sihhati wa fil maradhi qabla huduri malakil mauti bihim. Bahkan orang-orang yang beriman pun akan memiliki rasa benci dan tidak suka terhadap kematian, baik saat dia masih sehat ataupun ketika dia sakit. Sebelum malaikat itu datang menjemput nyawanya. Wa karahiyatuhumul mauta li khawfi syiddatil maut. Dan kebencian mereka terhadap kematian itu hanyalah karena syiddatul maut, kondisi yang sangat yang menyakitkan ketika seseorang menghadapi kematian. Walaysa likarahatin tiqalihim minad dunya ilal akhirah. Dan bukan maksudnya seorang mukmin membenci kematian itu karena mereka tidak suka untuk berpindah dari dunia menuju ke negeri akhirat. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Justru itu yang ditunggu-tunggu oleh seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal idza ra'al mu'minu malakal mauti bushiral mu'minu fi dzalikal waqti. Bahkan ketika seorang mukmin melihat malaikat kematian yang akan mencabut nyawanya datang kepadanya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira di saat itu juga. Apa kabar gembira tersebut? Bima lahu indallahi minal manzilati wal karamah. Yaitu kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, apa yang terjadi? Setelah dia mendapatkan kabar gembira tersebut, padahal sebelumnya dia tidak suka dengan kematian itu. Fayazulu hina idzin khaufuhu wa yashtaddu hirsuhu bi sur'ati qabdi ruhih. Maka saat itu akan yazul, rasa khawatir dan rasa takutnya akan hilang dari rasa sakit yang dia hadapi itu. Ya, wa yashtaddu hirsuhu, dan semangatnya ya serta keinginannya akan semakin meningkat supaya ruhnya itu segera dicabut. Nah, kenapa? Karena dia sudah diberi kabar gembira, kamu nanti begitu kamu meninggal maka di sanalah tempatmu. Naam, ya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan memang malaikat memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin tersebut agar supaya dia tidak memiliki rasa khawatir dan tidak bersedih. Naam, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Sehingga kita bisa bayangkan, kita ya sudah diberi kabar gembira dengan surga. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Walaupun mungkin ya ketika itu sudah pasti di depan mata, walaupun mungkin kita ditebas kaki kita dengan pedang, tidak akan peduli lagi. Segeralah cabut nyawa saya. Nah, oleh karena itu, itulah yang terjadi pada diri seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Ya, syiddatul maut, kerasnya, dan juga ngerinya kematian dan rasa sakit yang dirasakan, itu akan yazul, akan hilang. Nah, ya, karena dia sudah diberikan janji dan diberikan kabar gembira oleh para malaikat, tentang kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir. Nah, perhatikan, adapun orang kafir, fahaluhu bi'aksi hadza, maka kondisi dan keadaannya kebalikan dari mukmin tersebut. Justru dia semakin takut dengan kematian itu karena dia sudah tahu bahwa setelah kematian itu huru-hara, azab, siksa, kesulitan, ancaman, himpitan dan azab yang akan dia dapatkan dari para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib pada nomor yang ke-3403, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah masuk yang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit. Ya. Naam, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'ukun. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang panas tinggi, sedang demam tinggi. Alaihi qatifatun, dan beliau memakai selimut yang tebal. Jadi di atas jasad beliau, tubuh yang mulia beliau, ada apa? Selimut yang tebal. Wa wada'a yadahu 'alayha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meletakkan tangan beliau di atas selimut itu. Fawajada hararataha fawqal qatibah, maka dia merasakan panas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menembus selimut yang tebal itu. Jadi betul-betul Nabi sedang demam tinggi. Faqala, maka Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma ashadda harra hummaka ya Rasulullah, betapa tinggi panasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, naam. Ya, dan ini adalah saat-saat terakhir Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna kadzalika yushaddadu alaina albala wa yudha'afu lana al-ajru. Naam, demikianlah kami, yaitu siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi bukan berarti para nabi dan para rasul itu hidupnya enak-enak. Justru para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang ujiannya paling berat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Manusia yang paling keras cobaannya, paling sulit cobaannya adalah para nabi. Nah, kemudian ya, berikutnya dan berikutnya, yaitu orang yang tingkat keimanannya lebih tinggi, maka ujiannya lebih sulit. Naam, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya, kadar ketakwaannya. Fa in kana fi dinihi salba ishtadda al-bala. Naam, wa in kana fi dinihi riqqah. Naam, ubtuliya bihasabi dinihi. Maka jika seseorang itu kuat dalam agamanya, maka cobaannya akan semakin berat. Dan jika dia tipis keimanannya, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi jangan pernah menyangka ketika kita semakin banyak belajar, kita semakin banyak ya mengerti agama ini, kemudian kita semakin banyak beramal soleh, kita akan semakin bebas, terlepas dari kesulitan. Oh tidak. Karena apa? Karena logikanya, kalau setiap orang yang belajar agama, kemudian dia mengaku dia berilmu, mengaku dia beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya tidak akan kelihatan dong siapa yang benar ya dan jujur dalam keimanannya dan siapa yang hanya mengaku-ngaku dan siapa yang berdusta. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan dan dibiarkan ketika mereka mengatakan saya beriman, kami beriman. Apakah mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan musibah dan gangguan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka sungguh kami telah menguji, kami telah memberikan ujian yang berat bagi orang-orang sebelum mereka sehingga terbukti, tentunya Allah mengetahui, dan terbukti siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Jadi siap-siap ya. Ketika engkau semakin tebal imanmu, maka akan semakin berat ujianmu. Dan disitulah terbukti kamu ini ya jujur dalam keimananmu atau sekedar bercerita dan mengaku. Kalau dalam kehidupan kita saja, dalam kehidupan dunia, ya, ketika seorang anak mengenyam pendidikan, ya, mulai dari sekolah dasar atau bahkan sebelumnya, dari kelas 1 naik kelas 2 sampai kelas 6, kan setiap naik kelas diuji, ya enggak? Nah, ada ujiannya. Supaya layak tidak dia naik tingkat. Maka demikian pula ketika kamu semakin tambah keimananmu, diuji juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, layak tidak kamu mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari Allah nanti, dan layak tidak kamu mendapatkan rumah di surga yang lebih tinggi lagi. Karena derajatmu di surga akan sesuai dengan amalanmu, keimananmu dan ketakwaanmu. Ya, sehingga di sini ya kita memahami bersama bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sakit, beliau menyampaikan bahwa kami ini para nabi ya yushaddadu alainal bala'u. Ujian dan cobaan itu yushaddad, diperkeras, dipersulit, diperbesar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar apa? Wa yudha'afu lanal ajru. Dan kemudian pahala kami akan dilipat gandakan. Maka demikian pula kamu semua, wahai umatku, nah kita semua, ya umat manusia, semakin kita beriman kepada Allah, maka ujian kita akan semakin berat. Sehingga ketika kita lulus dari ujian itu, berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan untuk kita pahala yang semakin besar. Kemudian datang lagi ujian, ketika kita lulus lagi, semakin besar lagi. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memulihkan.

qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Memberikan cobaan pada diri mereka. Cobaan apa saja? Berkaitan dengan jiwanya, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, naam dicela oleh orang, difitnah oleh orang, direndahkan oleh orang, dibicarakan oleh orang, atau jasadnya yang sakit, ya dia jatuh, dia kecelakaan, dia punya penyakit, ini semua adalah ujian. Atau berkaitan dengan hartanya, ya, dari dulu gajinya segitu, gitu saja. Tidak naik-naik, padahal harga semakin mahal, kebutuhan semakin banyak. Qadarullah, dia belum diberikan tambahan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atau berkaitan dengan rasa takut dan rasa aman. Dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya tinggal di lingkungan yang tidak nyaman, sedangkan dia belum mampu untuk pindah ke tempat yang lain. Itu juga ujian. Naam, ataupun naqsin minal anfus wat thamarat wal amwal, kekurangan dari buah-buahan, ya, bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang dia makan di rumahnya kurang, ataupun kalau ada maka tidak seperti yang dimiliki oleh teman-temannya, serba pas-pasan, tiap hari makan sayur, tempe dan tahu, misalnya seperti itu. Itu semua adalah apa? Cobaan. Nah, itu adalah ujian. Dan itu justru apa tadi? Bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Nah, inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Maka barang siapa yang dia menerima ujian tersebut dan rela, ya, dia hadapi dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang sakhita, barang siapa yang murka, ketika dia diberi cobaan dan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malah dia membenci Allah dan berburuk sangka kepada Allah, bahkan dia semakin menjauhkan diri dari Allah, falahus sukhtu, maka dia yang akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, maka di sini ya kita harus mencontoh para teladan kita, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau pun tidak lepas dari ujian, beliau tidak lepas dari rasa sakit, beliau tidak lepas dari sakaratul maut. Naam, akan tetapi itu semua adalah kebaikan untuk beliau dan juga kebaikan untuk orang-orang yang beriman dari umat beliau. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, mereka akan disempurnakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Al-Syeikh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala telah mengatakan dalam majmu' fatawa beliau pada jilid yang keempat, 370. Beliau mengatakan, Allahu Azza wa Jalla yabtali ibadahu bis-sarra'i wal-dharra' wal-shiddati wal-rakha'. Bahwasannya Allah Azza wa Jal itu akan menguji hambanya dengan kemudahan dan juga dengan kesulitan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ujian itu tidak melulu apa? Sesuatu yang sulit. Bahkan nikmat pemberian karunia dan kemudahan itu juga merupakan ujian. Nah, ini yang bahaya. Terkadang kita tidak menyadari. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah nikmat, baik itu harta, ataupun itu kedudukan, ataupun itu ketenaran, ataupun itu tempat tinggal, ataupun itu anak, ataupun itu teman yang baik.

0: Baik, itu semua juga ujian. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik untuk bersyukur kepada Allah, atau justru nikmat-nikmat itu akan menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Jadi jangan pernah kita punya pandangan ataupun kita punya penilaian bahwa ujian itu hanya hal-hal yang sulit. Ya, kita harus menyadari bahwa apa setiap nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan, dan yang kita miliki, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma'in 'anin na'im. Kemudian nanti pada hari itu kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Maka waspadalah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau Syekh Ibn Baz, menguji hambanya itu bisarra, dengan suatu kemudahan, sesuatu yang menyenangkan, wadharra, dan dengan sesuatu yang menyedihkan dan menyulitkan. Wabishiddati warraha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji hambanya dengan syiddah, dengan kesempitan, dengan kesulitan, warraha, dan dengan kelonggaran. Ya, dengan keluasan rizki. Wa qad yabtalihim biha li raf'i darajatihim wa i'la'i dzikrihim. Dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya baik dengan kesulitan maupun kemudahan, karena Allah ingin mengangkat derajat-derajat mereka, dan Allah akan meninggikan nama-nama baik mereka, wa mudha'afati hasanatihim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melipat gandakan pahala-pahala kebaikan mereka. Kama yaf'alu bil anbiya'i war rusul, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan itu untuk para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia yang paling mulia. Bahkan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi perantara antara Allah dan antara makhluknya. Tetapi Allah tetap menguji mereka. Apa tujuannya tadi? Ya, untuk mengangkat derajat-derajat mereka, kemudian mengharumkan nama baik mereka, mengangkat nama baik mereka, dan melipat gandakan apa? Pahala-pahala kebaikan untuk mereka. Naam, wassulaha min ibadillah, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan hal itu kepada orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, maka ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Sakaratul maut. Dan insya Allah sebagai penutup dari kajian ya tema yang sudah kita apa namanya pelajari bersama, saya ingin membacakan sebuah hadis ya, karena temanya adalah memang tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Maka di sini ada sebuah hadis yang hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita melakukan suatu hal yang sepele, tetapi ternyata itu menyebabkan kita akan disiksa oleh Allah bahkan sejak di alam kubur, sejak di alam barzakh. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Ibnu Abbas, marra an-nabiyyu alaihi salatu wassalam bihaitin min hitanil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tembok, ya, atau tanah yang tinggi dari tembok-tembok yang ada di Madinah. Au Makkah atau di Makkah. Ini adalah keraguan dari perawi hadis. Walaupun dalam riwayat yang lain, ya, ya ditentukan secara pasti bahwa itu di Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang sedang diazab. Ya, suara dua orang yang sedang disiksa fi quburihima, di dalam kubur mereka. Jadi ini perkara yang gaib, perkara gaib. Tentunya beliau mendengar karena memang diperdengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena beliau itu punya kemampuan untuk mendengar apa? Suara orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini catatan penting. An-nabiyyu la ya'lamul ghaib. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa mamassani as-su'. Nah, Nabi sendiri telah mengatakan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak pernah ditimpa oleh keburukan. Buktinya Nabi masih sakit. Buktinya Nabi masih, apa namanya, terluka ketika perang Uhud. Buktinya Nabi masih disihir. Ya, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka perkara-perkara gaib, perkara-perkara gaib yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang karena Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi atau memperdengarkan untuk Nabi atau memperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana kejadian ketika Isra Mi'raj dan kejadian ketika di salat beliau terkadang diperlihatkan surga, terkadang diperlihatkan neraka, diperlihatkan penduduk-penduduk neraka dan siksa-siksa yang mereka alami ketika di neraka, sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka mencakar-cakar muka mereka? Kenapa ada orang yang melubangi dan merobek mulut mereka dari depan sampai tembus ke tengkuknya dengan dengan gancu dan seterusnya? Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada beliau dan memperlihatkan kepada beliau perkara yang gaib. Maka demikian pula di sini, ketika Nabi melewati salah satu tembok dari tembok-tembok yang ada di Madinah, maka beliau mendapati dua orang sedang diazab, sedang disiksa di kubur mereka. Naam. Ya, sehingga beliau melewati apa? Kuburan. Ya. Faqala an-nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, thumma qala bala. Beliau mengatakan, sesungguhnya dua orang ini sedang diazab, disiksa di kubur mereka. Dan tidaklah mereka disiksa karena sebuah dosa yang besar menurut pandangan kalian. Ya. Jadi mungkin kita menganggap dosa yang dilakukan oleh kedua orang ini yang sehingga menjadi penyebab siksa kubur yang mereka alami, itu adalah dosa yang sepele, atau bahkan dosa yang biasa, yang tidak dianggap, yang diremehkan, yang biasa dilakukan. Qala bala, thumma qala bala. Oleh karena itu Nabi mengatakan setelahnya, akan tetapi iya, sebenarnya itu dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menyangka itu dosa yang remeh. Makanya di sini saya ingin mengingatkan hal ini. Nah, kemudian Nabi mengatakan, faka amma ahaduhuma au kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Adapun salah satunya, maka dia tidak yastatir, apa, membentengi dirinya atau menutupi dirinya, min baulihi, dari air kencingnya. Nah, boleh lewat sedikit. Nah, jadi ya, ini yang pertama. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang tidak perhatian dengan najisnya, sembarang misalnya ini, akramakumullah, dia buang air kecil, tidak melihat kondisi, nah, ya, di sembarang tempat, dengan berdiri, sehingga terpercik air kencing tersebut, najis tersebut, ke badannya atau ke pakaiannya, dan dia tidak peduli. Dan ini betapa banyak di ya kalangan kaum muslimin. Bayangkan hal sepele ini bisa menyebabkan apa? Siksa kubur. Karena tentunya ketika dia terkena najis pakaiannya atau tubuhnya, kemudian tidak dicuci dan disucikan, maka tentunya akan membuat apa? Sholatnya tidak sah. Berarti dia sehakikatnya tidak melaksanakan sholat. Ataupun dia sembarangan tidak menutup auratnya. Ketika dia membuang hajatnya, maka seorang muslim, di antara adab-adab seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dia perhatian dengan ya kesucian tubuhnya dan pakaiannya, terlebih ketika dia akan melaksanakan ibadah salat, ketika dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya rasa cinta kepada Allah, dia punya pengagungan dan penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maksimal. Sehingga dia berusaha ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapnya dalam keadaan yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, dengan keadaan yang terbaik, dengan hati yang khusyuk, dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menampakkan rasa cinta dan takutnya kepada Allah, dan harapan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah adab seorang muslim. Nah, kemudian yang kedua, wa kanal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, maka dia berjalan kesana kemari mengadu domba, ngegosip, kemudian tujuannya agar tercipta kegaduhan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Naqlul akhbar, an-namimah itu apa? Naqlul akhbar min ajlil waqi'ah wal ifsad, menukil berita. Bahkan kalaupun, walaupun berita itu benar. Ya, jangan sembarangan menukil berita walaupun berita itu benar. Hati-hati, tidak setiap apa yang kamu lihat, tidak setiap yang apa yang kamu dengar, tidak setiap apa yang kamu ketahui bisa sembarangan kamu sampaikan dan kamu sebarkan kemana-mana. Karena bisa mengakibatkan balbalah, kegaduhan. Naam, wal khusumat, dan permusuhan, wasyiqaq, dan juga perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka hati-hati, apalagi berita-berita itu sekedar apa? Sekedar hoax, tidak benar. Nas'alullah as-salamah. Betapa mudahnya lisan ini mengeluarkan buah-buah bibir yang terkadang tidak kita sangka, ya, perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita mengakibatkan permusuhan yang tidak berhenti di antara dua orang muslim yang dulunya saling mencintai dan saling menyayangi. Nas'alullah as-salamah. Apa sebabnya? Karena itu. Ya, dia mengadu domba. Dan ini sebuah dosa besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengancam bahwa pengadu domba itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka inilah kondisi orang yang sedang disiksa itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana yamshi bin namimah. Maka orang ini yang sedang disiksa karena dia suka namimah, mengadu domba, menyampaikan berita yang mengakibatkan apa? Permusuhan, perpecahan, pertikaian, dan seterusnya. Maka sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan kebaikan atau diam. Nah, jadi ini salah satu atau dua perkara yang akan mengakibatkan seseorang disiksa di alam kuburnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, bimbingan, dan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dengan ikhlas, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala macam dosa-dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kebersihan hati kita semua dan juga memberikan karunia kepada kita keimanan yang jujur dan ketakwaan dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم جميعا من النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya karena pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan yang kelima dari sebuah kajian yang bertema saat nafas terakhir apa yang kita bawa. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebuah hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara Ibni Azib radhiyallahu ta'ala an, di mana seorang manusia tatkala berangkat untuk meninggalkan negeri ini, maka dia akan didatangi oleh para malaikat, dan perlakuan para malaikat kepada masing-masing manusia itu ditentukan oleh amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Kemudian setelah itu muncul sebuah pertanyaan dari sebagian jamaah, bagaimanakah kondisi sakaratul maut, atau yang sering kita sebut ya detik-detik kematian seorang manusia tatkala dia meninggalkan dunia ini, apakah apa yang dialami oleh seorang mukmin itu akan sama dengan yang dialami seorang kafir ataupun seorang ahli maksiat atau seorang pendosa? Apakah serasa sekarat yang dirasakan itu akan sama tingkatannya? Maka insyaallah ta'ala kita akan membaca beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimanakah penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut. Yang perlu diketahui bahwa secara garis besar seorang mukmin maupun seorang kafir, seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun seorang pendosa, semuanya akan mengalami sakaratul maut, rasa sakit ketika akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Naam, yaitu oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Akan tetapi hasil dan efek dari sakarat tersebut, dari sekarat tersebut berbeda. Maka rasa sakit yang dialami dan dirasakan oleh seorang mukmin tatkala sakaratul maut itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan akan menjadi peninggi derajat-derajatnya di surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan rasa sakit itu pun akan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita sudah mendengar penjelasannya dalam hadis Al-Bara Ibnu Azib tersebut, bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam nyawa seorang mukmin tatkala keluar dari jasadnya yaitu bagaikan setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudahnya menetes. Adapun kondisi orang yang kafir atau orang pendosa yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama hidupnya, dan dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti apa? Besi, naam, yang berduri, kemudian ditarik dari kain yang basah. Dari kain kasar yang basah. Begitu sulit. Naam, ya. Akan tetapi terkadang juga seorang mukmin diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa sekarat yang sangat menyakitkan. Tetapi hal itu tidak mengurangi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah, bahkan rasa sakit yang semakin keras dan semakin besar semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi seorang mukmin, bahkan sampai pada saat-saat terakhirnya pun dia akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya pada nomor 6510 diceritakan oleh istri Nabi, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun ay ulbatun fiha ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, yaitu ketika beliau berada pada sakitnya, pada saat-saat terakhir dari umur beliau, beliau menyimpan satu botol air atau tempat air. Nah, fungsinya apa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beberapa kali memasukkan tangan yang mulia beliau ke dalam botol tersebut dan mencelupkannya ke dalam air yang ada di dalamnya. Fayamsahu bihima wajhahu. Kemudian setelah kedua tangan beliau dimasukkan ke botol tersebut, air yang menempel pada kedua telapak tangan yang mulia beliau digunakan untuk mengusap wajahnya. Naam, apa maksudnya? Yaitu untuk meringankan rasa sakit yang beliau rasakan dan panas badan yang begitu tinggi yang dialami oleh beliau. Wa yaqul, kemudian seraya beliau berkata, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum meninggalkan apa? Dunia ini. Kalimat tauhid, karena barang siapa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang kalimat akhirnya di dunia ini sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Naam. Kemudian beliau bersabda, inna lil mauti sakaratin, sesungguhnya kematian itu memiliki apa? Sakarat, yaitu rasa sakit yang sangat ketika datang. Naam. Ya. Akan tetapi sebagaimana tadi sudah saya sebutkan bahwa rasa sakit tersebut adalah sebagaimana musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin di dunia ini. Naam, fahuwa au fahiya imma ziyadatun fi ajrihi au takfirun lidzunubihi. Maka rasa sakit dan musibah yang dialami oleh seorang mukmin adalah memberikan fungsi akan menghapus dosa-dosanya atau menambah pahala-pahalanya. Oleh karenanya, di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa fil hadidi, di dalam hadis tadi, terdapat sebuah faedah, anna syiddatal mauti la tadullu ala naqsin fil martabah, bahwasanya kerasnya rasa sakit ketika meninggal, ketika hendak meninggal, itu tidak menunjukkan kurangnya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Bal hiya lil mu'mini imma ziyadatun fi hasanatihi au imma wa imma takfirun li sayiatihi. Bahkan kerasnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika hendak meninggal itu bisa jadi merupakan penghapus dosa-dosa dan keburukannya, dan bisa jadi tambahan bagi kebaikan-kebaikannya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada nomor ke-2999, bagaimana kondisi seorang mukmin dalam segala keadaan dia selalu beruntung dan dia selalu meraih kebaikan. Apapun yang dia alami dan dia hadapi selalu dijadikan medan dan momen untuk meraih pahala. Itulah seorang mukmin. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Naam, sungguh mengherankan dan menakjubkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Nabi menyampaikan hal ini, inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya, seluruh kondisi dan keadaannya selalu mendatangkan kebaikan untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'minin, dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang memang betul-betul beriman. Bagaimana itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan nikmat, ditimpa oleh apa? Suatu kenikmatan, mendapatkan keberhasilan, meraih kesuksesan, syakara, dia akan ya, dia akan bersyukur kepada Allah, mengembalikan kebaikan dan kenikmatan yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggunakan kenikmatan dan kebaikan tersebut untuk menambah pahala dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kemudian ketika dia ditimpa oleh dharra, kesempitan, kesulitan, musibah, rasa sakit, kematian, kehilangan harta, kebakaran, apapun itu, sabar, dia bersabar. Dia yakin bahwasanya musibah itu adalah merupakan keputusan dan ketentuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sadar bahwa musibah tersebut semakin memberikan keyakinan kepada dia bahwa apa yang dia miliki, baik itu kesehatan, baik itu harta, baik itu benda, baik itu anak, baik itu istri, baik itu orang tua, semua yang ada pada dirinya dan sekitarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapanpun Allah menghendaki untuk mengambil titipan tersebut, mengambil apa yang memang itu milik Allah, dia tidak keberatan. Oleh karena itu dia ucapkan sebuah kalimat yang sangat agung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan kalimat tersebut dengan penuh keyakinan yang mendalam sehingga musibah dan kesulitan yang dia hadapi tidak akan membuat dia jauh kepada Allah ataupun dia murka dan benci terhadap ketentuan Allah tersebut. Bahkan dia menerima dengan kerelaan, dengan senang hati, dan bersabar atas musibah-musibah itu. Nah, jadi itu kondisi seorang mukmin. Sampai pun
1: pada saat detik-detik kematian. Dia bersabar, ya, ketika mendapatkan rasa sakit walaupun sangat keras. Nah, akan tetapi sebuah kabar gembira, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia menghadapi detik-detik kematian tersebut, maka seketika rasa sakit itu akan hilang. Kenapa? Karena dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya sempat kita singgung, bagaimana ketika malaikat datang kepadanya ingin mencabut nyawanya. Nah, ya, dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat, tayyibin, dalam keadaan yang sangat baik. Kenapa? Kondisi orang yang beriman ketika mereka wafat, walaupun merasakan rasa sakit, tapi rasa sakitnya itu akan hilang, akan dia lupakan. Karena dia diberikan kabar gembira oleh para malaikat yang datang untuk mencabut nyawanya. Yaqulun, malaikat mengatakan, Salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'amalun, sebagai hasil dari amal perbuatan yang telah kalian lakukan selama di dunia. Kira-kira kalau kita sudah mendapat kabar gembira dari malaikat, bukan dari bapak atau ibu atau tetangga, dari siapa? Malaikat utusan Allah, kamu silakan masuk surga. Hilang enggak rasa sakitnya? Hah? Enggak terasa lagi. Tentunya bagi orang yang memang memiliki keimanan yang jujur dan mendalam. Karena dia sudah rindu, sudah tidak tahan ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin kembali kepada negeri dan tempat impiannya yang dia rindukan selama dia hidup di dunia. Naam, dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat, ayat yang ke-30 sampai 32, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah, sembahan kami adalah Allah, kemudian mereka konsisten pada hal tersebut, pada pengakuan tersebut yang akan melahirkan amal perbuatan. Ketika kamu meyakini dan mengakui bahwasanya Allah itu Rabbmu, penciptamu, pemeliharamu, pemberi rizki, maka kamu akan menyembah dia, menghambakan dirimu untuk dia. Dan dia konsisten, istiqamah. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikatu ay indal maut. Maka para malaikat akan berduyun-duyun datang kepadanya, turun. Nah, kemudian sebelum orang tersebut dicabut nyawanya, dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Apa itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Sudah, kamu jangan khawatir. Kamu jangan takut dan kamu jangan bersedih. Tidak perlu kamu sesali dunia yang hina, yang fana, yang rendah ini kamu tinggalkan. Dan tidak perlu kamu takut dan khawatir kehidupan yang akan kamu dapatkan setelah ini. Nah, kenapa? Malaikat melanjutkan lagi kabar gembiranya. Wa abshiru, dan bergembiralah. bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk kepadanya. Nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan juga pada kehidupan akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ditambah lagi kabar gembiranya oleh para malaikat. Dan kalian fiha, di surga tersebut, ma tashtahi anfusukum, akan kalian dapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Apapun yang kalian minta akan terrealisasi, akan terwujud. Walakum fiha ma tad'un, dan bahkan apapun yang kalian sebut, tinggal nyebut saja, kalian akan dapatkan. Naam, nuzulam min ghafurir rahim, itulah tempat-tempat kemuliaan, tempat kembali, tempat apa, tinggal dari Rabb yang Maha Pengasih, naam, dan Maha Pengampun. Maka sabarlah wahai saudaraku. Kematian itu justru merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin, sepedih dan sesakit apapun sakarat yang dia hadapi dan dia rasakan, maka itu akan hilang seketika ketika malaikat datang menjemputnya dan memberi kabar gembira kepadanya. Oleh karena itu, naam, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, naam, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau berkata kepada Nabi, "Inna lanakrahul maut." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini benci kepada kematian. Naam. Ya, dan nanti akan saya jelaskan apa maksud benci pada kematian itu. Qala laisa dzak. Nah, maka Nabi menjawab, tidak begitu. Naam. Artinya Nabi mengingatkan bahwasanya kematian itu bagi seorang mukmin bukan suatu musibah, tapi bahkan suatu awal dari kenikmatan yang akan dia dapatkan. Naam. Walakinnal mu'mina idza hadarahul maut bushira biridwanillahi wa karamatihi. Karena sesungguhnya seorang mukmin jika didatangi oleh kematian, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Perhatikan. Sehingga saat itu, saat dia didatangi oleh kematian, tidak ada lagi yang paling dia rindukan dan dia sukai kecuali apa yang ada di depannya, yaitu kematian itu sendiri dan juga tentunya kehidupan setelah kematian. Sudah tidak sabar dia. Naam. Fa ahabba liqa Allah, yaitu apa maksudnya, yang paling dia tunggu-tunggu dan dia cintai dan dia rindukan, dia cinta dan rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dia rindu untuk bertemu dengan Allah, fa ahabba Allahu liqa'ahu, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya rindu dan ingin bertemu kepada hamba yang mukmin tersebut. Allah juga sama, karena dia juga seperti itu kepada Allah. Wa innal kafira, adapun orang kafir, idza hudira, jika dia mulai didatangi kematian, Bushyira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi, dia akan diberi kabar gembira dengan siksa dari Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada hal yang paling dia benci dan tidak dia sukai yang melebihi apa yang ada di depannya. Dia takut untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, kariha liqa Allah, karena dia sadar kalau dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selesai. Tidak lagi dia bisa menghindar, mencari alasan, ya, kemudian dia lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang paling tidak dia sukai adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa karihallahu liqa'ahu, demikian pula Allah benci dan tidak suka untuk bertemu dengannya. Karena ketika itu orang-orang kafir, ya, ketika dia berada pada detik-detik kematian, sebagaimana dalam kisah yang panjang yang sudah kita dengar, malaikat datang kepadanya akan memberikan kabar gembira, tapi kabar gembira itu sangat menyedihkan dan menyeramkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayatnya, dalam surat Al-Anfal ayat 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika." Kalau seandainya engkau melihat dan menyaksikan tatkala para malaikat mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir, apa yang akan dilakukan oleh para malaikat? Bagaimana perlakuan para malaikat terhadap mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka akan memukul-mukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Begitulah cara malaikat mencabut nyawa orang kafir. Disiksa. Bahkan sejak di dunia, ketika dia berpisah nyawanya dari jasadnya. Ditambah lagi wadhuku, disertai kabar gembira, ucapan-ucapan para malaikat untuk supaya dia sakit dan takut. Dzuku adzabal hariq. Naam, rasakanlah siksaan yang sangat sakit, yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Itu semua adalah merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi perlakuan malaikat ini adalah sebuah balasan yang setimpal, bukan karena Allah menyiksa kalian tanpa sebab, tapi kalian telah melanggar, membangkang, berbuat dosa semena-mena, maka itulah balasan untuk kalian. Dalam surat Al-An'am ayat ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah. Walau tara idz zalimun fi ghamaratil maut." Kalau seandainya engkau melihat, kalau seandainya kamu bisa menyaksikan ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, dalam kepayahan kematian, dalam kedahsyatan kematian, nah, bagaimana mereka mendapatkan perlakuan dari malaikat? Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat yang datang kepadanya basitu, membentangkan tangan-tangan mereka. Nah, para malaikat, bagaimana kekuatannya? Nah, gunung saja dibalik dengan mudah oleh para malaikat. Ini sudah siap ini. Nah, ya, Mereka membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul dan menyiksa orang ini. Kemudian seraya mereka berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh-ruh, ya jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujazawna azabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan sebuah siksa yang sangat hina. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, karena kalian dulu berkata atas nama Allah tanpa dasar yang benar. Seenaknya kalian mengatakan ini halal, ini boleh, oh enggak apa-apa, ayo kita kerjakan, ayo kita pergi. Seenaknya sendiri ya memutuskan sebuah hukum. Naam, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan karena kalian dulu sombong dan enggan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ayat-ayat Allah, ketika datang peringatan dari Allah, kalian seolah-olah tidak mendengarnya, atau kalian mengabaikannya, atau kalian meremehkannya. Alah, apa itu? Nah, nanti sih. Umurku masih muda. Nah, dia remehkan. Maka seperti ini kondisinya ketika dia tidak bertobat kepada Allah. Nanti ketika dia meninggal dan mati, seperti inilah gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kembali kepada hadis tadi. Naam, hadis Aisyah tentang seseorang yang membenci kematian. Naam, dikatakan oleh Abu Al-Abbas Al-Qurtubi. Naam. Salah satu ahli tafsir dalam kitab beliau Al-Mufhim. Hadhihi al-karahiyatu lil maut hiya al-karahiyatu at-tabi'iyyah allati hiya raji'atun ila an-nufrati 'anil makruh wad-darari wa isti'abi dhalika 'ala an-nufus. Rasa tidak suka ini ya terhadap kematian itu adalah rasa tidak suka yang bersifat natural. Ya biasa. Ya. Naam. Apa maksudnya? Ya, karena dia merasa enggan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dan membahayakan dirinya. Karena dia tahu bahwasanya kalau mati itu ada sakarat dan itu sangat berat bagi jiwanya. Jadi hampir setiap manusia memiliki perasaan itu. Wala syakka fi wijdaniha likulli ahadin. Sehingga kata beliau, apa? Dan itu tidak diragukan lagi, perasaan tersebut itu pasti ada pada setiap manusia. Ghaira anna man razaqahu Allah Ta'ala dawqan min mahabbatihi, akan tetapi orang yang telah diberikan karunia oleh Allah dengan sebuah perasaan rasa cinta yang sangat mendalam, rasa cinta kepada Allah yang sangat mendalam, dan tersingkap ya bagi dirinya sebuah keindahan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ghalaba alaihi ma yajiduhu min khalisi mahabbatihi, maka perasaan cinta tersebut dan kerinduan tersebut akan mengalahkan rasa sakit yang sedang dia rasakan. Naam. Ya. Bahkan faqala inda uzufi rihlatihi, maka ketika dia mulai nah mengawali perjalanannya, maksudnya perjalanan meninggalkan dunia, apa yang dia ucapkan ketika rasa sakarat, rasa sekarat mulai datang kepadanya dan dia tahu bahwasanya dia akan meninggal? Nah, apa kata dia? Nah, kama qala Mu'adz, dan ini juga yang diucapkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal. Habibun jaa ala faqatin la aflahal yawma man nadima. Datanglah seorang kekasih pada saat aku sangat membutuhkannya. Yaitu maksudnya apa? Kematian ini. Dia sudah menunggu-nunggu kematian tersebut. La aflahal yauma, maka tidak akan beruntung pada hari ini man nadima, orang yang menyesal. Yaitu menyesali perbuatan selama dia hidup. Karena dia tahu kalau dia menyesali berarti dia berbuat buruk. Nah, ya. Sehingga ya, ketika seorang mukmin

0: Nah, jadi itu penjelasan dari apa? Membenci kematian. Bukan karena dia membenci untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan berpindah dari negeri yang fana, yang hina menuju negeri keabadian. Tetapi itu sebuah hal yang wajar yang dihadapi oleh setiap manusia karena tidak suka untuk menghadapi kondisi-kondisi yang menyakitkan. Nah, akan tetapi toh demikian seorang mukmin ketika dia sudah yakin dia akan meninggal, maka dia justru semakin ingin untuk dipercepat, ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan apalagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka hal itu akan membuat dia terlalaikan dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Nah, ya, karena waktu sudah habis, sudah datang waktu azan Isya, maka insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan materi yang tersisa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahirrahmanirrahim alamin.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون والمسلمات جماعة صلاة مغرب سبيل المتقين yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang dengan segala karunia dan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salah satunya adalah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam suatu majlis yang kita mengharapkan berkah dan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala dari majlis ini, maka ini semua semata-mata kenikmatan kepada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan kita pada sore hari ini dengan tema yang masih sama, yaitu saat nafas terakhir apa yang kita bawa, di mana pada kesempatan sebelumnya kita masih membaca hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Abu Dawud.

dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Dan kita sampai pada penjelasan perjalanan ruh yang fajir, ya, perjalanan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pendosa, maka tatkala dicabut nyawanya oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian tidak dibiarkan sebentar pun, melainkan langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang menunggunya, yang berbaris sepanjang mata memandang, yang membawa kain-kain yang kasar, dengan wajah-wajah yang mengerikan dan hitam, lantas mengambil roh tersebut dan membawanya ke atas. Maka keluarlah dari, ya, orang ini suatu aroma dan bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia. Dan bahkan ketika ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, memberikan kabar buruk kepadanya dengan mengatakan, ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadab, keluarlah engkau menuju murka dan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala ruh tersebut keluar dari jasadnya, seluruh urat, otot dan sarafnya terputus-putus, bagaikan besi penusuk yang memiliki gigi ataupun memiliki duri yang dicabut dari bulu domba yang basah. Maka di sini adalah merupakan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am. Sebagaimana kisah seorang mukmin juga kita sebutkan pada kesempatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31 dan 32. Kabar gembira yang datang kepada seorang mukmin tatkala dia meninggal, didatangi oleh para malaikat dan diberikan kabar gembira. Adapun seorang hamba yang pendosa, maka tatkala dia menghadapi perpisahan dari dunia menuju negeri akhirat, dia diberikan kabar buruk seperti tadi saya sebutkan dalam hadis. Naam. Dan ini semakna dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى. Dan kalau seandainya engkau bisa melihat, ya, إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتَ, kala orang-orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri atau menganiaya orang lain, fi ghamaratil maut, pada detik-detik kematian, wal malaikatu basitu aydihim, kemudian para malaikat
di dekatnya dalam keadaan basitu aidihim, membentangkan tangan-tangan mereka. Akhriju anfusakum, kemudian para malaikat itu memerintahkan ya hamba yang zalim tadi untuk mengeluarkan apa, ruh-ruh mereka. Al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Maka pada hari ini kalian akan tujzaun, akan diberi balasan. Azabal huni berupa azab yang sangat menghinakan. Jadi semua pangkat, atribut dan jabatanmu di dunia tidak ada manfaatnya. Yang dulu kamu disanjung, dipuji dan dipuja, disebut-sebut di hadapan manusia, maka sekarang waktunya engkau mendapatkan balasan, yaitu berupa apa? Azabal hun, azab yang sangat menghinakan. Engkau akan betul-betul dihinakan. Dan ini baru permulaan, belum nanti di akhirat setelah tegak hari kiamat. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, hal itu disebabkan karena kalian telah mengeluarkan ucapan-ucapan atas nama Allah nam tanpa dasar yang benar. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk memenuhi hawa nafsunya. Dia menjual agama ini. Dia memberikan sebuah gambaran bahwa ini adalah suatu hal yang baik, padahal itu semua dia gunakan untuk meraih tujuan-tujuan dunianya, atau untuk memuaskan ambisi dan hawa nafsunya, atau untuk membalas dendamnya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dikarenakan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kalian tatkala mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, kalian enggan untuk menerima dan melaksanakannya. Itulah hakikat kesombongan. Batarul, menolak kebenaran. Maksudnya apa? Ketika kalian diberi nasihat, kalian dibacakan ayat-ayat Allah, tapi kalian tidak mau menerima dan melaksanakannya, maka ini sebab ya orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal perpisahan ya dari kehidupan dunia. Naam. Maka kita lanjutkan kemudian setelah itu. Naam. Dia akan dibawa naik ke atas, maka tidaklah melewati apa? Rombongan atau gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, siapa ruh yang begitu buruk ini? Maka dijawab oleh para malaikat yang membawanya, dia adalah Fulan bin Fulan. Disebut nama yang paling dia benci dan yang paling terburuk yang pernah dia dipanggil dengannya di dunia. Nah, sampai akhirnya dia sampai di langit dunia dan meminta izin para malaikat untuk dibukakan, tetapi tidak dibukakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua ya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan tidak akan masuk surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memerintahkan, fayaqulullahu ta'ala dzikruhu uktubu kitabahu fi asfali ardin fi sijjin. Tulislah catatan-catatan amalannya di bumi yang paling bawah, yaitu di sijjin. Fil ardi sufla, di
dunia ataupun di bumi yang rendah. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikanlah roh tersebut ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itu kami menciptakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia asal muasalnya dari tanah, yaitu bapak kita semua Nabiullah Adam alaihi salam. Allah ciptakan dari tanah dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa fiha u'iduhum, dan kami akan mengembalikan seluruh manusia fiha ke dalam bumi itu juga. Kita diciptakan dari bumi, kemudian kita akan dikembalikan ke dalam bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan kami juga akan mengeluarkan mereka, yaitu manusia, yang kedua kalinya dari bumi tersebut, yaitu setelah ditegakkannya hari kiamat, kemudian setelah itu akan ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya pada hari kebangkitan, yaumul ba'ti wan nusyur. Naam, ya, pada hari kebangkitan semua akan bangkit dari kuburnya. Qala fatutrahu ruhuhu, maka setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan ruh tersebut, ketika mereka meminta izin untuk dibukakan pintu langit dunia kemudian tidak dibukakan, bagaimana cara para malaikat mengembalikan ruh itu? Bukan dibawa turun dan dikembalikan baik-baik, bukan. Fatutrahu ruhuhu, maka ruh tersebut akan dilempar oleh para malaikat, betul-betul dihinakan. Naam, fatahwi, maka ruh itu akan jatuh, melayang, tatakhattufuhu thair, disambar-sambar oleh apa? Burung. Betul-betul tidak ada harganya. Au tahwi bihirrih, bahkan dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, pada tempat yang sangat jauh. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu tayr au tahwi bihirrih fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, faka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan dia jatuh tersungkur dari langit. Bayangkan, kalau jatuh dari lantai dua itu sudah mengerikan. Mending-mending kalau masih hidup, tapi paling tidak bisa patah tulang atau ada organ yang rusak. Itu baru lantai dua. Bagaimana kiranya dari langit dia dihempaskan, fatakhthafuhu thair, lalu disambar-sambar oleh burung-burung, au tahwi bihi rih, atau dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, kepada tempat yang jauh. Begitu caranya para malaikat mengembalikan ruh ini ke dalam bumi, ke alam kubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka kemudian ruh sang pendosa ini akan dikembalikan kepada jasadnya. Wa yatihi malakani, kemudian akan datang kepadanya dua malaikat. Fayaqulanilah, maka dua malaikat ini akan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Fayaqul, dengarkan jawabannya, maka dia akan menjawab, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dalam riwayat yang lain, ha hu la adri. Dia menjawab, saya tidak tahu siapa Rabbku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ha hu, yaitu maksudnya apa? Nah, tidak tahu.
Ngam, aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, maka aku ikut ikutan. Nah, ini bahayanya beragama hanya dengan dasar apa? Ikut-ikutan. Orang-orang merayakan suatu perayaan, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan suatu ibadah, zikir misalnya, ikut-ikutan. Orang-orang melakukan sholat caranya begini dan begitu, ikut-ikutan lagi. Bukan begitu cara beragama. Maka nanti di kubur kita akan mengalami nasib yang sama. Ketika kita tidak mau mempelajari agama kita dengan baik, dengan hujjah, dengan dalil. Naam. Maka dia mengatakan, la adri sami'tun nasa yaqulun. Aku tidak tahu siapa Rabbku, aku hanya mendengar manusia mengatakan begini dan begitu. Naam, fayaqulani, kemudian kembali bertanya dua malaikat tersebut, wa madinuka? Apa agamamu? Fayaqulu la adri. Demikian pula dia menjawab dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu. Naam. Fayaqulan, kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Siapakah orang ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kalian? Fayaqulu la adri. Maka dia menjawab lagi dengan jawaban yang sama, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan begini, maka aku ikut-ikut mengatakannya. Naam. Kemudian setelah itu, fayunadi munadin minas sama, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari langit, an kadzab, sungguh dia berdusta. Naam. Artinya semua alasan-alasan dia yang dia kemukakan, ya, itu semua adalah alasan yang palsu. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Bahkan sebelum manusia ditiupkan ruhnya ke rahim seorang ibu, di janin yang disimpan dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala di rahim seorang ibu, telah diambil janji mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka mereka semua telah menjawab dan mengakui, betul, kami bersaksi dulu sebelum kita terlahir di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala saking besar kasih sayangnya kepada manusia dan pemaafnya kepada manusia, ketika manusia tersebut sempurna di alam rahim kemudian keluar ke dunia, Allah Subhanahu wa taala kembali lagi mengingatkan tentang perjanjian yang sudah mereka lakukan di alam dar, alam ruh, perjanjian dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala anzalal kutuba wa arsalar rusula liyuballighu risalati rabbihim ilan nasi kafatan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sejak zaman para rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mengingatkan mereka kembali tentang perjanjian tauhid, perjanjian keesaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mereka lakukan dan sepakati sejak mereka belumlah lahir ke dunia. Ditambah lagi setelah Allah menurunkan kitab, Allah mengutus rasul-rasul untuk menjelaskan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sejelas-jelasnya.
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau wahai Rasul adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada seluruh manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Kurang apa lagi coba? Nah, saking sabarnya Allah, saking sayangnya Allah agar manusia itu betul-betul selamat, diberi kesempatan-kesempatan dan seterusnya. Diturunkan Alkitab, diutus seorang Rasul untuk menjelaskan Alkitab ini. Allah pilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa perantara antara wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia, karena satu-satunya bahasa yang paling sempurna yang akan bisa menjelaskan risalatillah, ajaran-ajaran Allah, hanyalah bahasa Arab yang paling lengkap, yang paling jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, dan tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang bisa menyamai bahasa Arab dalam hal kesempurnaannya. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Quraisy ketika itu, kepada orang-orang Arab, terutama kabilah Quraisy, karena memang mereka adalah orang-orang yang fasih, yang memiliki kemahiran dan kecakapan dalam berbahasa. Nah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah tantang mereka semua, wahai orang-orang Arab yang pandai bercakap, pandai berbahasa, pandai bersyair dan bertutur kata dengan segala kalimat-kalimatnya, keindahan dan retorikanya. Kalau kalian ragu tentang Al-Qur'an ini, bahwa Al-Qur'an ini turun dari Allah atau buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin mim mithlih, coba buatlah satu surat saja yang mithlihi, yang sama seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, dari segi kandungannya, dari segi maknanya, dari segi lafadznya, dan dari segi kedalaman bahasanya. Mana? Wad'u, ditambah lagi tantangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syuhada'akum, coba panggillah semua orang-orang ahli kalian di seluruh dunia ini. Nah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian betul-betul orang yang jujur. Fa'illam taf'alu walan taf'alu, kalau ternyata kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu. Nah, fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia, yang disediakan oleh Allah neraka itu untuk orang-orang yang kafir. Itulah kehebatan Al-Qur'an. Satu-satunya kitab yang tidak bisa disaingi sampai kapanpun. Beda dengan Az-Zabur, Wat-Taurah, Wal-Injil, Baddalu wa Harrafu. Ya. Mereka menggantinya, mereka menambahnya, mereka menyelewengkannya. Tapi Al-Quran tidak bisa. Allah berikan keajaiban Al-Quran ini menempel dan melekat di dada-dada orang-orang yang beriman. Siapapun yang berani merubahnya atau menambahnya atau menguranginya akan dibongkar. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita, Al-Quran dijadikan
dengan bahasa Arab, karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang bisa menjelaskan dengan sempurna isi dan makna dari Al-Quran. Oleh karena itu, ketika para ulama besar, ulama-ulama senior berbicara tentang terjemah Al-Quran, nah, mereka menjelaskan dalam menerjemahkan Al-Quran itu tidak bisa secara tekstual, karena tidak ada satupun bahasa yang bisa mewakili apa? Bahasa-bahasa, kata-kata, dan istilah-istilah dalam Al-Quran. Sehingga harus dijelaskan secara makna. Nah, ya, maka inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah masih menurunkan Al-Quran untuk mengingatkan manusia semuanya tentang kesepakatan yang dulu telah mereka sepakati, yaitu tentang menyembah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah dengan mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada mereka semua. Nah, maka orang-orang yang masih saja melanggar, ya, sudah janji, diingatkan, diutuslah para rasul, dan para rasul pun setelah mereka meninggal ada para penerusnya, ada para pewarisnya sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulamaa warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar maupun dirham. Tidak ada dari mereka yang mewariskan harta dan benda. Wa innama warathul ilma, dan mereka hanyalah mewariskan apa? Ilmu. Jadi ilmu agama ini adalah warisan para nabi yang akan dibawa oleh para ulama untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu dalam istilah para ulama, arhamun nasi bin nasi humul ulama, orang-orang yang paling sayang dan paling besar kasih sayangnya kepada manusia adalah para ulama. Tentunya ulama yang rabbani, ulama yang benar, yang lurus, yang ilmunya kokoh dari Al-Quran dan sunnah mengikuti pemahaman para salafus saleh. Karena mereka menyelamatkan manusia bukan dari kelaparan ataupun bukan dari bencana, bukan dari musibah, tapi mereka lebih dari itu menyelamatkan manusia dari kesesatan dan jurang-jurang api neraka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan pewaris-pewaris para nabi untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Sehingga kalau masih ada seseorang yang juga tidak mau sadar, tidak mau mengerti, bahkan dia berpaling dari ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat Allah, diingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, acuh tak acuh atau bahkan menentang, maka pantas kalau mendapatkan balasan seperti ini ketika dia mati nanti. Dia akan dihinakan oleh Allah, dilempar ruhnya dari langit, disambar-sambar oleh burung dan ditiup, dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kemudian setelah dia di ruh tersebut dikembalikan kepada jasadnya, kemudian ditanya oleh malaikat dan ternyata dia tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan dari malaikat tersebut, maka
Allah subhanahu wa ta'ala kembali memerintahkan para malaikat, fa'afrishuhu minan nar, maka bentangkanlah untuknya dengan bentangan dari neraka. Nah, dibuka, dibentangkan apa? Neraka. Wa'albisuhu minan nar, dan berilah dia pakaian-pakaian yang berasal dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah untuknya pintu ke neraka. Naam, fayatihi min harriha wa samumiha, maka dia akan didatangi oleh panasnya ya dan huru-hara neraka tersebut. Kalau kita, jangankan neraka, kalau ada kebakaran jarak 20 meter saja, hawa panas itu sangat terasa. Jangankan kebakaran, tungku api ya, yang terdiri dari tumpukan apa? Kayu, bisa menghangatkan badan sekian ya meter, dengan jarak sekian meter. Bagaimana kiranya kalau neraka? Jadi kuburan kita nanti, kalau kita na'udzubillah wa nas'alullah assalama termasuk orang yang zalim ini, yang pendosa ini, dibentangkan di depan kita apa? Neraka. Nah, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ngam. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, ditambah lagi kuburnya akan disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih karena saking sempitnya. Terus seperti itu, dan dia sudah tidak mati lagi, sudah tidak ada lagi kematian. Karena nanti kematian akan didatangkan di hari kiamat ala surati kabshin, dalam bentuk apa? Seekor domba, kemudian disembelih. Kemudian setelah itu ada suara yang memanggil khuludun la maut. Sekarang yang ada adalah kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Yang disiksa akan merasakan siksanya secara terus-menerus. Na'udzubillah. Maka dia disempitkan kuburnya sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling menusuk tumpang tindih. Hancur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rihi, kemudian dia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya jelek, buruk, mengerikan. Qabihul thiyab, pakaiannya juga buruk sekali, muntinur rih, dan baunya sangat busuk. Na'udzubillah. Fayaqul, maka orang tadi akan memberi kabar kepadanya, abshir billadhi yasu'uk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad, wahai manusia yang buruk, bergembiralah dengan segala hal yang akan membuatmu sakit. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Naam, man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, kata Allah. Barang siapa yang beramal buruk, maka dia tidak akan dibalas kecuali juga serupa keburukan juga. Dulu kamu di dunia sudah diingatkan, Allah sudah menurunkan Al-Qur'an, Allah sudah mengutus seorang rasul, Allah meneruskan ajaran rasul dengan para ulama, kamu sudah dikasih tahu, masih saja kamu membangkang. Maka inilah janji Allah yang telah untukmu. Naam. Fayaqul man anta? Kemudian si mayit ini akan bertanya, siapa kamu?
Wa wajhu kal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, sungguh wajahmu ini adalah wajah orang yang membawa berbagai macam masalah, berbagai macam keburukan. Fayaqulu, maka orang tadi yang wajahnya buruk, pakaiannya jelek, baunya busuk, dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amal perbuatanmu yang buruk yang kamu lakukan selama kamu di dunia. Fayaqul, maka mayit tersebut berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah ya engkau tegakkan hari kiamat, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu ini baru permulaan, dan nanti di akhirat tentunya akan lebih dahsyat dan lebih pedih lagi siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah perjalanan ya ruh seorang mukmin dan ruh seorang fajir, seorang pendosa, tatkala dia dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat kematian, sampai dia dikembalikan di alam barzakh. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kemarin ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari sebagian jamaah ya, yang sebenarnya sudah terjawab dari beberapa penjelasan yang lalu. Yang pertama adalah, apakah ruh yang diangkat ke langit itu ruh yang baik saja atau juga ruh yang buruk? Nah, dan sudah dijelaskan dalam hadis tersebut. Nah, ruh yang baik akan diangkat oleh para malaikat, kemudian dibawa ke langit dunia, kemudian dibukakan pintunya, kemudian didoakan, dan terus sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dikembalikan dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Nah, adapun ruh yang buruk, maka akan diangkat juga, tetapi berhenti, belum bisa masuk ke langit dunia. Dan setelah itu dia akan dilempar, na'udzubillah. Nah, sampai dia terhempas ke tempat yang jauh, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, kemudian apakah cara keluarnya ruh yang baik dan yang buruk itu sama? Maka kita sudah mendengar juga. Nah, ya, perbedaan kalau ruh yang baik keluarnya dari jasad, kaqatratin min fiyis siqa, seperti setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudah. Ya. Nah, itu ruh seorang mukmin. Dan sebelum itu dia diberi kabar gembira, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ruh yang buruk, maka seperti besi penusuk yang dicabut dari bulu domba yang basah, sampai-sampai seluruh urat, otot, sarafnya terputus-putus. Na'udzubillah. Naam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin dan orang ya fajir itu sama? Nah, ya, maka di sini ada pembahasan yang sebenarnya cukup panjang. Nah, tentang sakaratul maut, karena terkadang seorang mukmin juga merasakan apa? Sakarat. Sakarat itu adalah ya rasa sakit menjelang kematian. Berbeda dengan keluarnya ruh tadi.
Nah, maka bahkan para nabi dan para rasul juga merasakan apa? Sakarat. Nah, insyaallah kita akan bacakan secara rinci riwayat-riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang sakaratul maut dan juga penjelasan para ulama tentang hal tersebut yang kesimpulannya bahwa sakaratul maut itu tidak menjadi jaminan. Ya, artinya orang yang merasakan sakarat dengan sakit belum tentu dia adalah orang yang buruk. Ya, dan orang yang tidak merasakan sakarat belum tentu dia adalah orang yang baik. Bahkan itu termasuk ujian dari Allah untuk orang-orang yang beriman dalam rangka menghapus dosanya sampai pada kesempatan terakhir sebelum dia berpindah ke negeri akhirat. Allah masih beri kesempatan untuk menghapus dosanya dengan rasa sakit ketika kematian. Ataupun kalau dia orang yang baik, maka li raf'i darajatihi, untuk mengangkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana itu berlaku untuk para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini kajian pada sore hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dan juga semua saudara kita yang mendengar kajian ini dan saudara kita kaum muslimin di negeri Indonesia dan di seluruh dunia ini, termasuk dari hamba-hamba Allah yang diberi istiqamah di atas keimanan dan takwa sampai akhir hayatnya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من النار أيها الحاضرون والحاضرات جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل المتقين yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sampai pada sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam tema yang sama, saat nafas terakhir, apa yang kita bawa. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebuah hadis dari sahabat Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah perjalanan manusia ketika dia berpisah dengan kehidupan dunia. Dan kita sudah mendengarkan bersama bagaimana kondisi seorang mukmin ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat kematian, yang kemudian nyawa tersebut tidak lama akan diambil oleh para malaikat-malaikat rahmat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjejer menunggu ruh yang mulia ini, ruh seorang mukmin sepanjang mata melihat. Kemudian mereka, para malaikat tersebut, akan meletakkan ruh mukmin tersebut dalam kafan-kafan yang telah mereka bawa, yang berasal dari surga. Kemudian akan diberikan wewangian sehingga mereka membawanya ke langit, dan akan muncul dari ruh mukmin ini sebuah aroma wangi dan harum sebagaimana aroma parfum kasturi yang terbaik yang ada di dunia dan seterusnya. Kemudian kita telah sampai pada kisah ruh tersebut ketika didudukkan oleh dua malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepadanya.
tentang siapa Tuhannya, kemudian apa agamanya, dan siapakah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian disebutkan dalam hadis itu bahwa ya roh tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Kemudian disebutkan pula bahwa dari mana ya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka di sini akhir dari pembahasan kita, bahwa orang tersebut ketika ditanya oleh para malaikat dan bisa menjawab semua tes ataupun ujian di alam kubur. Nah, maka dia mengatakan wa ma yudrika, dua malaikat itu bertanya, apa atau dari mana kamu tahu, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Fayaqul, maka orang yang beriman ini menjawab, qara'tu fi kitabillahi fa amantu bihi wa saddaqt, bahwa aku ketika di dunia membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, kemudian aku mempelajarinya, kemudian aku mengimaninya, meyakininya, dan aku membenarkannya. Apa maksud dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, yaitu mewujudkan isi dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dalam bentuk ucapan dan amal perbuatan sehari-harinya. Itulah bentuk dari tasdiqul kitab, membenarkan Al-Kitab yaitu Al-Qur'an. Sehingga agama ini, ya saya garis bawahi, tidak hanya berasal dari warisan. Mari kita perbaiki bahwa agama Allah Subhanahu wa taala itu harus dipelajari sebagaimana yang diucapkan oleh si mukmin tersebut di alam kuburnya. Kita harus mendasari agama kita dengan pengetahuan yang kokoh, yang didasari dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ya orang mukmin tadi menjawab, fayunadi munadin minas sama, ada seseorang yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, suara dari langit yang mengatakan, sungguh hambaku tersebut telah mengatakan dan menjawab dengan jujur. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, yaitu Nabi menjelaskan sebab hamba yang beriman ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi. Karena kondisi alam ya di alam barzakh, di alam kubur itu berbeda dengan di alam dunia. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwa ketika kita di dunia sibuk menghafalkan pertanyaan malaikat dan jawabannya. Misalnya ini, seperti ujian-ujian di sekolah atau di kuliah. Kan begitu. Kita baca materinya, kita ya mencari soal-soal yang diperkirakan akan muncul di ujian, kemudian kita hafalkan sehingga kita bisa menjawab. Maka di alam kubur tidak seperti itu. Siapapun yang menghafal pertanyaan dan jawabannya, bahkan dia mengulang setiap harinya 100 kali,
belum tentu ketika dia betul-betul didudukkan oleh dua malaikat itu akan bisa menjawab, walaupun di dunia dia bisa hafal. Di sini kuncinya. Qala, Nabi mengatakan fadzalika, maka itulah ya qauluhu ta'ala, bukti dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu al-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya yuthabbit, akan memberikan kekokohan.

kehidupan akhirat. Inilah maksudnya. Nah, di kehidupan akhirat, hina ya'tihil malakani fayas'alanihi an rabbihi wa an dinihi wa an rasulihi. Allah akan memberikan kekokohan dengan prinsip yang kokoh dan ucapan yang kokoh di akhirat itu kapan? Yaitu ketika dia didatangi oleh dua malaikat, kemudian dia ditanya tentang siapa Rabb dan Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Jadi orang yang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh atau di alam kubur dengan benar adalah mereka-mereka yang memang Allah subhanahu wa ta'ala beri apa? Kekokohan. Sehingga Anda jangan khawatir, wahai seorang mukmin, walaupun Anda orang Indonesia ya, ataupun bahkan orang Sulawesi tidak bisa bahasa Arab, jangan khawatir, Anda tidak bisa menjawab. Karena Allah yang akan memberikan bimbingan dan kekokohan kepada Anda. Tapi ingat, selama Anda apa? Alladzina amanu, menjadi orang yang beriman tadi, yang mempelajari Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan baik dan mewujudkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam ucapan dan amal perbuatan Anda. Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Syadi rahimahullahu taala, seorang ahli tafsir yang menjelaskan makna ayat ini. Yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu ibadahu al-mu'minin ay alladhina qamu bima 'alayhim min imanil qalbi tammi alladhi yastalzimu a'mal al-jawarihi wa yuthmiruha. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi Ibrahim ayat 27 menjelaskan bahwa orang-orang yang betul-betul mewujudkan keimanan dengan sempurna di dalam hatinya. Apa arti keimanan yang sempurna? Yaitu keimanan alladhi yastalzimu a'malal jawarih, sebuah keimanan yang membuahkan amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita. Itulah apa? Iman yang sempurna. Bukan sekedar omongan atau sekedar keyakinan, tetapi keimanan yang sempurna adalah keimanan yang membuahkan kepada amalan-amalan apa? Al-jawarih, anggota badan kita. Wa yuthmiruha, dan dia mengembangkan amalan-amalan tersebut dalam arti apa? Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya, yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjarannya? Fayuthabbituhumullahu fil hayati dunya 'inda wurudi syubuhat bil hidayati ila al yaqin wa 'inda urudi syahawat bil iradati al jazimah 'ala taqdimi ma yuhibbuhullah 'ala hawa nafsi wa muradatiha. Allah subhanahu wa ta'ala ganjarannya akan memberikan kekokohan sejak dia masih ada di dunia. Apa itu bentuk kekokohan yang akan diberikan oleh Allah? Ketika datang kepadanya syubhat, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang akan menggoyahkan keyakinannya dalam agama. Ya, karena zaman sekarang ini terutama zaman yang betul-betul informasi terbuka dan mudah untuk diakses ya, dari manapun tanpa ada penyaring. Dan musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Dari kalangan orang-orang komunis, ateis, liberal, kemudian dari Yahud, Nasara, mereka akan terus menyerang kaum muslimin dengan segala cara, bukan hanya dengan apa? Bom ataupun pesawat tempur, itu sudah tidak zamannya lagi. Karena umat Islam mudah untuk di

0: ditipu dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang akan menimbulkan sebuah keraguan pada keyakinan seorang muslim. Bahkan dia akan ragu kepada Rabbnya, kepada Allah yang telah menciptakan dia. Maka orang yang beriman, di dalam ayat ini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala sejak dia di dunia, orang itu di dunia Allah berikan kekokohan dalam memegang prinsip agamanya. Dia tidak mudah terkena apa? Syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang rancu. Nah, sehingga Allah jaga. Dia mudah untuk membantah, dia mudah untuk mengetahui, oh ini bahaya, oh ini tidak benar, sehingga dia tidak apa, tersesat. Nah, demikian pula kekokohan yang lain yang akan diberikan oleh Allah adalah inda wurudi syahwat, ketika datang kepadanya syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu. Berupa apa? Berbagai macam bentuk maksiat. Na'udzubillah dari segala sisinya. Maksiat pandangan, maksiat pendengaran, maksiat mulut, maksiat na'udzubillah kemaluan. Maka dia diberikan kekokohan, dia bisa melindungi dirinya dari apa namanya bisikan-bisikan syaitan, baik dari kalangan jin maupun setan-setan manusia yang setiap hari berkeliaran di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Nah, dijaga oleh Allah. Karena apa? Dia beriman tadi, dia yakin, dia amalkan. Tidak ada waktu untuk mikir kesana kemari. Walaupun ketika ada, dia beristighfar, dia berlindung kepada Allah, kembali lagi. Kalaupun dia suatu saat terjatuh sekali dua kali, dia segera bertobat kepada Allah, menyesali dosa yang telah dia lakukan dan kemaksiatan tersebut. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan tersebut dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat itu. Terjatuh lagi, bertobat lagi, beristighfar lagi, meminta ampun kepada Allah. Dia sujud, memohon supaya dosa itu dihapuskan dan diganti dengan amal saleh. Itulah kekokohan yang akan diberikan oleh Allah ketika apa? Dia masih di dunia. Sehingga apa? Dia memiliki al-irada, al-jazimah, memiliki tekad dan keinginan yang kuat, ala taqdimi ma yuhibbuhullah, untuk terus mendahulukan dan memprioritaskan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan terhadap hawa nafsunya. Karena perlu diketahui, wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maksiat itu secara yang nampak kayaknya enak, tetapi bersifat semu dan bersifat sementara dan sebentar. Dan akibatnya bukan hanya di dunia, akan Anda rasakan sampai Anda meninggal, dan bahkan sampai Anda bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingat itu. Kemaksiatan akan menghalangi rizki seseorang. Kemaksiatan akan membuat hati seseorang membatu dan mengeras. Kemaksiatan akan membuat hati manusia menjadi hitam. Kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan hidup manusia. Kemaksiatan akan memporak-porandakan kehidupan manusia, bahkan keluarganya dan anak-anaknya. Oleh karena itu kata para ulama, mereka mengatakan, sungguh aku pernah melakukan satu dosa saja, satu maksiat saja, kemudian ternyata aku melihat efek negatifnya ada pada apa, keluargaku, istri, anakku, bahkan dabati hewan tungganganku. Jadi susah diatur, jadi sulit untuk dikontrol, jadi gak bener. Jadi ini efek maksiat. Padahal paling kita katakanlah na'udzubillah, nah, melihat kepada yang haram, apalagi melakukan apa, minum yang haram atau makan yang haram, tidak seberapa. Tapi efeknya berkepanjangan kalau kita tidak segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekokohan yang akan diberikan oleh Allah untuk orang yang beriman, apa itu? Dia akan punya prinsip selalu mengedepankan apa, ridha Allah, kecintaan Allah, daripada kecintaan dirinya terhadap hawa nafsunya. Naam. Kemudian yang kedua, kekokohan dalam akhirat. Apa kata beliau? Wa bil akhirati indal mauti. Dan kekokohan di dalam akhirat yang pertama kali dia akan dapatkan indal maut, ketika dia wafat. Ya. Apa itu? Bithabati ala dinil islami wal khatimatil hasanah. Dia akan diberikan husnul khatimah. Bithabat ala dinil islami, ketika dia meninggal, dia berada di atas agama Islam, wal khatimah al hasanah, dan dalam keadaan mengamalkan amal yang baik. Itu yang kita cari. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah, amal perbuatan itu tergantung finishnya, akhirnya. Ketika kamu pas mati, kamu pas ngapain? Nas'alullah assalamah, semoga Allah memberikan kita semua keselamatan dan juga khatimah hasanah, akhir yang baik. Oleh karenanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la ya'malu min 'amali aw bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba seumur hidupnya melaksanakan amalan-amalan penduduk surga. Dia sholat, dia sedekah, ucapannya baik, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, suka berinfak. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira', sampai-sampai gambarkan tidak ada jarak antara orang ini dengan surga kecuali satu hasta, tinggal satu langkah dia masuk surga. Ya. Yasbiqu alaihi alkitab, tetapi ternyata takdir Allah mendahului dia. Faya'malu bi'amali ahli nar, sehingga dia meninggal dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka. Tiba-tiba di penghujung umurnya dia berubah. Ya, bisa jadi. Kenapa? Karena ada apa namanya, kerusakan-kerusakan yang tersembunyi. Para ulama menjelaskan di antaranya lafadz hadis tersebut dengan fima yabdulin nas. Selama ini dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga yang dilihat oleh orang. Ya. Yang nampak ini amalan penduduk surga, dia sholat, dia ke masjid, dia umroh terus, dia haji berkali-kali, dia sedekah. Walakin, akan tetapi hatinya busuk. Ternyata dia mengamalkan amalan-amalan itu laisa lillah, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena riya, pengen dipuji, pengen dipandang, pengen cari kedudukan, supaya jadi imam, supaya jadi pemimpin, dan seterusnya. Nah, maka ini bahaya. Ya, maka kita sangat butuh kepada kekokohan ini. Orang yang betul-betul beriman dan beramal saleh di akhirat akan Allah berikan kekokohan, yaitu apa? Indal maut, ketika dia meninggal. Ya, dia diberi apa? Al khatimah al hasanah, penghujung yang baik, yaitu amal yang baik yang dia meninggal di atas amalan tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan berikutnya, wa fil qabri, kemudian ya, kekokohan di akhirat yang kedua di alam kubur, inda su'alil malakain, ketika ditanya oleh dua malaikat, lil jawabis sahih, dia diberikan kekokohan oleh Allah untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Idza qila lil mayyit, ketika dikatakan kepada seorang mayit, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapakah Rabbmu dan apa agamamu dan siapa nabimu, hadahum lil jawabis sahih bi an yaqulal mu'min Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi, maka orang yang beriman akan diberikan kemudahan oleh Allah, kekokohan untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar bahwa Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengakhiri ayat tadi, wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Yang zalim kepada Allah, atau zalim terhadap dirinya sendiri, atau zalim terhadap orang lain. Nah, Allah sesatkan mereka anis sawab, dari kebenaran fid dunya wal akhirah. Mulai dari di dunia, dia semakin dijauhkan oleh Allah, dan bahkan juga di akhirat. Nah, dan itu bukan karena Allah yang zalim terhadap mereka, walakinnahum zalamu anfusahum, dikarenakan mereka sendiri yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah berikan mereka nikmat, Allah berikan mereka segala macam fasilitas, akan tetapi mereka lebih memilih jalan kesesatan dan jalan kezaliman, dan dia tinggalkan jalan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan tentang jawaban pertanyaan malaikat. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa seorang mayit itu akan bisa menjawab hanya dengan taufik dan juga hidayah dan ketokohan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebabnya hanya satu, yaitu kita beriman dengan keimanan yang sempurna, yaitu keimanan yang didasari dengan ilmu, keyakinan, dan kemudian keimanan tersebut membuahkan amal-amal perbuatan, amal-amal soleh yang dia lakukan selama di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi mayit yang beriman ini. Fayunadi munadin minas sama, an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah. Maka setelah dia bisa menjawab pertanyaan itu dan menyampaikan dari mana dia bisa menjawabnya, naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk afrishu, bentangkanlah dia, berikanlah bentangan minal jannah, dari bentangan-bentangan surga, permadani-permadani dan apa, alas-alas dari surga. Wa albisuhu minha, dan berilah dia pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuk dia satu pintu menuju surga. Fayatihi min rauhiha wa min tibiha, dan kemudian dia akan dibukakan untuknya satu pintu ke surga, maka akan datang kepadanya hawa-hawa surga dan semerbak dan harumnya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi, kemudian kuburnya akan diluaskan, madda basarihi, seluas mata memandang. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi, Kemudian ditambah lagi akan datang kepadanya seorang teman yang menemani dia selama di alam barzakh sampai ditegakkan hari kiamat. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun hasanul wajhi. Seorang laki-laki yang wajahnya sangat baik. Nah, bahasa kita wajahnya apa? Tampan, menyenangkan, ramah, sumeh. Nah, hasanut thiyab, pakaiannya juga baik, rapi, indah dan bagus. Thayyibur rih, aroma dan baunya juga wangi. Fayaqul, kemudian sang teman tadi memberi kabar gembira kepada si mayit yang beriman tersebut, abshir billadhi yasurruk fahadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Abshir, bergembiralah dengan segala nikmat yang akan membuatmu senang dan bahagia, maka inilah suatu hari yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kamu di dunia. Jadi kenyataan dan fakta ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang pahala-pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jadilah kenyataan. Nah, kemudian fayaqul, si mayat tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Wajhuka alwajhu yaji'u bil khair, sungguh wajahmu itu adalah wajah orang yang membawa kebaikan. Sudah rapi, wangi, tampan, indah, tambah lagi ucapannya baik, memberikan apa? Motivasi dan kabar, kabar gembira. Fayaqul, maka dia mengatakan, menjawab, ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu selama di dunia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan alam semesta ini yang dulunya tidak ada, ya kan? Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dan dulunya alam semesta ini beserta seisinya tidak ada sama sekali. Allah bisa menciptakannya dengan kun, hanya dengan satu kata, jadilah. Fayakun, maka apa yang Allah inginkan itu akan terjadi. Lah apalagi ini, menciptakan amal soleh menjadi sosok seorang laki-laki yang pernah ada di dunia berupa apa? Amalan soleh. Maka Allah sangat-sangat-sangat mampu. Maka Allah akan jadikan amal-amal soleh kita ketika di dunia ini, ibadah-ibadah kita akan menjadi pendamping kita dan penghibur kita dan teman kita di alam kubur nanti sampai ditegakkannya hari kiamat. Nah, fayaqul, maka setelah itu si mayit berdoa setiap hari kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali, wahai Rabbmu, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, karena aku sudah tidak sabar untuk kembali berkumpul dengan keluargaku, kerabatku dan juga hartaku. Karena dia paham di kubur saja dia sudah mendapatkan kenikmatan yang istimewa, apalagi nanti ketika di akhirat setelah ditegakkan hari kiamat. Nah, jadi ini kondisi ruh dan kisah seorang mukmin yang berpisah dari alam dunia dan masuk ke dalam alam akhirat. Kemudian berikutnya kita akan sambung tentang kisah ruh seorang yang fajir, seorang pendosa. yang hidupnya dipenuhi dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Bentuk maksiat itu macam-macam. Seperti tadi saya sebutkan, maksiat yang berkaitan dengan syahwat, ada maksiat yang berkaitan dengan kezaliman-kezaliman, perbuatan aniaya, baik aniaya lisan, aniaya tangan, aniaya ya kaki, aniaya anggota badan, aniaya harta benda, dan seterusnya. Atau kemaksiatan yang berbentuk kebid'ahan-kebid'ahan, atau bahkan perbuatan syirik, na'udzubillah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan membuat seseorang kekal selama-lamanya di neraka. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba yang fajir, yang pendosa, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, ketika dia berada pada penghujung kehidupan dunianya dan akan terputus dari kehidupan dunianya, dan dia akan berpindah untuk masuk kepada kehidupan akhirat, nazala alaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka akan turun menjemputnya para malaikat-malaikat yang wajahnya hitam-hitam pekat. Ma'ahum akfanul musuhi, mereka membawa kain-kain kafan yang kasar. Ya, musuhi itu kain yang kasar, yang menyakitkan ketika menyentuh kulit. Nah, hatta yajlisu minhu, sehingga malaikat-malaikat itu akan duduk di sampingnya, di dekatnya, maddal basar, sebanyak mereka berjejer berbaris, nam sejauh mata memandang. Wa yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu akan datang malaikat pencabut nyawa. Fayajlisu inda ra'sihi, malaikat pencabut nyawa akan duduk persis di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian akan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabidah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah engkau, keluarlah kamu menuju kepada murka dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari panggilannya saja sudah mengerikan. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, yang buruk. Nah, fatufarraqu fi jasadihi tanqati'u ma'ahal uruq wal 'asab, maka dia akan dipaksa untuk keluar, dipisahkan dari jasadnya dalam keadaan sulit, sampai-sampai seluruh urat-urat, otot-otot dan sarafnya terputus-putus. Kama yunzi'u sufudu minas sufil mablul, bagaimana gambarannya? Seperti besi penusuk yang ada apa duri-durinya dicabut dari suf bulu domba. Antum ya jamaah ingat ya, bulu domba al-mablul, yang dalam keadaan basah, yang dibasahi. Besi penusuk yang berduri dicabut dari bulu domba yang basah. Bagaimana kira-kira? Sulit. Kalaupun bisa, maka pasti ada bagian-bagian dari bulu domba itu yang ikut terbawa, tersobek-sobek. Begitulah sakarat, perumpamaan keluarnya ruh seorang pendosa dari tubuhnya. Fayakhudhuha, maka kemudian setelah itu malaikat maut akan segera mengambil roh tersebut. Faida waqa'at fi yadihi, maka tatkala sudah berada di tangan malaikat maut, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain, maka para malaikat-malaikat tadi, malaikat-malaikat penjemput yang mengerikan wajah-wajahnya yang sudah membawa kapan-kapan yang kasar, tidak akan meninggalkan sebentar pun roh tersebut berada di tangan malaikat maut. Segera mereka ambil tarfata 'ain, bahkan satu kejap mata langsung diambil. Hatta ya'khudhuha, sehingga mereka ambil. Fayadha'uha fi tilkal musuh, kemudian malaikat-malaikat itu akan meletakkan roh seorang pendosa tadi dalam kain-kain kafan yang kasar. Thumma yas'adu biha, kemudian mereka akan membawa roh tadi ke atas. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat 'alal ardi, maka keluar dari roh yang busuk tadi bau busuk yang paling busuk ya dari bangkai yang ada di dunia. Jadi kalau kita bisa menghirup bau busuknya bangkai, maka rohnya orang pendosa itu lebih busuk dari itu. Pokoknya bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia, maka seperti itulah baunya roh apa? Pendosa. Nah, fayas'adun, maka mereka membawa roh tersebut ke atas. Fala yamruna 'ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ruhul khabith. Maka tidaklah para malaikat itu yang membawa roh pendosa ini melewati ya gerombolan-gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, bau apa ini? Apa roh yang begitu busuk ini? Ruhnya siapa ini? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa roh itu mereka menjawab, fulanun biaqbahi asma'ihi allati kana bi yusamma biha fid dunya. Mereka akan menjawab, ini adalah ruhnya si fulan. Naam, disebarkan namanya. Ini adalah rohnya si fulan, dan nama yang disebutkan oleh para malaikat yang membawa roh tadi adalah nama yang paling jelek, yang paling tidak dia sukai ketika di dunia. Misalnya dia punya julukan apa? Perampok, penyamun, atau pemabuk, itu yang akan di si fulan, fulan pemabuk. Nah, nama yang akan disebut oleh para malaikat tadi. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka sampai di langit dunia. Fayastaftihuna lahu fala yuftahu lahu, maka mereka akan meminta izin kepada para malaikat penjaga pintu langit dunia supaya dibukakan pintunya agar mereka bisa naik ke atas lagi. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibukakan pintu langit dunia untuk siapa? Roh tadi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaq. Nah, mereka orang-orang yang zalim, para pendosa-pendosa tersebut, tidak akan pernah dibukakan untuk mereka abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka semua tidak akan masuk ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaq, sampai seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa? Tidak mungkin bisa masuk surga. Kapan seekor unta bisa masuk ke lubang jarum? Inilah maksud dari firman Allah tersebut. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini sudah Isya. Silahkan azan dulu. Thank you. Nah, kemudian atau mau dilanjut sedikit baru azan, atau lanjut pertemuan berikutnya. Ya. Nah, ya insya Allah kita lanjutkan nah pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita semua dengan keimanan yang sempurna selama kita menjalani hidup kita di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita agar bisa terus istiqamah di atas keimanan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir hidup kita dengan amalan-amalan yang terbaik sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Para hadirin semua jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih meringankan hati dan kaki kita untuk datang ke rumahnya dengan satu tujuan, yaitu membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan setelah itu kita duduk di majelis ini juga semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan majlis ini adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat dan sebuah majlis yang akan memudahkan jalan kita kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam lanjutan pembahasan tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sakaratul maut, yaitu rasa sakit yang akan ditemui oleh setiap jiwa ketika dia menghadapi kematian. Dan telah kita jelaskan bahwa baik seorang mukmin ataupun seorang ahli maksiat ataupun seorang kafir, semuanya akan merasakan hal tersebut. Bahkan hal ini juga tidak lepas dari manusia terbaik, orang-orang yang menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi dan para rasul. Akan tetapi apa yang dihadapi dari rasa sakit ketika seseorang menghadapi kematian, jika dia seorang yang beriman, maka itu sebagai pelebur dosa atau sebagai peninggi derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sempat membaca hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau menyebutkan bahwa ya, kita ataupun kami membenci kematian. Maka telah kita jelaskan, dan insya Allah kita akan tambahkan penjelasan supaya lebih jelas dari Al-Allamah Al-Maghari dalam kitab beliau Al-Mafatih fi Syarhil Masabih. Naam. Ya, yaitu tentang kebencian seseorang terhadap kematian itu merupakan hal yang lumrah. Oleh karenanya beliau menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu dari istri beliau radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan laisa dzak, bukan demikian. Ya, artinya apa? Bahwa seorang mukmin walaupun dia merasakan sakit ketika menghadapi kematian, maka dia akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Sehingga kabar gembira tersebut akan melalaikan dia dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Dan rasa cintanya dan rindunya untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala itu juga akan melalaikan dia dari rasa sakit tersebut. Naam. Oleh karenanya Al-Madhari mengatakan, naam, ya'ni laysat karahatul mauti kama tadunnina ya Aisyah. Yaitu bahwa kebencian seseorang terhadap kematian itu tidak seperti yang engkau sangka wahai Aisyah. Balil mu'minuna yakrahuna al-mauta fi halati sihhati wa fil maradhi qabla huduri malakil mauti bihim. Bahkan orang-orang yang beriman pun akan memiliki rasa benci dan tidak suka terhadap kematian, baik saat dia masih sehat ataupun ketika dia sakit, sebelum malaikat itu datang menjemput nyawanya. Wa karahiyatuhumul mauta li khawfi shiddatil maut. Dan kebencian mereka terhadap kematian itu hanyalah karena syiddatul maut, kondisi yang sangat ya menyakitkan ketika seseorang menghadapi kematian. walaysa likarahatin tiqalihim minad dunya ilal akhirah. Dan bukan maksudnya seorang mukmin membenci kematian itu karena mereka tidak suka untuk berpindah dari dunia menuju ke negeri akhirat. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Justru itu yang ditunggu-tunggu oleh seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal idza ra'al mu'minu malakal mauti bushiral mu'minu fi dzalikal waqti. Bahkan ketika seorang mukmin melihat malaikat kematian yang akan mencabut nyawanya datang kepadanya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira di saat itu juga. Apa kabar gembira tersebut? Bima lahu indallahi minal manzilati wal karamah. Yaitu kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, apa yang terjadi? Setelah dia mendapatkan kabar gembira tersebut, padahal sebelumnya dia tidak suka dengan kematian itu. Fayazulu hina idzin khaufuhu wa yashtaddu hirsuhu bi sur'ati qabdi ruhihi. Maka saat itu akan yazul, rasa khawatir dan rasa takutnya akan hilang dari rasa sakit yang dia hadapi itu. Ya, wa yashtaddu hirsuhu, dan semangatnya ya serta keinginannya akan semakin meningkat supaya ruhnya itu segera dicabut. Nah, kenapa? Karena dia sudah diberi kabar gembira, kamu nanti begitu kamu meninggal maka di sanalah tempatmu. Naam, ya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan memang malaikat memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin tersebut agar supaya dia tidak memiliki rasa khawatir dan tidak bersedih. Naam, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Sehingga kita bisa bayangkan, kita ya sudah diberi kabar gembira dengan surga. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Walaupun mungkin ya ketika itu sudah pasti di depan mata, walaupun mungkin kita ditebas kaki kita dengan pedang, tidak akan peduli lagi. Segeralah cabut nyawa saya. Nah, oleh karena itu, itulah yang terjadi pada diri seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Ya, syiddatul maut, kerasnya, dan juga ngerinya kematian dan rasa sakit yang dirasakan, itu akan yazul, akan hilang. Nah, ya, karena dia sudah diberikan janji dan diberikan kabar gembira oleh para malaikat tentang kedudukan dan kemuliaan yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal kafir. Nah, perhatikan. Adapun orang kafir, fahaluhu bi'aksi hadha. Maka kondisi dan keadaannya kebalikan dari mukmin tersebut. Justru dia semakin takut dengan kematian itu karena dia sudah tahu bahwa setelah kematian itu huru-hara, azab, siksa, kesulitan, ancaman, himpitan, dan azab yang akan dia dapatkan dari para malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib pada nomor yang ke-3403 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah masuk yang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit.
2: Ya. Naam annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'ukun. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang panas tinggi, sedang demam tinggi. Alaihi qatifatun, dan beliau memakai selimut yang tebal. Jadi di atas jasad beliau, tubuh yang mulia beliau, ada apa? Selimut yang tebal. Wa wada'a yadahu 'alayha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meletakkan tangan beliau di atas selimut itu. Fa wajada hararataha fawqal qatibah, maka dia merasakan panas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menembus selimut yang tebal itu. Jadi betul-betul Nabi sedang demam tinggi. Faqala, maka Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma ashadda harra hummaka ya Rasulullah?" Betapa tinggi panasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Naam." Ya, dan ini adalah saat-saat terakhir Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna kadzalika yushaddadu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajru." Naam, demikianlah kami, yaitu siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi bukan berarti para nabi dan para rasul itu hidupnya enak-enak. Justru para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang ujiannya paling berat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda, "Ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal." Manusia yang paling keras cobaannya, paling sulit cobaannya adalah para nabi. Nah, kemudian ya berikutnya dan berikutnya, yaitu orang yang tingkat keimanannya lebih tinggi, maka ujiannya lebih sulit. Naam, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya, kadar ketakwaannya. Fa in kana fi dinihi salba ishtadda al-bala. Naam, wa in kana fi dinihi riqqah. Naam, ubtuliya bihasabi dinihi. Maka jika seseorang itu kuat dalam agamanya, maka cobaannya akan semakin berat. Dan jika dia tipis keimanannya, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi jangan pernah menyangka ketika kita semakin banyak belajar, kita semakin banyak ya mengerti agama ini, kemudian kita semakin banyak beramal saleh, kita akan semakin bebas, terlepas dari kesulitan. Oh tidak. Karena apa? Karena logikanya, kalau setiap orang yang belajar agama, kemudian dia mengaku dia berilmu, mengaku dia beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak akan kelihatan dong siapa yang benar ya dan jujur dalam keimanannya dan siapa yang hanya mengaku-ngaku dan siapa yang berdusta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna Wahum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira? Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan dan dibiarkan ketika mereka mengatakan saya beriman, kami beriman? Apakah mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja? Wahum la yuftanun. Kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan musibah dan gangguan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Maka sungguh kami telah menguji, kami telah memberikan ujian yang berat bagi orang-orang sebelum mereka, sehingga terbukti, tentunya Allah mengetahui, dan terbukti siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Jadi siap-siap ya, ketika engkau semakin tebal imanmu, maka akan semakin berat ujianmu. Dan disitulah terbukti kamu ini ya jujur dalam keimananmu atau sekedar bercerita dan mengaku. Kalau dalam kehidupan kita saja, dalam kehidupan dunia ya, ketika seorang anak mengenyam pendidikan ya, mulai dari sekolah dasar atau bahkan sebelumnya, dari kelas 1 naik kelas 2 sampai kelas 6, kan setiap naik kelas diuji ya enggak? Nah, ada ujiannya. Supaya layak tidak dia naik tingkat. Maka demikian pula ketika kamu semakin tambah keimananmu, diuji juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, layak tidak kamu mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari Allah nanti, dan layak tidak kamu mendapatkan rumah di surga yang lebih tinggi lagi. Karena derajatmu di surga akan sesuai dengan amalanmu, keimananmu, dan ketakwaanmu. Ya, sehingga di sini ya, kita memahami bersama bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sakit, beliau menyampaikan bahwa kami ini para nabi ya, yushaddadu alainal bala'u. Ujian dan cobaan itu yushaddad, diperkeras, dipersulit, diperbesar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar apa? Wa yudha'afu lanal ajru. Dan kemudian pahala kami akan dilipat gandakan. Maka demikian pula kamu semua, wahai umatku, nam kita semua, ya umat manusia, semakin kita beriman kepada Allah, maka ujian kita akan semakin berat. Sehingga ketika kita lulus dari ujian itu, berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan untuk kita pahala yang semakin besar. Kemudian datang lagi ujian, ketika kita lulus lagi, semakin besar lagi. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memuliakan seorang hamba. Oleh karena itu dalam bahasa yang lain, naam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa musibah itu, cobaan itu adalah justru merupakan salah satu bukti cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Nah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka, memberikan cobaan pada diri mereka. Cobaan apa saja? Berkaitan dengan jiwanya, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, Naam, dicela oleh orang, difitnah oleh orang, direndahkan oleh orang, dibicarakan oleh orang, atau jasadnya yang sakit, ya dia jatuh, dia kecelakaan, dia punya penyakit, ini semua adalah ujian. Atau berkaitan dengan hartanya, ya, dari dulu gajinya segitu, gitu saja. Tidak naik-naik, padahal harga semakin mahal, kebutuhan semakin banyak. Qadarullah, dia belum diberikan tambahan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atau berkaitan dengan rasa.

seperti yang dimiliki oleh teman-temannya, serba pas-pasan, tiap hari makan sayur, tempe, dan tahu. Misalnya seperti itu. Itu semua adalah apa? Cobaan. Nah, itu adalah ujian. Dan itu justru apa tadi? Bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Naam, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha waman sakhita falahus sukhtu. Maka barang siapa yang dia menerima ujian tersebut dan rela, ya, dia hadapi dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang sakhita, barang siapa yang murka, ketika dia diberi cobaan dan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malah dia membenci Allah dan berburuk sangka kepada Allah, bahkan dia semakin menjauhkan diri dari Allah, falahus sukhtu, maka dia yang akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, maka di sini, ya, kita harus mencontoh para teladan kita, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau pun tidak lepas dari ujian, beliau tidak lepas dari rasa sakit, beliau tidak lepas dari sakaratul maut. Naam, akan tetapi itu semua adalah kebaikan untuk beliau dan juga kebaikan untuk orang-orang yang beriman dari umat beliau. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, mereka akan disempurnakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala telah mengatakan dalam majmu' fatawa beliau pada jilid yang keempat, 370. Beliau mengatakan, Allahu Azza wa Jalla yabtali ibadahu bis-sarra'i wad-dharra' wasyiddati war-rakha'. Bahwasannya Allah Azza wa Jal itu akan menguji hambanya dengan kemudahan dan juga dengan kesulitan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ujian itu tidak melulu apa? Sesuatu yang sulit. Bahkan nikmat pemberian karunia dan kemudahan itu juga merupakan ujian. Nah, ini yang bahaya. Terkadang kita tidak menyadari. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah nikmat, baik itu harta, ataupun itu kedudukan, ataupun itu ketenaran, ataupun itu tempat tinggal, ataupun itu anak, ataupun itu teman yang baik, itu semua juga ujian. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik untuk bersyukur kepada Allah, atau justru nikmat-nikmat itu akan menjadikan kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Jadi jangan pernah kita punya pandangan ataupun kita punya penilaian bahwa ujian itu hanya hal-hal yang sulit. Ya, kita harus menyadari bahwa apa setiap nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan dan yang kita miliki, itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kemudian nanti pada hari itu kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah.

Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka waspadalah. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Syekh Ibn Baz, menguji hambanya itu bisarra, dengan suatu kemudahan, sesuatu yang menyenangkan, wadharra, dan dengan sesuatu yang menyedihkan dan menyulitkan. Wabishiddati warraha, dan Allah Subhanahu wa taala juga menguji hambanya dengan syiddah, dengan kesempitan, dengan kesulitan, warraha, dan dengan kelonggaran. Ya, dengan keluasan rizki. Wa qad yabtalihim biha li raf'i darajatihim wa i'la'i dzikrihim, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya baik dengan kesulitan maupun kemudahan, karena Allah ingin mengangkat derajat-derajat mereka, dan Allah akan meninggikan nama-nama baik mereka, wa mudha'afati hasanatihim, dan Allah Subhanahu wa taala ingin melipat gandakan pahala-pahala kebaikan mereka. Kama yaf'alu bil anbiya'i war rusul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan itu untuk para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia yang paling mulia, bahkan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perantara antara Allah dan antara makhluknya, tetapi Allah tetap menguji mereka. Apa tujuannya tadi? Ya, untuk mengangkat derajat-derajat mereka, kemudian mengharumkan nama baik mereka, mengangkat nama baik mereka, dan melipat gandakan apa? Pahala-pahala kebaikan untuk mereka. Naam. Wassulaha min ibadillah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah melakukan hal itu kepada orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, maka ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Sakaratul maut, dan insyaallah sebagai penutup dari kajian ya tema yang sudah kita apa namanya pelajari bersama, saya ingin membacakan sebuah hadis ya, karena temanya adalah memang tentang apa yang kita bawa saat nafas terakhir. Maka di sini ada sebuah hadis yang hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita melakukan suatu hal yang sepele, tetapi ternyata itu menyebabkan kita akan disiksa oleh Allah, bahkan sejak di alam kubur, sejak di alam barzakh. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat al-Imamul Bukhari dan juga al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Ibnu Abbas, marran nabiyyu alaihi salatu wassalam bihaitin min hitanil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tembok ya, atau tanah yang tinggi dari tembok-tembok yang ada di Madinah. Au Makkah atau di Makkah. Ini adalah keraguan dari perawi hadis. Walaupun dalam riwayat yang lain ya, ya ditentukan secara pasti bahwa itu di Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang sedang diazab. Ya, suara dua orang yang sedang disiksa fi quburihima, di dalam kubur mereka. Jadi ini perkara yang gaib, perkara gaib.
Tentunya beliau mendengar karena memang diperdengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena beliau itu punya kemampuan untuk mendengar apa? Suara orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini catatan penting. An-nabiyyu la ya'lamul ghaib, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa mamassaniya su'. Nah, Nabi sendiri telah mengatakan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak pernah ditimpa oleh keburukan. Buktinya Nabi masih sakit. Buktinya Nabi masih terluka ketika perang Uhud. Buktinya Nabi masih disihir. Ya, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka perkara-perkara gaib, perkara-perkara gaib yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang karena Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi atau memperdengarkan untuk Nabi atau memperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana kejadian ketika Isra Mi'raj dan kejadian ketika di salat beliau terkadang diperlihatkan surga, terkadang diperlihatkan neraka, diperlihatkan penduduk-penduduk neraka dan siksa-siksa yang mereka alami ketika di neraka, sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka mencakar-cakar muka mereka? Kenapa ada orang yang melubangi dan merobek mulut mereka dari depan sampai tembus ke tengkuknya dengan dengan gancu dan seterusnya. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada beliau dan memperlihatkan kepada beliau perkara yang gaib. Maka demikian pula di sini, ketika Nabi melewati salah satu tembok dari tembok-tembok yang ada di Madinah, maka beliau mendapati dua orang sedang diazab, sedang disiksa di kubur mereka. Sehingga beliau melewati kuburan. Ya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, thumma qala bala. Beliau mengatakan, sesungguhnya dua orang ini sedang diazab, disiksa di kubur mereka. Dan tidaklah mereka disiksa karena sebuah dosa yang besar menurut pandangan kalian. Ya. Jadi mungkin kita menganggap dosa yang dilakukan oleh kedua orang ini yang sehingga menjadi penyebab siksa kubur yang mereka alami, itu adalah dosa yang sepele, atau bahkan dosa yang biasa, yang tidak dianggap, yang diremehkan, yang biasa dilakukan. Qala bala, thumma qala bala. Oleh karena itu Nabi mengatakan setelahnya, akan tetapi iya, sebenarnya itu dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menyangka itu dosa yang remeh. Makanya di sini saya ingin mengingatkan hal ini. Kemudian Nabi mengatakan, faka amma ahaduhuma au kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Adapun salah satunya, maka dia tidak yastatir, membentengi dirinya atau menutupi dirinya, min baulihi, dari air kencingnya. Boleh lewat sedikit? Ini yang pertama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang tidak perhatian dengan najisnya. Sembarang misalnya ini, akramakumullah, dia buang air kecil, tidak melihat kondisi, di sembarang tempat dengan berdiri sehingga terpercik air kencing tersebut, najis tersebut ke badannya atau ke pakaiannya dan dia tidak peduli. Dan ini betapa banyak di kalangan kaum
kaum muslimin, bayangkan hal sepele ini bisa menyebabkan apa? Siksa kubur. Karena tentunya ketika dia terkena najis pakaiannya atau tubuhnya, kemudian tidak dicuci dan disucikan, maka tentunya akan membuat apa? Sholatnya tidak sah. Berarti dia sehakikatnya tidak melaksanakan sholat. Ataupun dia sembarangan tidak menutup auratnya. Ketika dia membuang hajatnya, maka seorang muslim, di antara adab-adab seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia perhatian dengan ya kesucian tubuhnya dan pakaiannya, terlebih ketika dia akan melaksanakan ibadah salat, ketika dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya rasa cinta kepada Allah, dia punya pengagungan dan penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maksimal. Sehingga dia berusaha ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapnya dalam keadaan yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, dengan keadaan yang terbaik, dengan hati yang khusyuk, dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menampakkan rasa cinta dan takutnya kepada Allah dan harapan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah adab seorang muslim. Naam. Kemudian yang kedua, wa kanal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, maka dia berjalan kesana kemari mengadu domba, ngegosip, kemudian tujuannya agar tercipta kegaduhan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Naqlul akhbar, an-namimah itu apa? Naqlul akhbar min ajlil waqi'ah wal ifsad, menukil berita. Bahkan walaupun berita itu benar. Ya, jangan sembarangan menukil berita walaupun berita itu benar. Hati-hati, tidak setiap apa yang kamu lihat, tidak setiap yang apa yang kamu dengar, tidak setiap apa yang kamu ketahui bisa sembarangan kamu sampaikan dan kamu sebarkan kemana-mana. Karena bisa mengakibatkan balbalah, kegaduhan, naam, wal khusumat, dan permusuhan, wasyiqaq, dan juga perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka hati-hati. Apalagi berita-berita itu sekedar apa? Sekedar hoax, tidak benar. Nas'alullah as-salamah. Betapa mudahnya lisan ini mengeluarkan buah-buah bibir yang terkadang tidak kita sangka, ya. Perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita mengakibatkan permusuhan yang tidak berhenti di antara dua orang muslim yang dulunya saling mencintai dan saling menyayangi. Nas'alullah as-salama. Apa sebabnya? Karena itu. Ya, dia mengadu domba. Dan ini sebuah dosa besar, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengancam bahwa pengadu domba itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka inilah kondisi orang yang sedang disiksa itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana yamshi bin namimah. Maka orang ini yang sedang disiksa karena dia suka namimah, mengadu domba, menyampaikan berita yang mengakibatkan apa? Permusuhan, perpecahan, pertikaian, dan seterusnya. Maka sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan kebaikan atau diam. Nah, jadi ini salah satu atau dua perkara yang akan mengakibatkan seseorang disiksa di
alam kuburnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, bimbingan dan taufiknya kepada kita semua, agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dengan ikhlas. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala macam dosa-dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kebersihan hati kita semua, dan juga memberikan karunia kepada kita keimanan yang jujur dan ketakwaan dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah azza wa jall wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharrul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin fin nar. A'adhani Allahu wa iyyakum jami'an minan nar. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya, karena pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan yang kelima dari sebuah kajian yang bertema saat nafas terakhir apa yang kita bawa. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebuah hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara' Ibni Azib radhiyallahu ta'ala an, di mana seorang manusia tatkala berangkat untuk meninggalkan negeri ini, maka dia akan didatangi oleh para malaikat, dan perlakuan para malaikat kepada masing-masing manusia itu ditentukan oleh amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Kemudian setelah itu muncul sebuah pertanyaan dari sebagian jamaah, bagaimanakah kondisi sakaratul maut, atau yang sering kita sebut ya detik-detik kematian seorang manusia tatkala dia meninggalkan dunia ini, apakah apa yang dialami oleh seorang mukmin itu akan sama dengan yang dialami seorang kafir ataupun seorang ahli maksiat
atau seorang pendosa, apakah serasa sekarat yang dirasakan itu akan sama tingkatannya? Maka insyaallah ta'ala kita akan membaca beberapa riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimanakah penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut. Yang perlu diketahui bahwa secara garis besar, seorang mukmin maupun seorang kafir, seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun seorang pendosa, semuanya akan mengalami sakaratul maut, rasa sakit ketika akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Naam, yaitu oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa. Akan tetapi hasil dan efek dari sakarat tersebut, dari sekarat tersebut berbeda. Maka rasa sakit yang dialami dan dirasakan oleh seorang mukmin tatkala sakaratul maut itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan akan menjadi peninggi derajat-derajatnya di surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan rasa sakit itu pun akan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita sudah mendengar penjelasannya dalam hadis Al-Bara ibn Azib tersebut, bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nyawa seorang mukmin tatkala keluar dari jasadnya, yaitu bagaikan setetes air yang keluar dari mulut apa? Kantong air. Begitu mudahnya menetes. Adapun kondisi orang yang kafir atau orang pendosa yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama hidupnya, dan dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti apa? Besi, naam, yang berduri, kemudian ditarik dari kain yang basah, dari kain kasar yang basah. Begitu sulit. Naam, ya. Akan tetapi, terkadang juga seorang mukmin diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa sekarat yang sangat menyakitkan. Tetapi hal itu tidak mengurangi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah, bahkan rasa sakit yang semakin keras dan semakin besar, semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kondisi seorang mukmin, bahkan sampai pada saat-saat terakhirnya pun dia akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya pada nomor 6510 diceritakan oleh istri Nabi, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun ay ulbatun fiha ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, yaitu ketika beliau berada pada sakitnya, pada saat-saat terakhir dari umur beliau, beliau menyimpan satu botol air atau tempat air. Nah, fungsinya apa? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beberapa kali memasukkan
tangan yang mulia beliau ke dalam botol tersebut dan mencelupkannya ke dalam air yang ada di dalamnya. Fayamsahu bihima wajhahu, kemudian setelah kedua tangan beliau dimasukkan ke botol tersebut, air yang menempel pada kedua telapak tangan yang mulia beliau digunakan untuk mengusap wajahnya. Naam. Apa maksudnya? Yaitu untuk meringankan rasa sakit yang beliau rasakan. Dan panas badan yang begitu tinggi yang dialami oleh beliau. Wa yaqul, kemudian seraya beliau berkata, La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum meninggalkan apa? Dunia ini. Kalimat tauhid. Karena barang siapa man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang kalimat akhirnya di dunia ini sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Naam. Kemudian beliau bersabda, inna lil mauti sakaratin, sesungguhnya kematian itu memiliki apa? Sakarat, yaitu rasa sakit yang sangat ketika datang. Naam. Ya. Akan tetapi, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, bahwa rasa sakit tersebut adalah sebagaimana musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin di dunia ini. Naam. Fahuwa awfahiyya imma ziyadatun fi ajrihi aw takfirun lidhunubihi. Maka rasa sakit dan musibah yang dialami oleh seorang mukmin adalah memberikan fungsi akan menghapus dosa-dosanya atau menambah pahala-pahalanya. Oleh karenanya di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa fil hadid, di dalam hadis tadi terdapat sebuah faedah, anna shiddatal maut la tadullu ala naqsin fil martabah, bahwasanya kerasnya rasa sakit ketika meninggal, ketika hendak meninggal, itu tidak menunjukkan kurangnya derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hiya lil mu'mini imma ziyadatun fi hasanatihi au imma wa imma takfirun li sayiatihi. Bahkan kerasnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika hendak meninggal itu bisa jadi merupakan penghapus dosa-dosa dan keburukannya, dan bisa jadi tambahan bagi kebaikan-kebaikannya dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada nomor ke-2999, bagaimana kondisi seorang mukmin dalam segala keadaan dia selalu beruntung dan dia selalu meraih kebaikan, apapun yang dia alami dan dia hadapi selalu dijadikan medan dan momen untuk meraih pahala. Itulah seorang mukmin. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mukmin. Naam, sungguh mengherankan dan menakjubkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Nabi menyampaikan hal ini, inna amrahu kullahu lahu khair, seluruh urusannya, seluruh kondisi dan keadaannya selalu mendatangkan kebaikan untuknya.
Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'minin, dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang memang betul-betul beriman. Bagaimana itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan nikmat, ditimpa oleh apa? Suatu kenikmatan, mendapatkan keberhasilan, meraih kesuksesan, syakara, dia akan ya, dia akan bersyukur kepada Allah, mengembalikan kebaikan dan kenikmatan yang dia dapatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menggunakan kenikmatan dan kebaikan tersebut untuk menambah pahala dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kemudian ketika dia ditimpa oleh dharra', kesempitan, kesulitan, musibah, rasa sakit, kematian, kehilangan harta, kebakaran, apapun itu, sabar, dia bersabar. Dia yakin bahwasanya musibah itu adalah merupakan keputusan dan ketentuan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia sadar bahwa musibah tersebut semakin memberikan keyakinan kepada dia bahwa apa yang dia miliki, baik itu kesehatan, baik itu harta, baik itu benda, baik itu anak, baik itu istri, baik itu orang tua, semua yang ada pada dirinya dan sekitarnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kapanpun Allah menghendaki untuk mengambil titipan tersebut, mengambil apa yang memang itu milik Allah, dia tidak keberatan. Oleh karena itu dia ucapkan sebuah kalimat yang sangat agung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ucapkan kalimat tersebut dengan penuh keyakinan yang mendalam, sehingga musibah dan kesulitan yang dia hadapi tidak akan membuat dia jauh kepada Allah, ataupun dia murka dan benci terhadap ketentuan Allah tersebut. Bahkan dia menerima dengan kerelaan, dengan senang hati, dan bersabar atas musibah-musibah itu. Nah, jadi itu kondisi seorang mukmin sampai pun pada saat detik-detik kematian. Dia bersabar, ya, ketika mendapatkan rasa sakit walaupun sangat keras. Nah, akan tetapi sebuah kabar gembira, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika dia menghadapi detik-detik kematian tersebut, maka seketika rasa sakit itu akan hilang. Kenapa? Karena dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya sempat kita singgung, bagaimana ketika malaikat datang kepadanya ingin mencabut nyawanya. Nah, ya, dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat, tayyibin, dalam keadaan yang sangat baik. Kenapa? Kondisi orang yang beriman ketika mereka wafat, walaupun merasakan rasa sakit, tapi rasa sakitnya itu akan hilang, akan dia lupakan.
karena dia diberikan kabar gembira oleh para malaikat yang datang untuk mencabut nyawanya. Yaqulun, malaikat mengatakan, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'amalun, sebagai hasil dari amal perbuatan yang telah kalian lakukan selama di dunia. Kira-kira kalau kita sudah mendapat kabar gembira dari malaikat, bukan dari bapak atau ibu atau tetangga, dari siapa? Malaikat utusan Allah, kamu silakan masuk surga. Hilang enggak rasa sakitnya? Hah? Enggak terasa lagi. Tentunya bagi orang yang memang memiliki keimanan yang jujur dan mendalam. Karena dia sudah rindu, sudah tidak tahan ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin kembali kepada negeri dan tempat impiannya yang dia rindukan selama dia hidup di dunia. Naam, dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat, ayat yang ke-30 sampai 32, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah, sembahan kami adalah Allah, kemudian mereka konsisten pada hal tersebut, pada pengakuan tersebut yang akan melahirkan amal perbuatan. Ketika kamu meyakini dan mengakui bahwasanya Allah itu Rabbmu, penciptamu, pemeliharamu, pemberi rizki, maka kamu akan menyembah dia, menghambakan dirimu untuk dia. Dan dia konsisten, istiqamah. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikatu ay indal maut, maka para malaikat akan berduyun-duyun datang kepadanya, turun. Naam. Kemudian sebelum orang tersebut dicabut nyawanya, dia diberi kabar gembira oleh para malaikat. Apa itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Sudah, kamu jangan khawatir, kamu jangan takut, dan kamu jangan bersedih. Tidak perlu kamu sesali dunia yang hina, yang fana, yang rendah ini kamu tinggalkan. Dan tidak perlu kamu takut dan khawatir kehidupan yang akan kamu dapatkan setelah ini. Nah, kenapa? Malaikat melanjutkan lagi kabar gembiranya. Wa abshiru, dan bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk kepadanya. Nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan juga pada kehidupan akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ditambah lagi kabar gembiranya oleh para malaikat. Dan kalian fiha, di surga tersebut, ma tashtahi anfusukum, akan kalian dapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Apapun yang kalian minta akan terrealisasi, akan terwujud. Walakum fiha ma tad'un, dan bahkan apapun yang kalian sebut, tinggal nyebut saja, kalian akan dapatkan. Naam, nuzulam min ghafurir rahim, itulah tempat-tempat kemuliaan, tempat kembali, tempat apa, tinggal dari Rabb yang Maha Pengasih, naam, dan Maha Pengampun. Maka sabarlah wahai saudaraku. Kematian itu justru merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin, sepedih dan sesakit apapun sakarat yang dia hadapi dan dia rasakan, maka itu akan hilang seketika ketika malaikat datang menjemputnya dan memberi kabar gembira
kepadanya. Oleh karena itu, naam, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, naam, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau berkata kepada Nabi, "Inna lanakrahul maut." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini benci kepada kematian. Naam. Ya, dan nanti akan saya jelaskan apa maksud benci pada kematian itu. Qala laisa dzak. Nah, maka Nabi menjawab, tidak begitu. Naam, artinya Nabi mengingatkan bahwasanya kematian itu bagi seorang mukmin bukan suatu musibah, tapi bahkan suatu awal dari kenikmatan yang akan dia dapatkan. Naam. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu bushira biridwanillahi wa karamatihi. Karena sesungguhnya seorang mukmin jika didatangi oleh kematian, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Perhatikan. Sehingga saat itu, saat dia didatangi oleh kematian, tidak ada lagi yang paling dia rindukan dan dia sukai kecuali apa yang ada di depannya, yaitu kematian itu sendiri dan juga tentunya kehidupan setelah kematian. Sudah tidak sabar dia. Naam. Fa ahabba liqa Allah, yaitu apa maksudnya yang paling dia tunggu-tunggu dan dia cintai dan dia rindukan? Dia cinta dan rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dia rindu untuk bertemu dengan Allah, fa ahabballahu liqa'ahu, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya rindu dan ingin bertemu kepada hamba yang mukmin tersebut. Allah juga sama, karena dia juga seperti itu kepada Allah. Wa innal kafira, adapun orang kafir, idza hudira, jika dia mulai didatangi kematian, bushira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi, dia akan diberi kabar gembira dengan siksa dari Allah dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada hal yang paling dia benci dan tidak dia sukai yang melebihi apa yang ada di depannya. Dia takut untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, kariha liqa Allah, karena dia sadar kalau dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala selesai. Tidak lagi dia bisa menghindar, mencari alasan, ya, kemudian dia lari dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang paling tidak dia sukai adalah pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, wa karihallahu liqa'ahu, demikian pula Allah benci dan tidak suka untuk bertemu dengannya. Karena ketika itu orang-orang kafir, ya, ketika dia berada pada detik-detik kematian, sebagaimana dalam kisah yang panjang yang sudah kita dengar, malaikat datang kepadanya akan memberikan kabar gembira, tapi kabar gembira itu sangat menyedihkan dan menyeramkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak ayatnya, dalam surat Al-Anfal ayat 50 dan 51,
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaika. Kalau seandainya engkau melihat dan menyaksikan tatkala para malaikat mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir, apa yang akan dilakukan oleh para malaikat? Bagaimana perlakuan para malaikat terhadap mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka akan memukul-mukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Begitulah cara malaikat mencabut nyawa orang kafir. Disiksa. Bahkan sejak di dunia, ketika dia berpisah nyawanya dari jasadnya. Ditambah lagi wadhuku disertai kabar gembira, ucapan-ucapan para malaikat untuk supaya dia sakit dan takut. Dzuku adzabal hariq, na'am, rasakanlah siksaan yang sangat sakit, yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Itu semua adalah merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan kalian, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi perlakuan malaikat ini adalah sebuah balasan yang setimpal, bukan karena Allah menyiksa kalian tanpa sebab, tapi kalian telah melanggar, membangkang, berbuat dosa semena-mena, maka itulah balasan untuk kalian. Dalam surat Al-An'am ayat ke-93, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Kalau seandainya engkau melihat, kalau seandainya kamu bisa menyaksikan ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, dalam kepayahan kematian, dalam kedahsyatan kematian. Nah, bagaimana mereka mendapatkan perlakuan dari malaikat? Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat yang datang kepadanya basitu membentangkan tangan-tangan mereka. Nah, para malaikat, bagaimana kekuatannya? Nah, gunung saja dibalik dengan mudah oleh para malaikat. Ini sudah siap ini. Nah, ya, mereka membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul dan menyiksa orang ini. Kemudian seraya mereka berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh-ruh, ya, jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujazawna azabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan sebuah siksa yang sangat hina. Bima kuntum taquluna ala Allahi ghairal haq, karena kalian dulu berkata atas nama Allah tanpa dasar yang benar. Seenaknya kalian mengatakan ini halal, ini boleh, oh enggak apa-apa, ayo kita kerjakan, ayo kita pergi. Seenaknya sendiri, ya, memutuskan sebuah hukum. Naam, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan karena kalian dulu sombong dan enggan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang ayat-ayat Allah, ketika datang peringatan dari Allah, kalian seolah-olah tidak mendengarnya, atau kalian mengabaikannya, atau kalian meremehkannya. Alah, apa itu? Nah, nanti sih, umurku masih muda. Nah, dia remehkan. Maka seperti ini kondisinya ketika dia tidak bertobat kepada Allah. Nanti ketika dia meninggal dan mati, seperti inilah gambaran yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kembali kepada hadis tadi. Naam, hadis Aisyah tentang seseorang yang membenci kematian.
Naam, dikatakan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi, naam, salah satu ahli tafsir dalam kitab beliau Al-Mufhim, hadhil karahiyatu lil mauti hiya al karahiyatu tabi'iyyatu allati hiya raji'atun ila an-nufrati 'anil makruh wad darari wastis'abi dzalika 'ala an-nufus. Rasa tidak suka ini ya terhadap kematian itu adalah rasa tidak suka yang bersifat natural. Ya biasa. Ya. Naam. Apa maksudnya? Ya, karena dia merasa enggan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dan membahayakan dirinya. Karena dia tahu bahwasanya kalau mati itu ada sakarat. Dan itu sangat berat bagi jiwanya. Jadi hampir setiap manusia memiliki perasaan itu. Wala syakka fi wijdaniha likulli ahadin. Sehingga kata beliau, apa? Dan itu tidak diragukan lagi, perasaan tersebut itu pasti ada pada setiap manusia. Ghaira anna man razaqahu Allahu ta'ala dauqan min mahabbatihi, akan tetapi orang yang telah diberikan karunia oleh Allah dengan sebuah perasaan rasa cinta yang sangat mendalam, rasa cinta kepada Allah yang sangat mendalam dan tersingkap ya bagi dirinya sebuah keindahan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ghalaba alaihi ma yajiduhu min khalisi mahabbatihi, maka perasaan cinta tersebut dan kerinduan tersebut akan mengalahkan rasa sakit yang sedang dia rasakan. Naam. Ya. Bahkan faqala inda uzufi rihlatihi, maka ketika dia mulai mengawali perjalanannya, maksudnya perjalanan meninggalkan dunia, apa yang dia ucapkan ketika rasa sakarat, rasa sekarat mulai datang kepadanya dan dia tahu bahwasanya dia akan meninggal? Naam, apa kata dia? Naam, kama qala Mu'adz, dan ini juga yang diucapkan oleh salah seorang sahabat yang mulia yaitu Mu'adz bin Jabal. Habibun jaa'a 'ala faqatin la aflaha al-yawma man nadima. Datanglah seorang kekasih pada saat aku sangat membutuhkannya. Yaitu maksudnya apa? Kematian ini. Dia sudah menunggu-nunggu kematian tersebut. La aflahal yauma, maka tidak akan beruntung pada hari ini man nadima, orang yang menyesal. Yaitu menyesali perbuatan selama dia hidup. Karena dia tahu kalau dia menyesali berarti dia berbuat buruk. Naam, ya. Sehingga ya, ketika seorang mukmin merasakan rasa sakarat tersebut, kemudian dia mengingat rasa cintanya kepada Allah dan kerinduannya untuk bertemu kepada Allah, ditambah lagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka keadaan tersebut akan melalaikan rasa sakit yang dia hadapi. Nah, maka dia menghadapinya dengan senang hati. Nah, jadi itu penjelasan dari apa? Membenci kematian. Bukan karena dia membenci untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dan berpindah dari negeri yang fana yang hina menuju negeri keabadian, tetapi itu sebuah hal yang wajar yang dihadapi oleh setiap manusia karena tidak suka untuk menghadapi kondisi-kondisi yang menyakitkan. Naam. Akan tetapi toh demikian, seorang mukmin ketika dia sudah yakin
dia akan meninggal, maka dia justru semakin ingin untuk dipercepat, ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan apalagi dia mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, maka hal itu akan membuat dia terlalaikan dari rasa sakit yang sedang dia hadapi. Nah, ya, karena waktu

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون والمسلمات جماعة صلاة مغرب سبيل المتقين yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, yang dengan segala karunia dan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salah satunya adalah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam suatu majlis yang kita mengharapkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dari majlis ini. Maka ini semua semata-mata kenikmatan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kita pada sore hari ini dengan tema yang masih sama, yaitu saat nafas terakhir apa yang kita bawa. Dimana pada kesempatan sebelumnya kita masih membaca hadis Al-Bara' Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Dan kita sampai pada penjelasan perjalanan ruh yang fajir, ya, perjalanan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pendosa, maka tatkala dicabut nyawanya oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian tidak dibiarkan sebentar pun, melainkan langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang menunggunya, yang berbaris sepanjang mata memandang, yang membawa kain-kain yang kasar, dengan wajah-wajah yang mengerikan dan hitam, lantas mengambil roh tersebut dan membawanya ke atas. Maka keluarlah dari orang ini suatu aroma dan bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dunia. Dan bahkan ketika

ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, memberikan kabar buruk kepadanya dengan mengatakan ukhruji ila sakhatim minallah wa ghadab, keluarlah engkau menuju murka dan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala ruh tersebut keluar dari jasadnya, seluruh urat, otot dan sarafnya terputus-putus bagaikan besi penusuk yang memiliki gigi ataupun memiliki duri yang dicabut dari bulu domba yang basah. Maka di sini adalah merupakan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am. Sebagaimana kisah seorang mukmin juga kita sebutkan pada kesempatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31 dan 32. Kabar gembira yang datang kepada seorang mukmin tatkala dia meninggal, didatangi oleh para malaikat dan diberikan kabar gembira. Adapun seorang hamba yang pendosa, maka tatkala dia menghadapi perpisahan dari dunia menuju negeri akhirat, dia diberikan kabar buruk seperti tadi saya sebutkan dalam hadis. Naam. Dan ini semakna dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'." وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى. Dan kalau seandainya engkau bisa melihat, ya, إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, tatkala orang-orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri atau menganiaya orang lain, fi ghamaratil maut, pada detik-detik kematian, wal malaikatu basitu aydihim, kemudian para malaikat di dekatnya dalam keadaan basitu aydihim, membentangkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, kemudian para malaikat itu memerintahkan, ya, hamba yang zalim tadi untuk mengeluarkan apa, ruh-ruh mereka. Al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, maka pada hari ini kalian akan tujzaun, akan diberi balasan. Azab al-huni berupa azab yang sangat menghinakan. Jadi semua pangkat, atribut dan jabatanmu di dunia tidak ada manfaatnya. Yang dulu kamu disanjung, dipuji dan dipuja, disebut-sebut di hadapan manusia, maka sekarang waktunya engkau mendapatkan balasan, yaitu berupa apa? Azabal hun. Azab yang sangat menghinakan. Engkau akan betul-betul dihinakan. Dan ini baru permulaan. Belum nanti di akhirat, setelah tegak hari kiamat. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, hal itu disebabkan karena kalian telah mengeluarkan ucapan-ucapan atas nama Allah, nah, tanpa dasar yang benar.
Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk memenuhi hawa nafsunya. Dia menjual agama ini. Dia memberikan sebuah gambaran bahwa ini adalah suatu hal yang baik. Padahal itu semua dia gunakan untuk meraih tujuan-tujuan dunianya atau untuk memuaskan ambisi dan hawa nafsunya atau untuk membalas dendamnya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dikarenakan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kalian tatkala mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, kalian enggan untuk menerima dan melaksanakannya. Itulah hakikat kesombongan. Batarul, menolak kebenaran. Maksudnya apa? Ketika kalian diberi nasihat, kalian dibacakan ayat-ayat Allah, tapi kalian tidak mau menerima dan melaksanakannya. Maka ini sebab ya orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal perpisahan ya dari kehidupan dunia. Naam. Maka kita lanjutkan kemudian setelah itu. Naam. Dia akan dibawa naik ke atas, maka tidaklah melewati apa? Rombongan atau gerombolan para malaikat, kecuali mereka akan bertanya, siapa ruh yang begitu buruk ini? Maka dijawab oleh para malaikat yang membawanya, dia adalah Fulan bin Fulan, disebut nama yang paling dia benci dan yang paling terburuk yang pernah dia dipanggil dengannya di dunia. Nah, sampai akhirnya dia sampai di langit dunia dan meminta izin para malaikat untuk dibukakan, tetapi tidak dibukakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan tidak akan masuk surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan, fayaqulullahu taala dzikruhu uktubu kitabahu fi asfali ardin fi sijjin. Tulislah catatan-catatan amalannya di bumi yang paling bawah, yaitu di sijjin. Fil ardi sufla, di dunia ataupun di bumi yang rendah. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikanlah roh tersebut ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi itu kami menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia asal muasalnya dari tanah, yaitu bapak kita semua Nabiullah Adam alaihi salam. Allah ciptakan dari tanah dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa fiha u'iduhum, dan kami akan mengembalikan seluruh manusia fiha ke dalam bumi itu juga. Kita diciptakan dari bumi, kemudian kita akan dikembalikan ke dalam bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan kami juga akan mengeluarkan mereka, yaitu manusia, yang kedua kalinya dari bumi tersebut, yaitu setelah ditegakkannya hari kiamat, kemudian setelah itu akan ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya pada hari kebangkitan, yaumul ba'ti wan nusyur. Naam, ya, pada hari kebangkitan semua akan bangkit dari kuburnya. Qala fatutrahu ruhuhu, maka setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan ruh